0: Dan FM.
1: Saya suka dengan Radio Kelantan FM ni. Masa saya hijau, masa saya bawa kereta, masa saya duduk
2: gugur. Kelantan FM, di mana jua?
3: 4 tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding. 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah. Dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unify dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu sorot.

0: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, Ummah diberkati. Dua hari lagi. #PenyaranJakim.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

ko. Ah, benda pegapa ko. Kita ke sebagai manusia ni memang berimnan. Oh, tengok benda-benda hak comel ke. Oh, tambah-tambah pula tengok mek bunga ni ke. Allah lah. Comel tiga. Ha, tak boleh nak tek. Manusia ni ke, dia cuma menilai dari segi luar je. Oh, kita tengok dia comel. Kita tengok dia semak tu ke. Oh, kita pakat fikir dia ni ni baik. Ah, gitu. Kadang-kadangnya lah. Ah, tapi tak semua dia. Ah, kadang-kadang kita tengok dia tu. Allah lah. Ha, tapi. Oh, dia lah. Perangai-pengak. Oh, tu paling pengak lah. Nyuhih. Ah, sebab tu lah kita ni. Janganlah. Select. Oh, memilih. Oh, nak sign dengan hak comel. Hak uduh tak saya nak sign. Oh, padahal gak. Oh, tak berapa nak comel tu. Hati baik. Oh, mudah nak tolong kalau gapa-gapa dia. Ah, jadinya janganlah dia memilih. Berdasarkan rupa semata-mata. Kadang-kadang kita ni pun tak khabar juga. Ah, muka kita tu sederhana mana. Oh, nak bersaing dengan orang comel-comelnya. Ah, sedar diri juga. Nak bunga pun kadang-kadang ke sentiasa bermuhasabah diri. Kita ni kadang-kadang ke perangah. Biar sama dengan rupa tu. Oh, barulah orang suka nak bersaing dengan kita.

0: Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mong.
1: Okey, baik. Ada sok mong temankan anda Gu Pagi. Iz dan juga Liz pagi ni. Dah pun masuk jam ketiga, Iz.
2: Alahai, sedar tak sedar.
1: Okey, dah pun pukul 8.11 minit pagi. Baik. Seperti biasalah, kalau hari senang, Iz, kita ada kelas peribahasa pagi. Untuk kita sama-samalah nak tanya juga dengan Gu Pagi yang mana sedang dengarkan untuk waktu ini. Peribahasa pagi kita hari ini bunyi gini deh. Dengar molek-molek kata.
2: Anak-anak pelajar kita duduk molek dulu. Kita nak sebut molek dah ni.
1: Ini yang mana bunyinya, dada manusia tidak dapat diselam.
2: Sekali lagi, dada manusia tidak dapat diselam.
1: Okey, jadi yang mana tahu makna peribahasa ini, boleh sahaja telefon kami. Taliannya 7488630 ataupun 7433858. Untuk memberikan maksud bagi peribahasa dada manusia tidak dapat diselam.
2: Jadi Liz biasa dengar tak peribahasa ni?
1: Biasa dengar jugalah. Jadi mungkin ada di antara Gugu Pagi kita yang tahu jawapannya. Boleh kita sahajalah.
2: Kita pun tak sabar nak dengar jawapan yang pelbagai daripada pendengar-pendengar kita ni. Dan mungkin ada yang akan salah faham juga sebenarnya. Dan kita baca dululah. Kita baca dulu daripada komen-komen di TikTok kita ni. Di live TikTok ni ada yang kata, maksud penuh tersirat, di mana sukar untuk kita pastikan apa yang tersirat di hati manusia.
1: Okey, baik.
2: Lepas tu ni Dwayne kata tak boleh mengetahui isi hati seseorang. Yang lagi seterusnya, maksudnya bila susah tak dikenang. Joe kata fikiran dan perasaan terdalam seseorang adalah misteri yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Okey, ni katanya lagi Mak kata bermaksud tak boleh mengetahui, sama, mengetahui isi hati seseorang.
1: Okey, baik. Itu antara yang mana Bui jawapan di live TikTok Kelantan FM pagi ini. Bagi peribahasa dada manusia tidak dapat diselam. Okey, Is, kita nak ambil dulu pemanggil yang dah pun bersedia di talian ini. Ada siapa tu? Hello.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Okey, baik. Ada Pak Suli.
3: Pagi tadi ke Pak Suli tak ingat nak ucap tahniah pada Liz lah.
2: Allah.
1: Okey, tak apa Pak Su. Terima kasih Pak Su.
3: Tak apalah. Liz boleh kot nombor 3, Pak Su nombor 4 pun tak boleh.
1: Alahlah, Pak Su tak masuk tanding, kalau masuk boleh.
2: Pak Su, kalau saya masuk tanding, saya nombor berapa Pak Su?
3: Johan.
1: Pak
2: Su nombor satu.
1: Okey, baik Pak Su. Untuk peribahasa kita, bunyinya dada manusia tidak dapat diselam. Apa dia maknanya?
3: Selamat pagi, cikgu.
1: Okey. Lupa cikgu ni.
2: Lupa cikgu. Cikgu tak pakai name tag tak?
1: Cikgu pun menang tempat ketiga. Lupa dah.
2: Belum nombor satu lagi, cikgu.
3: Kalau nak sabar suruh bag, dia duduk. Cuma dia bag dia duduk belakang tengah gitu. Depan gitu.
1: Dia ada first class deh. Kursi biasa. Okey, baik. Pak Su, peribahasa kita, Pak Su.
3: Peribahasa jawapan dia ni, Pak Su kata, pengetahuan fikiran
2: baik
3: seseorang itu tidak dapat diduga.
1: Pengetahuan fikiran seseorang itu tak dapat diduga.
3: Ya.
1: Okey, baik. Terima kasih Pak Su.
2: Terima kasih Pak Su.
3: Selamat bertugas. Okay, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey.
2: Sweet molek lah Pak Su.
1: Itu dia Pak Su deh. Tak apalah Pak Su, lepas ini kita akan ambil lagi pemanggil-pemanggil lain.
2: Baik.
1: Tapi ini kita nak layan dulu lagu lagu dialek Kelantan lah untuk semua Gugu Pagi kita.
2: Gugu Pagi, Gugu kita belakang.

0: Baik anak-anak, selamat datang ke kelas Gu Pagi bersama dengan dua guru yang ada dalam kelas ni, iaitu Guru Iz dan juga Guru Liz.
1: Okey, baik. Masih lagi bersama kita untuk peribahasa pagi-pagi ni, yeah. Yang mana berbunyi dada manusia tidak dapat diselam. Jadi nak tanya lagi dengan pemanggil-pemanggil kita, baik, yang ada di talian untuk waktu ini. Hello.
2: Hello.
1: Ya, selamat pagi Abang Ju.
2: Ya Allah, ada apa-apa kena aduh dia.
1: Abang Ju.
0: Kita kena aduh Abang Ju.
1: Janganlah, kita dengar, kita tahu. Abang Ju.
0: Abang Ju selalu macu.
2: Ya, amboh.
1: Okey, baik Abang Ju. Sila ke? Maksud untuk peribahasa kita tu.
2: Gak boleh saya nak aduh.
1: Dada manusia tidak dapat diselam.
2: Oh, jadi kita tak nak baca lah perasaan dia tu. Perasaan dia tu, Melayu dia sendiri lah tahu perasaan dia tu. Dada-dada dia tu.
1: Ya, betul.
2: Lah betul lah. Jadi kalau

0: dia tu di dalam apa dada dia tu, kita jangan silap sangka lah kepada satu-satu manusia ni.
1: Ya, betul.
0: Lagu tu lah. Okay, saya tua nak murid pada cikgu.
1: Tak apalah, repeat je lah.
0: Ish, mana sihat kau?
2: Sihat alhamdulillah. Baju mana sihat kau?
0: Alhamdulillah. Baru ni lalu kau tu dah pergi tak koni-koni. Kau isu muka tak ada lombor tu kau.
1: Alah kepesuk tu kau?
2: Apa tu?
1: Alah kepesuk kau?
0: Oh, alah kok jabi lah. Alah kok lain dia. Habis jual lama duk tok tu ni.
1: Okey.
0: Habis jual dulu. Lain dia tu.
2: Dulu kita.
0: Dah ada nampak sore macam Korea. Takut. Dah kau ni.
1: Takut. Korea?
0: Takut selalu hore.
2: Takut hore agak guni eh. Habis jual takut hore agak guni eh. Bukan, takut hok agak goning tu.
0: Dekat-dekat dah agak goning, agak jambi apa rasa.
2: Jalan dah bukan kita.
1: Okey, baik. Terima kasih, Biju.
2: Terima kasih, Biju.
0: Okey, terima kasih banyak-banyak lah. Ish dengan Alis tu, selamat bertugas. Semoga Allah Ta'ala pemudahkan segala tugas hari ni dan baik. Seterusnya. Okey, baik. Selamat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, baik. Bersama dengan Biju kita dari Tanah Merah. Ini pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Lagu mana tu?
2: Kejut dah cikgu ni.
3: Hello.
1: Yo, hello, boding.
3: Yo.
1: Masuk-masuk dia nya.
3: Alah, mana kat motor telefon bunyi pula.
1: Okey. Lepas tu boleh jawab adik ni tahu. Maknanya.
3: Boleh dah. Gadi ada dalam laut mana?
2: Bukan. Dalam laut esok boding. Ni, dada manusia tidak dapat diselam.
3: Oh, nak telah. Ni niat atas orang tu. Fikir atas orang kita tak dapat duga.
1: Betul.
3: Ketahui dia oleh orang lain.
1: Okey.
3: Supaya dalam laut tu kita boleh duga dalam hati siapa yang tahu.
2: Benar sekali. Ya,
1: betul. Okey, baik. Podin nak tanya. Gi kau satu ni.
3: Tak boleh pergi ya. List dia tu, tak akan ambil teket tu.
2: Buat apa?
3: Ada tugas di Tanah Merah satu ni.
1: Okey, tak apalah.
2: Lain kali kita jumpa.
3: Tidak nak tengok list lama tak tengok.
1: Oh lah, Pak Dik. Mari sini, Pak Dik.
2: Tak apalah, ngaju lah. Kita tak pergi lah. Kalau tak si tengok kita kan, kita tak pergi, Pak Dik.
3: Saya kena pergi tu.
1: Okey, baik. Terima kasih, Pak Dik.
3: Sama-sama.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tu kata Pak Dik. Okey. Baik, ini Liz nak baca juga. Ada kiriman di WhatsApp Kelantan FM ni. Jawapan daripada Kak Zan. Katanya, peribahasa pagi ni maksudnya hisi hati seseorang. Kita manusia biasa tidak dapat baca. Selamat pagi DJ berdua. Okey, baik. Itu jawapan daripada Kak Zan.
2: Tapi ada juga jawapan daripada Bonda Rahmah Ali ni. Katanya, Assalamualaikum DJ Liz dan Iz. Maksud peribahasa pagi ni adalah niat ataupun rahsia dalam hati seseorang tak dapat diketahui orang lain. Hanya diri sendiri sahaja yang tahu niat kita.
1: Okey, baik. Itu jawapan-jawapannya lah. Okey. Lepas ini kita akan ambil lagi kalau deh. Lepas tu kita nak berhibur dahulu. Ini lagu daripada Malik featuring Dayang Nur Faizah.
2: Pejamkan mata. Lepas tu fikirlah jawapan.
1: Okey.
2: Go pagi.
1: Go kita belakang.

0: Okey, baik, itu tadi lagu nyanyian daripada Malik dan juga Dayang Nur Faizah, Pejamkan Mata. Kalau dalam kelas peribahasa pagi ni, jangan pejamkan mata. Risau takut tertidur. Lama ke kena lepak gabuh ke cikgu Lee. Jangan backing cikgu ni. Okay? Dan untuk anda semua, kita masih lagi dalam peribahasa pagi yang mana bunyinya dada manusia tidak dapat diselam. Jadinya nak ambil lagi lah pemanggil yang dah ada di talian. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi Kak Shima.
1: Selamat pagi cikgu Lee dengan cikgu Is.
0: Iya, hari ni masuk kelas lewat Kak Shima.
1: Lewat lah weh, jalan tak sembuh.
0: Oh, busy. Lain tu memang ramai.
1: Tak sembuh lalu ni, pagi mana masuk.
0: Biasalah tu Kak Shima dia kena berusaha lebih sikit lah.
1: Usaha lah tu nak juga kacaknya cikgu ni.
0: Iya, okey, baik. Kak Shima, untuk peribahasa bagi kitanya. Bagi Kak Shima, maksudnya apa tu?
1: Dia sesak orang manusia. Tak kira lah siapa-siapa pun, dia tak boleh tahu. Dia dalam hati sesak orang manusia tu.
0: Betul.
1: Walaupun dia hati kita, dalam hati kita, kita tak tahu. Walaupun baik, walaupun tak tahu hati kita gana.
0: Betul? Okey.
2: Kak Shima.
1: Ya.
2: Kak Shima, merajuk lagi ni.
1: Merajuk lah. Tak boleh dapat lain.
2: Tak cari.
0: Dapat lain.
2: Tak cari pun Is. Is senyap. Is senyap yang tadi lagi tunggu Kak Shima cari.
1: Ada sianya dia.
2: Tak apalah Kak Shima. Terima kasih lah atas jawapan tu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey,
2: Kak Shima ni memang tak pujuk orang ni.
0: Okey, kita nak tengok ada peribahasa lagi. Di mana-mananya jawapan daripada sahabat-sahabat kita di live TikTok.
2: Sahabat-sahabat kita di live TikTok ni, orang kata okey, biarlah pagi ni tak bagi jawapan pula. Tak nak bagi jawapan pula. Siapa lagi nak bagi jawapan? Tolong semua yang ada dekat live TikTok ni, asyik puji kami handsome dan cantik je, bagilah jawapan.
0: Tak apalah kalau gitu kan.
2: Dia orang tak sebagi jawapan ni. Katanya jawapan peribahasa serupa dengan Beja Royak.
0: Tak apa. Lepas ini kita akan bersama dengan pengantarnya yang akan memberikan makna sebenar. Betul. Bagi peribahasa pagi ni. Tapi ini layan dulu lagu daripada Cerpen Band
2: kali ini. Hey, Gu Pagi,
0: Gu Kita Belakang.

0: kita belakang. Okay. Dan Easy masih lagi di sini. Terus cari-cari jawapan yang sebenar daripada peribahasa kita, Liz.
1: Ya, betul. Yang mana peribahasa hari ini, dada manusia tak dapat diselam. Kita dah ambil dah pemanggil tadi. Ramai dah tadi.
2: Ramai. Macam-macam
1: yang
2: jawapan
1: berkongsi,
2: kita dapat.
1: Yang jawapan untuk peribahasa hari ini. Jadinya kita dah bersama dengan pengantara yang akan memberikan makna sebenar lah untuk peribahasa hari ini.
0: Yang lebih arif.
1: Ada siapa tu? Cikgu. Kita bersama dengan Cikgu Hafizi.
3: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Cikgu.
3: Assalamualaikum Cikgu Is dan juga Cikgu Liz. Apa khabar?
1: Khabar baik, Alhamdulillah.
0: Baik, Alhamdulillah.
3: Okey. Anak-anak murid kita sihat semua Cikgu ya?
0: Anak-anak murid kita ada yang sihat, ada yang kadang-kadang tu dia cakap malah nak fikir hari ni.
1: Tak tahu.
3: Yelah, itu yang saya geram ni. Sebab tadi pun ada yang masuk lewat kelas kan?
1: Ya, betul.
0: Saya rasa macam kena pingat ni.
3: Macam mana ni? Cikgu Is dengan Cikgu Liz ni mesti kita lakukan sesuatu supaya anak murid kita ni kekal berada di Kelantan FM untuk kita belajar.
0: Saya rasa mereka kena piat dan godam.
3: Jangan-jangan kita tegur. Kenapa ni lewat-lewat? Tak boleh. Baik. Jam ketiga di Kelantan FM kita mesti masuk kelas.
1: Betul. Pukul 8. Baik tadi. Pukul 8 kena siap masuk.
3: Betul. Tadi nasib baik Pot Day ketua kelas kita ada kan.
1: Nasib baik. Kalau ketua kelas popoting, kena. So kelas kena.
3: Maksudnya semua kena. Okey, okey.
1: Okey, cikgu. Untuk peribahasa kita hari ni, bunyinya dada manusia tidak dapat diselam. Macam-macam jawapan tadi ada.
3: Betul. Jadi kalau kita lihat dari segi makna yang telah diberikan oleh pelajar-pelajar kita tadi di TikTok, di WhatsApp dan juga di talian ya. Memang Alhamdulillah lah pelajar-pelajar kita ni sebenarnya memang mereka cukup bersedia. Setiap kali kelas kita memang mereka sebuat persediaan. Jadi baguslah Alhamdulillah sebab secara pukul rata dan mereka boleh memberikan makna dada manusia tidak pada selam ni maksudnya adalah macam fikiran ke apa tu perasaan orang tu kita tak boleh nak agak kan macam Pak Suli tadi yang perang pertama tadi kan anak murid kita tu dia kata fikiran manusia ni tidak boleh diagak baju pun sama tak boleh dijangka jadi sebenarnya Cikgu Is dan juga Cikgu Liz serta pendengar-pendengar sekalian dan juga penonton di mana saja juga berada maksud peribahasa ni kalau kita lihat dalam konteks istimewa kamus istimewa peribahasa Melayu edisi kedua daripada BBB maksudnya adalah pengetahuan ataupun fikiran seseorang itu sebenarnya tidak dapat diduga. Jadi memang tepatlah sebagaimana yang telah diberikan oleh pelajar-pelajar kita semua termasuk di TikTok dan WhatsApp tu. Kerana sebenarnya dada manusia ni kalau kita lihat dada ni kalau dalam perbandingan manusia perbandingan masyarakat zaman dahulu ni dada ni sebenarnya sebagai satu dipanggil macam mana kata wadah batin ya untuk menunjukkan macam dada ni suatu daging yang macam dianggap sebagai perwakilan antara tubuh manusia. Dia macam satu imbangan antara jiwa dengan batin. Sebab itulah kalau kita lihat perlambangan zaman dulu, kalau melibatkan dada ni, mesti melibatkan perasaan ataupun fikiran. Kerana kalau kita lihat dalam konteks yang lebih jauh lagi, dada manusia ni seolah macam sebuah lautan. Dan aktiviti menyelam tu sebenarnya kalau kita selamkan kita selam lautan ni semakin lama semakin ke dalam sebenarnya kita sukar untuk tahu apa yang ada kat dalam tu walaupun kita tahu dalam ni ada ikan ini tapi sebenarnya mungkin lebih banyak daripada itu. Jadi sebenarnya memang perbandingan antara dada dengan laut itu yang dihubungkan dengan kegiatan menyelam sebenarnya nak menunjukkan betapa kompleksnya perasaan manusia ni kerana tak mungkin orang lain boleh tahu hanya orang tu sendiri saja yang tahu tentang apa yang dalam perasaan. Jadi Cikgu Is dan juga Cikgu Liz
0: jadi nampaknya pelajar-pelajar kita dia orang punya jawapan hampir sama dengan jawapan yang daripada Cikgu.
3: Memang itulah kita semakin lama kita dapat pelajar-pelajar yang semakin bagus. Jadi mereka ni memang dah bersedia lah sebenarnya untuk peperiksaan akhir tahun agaknya sebab
1: InsyaAllah
3: jawapan
0: Saya nak tanya Cikgu Hafizi. Cikgu nak tanya Cikgu Hafizi betul-betul ni. Tak ada soalan bocor kan? Tak bocorkan soalan kan?
3: Eh, kita tidak bocor kan. Kita kita 8-10 minit tadi baru kita beritahu kan.
1: Ya, betul.
0: Saya tak nak kalau saya tahu
3: jangan,
0: ada.
3: Jangan bocor soalan. Jangan. Kita galakkan mereka membaca, mengkaji di mana-mana saja. Baik. Perantara atau peranti yang diguna. Okey.
1: Betul. Okey. Jadi terima kasih juga. Okay. Kami ucapkan untuk cikgu.
0: Panjang lebar. Lengkap. Lengkap penerangan.
1: Bagi peribahasa hari inilah.
0: Yeah.
1: Okey. InsyaAllah minggu depan pula cikgu ya.
3: Terima kasih juga pada DBP dan Kelantan FM kerana mengadakan sesi kelas ini bersama-sama dengan pelajar-pelajar dan juga penonton dan pendengar kita.
0: Ya, okay, terima kasih, cikgu.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itulah tadi bersama dengan cikgu Hafizi yang merupakan pengantara peribahasa pagi ini. Jadi, sama juga macam yang cikgu Hafizi bagi tahu, kita ucapkan terima kasih untuk Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.
0: Betul.
1: Yang berkongsi peribahasa pada setiap hari Isnin. Okey, dan juga terima kasihlah untuk gugu pagi kita bersama dengan kami berdua pagi ini bagi kelas peribahasa pagi.
0: Kita cukup kagum sebenarnya jawapan-jawapan yang bervariasi, ada yang panjang, ada yang pendek, tapi jawapannya orang kata maksud hampir tepat, orang kata
1: betul.
0: Hampir sama. Orang kata pendengar-pendengar kita ni bukan sekadar berhibur, tapi mereka juga harus orang kata celik akal dan juga sentiasa berusaha untuk tambah ilmu pengetahuan.
1: Okey, betul tu Is. Disebabkan oleh kesemua apa yang mana berkongsi jawapan tadi betul, jadi jomlah kita
0: belanja lagu
1: Nustan.
0: Bangun belaka semua hak jawab-jawab soalan tadi, kita menari sama-sama dengan lagu Nustan ni. Dum majale, dum majale, dum digu pagi.
1: Gu kita belakang.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: Okay, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan kami untuk Gu Pagi. Pagi ni, pagi DC hari Isnin. Okay. Dah pun pukul 8.51 minit pagi is. Kita sebenarnya di hujung-hujung lah untuk jam yang ketiga ini. Sebelum kita masuk di jam yang keempat. Cumanya untuk waktu yang sekarang ni is. Katanya nak berkongsi berkenaan dengan Piala Dunia ni. Kalau kita tengok lah. Ada banyak perlawanannya.
1: Kita nak tanya lah pendengar-pendengar kita. Ada tak peminat-peminat Jerman? Pasukan Jerman. Apakah perasaan anda ya bila Jerman dibelasah?
0: Bukit Jerman dibelasah.
1: Betul lah, dia dibelasah.
0: Dia membelasah.
1: Memang.
0: Dia membelasah.
1: Dia dibelasahi. Betul lah, Jerman dapat 7 kan. Mata kemenangan untuk Jerman lah.
0: Betul lah.
1: Ayat saya tak habis lagi tiba-tiba bukit.
0: Tak boleh macam tu, tak boleh.
1: Orang kata Jerman Jerman menang dapat 7 mata. Okey, di mana dia menentang kenapa gelak ni? Saya tak boleh lah.
0: Tak apa, silakan.
1: Okey, sebenarnya ke bila kemenangan Jerman dapat 7 mata ni, okey kata dalam perlawanan tadi dia memberikan satu kesan kepada pihak lawan lah, di mana sesuatu yang tidak sangka-sangka, sebab ada yang kata pasukan Jerman ni underdog. Jerman ni orang kata tidak menjadi pilihan orang lah. Jaga-jaga orang akan memilih Jerman.
0: Setahu saya dia pun pernah masuk untuk semi lah. Untuk betul. Sebab akhir semua.
1: Betul. Tapi cuba kita tengok. Okay, kalau Liz sendirilah. Kalau saya tanya Liz, pasukan yang menjadi pilihan Liz.
0: Saya memang Jerman.
1: Alah Liz, tak payah cover lah Liz.
0: Betul lah. Okay. Awak jangan nak memper saya eh. Okay. Memang betul.
1: Kalau betul awak pilih. Ini kita panggil drama kopi pagi eh.
0: Saya pilih je. Kumpulan.
1: Kalau betul awak pilih Jerman. Sekarang ni Jerman dapat 7 mata. Yeah. Okay. Apa perasaan awak? Awak
0: mestilah
1: beli.
0: Mestilah happy.
1: Awak happy. Awak tipu saya. Sebelum ni awak cakap awak tak suka Jerman. Sekarang ni awak suka Jerman. Saya ni mata dah barai tau.
0: Kenapa barai?
1: Saya barai sebab saya sepihak negara yang saya sokong tu tak menang.
0: Gitulah okey, kalau dia kalah okey.
1: Sebenarnya Liz ni dibawa tuah tau. Apa benda yang dia buat sebenarnya memberikan tuah sama macam kemenangan
0: satu lagi,
1: dia sebenarnya.
0: Satu lagi. Yang mana pasukan untuk Asia kita jugalah kan. Jepun. Penyokong-penyokong Jepun gembiralah bila dapat
1: tapi seri.
0: Walaupun seri tu tapi dia memberikan rasa yang cukup. Rasa yang puas.
1: Rasa yang cukup macam mana tu Liz?
0: Sukalah daripada kalah. Betul tak?
1: Awak pilih saya eh.
0: Okey, baik. Lepas ini seperti biasalah kita nak ke utama 9 pagi.
1: Baik.
0: Untuk sama-sama kita ikuti berita pukul 9 lepas tu akan balik semula bersama dengan kami dua di sini. Dia tak habis lagi ni cerita pasal bola ni. Nak sambung kali pun.
1: Saya memang tak puas hati ni. Saya nak sambung lagi lepas ni.
0: Okey, semuanya untuk anda sebelah sini. Tapi lain dulu lagu daripada Ungu, Udang di Sebalik Batu.
1: Bukan bola eh, di Gu Pagi.
0: Gu kita belakang.

0: Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Tahukah anda?
3: Tahukah anda, kajian dapati tidur 5 minit atau 10 minit tengah hari boleh meningkatkan prestasi otak, kembalikan tenaga, pulangkan semula kesegaran tubuh dan kesan baik ini akan kekal selama 155 minit. Sekiranya anda tidak cukup tidur, prestasi memori anda akan merundum. Kemampuan membuat keputusan merosot membawa kepada kemurungan, meningkatkan risiko kegemukan dan menjadikan anda seorang yang cepat lapar. Antara makanan yang boleh membantu tidur yang nyenyak ialah telur, pisang, susu, coklat hitam dan juga kuaci bunga matahari. Cara mendapatkan tidur yang nyenyak adalah dengan mendapatkan tidur yang cukup, iaitu orang dewasa perlu tidur antara 6 sehingga 8 jam satu malam dan tidur dalam bilik yang gelap. Jauhkan daripada gadget kerana gelombang daripada telefon pintar akan mengganggu gelombang otak. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najiha.
4: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
5: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan kami berdua. Easy pagi ni.
6: Easy.
5: Untuk edisi hari Isnin, baik. 15 Jun 2026. Okey, dan untuk anda semua, terima kasih lah. Masih lagi bersama dengan kami start daripada pukul 9. Sampailah ke waktunya yang sekarang. Kita dah pun masuk di jam yang terakhir, pukul 9 hingga pukul 10 pagi.
6: Yes. Iya. Makno kata.
5: Iya, apa makno kata.
6: Kita berada di pertengahan bulan dah ni.
5: Memelah. Semoga bulan ni dah deh. Hari ni pun dah 15 hari bulan. Itulah katanya. Rasa macam baru dah masuk satu hari bulan deh.
6: Itulah kata. Tiba-tiba 15 dah.
5: Iya, 15 dah hari ni.
6: Jadi kita suka ke tak suka ni?
5: Dia ada yang suka, ada yang tak suka. Hak tak sukanya tu. Yeah. Jangan cepat sangat lah. Umur pun bertambah dah.
6: Yolah. Jangan laju sangat dah. Kek-kek umur kau laju naik.
5: Janganlah. Jangan tanya umur ku berapa.
6: List tahun depan 18 eh?
5: Memang.
6: List 18.
5: 18. Saya. Every year saya memang 18 tahun. Is.
6: Orang caya. Kalau lalu ku sebelah tu memang orang caya lah. Liz, kalau boleh dok kongsilah dengan pendengar kita ni tips awak kata. Walaupun bukan untuk diri Liz sendiri, untuk secara umumnya bagi anda semua yang mungkin tertanya-tanya, rasa macam takut, umur makin meningkat, tengok di cermin pun tak sih.
5: Nampak kedut-kedut di muka ke?
6: Orang lain.
5: Okay.
6: Mungkin Liz ada tips.
5: Tradisional. Dia suruh minta tips pula dok.
6: Yang Liz
5: amalkan. Tips dia senang je, Is. Jangan stres.
6: Macam mana nak hilangkan stres tu? Nak elakkan stres.
5: Kena sentiasa ceria. Kena sentiasa senyum.
6: So maksudnya kalau
5: senyum tu biar nampak gigi.
6: Bukan kau orang kata kalau senyum kuat sangat, lebar sangat.
5: Nanti ada ni. Apa smile line ke? Nasib baik lah tak ada.
6: Ada wrinkle-wrinkle.
5: Itu saya lah, Is. Orang lain saya tak tahu.
6: Jadi bila stres tu nak sapa, list tepis siap-siap.
5: Awak tak tahu lah, gitu je lah deh.
6: Awak tak tahu.
5: Sebab pala tu, ayuh, muka kita ni anak nombor 2. Baik. Lepas tu kita ni dah hobi. Lepas ni kita pun liberak.
6: Ilah illallah. Kenapa kita banyak persamaan ni?
5: Sama ke?
6: Kita dua-dua serupa, okay? Kita dua-dua anak nombor 2. Kita dua-dua liberak. Darah B ke C ke D ke E tu, yang tu je saya tak tahu.
5: Tak tahu. Apa tak tahu? Tak ajin cek ke E?
6: Saya ingat nak cek petai kak.
5: Boleh.
6: Esok kita ajak kak.
5: Saya rasa B juga. Okay.
6: B juga.
5: Terima kasih lah untuk semua-semua yang mana masih ada lagi bersama kita. Dalam live TikTok Kelantan FM pun ada lagi ni.
6: Wow, ada berapa mata memandang?
5: Adalah paper 7. Mana tu? Kalau sikit tu.
6: Itulah. Ni mesti duduk tengah cari nasi lemak ayam goreng.
5: Jangan lah. Boleh-boleh makan pun boleh juga tengok kita berdua. Okay. Okay, baiklah untuk anda semua. Jangan ke mana-mana. Lepas ni ada lagi bersama kami berdua. Tapi ni layan dulu lagu. Siapa yang tak suka lagu ni? Nangis sikit.
6: Abang Janggi. Janggi. Dengar cerita orang.
5: Untuk anda, 3 pagi.
6: Ada semua. Salah.

sekali. Loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula. 48 negara bertanding. 104 jumlah pelawannya. Dan 3 negara jadi tuan rumah. Dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unified dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu sorang.

0: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Ya, adik-adik, dengar tak tadi tu promo tu? Ha, adik-adik yang di luar sana tu, Abang Is percaya. Abang Is percaya adik-adik di luar sana semakin lama semakin berbakat. Sebab apa? Sebab lo ni pendedahan media sosial dah semakin banyak untuk kita dapatkan, orang kata, apa panggil nilai-nilai kreatif yang ada untuk dicongkil dalam diri kita. Sama juga macam bintang kecil ni, Liz.
2: Berkenaan dengan bintang kecil ni, ada uji bakat nanti kan?
1: Ada uji bakat. Tapi untuk adik-adik yang umur 7 hingga 12 tahun sahaja.
2: Okey.
1: Tapi sebelum uji bakat tu, adik-adik boleh hantar dulu video nyanyian adik-adik, email ke linkkthamzah1@gmail.com. Video nyanyian, sebab kita memang nak cungkil bakat nyanyian daripada adik-adik.
2: Okey, baik. Yang mana durasi untuk video nyanyian itu 3 minit lah, deh. Janganlah lebih sangat, deh. Jadi boleh hantarkan di link yang mana telah pun emailkan video nyanyian itu tadi.
1: Betul.
2: Ada juga untuk hingga tarikhnya 10 bulan 7, deh. 10 Julai lah. Tarikh akhir untuk hantar video tersebut. Jadi mungkinlah ada cikgu yang tengah dengar aku sekarang. Ada anak-anak muridnya yang berbakat.
1: Mungkin cikgu dapat kenal pasti murid mana yang dalam kelas tu nampak berbakat betul.
2: Hari-hari nyanyi lah kelas. Boleh video.
1: Mak ayah di luar sana, mungkin anak-anak anda dekat luar, dekat rumah, dekat taman permainan, dia betul-betul tunjukkan bakat nyanyian dia orang. Kalau ada pertandingan dekat shopping mall ke apa ke, anak mereka selalu menang. Apa kata cuba nasib dekat sini pula?
2: Mungkin ke anak anda bintang kecil yang kami cari? Bolehlah sertai kami untuk bintang kecil. Jangan lupa hantarkan video nyanyian selama 3 minit. Di emailnya tadi.
1: Linkkthamzah1. Maksudnya link tu bukan link.
2: Ejaannya macam mana?
1: L-I-N-K. Link.
2: Okey.
1: Rapat-rapatkan. kthamzah1@gmail.com.
2: Okey, itu emailnya. Okey. Untuk adik-adik kita yang berumur 7 hingga 12 tahun sahaja.
1: Jantina lelaki perempuan tak ada masalah.
2: Boleh dipersilakan untuk masuk, tak kiralah umur 7 tahun hingga 12 tahun. Pastikan nyanyi molek-molek ni, mana tahu ada rezeki anda untuk melangkah ke peringkat-peringkat seterusnya.
1: Dan video uji bakat juga, tak kisah lagu apa adik nak nyanyikan. Lagu Indonesia, lagu Melayu, lagu kebangsaan, lagu di Kebarat mungkin.
2: Boleh, silakan hantar ya.
1: Silakan.
2: Jom, untuk anda semua yang mana nak sertai bintang kecil. Dan untuk anda semua, sebab sini kita belum nak habis lagi. Ada lagi lagu untuk kami putarkan. Bagi anda-anda semualah yang mana dengarkan gu pagi-pagi ni, layan dulu lagu daripada Adira Suhaimi.
1: Kita sayang orang yang sama.
2: Untuk anda, gu pagi.
1: Gu kita belakang.

0: Okey, baik. Masih lagi bersama dengan Liz dan juga Is. Pagi ni dah pun pukul 9.51 minit pagi.
1: Kita tinggal 9 minit je
0: sedih
1: lagi.
0: Sedih bunyi suara tu. Jangan dah sedih, Kak Is.
1: Tak boleh saja kalau hujung-hujung Kak jadi nak sokos-sokos.
0: Jangan risau, Is. Hari Rabu nanti kita akan kembali temankan semua gugu pagi. Bapa teriuk dah, eh. Ya Allah, teriuk dah. Lah air mata dah pula dah. Hingu tu.
1: Isi mana all warna hijau pula dah.
0: Dan untuk anda semua sempat sini Gugalik bersama dengan siapa?
1: Ini nak surprise ke nak goyang?
0: Tak apalah, tengoklah sendiri. Isu si bergoyak. Biarlah. Pada hajar dua sama macam minggu. Dan untuk anda semua, teruskan kesetiaan anda lah bersama dengan kami. Jangan lupa untuk sama-sama ikuti Kelantan FM di mana sahaja anda berada. Boleh sahaja dengarkan di mana, Is?
1: Di RTM Klik pun boleh. Sebab apa, kalau RTM Klik, siaran dia lebih clear, kata lebih lancar.
0: Ya, betul tu. Untuk andalah yang mana berada jauh daripada Kelantan, tak dapat frekuensinya, boleh dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik.
1: Ada juga yang di luar negeri. Luar negeri besut tu luar negeri juga.
0: Luar lah tu. Muka tu tengah anu.
1: 107.1 frekuensinya.
0: Okey, dan kalau di Macang 97.3, di Kota Baru 102.9. Itu antara frekuensinya yang boleh anda dengarkan kami walau di mana sahaja anda berada.
1: Okey. Gugu pagi kita tu macam mana selama 4 jam kami bersama, terhibur ke tidur?
0: Mestilah takkan tidur.
1: Takkanlah tidur. Kita kena bersatu naik, takkan nak 37.
0: Jadi jangan lupa untuk sentiasa bersama dengan kami daripada pukul 6 pagi hinggalah ke malamnya nanti. Okey. Is, kita nak balik dah juga ni, Is.
1: Dengar dah krok.
0: Bunyi dah tu meminta ya perutnya. Kita nak balik dulu dah.
1: Baik. Jaga diri ya semua. Anda semua jaga diri. Kami pun nak beransur dulu. Kita jumpa lagi pada hari Rabu nanti. Okey, insyaAllah.
0: Bye-bye.
1: Assalamualaikum.
0: Bye. Balik dulu.
1: Balik dulu.

0: Lambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang hadir.

Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja. Kelantan FM.

0: Kelantan FM, aduh sokmo. Abis di, gapo di yo gak program hok duk sebut-sebut tu?
1: Haa, sambut tahun-tahun RTA ke-80 di Delta Kelantan. Pakat mari belakang memberiakan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni, pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
0: Naik buk, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelantan FM bersama pendengar naik buk ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek sekita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahu.
0: Suka nikah pun ada juga.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humaira, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakat mari rama-rama. Jumpa denu.
2: Okey, itu dia pakat mari dekat Kelantan 20 hari bulan ni. Pakat kira ramai-ramai deh di Pulau Seri Tanjung. Di mana Kelantan FM akan turun padang ramai asalnya ni. Untuk sambutan hari ulang tahun RTM ke-80 tahun. Assalamualaikum, salam sejahtera belakang set-set kita. Selamat pagi Kelantan, semua yang sedang setia bersama dengan kami. Alhamdulillah kita diberi peluang bertemu lagi untuk pagi ni. Tak kisah hok tengah bawa kereta ataupun yang berada di pejabat ataupun kata hok duduk nego atas pasar ataupun yang sedang menguruskan kerja di rumah. Semoga segala urusan dipermudahkan dengan hati kita yang sentiasa tenang. Jom kita mulakan hari ini dengan senyuman, mood yang baik dan semestinya layak guralik sampai ke jam 2 petang nanti. Dan saya Dia Fauzi temani anda untuk sepanjang siaran guralik ini. Jom kita tunaikan lagu permintaan dari pendengar kita. Oh, kata Will, ambil mana lagu permintaan ni? Nah, kita ke live TikTok. Dari TikTok tu, kalau-kalau ada yang mendengarkan kami menerusi live TikTok Kelantan FM, terima kasih banyak-banyak. Tak kisahlah sama ada mendengar kami di RTM Klik ataupun di frekuensi 97.3 ataupun ke 102.9 khususnya orang Kota Baru. Right? Jom layan lagu dari mana kan juga Rosalinda, Cak Kapa Ulali Di. Ya kah?

boleh, tak kira siapa pun nama anda. Tak kira apa jua kerjaya anda.

0: Ini RTM Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Sekarang selepas 10.24 minit pagi dan sebentar saja lagi kita akan bersama dengan Jeng. Mari pulak DJ Istok Puah dia. Tadi dia bersama dengan Liz. Lepas ni dia mari untuk kata sedikit slot lah. Info sukan hari ni kita kecek mengenai World Cup lah, musim-musim bola ni dia. Tak boleh kecek sukan lain, kita kecek bola saja. Tapi sebelum tu antara yang kita boleh kongsikan dengan anda. Set-set awak ni, hok berehi gelik sana tu, hok berehi ke cari tom yam ke apa tu. Ni pesan daripada KP kita. Rakyat Malaysia mengabaikan amaran keselamatan dan juga sanggup beratur panjang bagi memasuki selatan Thailand, terutamanya musim buah ni lah, musim cuti sekolah dia. Ikut pitu mana jam belako. Orang kata 2 kilo kena beratur. Beratur jelah kaki kau, beratur kereta kau panjang belako. Tinjauan harian oleh polis Kelantan di 3 pintu masuk kompleks Immigration Custom Quarantine dan juga keselamatan ICUKS di Bukita, di juga Rantau Panjang ataupun di Takbai. Kata kali kubur lah dia. Penuh menunjukkan aliran keluar masuk yang sangat tinggi. Kira-kira 3,000 individu direkodkan melintasi sempadan, manakala jumlah itu meningkat kepada lebih 4,000 pergerakan pada hujung minggu. Gitulah. Pesan pun dah orang tak sedengar. Nak bagaimana, cuma kita nak ayat jaga.

keselamatan anda. Musim-musim ni tak boleh nak pergi sebuah dah. Kena pakai border pass ataupun pasport mega tu. Gigi juga, tapi orang kata sentiasa beringatlah deh. Kita tak tahu dah gapo nak jadi. Gapo jadi kena beringatlah. Gigi tu jangan senyap-senyap, kena royak kat rumah. Kalau Cik Abel kena royak kat cekak. Kalau Cik Kak gigi dengan Cik Abel kena anak-anak tahu gitu deh. Alright, jom layan lagu dari siapa? Lagu yang diberi nafas baru Camila, dan selepas tu akan terus bersama dengan Is untuk info sukan hari ini. Terus layan Gugalik Kelantan FM.

0: Okey, itu dia. Ha, seperti yang dijanjikanlah Iz hadir lagi sekali. Iz hadir. Tapi kali ni bukan Gu Pagi. Iz hadir sekali lagi ni untuk cerita pasal bola pula kali ni. Sebab semua orang memang duduk tengah orang kata demam bola. Dan macam sebelum ni lah orang kata kopi Gu Pagi ataupun kopi bola pagi ni. Memang kita akan cerita pasal bola dan kita cerita pasal FIFA World Cup yang 2020 ni punya ni lah. Semestinya semua orang ada pasukan yang diminati masing-masing. Dan ada juga pengalaman-pengalaman dan juga cerita-cerita yang mungkin boleh dikongsikan selain daripada kita kabarkan kepada pendengar semua tentang perkembangan terkini pasal bola. Jadi sebelum ni kita dah sembang dengan penganalisa sukan, pengulas sukan orang kata. Dan kali ni Iz bawa, ini tak lain tak bukan penting juga orang ni. Kalau tidak ada dia, orang seperti dia, maka kata senyap TV. Tiada sokongnya lagi sukan bola. Jadi saya bersama dengan siapa ni di talian ni? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ni siapa saya tengah bercakap dengan siapa ni?
1: Nama saya Jo.
0: Okey Jo, ni sebenarnya ni segmen kita ni adalah segmen kopi bola pagi ni Jo, di mana kita nak orang kata memeriahkan lagi demam bola FIFA World Cup kita ni. Dan kita orang kata Jo ni selaku saya, apa yang saya faham adalah Jo ni peminat tegar bola sepak, betul?
1: Ya, betul. Oh, ya. Memang minat lah bola ni.
0: Okey, kalau Jo dari mana Jo?
1: Saya Kelate, Kota Baru.
0: Kalau gitu kita kecek Kelate lah Jo deh.
1: Kecek Kelate lah.
0: Okey Jo, sebenarnya kita telefon Jo ni sebenarnya orang kata saya tular mengatakan bahawa Jo ni memang minat bola berdoa.
1: Ya, om nak sabar. Semalam ni kalau cerita bola lah. Ambo duk berjaga tengok bola. Ni hari ni ambo tak pergi kerja lah apa dah. Kena ambil MC ni.
0: Apa je tak pergi kerja?
1: Disclaimer kan? Nanti dulu. Disclaimer. Jangan tiru. Sini.
0: Okey. Teruskan.
1: Semalam ambo duk tengok bola. Ambo ni sokong Jerman. Jerman ni. Semalam Allahuakbar. Mana kena tidur? Semalam dapat 7-1 Jerman. Katanya
0: kalau saya boleh tahu daripada pihak Jo lah, dalam banyak-banyak pasukan yang akan bertanding nanti ni, sebenarnya pasukan mana yang menjadi pilihan Jo ni sebenarnya daripada dulu sampai ke kini?
1: Tadi aja dah Jerman dulu lagi. Jerman memang tahu bawa bola daripada dulu apa lah ni Jerman. Baju Jerman ke poster Jerman memang lah lebih di siapa lah ni. Daripada zaman-zaman remaja, budak-budak, siapa kau lah ni?
0: Jerman.
1: Itu kapung lah kau ni.
0: Okey, Jo. Jadi bila kemenangan, orang kata kemenangan setakat ni lah. Jerman dah menjaringkan 7 mata gol. Apa sebagai peminat tegar Jerman ni? Buat apa? Ada meraihkan apa-apa ke macam mana ke? Boleh kongsikan?
1: Rabok celebrate lah malam ni. Ini saya hok minat benda negara yang sama tu, Jerman ni. Ha, malam ni kita pakat dah, kita ada grup WhatsApp. Fan club Jerman memang ada. Kita siapa tegar, siapa ada fan club Jerman hok di Kelantan lah, bukan Malaysia. Kelantan, Malaysia pun ada juga hok. Besar, grup besar lah dia kata tu. Grup Malaysia. Tapi ni hok Kelantan. Ha, maknanya hok Kelantan kan kita. Apa-apa kita update lah ke mana tak ada tengok bola. Lepas lah tak ada, dia akan update dalam grup tu. Sebab kita ada satu community yang mana fan club Jerman. Fan club Jerman untuk FIFA World Cup tahun, setiap tahun lah. Maknanya untuk FIFA World Cup pada setiap tahun.
0: Okey, Jo. Okey, kita punya segmen ni kan. Sebenarnya kita nak menarik lebih ramai lagi pendengar-pendengar Kelate FM untuk sama-sama meraihkan, memeriahkan yang kita punya demam bola sepak FIFA World Cup ni. Jadi kita nak minta Joe ni orang kata bagi pendedahan sikit tentang bola sepak ni supaya orang yang tak minat bola pun jadi minat bola. Macam tadi Joe bagi tahu yang setiap kata adanya 4 tahun sekali FIFA World Cup ni, Joe dengan kawan-kawan ada grup WhatsApp lah, gapo lah dek. Jadi apa yang Joe boleh bagi tahu lagi tentang FIFA World Cup ni untuk mereka semua yang mungkin tak pernah terlintas untuk layar bola sepak, akan mencintai bola sepak lepas ni, apa Joe?
1: Bola sepak ni adalah sukar. Orang kata the main sport lah dah untuk dalam dunia lah ke. Dan bola sepak ni tak nanti kau kena pandang main bola untuk tengok bola.
0: Baik.
1: Buat dia ni, okay, kita sarankan lah. Kalau nak tengok, tengok ramai-ramai. Untuk yang tak minat bola, boleh. Cuba-cuba tengok. Tengoklah mana paling gagah, mana mana paling gagah, mana paling ramai orang tengok. Sokong lah. Mana benar lah. Kata, bakal-bakal sokong. Janji kita tengok FIFA World Cup pada tahun ni lah. Ikutlah tahun bila pun, muka bagi 4 tahun sekali. Tahun ni, kalau boleh, sebab demi bola ni, kita rasa lebih meriah dan lebih lebih lagi baik dia tahun ni rasa. 2026 FIFA World Cup. Kena tengok.
0: Okey, ni kita nak ramalan ramalan daripada Joe, kata peminat bola sepak yang mungkin sudah tahu teknik dan juga cara permainan setiap pemain tu, mungkin Joe boleh ramalkan mungkin pasukan mana yang tersingkir awal mungkin Joe. Ramalan sahaja Joe.
1: Ramalan tersingkir awal. Tersingkir awal ni. Kalau menang tu tentulah mesti kita kaya Jerman.
0: Itu awak menang. Hak tersingkir je.
1: Iyalah.
0: Ramalan je.
1: Ramalan. Boleh tak apa dah. Kita buat ramalan dah. Ramalan kat. Hak Jerman kata semalam lah. Kurakau. Kurakau lah nama negara tu.
0: Kurasau.
1: Aku berat. Tak beraji. So, dah boleh. Tu je so. Itulah mungkin itulah kita punya ramalan lah.
0: Okey. Okey Jo, ni terakhir yang terakhir, soalan terakhir daripada saya. Okey, kalaulah kalau pasukan yang Jo suka Jerman berjaya ke final, harapan Jo Jo nak Jerman bertemu siapa? Kumpulan mana? Pasukan mana Jo?
1: Kita tengok tahun ni, lainnya kita tengok permainan lo ni Morocco nampak menarik sebab dia ada player yang mencuri perhati ada seorang player muda tu berumur 18 tahun. Jadi saya tengok permainan Morocco tahun ni tu memang lain macam lah. Boleh juga kalau temu final tu. Nampak menarik.
0: Nak bertemu dengan Morocco lah.
1: Morocco nampak menarik tu.
0: Baik, terima kasih banyak-banyak Jo.
1: Okey.
0: Terima kasih banyak-banyaklah. Sebenarnya suara-suara orang seperti Jo ni sebenarnya membantu juga pendengar kita di luar sana yang mungkin tak pernah mengenali bola sepak. Dengan adanya semangat kesukanan daripada Jo ni, orang kata Jo, walaupun Jo semangat gitu more lah dengan bola sepak FIFA World Cup kita ni, ingat jaga kesihatan Jo, jaga kesihatan. And then bila kita adat bertanding dan adat bersukir ni, orang kata kalau menang kalah tu adat dia lah. Jangan pula kita duak balas sesama kita Jo. Okey Jo, terima kasih Jo. InsyaAllah nanti lain waktu kita bertemu lagi. Terus menyokong sukan bola sepak dan terus menyokong Jerman lah minat Jerman tadi
1: Jerman.
0: Terima kasih Jo, InsyaAllah. Assalamualaikum, kita jumpa lagi
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Jo bukan main lagi beria dia bercerita dia sebenarnya. Jadi apa-apa pun kita jumpa lagi di segmen gol bola pagi bersama dengan Iz lagi di lain waktu. Jom kita terus layan Gurali ada semua.
2: Wow, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar. Bagai

0: Trivia Piala Dunia.
1: Oliver Kahn dari Jerman merupakan satu-satunya penjaga gol dalam sejarah Piala Dunia FIFA yang pernah memenangi anugerah Golden Ball, iaitu anugerah yang diberikan kepada pemain terbaik kejohanan. Beliau meraih penghormatan tersebut pada Piala Dunia FIFA 2002.
2: Tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia, mari pula. 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ini. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ini. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, MyTV Unified dan 34 stesen Radio RGM. 34 stesen, satu sorang.

ni. Tak kira lah orang kau, ah, benda kau, gapo kau. Kita ke sebagai manusia ni memang berhimnan. Oh, tengok benda-benda hak comel ke. Oh, tambah-tambah pula tengok mek bunga ni. Ya Allah lah. Comel tegak. Ha, tak boleh nak tek. Manusia ni ke, dia cuma menilai dari segi luar je. Oh, kita tengok dia comel, kita tengok dia semak juga. Oh, kita pakat fikir dia ni ni baik. Gitu. Kadang-kadangnya lah. Tapi tak semua dia. Kadang-kadang kita tengok dia tu Allah lah. Ha, tapi, dia lah perangak-perangak. Tu paling pengak lah ni. Sebab tu lah kita ni janganlah select. Memilih. Nak sign dengan hak comel, hak uduh tak saya nak sign. Padahal kak, tak berapa nak comel tu. Hati baik. Mudah nak tolong kalau gapa-gapa dia. Jadinya janganlah dia memilih berdasarkan rupa semata-mata. Kadang-kadang kita ni pun tak khabar juga. Muka kita tu setara mana. Nak bersaing dengan orang comel-comelnya. Sedar diri juga. Nek bunga pun kadang-kadang kan sentiasa bermuhasabah diri. Kita ni kadang-kadang kan perangai. Biar sama dengan rupa tu. Barulah orang suka nak bersaing dengan kita.

0: FM ada sok mo. Abi di, gapo dia gak program hok duk sebut-sebut tu?
1: Ha, sambutan ulang tahun RTI ke-80 di Delta Kelantan. Pakak mari berlaku memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni, pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
0: Naik buk, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelantan FM bersama pendengar naik buk ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahuk.
0: Suka nikah pun ada juga.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proto JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakai mahi ramai-ramai. Jumpa dengan.

0: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk jam yang kedua ini. Masih lagi kita teman berteman bersama saya, Dafauzi Dalek Gugali hari ini. Untuk edisi Isnin 15 Jun 2026 bersamaan dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih banyak-banyak kepada seksi awak sememangnya setia bersama dengan Kelantan FM. Di tanpa sokongan seksi awak belakor, siapalah kami di sini. Dan Alhamdulillah dah masuk jam yang kedua ini. Dan saya percaya ramai sekarang ini tengah bersemangat dengan demam World Cup FIFA 2026. Dek, ada yang sanggup sampai kata jago malam walaupun esok pukul 9 pagi tu kena bangun dah. Esok pagi tetap kata kena bangun cari rezeki. Apapun pilihan pasukan, pilihan sesi awak, yang penting kita nikmati semangat kesukanan. Hormat, sokong, kata penyokong pasukan lain. Jangan setengah hari tu dia panggil ke apa, jangan duk provoke. Suka kita lebih provok. Dan hari ini kita teruskan lagi dengan hiburan, info menarik dan juga lagu-lagu yang best pastinya akan terus setia temani anda. Kekal bersama saya, Dafauzi di Gugali Kelantan FM, pastinya penuhi cita rasa anda.
2: Frekuensi kami sudah berada di tempat anda.
3: Pasal 97.3 MHz.

0: Klate FM ado sok mo. Abi di, gapo dio gak program hok dok sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut tahun le tahun RTL ke 80 di Delta Klate. Pakak mari belako memberiah ke suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makin sedap, boleh berjunjung.
0: Naik buk, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Klat FM bersama pendengar naik buk ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Aduh rakan meslo ke bersahuk.
0: Suka nikah pun ada juga.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakak mari ramai-ramai. Jumpa denu.
2: Tahukah anda?
3: Tahukah anda, kajian dapati tidur 5 minit atau 10 minit tengah hari boleh meningkatkan prestasi otak, kembalikan tenaga, pulangkan semula kesegaran tubuh dan kesan baik ini akan kekal selama 155 minit. Sekiranya anda tidak cukup tidur, prestasi memori anda akan merundum. Kemampuan membuat keputusan merosot membawa kepada kemurungan, meningkatkan risiko kegemukan dan menjadikan anda seorang yang cepat lapar. Antara makanan yang boleh membantu tidur yang nyenyak ialah telur, pisang, susu, coklat hitam dan juga kuaci bunga matahari. Cara mendapatkan tidur yang nyenyak adalah dengan mendapatkan tidur yang cukup, iaitu orang dewasa perlu tidur antara 6 sehingga 8 jam satu malam dan tidur dalam bilik yang gelap. Jauhkan daripada gadget kerana gelombang daripada telefon pintar akan mengganggu gelombang otak. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

sesetia menemani anda 92.0 di Gua Musang, Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: Stay tuned at Kelantan FM.
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
2: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Bereh kau belakang seksa kita. 11.25 minit pagi dan ini mengenai ramalan Jabatan Meteorologi sedang memantau rapi perkembangan fenomena El Nino yang dijangka mula mempengaruhi cuaca dalam negara termasuk kata dalam tempoh terdekat dan berkemungkinan juga berterusan sehingga ke awal tahun 2027. Dan fenomena ini menyebabkan cuaca menjadi lebih kering dan juga panas terutamanya sepanjang monsun barat daya. Potensi pengurangan hujan meningkatkan risiko kekurangan air, kebakaran hutan dan juga tanah gambut serta kejadian jerebu. Dan Meteorologi Malaysia memperkukuh penyampaian amaran cuaca mengeluarkan ramalan risiko kebakaran 7 hari, ramalan jerebu dan juga sokongan operasi pembenihan awan. Okey. Jadi ingatan kepada set-set kita belakang, air masuk jangan duduk lupa minum sokmo, bawa air botol tu pergi ke mana-mana sahaja deh.

0: Alright, itu dah Ella Izrin Racun Cinta. 11.34 minit pagi dan sekarang ni di talian kita ada Lin untuk tajaan Organic Mattress. Silakan Lin.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi abang kakak semua. Jadi hari ini RM5,000 pula lah daripada Organic Mattress Sdn Bhd. Kalau dengan Lin, tak lain tak bukan kita nak cerita mengenai lembek organik. Okey, jadi terima kasih juga saya ucapkan kepada abang kakak yang mana dah membuat pembelian lembek organik daripada Organic Mattress Sdn Bhd. Saya percaya walaupun ya secara keseluruhannya orang-orang di Kelantan ni tak lihat pun produk kita waktu membuat pembelian, tapi alhamdulillah bila sampai lembek kita di rumah semuanya terima dengan baik ya, dan juga tak perlu risau tak perlu bimbang untuk buat tempahan atau dapatkan tilam di Organic Mattress sebab tempahan tidak dikenakan wang pendahuluan, tak perlu deposit. Bayar pun ketika barang sampai dan selain itu jaminan juga kami sediakan. Okey, jadi Organic Mattress Sdn Bhd merupakan juga satu platform yang mana jika anda ataupun abang kakak nak mencari lembek untuk tidur, untuk keselesaan, untuk sokongan, untuk apa bangun pagi dengan rasa lebih baik, jadi boleh dapatkan di Organic Mattress. Maafkan saya. Okey, jadi di Organic Mattress ni kita dah 32 tahun ya berada dalam bidang penjualan tilam dan alhamdulillah sampai kini kita dah ada banyak pilihan lembek, ada yang separa empuk, ada yang padat, ada yang separa padat. Jadi kita keluarkan lembek ni mengikut permintaan daripada pelanggan sebab kalau dulu, awal dulu kita keluarkan hanya dua lembek saja. Kita ada lembek manja organik dengan lembek sabut kelapa. Ya, tapi bila dah makin luas, kita tahu ya tak semua orang sesuai menggunakan satu pilihan lembek sahaja. Sebab lembek yang kita keluar awalnya ni hanya sesuai untuk macam bukanlah hanya sesuai. Kalau golongan muda ataupun anak-anak nak guna juga boleh. Tapi kepadatannya tu kadang untuk orang yang kurus tu macam rasa agak sedikit padat. Jadi kita keluarkan lebih banyak pilihan supaya semua orang nak beli untuk anak boleh, nak beli untuk diri sendiri boleh, nak beli untuk siapa pun boleh. Semua orang boleh guna lembek daripada Organic Mattress dengan selesa. Okey, cumanya kita nak fokus untuk beberapa pilihan lembek hari ini. Yang pertama, kita ada lembek manja organik. Okey, lembek manja organik ni kita buat daripada high density rebound bersama dengan foam dan juga menggunakan saduran getah asli. Bahan yang lain kita guna adalah dari daun organik untuk tujuan menjaga kebersihan lembek ni sendiri. Kita guna fabric ataupun kain untuk tutup keseluruh permukaan tilam ni dengan kain yang ada teknologi pembebasan haba dua kali ganda lebih cepat. Okey, dan selain itu kita ada juga menggunakan okey bahan tambahan macam foam, semua tu daripada grade yang bagus. Sebab kalau dulu kita start untuk manja organik dengan jaminan setahun. Lepas tu meningkat kepada 3 tahun. Ya, sebelum ni 5 tahun. Dan pada bulan 2 yang lalu kita naik taraf. Jadi kita upgrade sehingga 10 tahun jaminan. Jadi 10 tahun jaminan ni satu tempoh yang lama. Jadi kita tak perlu bimbang. Kalau dalam tempoh tu kita pakai ada masalah lekuk tilam ke apa, kita akan servis secara percuma. Okey, untuk lembek manja ni apa yang dibantu, dia bantu secara menyeluruh. Macam contoh kita balik bekerja, badan penat, badan rasa letih, baring sekejap atas lembek ni, dia menghilangkan kepenatan, rasa letih seharian bekerja. Sama juga ya, terutama peniaga-peniaga kita kan, kalau waktu rehat tu agak terhad dan seharian tu memang banyak kita gunakan tenaga. Jadi boleh baringlah atas, boleh gunakan lembek manja organik ni dan lihat sendiri rasa sedapnya tu, rasa selesa dia tu seperti mana. Ya, dari segi sokongan keselesaan memang manja antara pilihan lembek yang terbaik. Okey, jadi untuk manja ni kita buat beberapa ketebalan juga. Contohnya 5 inci, 6 inci, 8 dan juga 10. Saiz pun sama, ada saiz bujang, saiz queen, saiz king dan juga boleh custom saiz. Okey, tapi hari ini kita nak cerita mengenai lembek ketebalan 8 inci sebab antara pilihan yang terbanyak 8 inci lah untuk saiz queen. Okey, harga lepas kita upgrade dia meningkat kepada RM1,700 berbanding sebelum ini versus sebelum ni RM1,500. Okey, sekarang harga dia dah RM1,700. Tapi tak perlu risau, Abang Kakak boleh tolak lembek yang lama. Sebab kadang kita rusing juga kan, kadang beli lembek baru tak tahu dekat mana kita nak letak lembek lama. Rumah pun agak terhad, jadi ruang sempit, tak boleh apa, tak nak simpan lembek lama ataupun lembek lama pun dah tak boleh guna kan. Jadi kat sini kita bagi cara penyelesaian yang mudah. Beli lembek yang baru, kita ambil lembek yang lama, kita bagi harga potongan sebanyak RM300. Tapi yang ni belilah, kena beli dulu sebab ada yang tanya, Lili kalau nak jual saja lembek lama ambil tak? Okey, yang ni kena beli yang baru dulu, baru kita tolak dengan lembek lama tu. Dan juga daripada tu ada potongan lagi. Sebab harga dia RM1,700, tolak RM300 tinggal RM1,400. Tapi yang menariknya, hari ni kalau Abang Kakak nak beli dengan Lim, kita nak bagi potongan special, ada voucher RM400 lagi kita nak bagi. Tapi kita tak boleh bagi kepada semua orang. Yang ini hanya untuk 7 orang yang telefon awal, buat tempahan awal. Buat tempahan awal tak perlu sediakan duit lagi. Okey, hanya bagi nama alamat saja. Okey, kita akan hantar barang sampai ke rumah, dah sampai baru bayar harga RM1,000 tu. Okey, bayar untuk tilam sahaja, bayar untuk lembek sahaja sebab pengangkutan, penghantaran percuma. Okey, bayar waktu barang sampai kat rumah. Okey, penghantaran percuma, tak ada charge apa-apa. Okey, jadi yang mana nak cuba tilam ataupun lembek manja organik ni untuk rasai sendirilah pengalaman macam mana menggunakan lembek daripada Organic Mattress. Jadi boleh hubungi 013-584-0288. 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Penghantaran percuma ya, ke semua destinasi. Okey, jadi kita nak berehat seketika ke sebelum okay, kita
0: sambung? Okey, boleh, boleh. Kita rehat dulu, baik. Lepas ini kita sambung balik, alright?
1: Ya, baik.
0: Okey, jangan jadi geng-geng kita, set-set awak pelakon, jangan ke mana-mana. Kita layan dulu lagu, selepas ini kita akan bersama dengan Lin untuk tajaan Organic Mattress.

0: Okey, tidak ni homo untuk anda dan masih lagi bersama dengan Lin untuk terjaan Organic Mattress berbaki 5 minit terakhir. Silakan Lin.
1: Okey, baik. Terima kasih. Jadi kalau tadi kita dah cerita mengenai lembek yang pertama, lembek daripada manja organik. Yang ni kalau nak letak dalam bilik utama, boleh dapatkan lembek manja. Sebab sekali beli, kita tak perlu fikir nak upgrade ke apa dah. Sebab boleh guna sehingga 10 tahun. Ya, di umur yang makin meningkat ni, kadang kita pun perasan bila bangun pagi tu badan rasa lenguh-lenguh. Ya, ada setengah antara kita rasa tak selesa. Yang tidur pun tak lena, kan? Nah, mungkin salah satu faktor disebabkan oleh lembek lama kita tu yang mungkinlah dah lembut, ya, ada juga lembek yang terlalu keras, ada juga lembek yang rasa spring, yang tu yang buatkan badan kita rasa sakit tu. Ha, jadi kalau rasa lembek lama tu dah tiba masa lah kena tukar kepada yang baru, boleh dapatkan lembek manja ni. Sebab dengan harga RM1,000, sebab lembek ni kita pakai hari-hari, kan? Kita pakai hari-hari dan dalam masa satu hari tu pun, satu malam pun biasanya kita akan habiskan 6 jam, 7 jam, ya, atas lembek tu. Ada setengah yang mungkin guna waktu siang juga untuk rehat, kan? Jadi kena ada lembek yang bagus juga. Sebab badan kita dah penat bekerja. Ya? Penat bekerja, kita tak boleh buat macam, tak boleh buat apalah. Sebab tu punca rezeki kita, kita kena kerja, kan? Jadi bila malam, biar ada tempat rehat ataupun tempat tidur yang selesa sikit untuk bagi badan kita ni berehat. Supaya esok ni boleh guna seperti biasa semula. Jadi lembek manja organik antara lembek yang baik yang kami boleh syorkan, ya, untuk bantu abang kakak bagi dapatkan tidur yang sempurna. Jadi makcik-pakcik kita juga yang mana kalau dulu ataupun sampai sekarang lagi masih rasalah tak selesa pada belakang, pinggang, lenguh-lenguh, kan. Jadi kita rekomenkan juga, rekomenkan juga lembek manja organik ni sebab ramai, banyak yang dah pakai, banyak yang dah berkongsi maklum balas ataupun kita ada testimoni-testimoni yang mana dah guna lembek manja organik. Harga RM1,000 aja kita nak bagi untuk 7 orang yang pertama, ya. Jadi boleh hubungi 013-584-0288. 013-584-0288. Penghantaran tak perlu bayar apa dah. Penghantaran percuma, ya, tempah tanpa deposit, tak perlu bayar apa-apa. Sampai barang baru bayar. Okey, bagi yang mencari lembek harga bawah RM1,000, tak perlu risau. Ni pun antara lembek yang baik juga. Kita ada lembek Surya Organik. Okey, untuk lembek Surya Organik, kita ada ketebalan 5 inci, harga RM488 sahaja. Ya, RM488 sahaja untuk queen size ketebalan 5 inci. Untuk yang tebal sedikit, boleh ambil yang 6 inci, RM588. 7 inci, RM688. Manakala untuk 8 inci, RM788. Kalau rasa yang manja tu RM1,000 tu mungkin agak berat, atau kita nak beli untuk bilik anak, bilik tetamu yang jarang-jarang guna, kan? Jadi boleh pilih untuk ambil lembek Surya. Tapi apapun, telefon kita dulu, nanti kita akan berbincang dari segi berat badan, umur, masalah macam mana, untuk kita cekkan lembek yang mana satu yang baik, yang selesa, yang sesuai untuk bantu abang kakak semua. Jadi yang penting, kena telefon kami, ambil nombor telefon ni, boleh WhatsApp, boleh call 013-584-0288. Mm-hmm. 013-584-0288. Atau boleh follow, boleh tengok kita juga, boleh tengok video kami juga di TikTok Organic Mattress. Mm-hmm. Jadi sampai sini dululah pertemuan kita untuk pagi ini, ya, abang kakak. Jadi okay, insyaAllah ada masa dan ketika akan kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak-banyak Lin. Alright, yes. Itu dia bersama dengan Lin untuk tajaan Organic Mattress. Dan selepas itu kita ada lagu dari Faris Adnan dan juga Mas Idayu, Air Titik Ke Batu.
2: Masam macam muka tu, cubalah senyum sikit. Mungkin disebabkan kehidupan seharian kita yang sentiasa sibuk, itu yang menjadikan kita stres, kan? Jadi, apa kata kita ubati stres dengan mengukirkan senyuman? Stres akan semakin berkurangan dan anda akan tampak lebih bersemangat.

0: Trivia Piala Dunia.
1: Kamerun menjadi negara Afrika pertama yang mara ke peringkat suku akhir Piala Dunia FIFA apabila melakar sejarah tersebut pada kejohanan yang berlangsung di Itali pada tahun 1990.

0: Kelate FM ado sok mo. Abi di, gapo dio gak program hok dok sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut tahun-tahun RTA Kelate 10 di Delta Kelate. Pakak mari belako memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
0: Naik bot kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelate FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihiburke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfa Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahuk.
0: Suka nikah pun ada juga.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakat mari ramah-ramah. Jumpa denu.

0: Wow, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum di jam yang ketiga ini, 12.06 minit tengah hari. Masih lagi kita teman-teman bersama saya, Dia Fauzi. Dan terima kasih buat anda yang masih lagi setia bersama dengan kami. Ya, daripada pukul ni tadi, siapalah lo ni kekal setia. Tak tahu tu bagaimana, tapi radio tetap on. Itu yang kita mahu dia. Walaupun anda berada di ceruk dapur ataupun radio itu berada di ruang tamu, pastikan radio itu sentiasa berbunyi deh. Orang kata, tak tengok tu eh, suara awak nama pun tak apa. Dan yang sedang memandu, macam biasa ingatan untuk anda, pandulah dengan berhati-hati, pandu ikut peraturan bukan ikut perasaan. Dan kalau nak masuk lorong kiri, tolong bagi signal key. Setengah-setengah tu bila dia tengok kereta belakang tak ada ke, dia masuk, dia tak nampak motor kat tepi tu ada. Jangan begitu kejut Cik Haji kita dari belakang tu. Dan juga kalau yang sedang memandu, jangan dikejar lampu isyarat merah itu. Dah ingat, awak kata ingat tiga warna. Merah tanda berhenti, hijau tanda bergerak dan kuning tanda bersedia untuk kita berhenti. Alright, dan selepas ini kita ada lagu dari Mr. Big Wild World, tapi dengarkan dulu Ilusi Segalanya Ku Terima untuk anda di Gugalik Kelantan FM, pastinya penuhi cita rasa anda.

0: Asia Piala Dunia.
1: Oliver Kahn dari Jerman merupakan satu-satunya penjaga gol dalam sejarah Piala Dunia FIFA yang pernah memenangi anugerah Golden Ball, iaitu

0: Klate FM ado sok mo. Abi di, gapo di yo gak program hok dok sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut awal tahun RTA ke 80 di Delta Klate. Pakak mari belako memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni, pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
0: Naik buk, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Klate FM bersama pendengar naik buk ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahuk.
0: Suka nikah pun ada juga.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakat mahi, amat-amat. Jumpa denu.

0: Terima kasih kerana sudi mendengarkan Kelantan FM Penuhi Cita Rasa Anda.
1: Okey, Kelantan FM Penuhi Cita Rasa Anda, 12.21 minit tengah hari. Yang baru saja mengikuti siaran kami, harapan saya semoga anda terus kekal bersama kami hingga ke jam 12 malam nanti. Tak kisahlah apa jua yang sedang anda lakukan sekarang, moga orang kata bereh-bereh sahaja. Mungkin ada hok baru nak buka meja. Apa buka meja? Nak goreng pisang ini? Hok mana nego apa, kita doakan semoga perniagaan anda laku keras, orang kata tak habis licing. Tak kisahlah jual gapo, jual goreng pisang, jual kepuk, jual kuih, jual nasi, jual apa-apa sahaja, tak? Moga dipermudahkan setiap urusan anda, right? Dan

walaupun orang kata apa hijau air tak berapa molek lah, moga penyeludupan ni ini mengenai penggunaan teknologi drone dilihat jauh lebih efektif dalam kita mengekang aktiviti penyeludupan yang berlaku di sepanjang Sungai Golok dan kawasan titik buta tersebut. Kini diperkukuh menerusi penugasan unit risik PJA serta permohonan aset drone yang lebih canggih bagi melaksanakan operasi bersepadu. Dan semua anggota penguatkuasa termasuklah unit kenderaan peronda MPV dan juga PJA yang bertugas melakukan rondaan di sempadan kini diwajibkan memakai kamera badan. Bukan kata setakat drone hak alik atas tu je. Dok, setiap petugas, orang kata petugas anggota penguatkuasa ni yang bertugas di sempadan ni, anggota PGA, orang kata inilah unit-unit peronda ni kena pakai kamera baju hak ada kamera di badan. Lebih kurang gitulah. Tak tahulah baju tak ada kamera kau, kamera kau gana tu, tapi ada kamera di badan dia. Gitu. Alright, itu sedikit info mengenai aktiviti penyeludupan yang berlaku di Sungai Golok. Dan ini selepas ini kita ada lagu dari CC Nunu Nana. Nama lagu populer ni Nunu Nana. Tapi dengarkan sebuah lagu Hindi untuk anda. Aksar Is Dunia. Terus layan Gurali. Rantan-rantan.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Dari yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

Tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia, mari pula 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unified dan 34 stesen Radio RGM. 34 stesen, satu sorang.

Kelantan FM Penuh H. Cita rasa anda 12.45 minit tengah hari. Dan sebagai penuan kita bersama, maksudnya waktu Zohor bagi Zon 1 Negeri Kelantan untuk hari ini ialah pada pukul 1.14 minit tengah hari, manakala untuk Zon 2 1.16 minit tengah hari, manakala untuk orang bersudah setiu pada pukul 1.12 minit tengah hari. Dan macam biasalah, tepat jam 1 tengah hari nanti, sama-sama kita ikuti Utama 1 yang akan disiarkan dari Pusat Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Alright, dan ini sedikit info untuk anda mengenai Highland Towers bakal dirobohkan. Kondominium Highland Towers di Hulu Kelang akan dirobohkan sebelum akhir tahun ini selepas Mahkamah Majistret membenarkan permohonan Majlis Pembadaran Ampang Jaya. Mungkin ada antara kita yang mendengarkan siaran sekarang ni kata familiar juga lah, ada yang rajin dengar nama Highland Towers ni. Sebabnya tahun 1993, tak silap saya, satu peristiwa yang orang kata satu Malaysia menggeparkan lah berita tu, di mana kondominium tu telah runtuh dan berapa ramai mangsa yang meninggal dunia. Jadi, kalau kira tahun 1993 ni tahun 2020 ni, berapa lama dah, 33 tahun tak siap-siap, 33 tahun lah deh, lebih kurang gitulah. Dan akhirnya kondominium itu bakal dirobohkan.

0: sekali. Loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula. 48 negara bertanding. 104 jumlah pelawannya. Dan 3 negara jadi tuan rumah. Dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unify dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu suara.
1: Frekuensi kami di Macang 97.3.

0: Radio Malaysia, Kelantan FM.
1: Kelantan FM ada sokmo. Abis di, gapo dia gak program hok duk sebut-sebut tu?
2: Haa, sambut tahun oleh tahun RTL ke 80 di Delta Kelantan. Pakat mari berlaku memberiakan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni, pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makin sedap, boleh berjunjung.
1: Naik bot, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelantan FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
2: Aduh rakan meslo ke bersahu.
1: Suka nikah pun ada juga.
2: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
1: Oh, sukanya.
2: Oh, lah. Pakat mari ramai-ramai. Jumpa denu.

0: Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan mencapai perjanjian damai selepas rundingan intensif sekaligus menamatkan operasi ketenteraan kedua-dua pihak. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan perjanjian itu telah dimuktamadkan dan memberi kuasa pembukaan semula Selat Hormuz serta penarikan sekatan tentera laut Amerika. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif berkata majlis menandatangani perjanjian rasmi dijadual berlangsung di Switzerland pada Jumaat ini. Sementara itu, butiran penuh perjanjian damai tersebut masih belum diumumkan secara rasmi oleh kedua-dua pihak. Agensi berita Meh melaporkan Washington dijangka melepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan sebelum rundingan bermula. Laporan itu turut mendakwa memorandum persefahaman antara kedua-dua negara memperuntukkan pelepasan sehingga $24 bilion aset Iran dalam tempoh 60 hari selepas perjanjian damai ditandatangani. Setakat ini, pentadbiran Trump belum mengesahkan butiran tersebut, termasuk aspek berkaitan program nuklear Iran dan stok uranium. Pada masa sama, harga minyak jatuh mendadak kira-kira 4%. Susulan kedua-dua negara itu bersetuju untuk menamatkan perang di Asia Barat. Niaga hadapan Brent didagangkan melebihi $87, jatuh ke bawah paras $84 setong. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan pagi tadi, sekaligus menunjukkan tanda positif pelabur terhadap perkembangan konflik tersebut. Dalam perkembangan berkaitan pemulihan ekonomi serta bekalan minyak global dijangka tidak berlaku dalam masa terdekat. Meskipun terdapat perkembangan positif melibatkan potensi perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata proses pemulihan infrastruktur dan laluan perdagangan strategik seperti di Selat Hormuz dijangka mengambil masa yang panjang sebelum kekal stabil.
1: Perjanjian damai itu boleh dicapai, kesannya itu mungkin akan mengambil masa sebab dari proses untuk memulihkan keadaan dari segi laluan di Selat Hormuz, dari segi memulihkan kerosakan kepada infrastruktur yang terkesan ketika peperangan. Jadi itu juga akan memberi kesan yang ataupun mengambil masa untuk dipulihkan sepenuhnya. Di peringkat Kementerian Ekonomi, kita masih mengekalkan komitmen untuk terus melihat dari segi peranan yang kita boleh ambil meredakan tekanan yang berlaku termasuk melalui mesyuarat M10 yang kita akan terus langsungkan sehinggalah keadaan itu benar-benar memberi gambaran yang lebih jelas dalam soal tamatnya krisis ini.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah memaklumkan kadar inflasi Malaysia kekal terkawal antara 1.5 dengan 2.5% sepanjang tahun ini meskipun berdepan tekanan daripada krisis bekalan tenaga dan ketidaktentuan geopolitik global. Kerajaan komited memastikan inflasi tidak memberi kesan renjatan besar kepada ekonomi dan kos sara hidup rakyat walaupun tekanan harga dijangka berterusan. Katanya kadar inflasi negara direkodkan pada 1.9%, jauh lebih rendah daripada unjuran inflasi global 4.3%. Bagaimanapun, beliau mengakui tekanan inflasi boleh meningkat sekiranya krisis global berlarutan. Kadar pengangguran negara kekal berada bawah paras 3.5%, membuktikan Malaysia berjaya mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi positif meskipun terpaksa berhadapan dengan tekanan ketidaktentuan global. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata pasaran buruh domestik kini berada pada tahap guna tenaga penuh selepas Jabatan Perangkaan merekodkan kadar pengangguran berada pada paras 3% April lalu. Pencapaian itu jauh lebih baik berbanding ketika pandemik COVID-19 melanda negara yang menyaksikan kadar pengangguran melonjak hampir 6%.
2: Kata saya sebagai menteri dosen ni, bila kita mengumumkan kadar pengangguran sampai dekat 6% hampir masa COVID dulu. Tapi sekarang saya jangka dia masih lagi berada dalam keadaan yang baik. Sekarang dah free dah. Tapi sebenarnya anything yang bawah 3.5 dipanggil full unemployment. Sebenarnya kita dah lebih daripada full unemployment dah.
0: Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin. Pengamal media perlu terus mengekalkan integriti dan tanggungjawab dalam penyampaian maklumat meskipun berdepan tekanan menghasilkan kandungan yang pantas serta berpotensi menjadi tular. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memberitahu cabaran itu semakin ketara dalam lanskap media yang kini didominasi platform digital dan media sosial, sekaligus menuntut pengamal media mengimbangi keperluan menyampaikan maklumat dengan cepat tanpa mengabaikan prinsip kewartawanan beretika. Menurutnya, proses semakan fakta mendapatkan pandangan pelbagai pihak serta laporan seimbang tidak boleh diketepikan semata-mata untuk mengejar jumlah tontonan atau kadar capaian yang tinggi.
3: Kita mestilah uphold responsibility and also integrity peranan-peranan ini yang dimainkan oleh media. Jadi saya faham ini bukan satu cabaran yang kecil, tetapi ini merupakan satu cabaran yang sangat-sangat besar. Oleh sebab itu, kita amat memerlukan dialog seperti ini antara industri, antara akademik, antara bersamalah dengan stakeholder yang lain seperti MCMC. Saya harap bahawa regulation daripada government ini boleh menjadi minimum supaya media boleh dinampak sebagai independen dan bebas.
0: Tony Ching. Integriti dan amanah perlu terus menjadi tunjang utama dalam setiap lapisan pasukan keselamatan. Ia bagi memastikan kepercayaan rakyat terhadap institusi penguatkuasaan terus dipertahankan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PC berkata, kekuatan sesebuah organisasi tidak hanya bergantung kepada kemudahan fizikal, bangunan atau aset yang canggih. Sebaliknya ditentukan oleh tahap integriti dan kejujuran anggotanya. Graduan institusi pendidikan tinggi perlu melengkapkan diri dengan kemahiran bersesuaian bagi meningkatkan daya saing dalam pasaran pekerjaan yang semakin dinamik. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Melaya, Profesor Dr. Zamri Razzi berkata, aspek kebolehpasaran graduan perlu dilihat secara menyeluruh. Selain kualiti pendidikan, ia turut dipengaruhi oleh perubahan dalam keperluan industri serta keupayaan mahasiswa menyesuaikan diri dengan perkembangan semasa.
4: Kualiti pendidikan ini adalah satu perkara yang penting kerana itu adalah perkara yang dipersiapkan oleh universiti untuk memastikan setiap graduannya adalah relevan dan juga mengikuti perubahan dinamik yang diperlukan, dan kita perlu lihat di dalam konteks antarabangsa juga. Jadi kerana itu pada akhirnya akan memberikan satu impact kepada kebolehpasaran dan juga eventually adalah untuk pelajar itu kekal relevan di dalam apa yang mereka lakukan.
0: Profesor Dr. Zamri Razzi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Jerman mencatat kemenangan besar apabila membelasah Curaçao 7-1 dalam aksi kumpulan B. Aksi kumpulan E, Ivory Coast meraih 3 mata berharga selepas menewaskan Ecuador 1-0 menerusi jaringan lewat Ahmad Diallo pada minit ke-90. Dalam saingan kumpulan F, Belanda dan Jepun berkongsi 1 mata selepas seri 2-2. Manakala Sweden memungut 3 mata selepas membenam Tunisia 5-1 dalam aksi di Stadium Monterrey Guadalupe, Mexico sebentar tadi. Persiapan Iran menjelang aksi menentang New Zealand dilaporkan terjejas akibat ketegangan politik dan isu visa. Ketua Jurulatih Iran Amir Galanui berkata perubahan lokasi kem latihan dari Amerika Syarikat ke Mexico serta kelewatan ketibaan memberi kesan kepada persiapan pasukan. Namun beliau menegaskan skuad Iran kekal fokus dan tidak akan terpengaruh dengan kontroversi di luar padang. Iran akan memulakan saingan kumpulan G menentang New Zealand di Los Angeles esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perjanjian damai Amerika-Iran buka laluan kestabilan serantau. Media perlu kekal berintegriti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, senang mendengar kita bertemu lagi pada hari ini. Senang mendengar, kita harapkan juga redha Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Moga-moga juga Allah SWT berikan kepada kita kasih sayang, rahmatnya untuk kita. Orang-orang yang Allah SWT sayang, orang-orang yang Allah Taala cinta. Sebab itu seringkali Allah SWT beri dugaan. Dalam Islam ni kita tahu bahawa makin Allah Taala sayang, makin Allah Taala cinta, makin mendapat perhatian Allah, orang itu lebih diduga. Baik itu kalau kita melihat pada para Rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam khasnya, dan juga para rasul-rasul yang lain, Allah Taala duga dengan berbagai-bagai masalah, dengan berbagai-bagai perkara, tanda kecintaan Allah SWT. Kita jangan melihat sesuatu yang negatif kepada dugaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menduga manusia ni sebenarnya tanda Allah Taala sayang dengan dia, dan juga Allah duga manusia kerana Allah Taala nak beri kebaikan, Allah Taala nak beri kebajikan. Baik itu dalam sebuah hadis daripada Bukhari dan Muslim, dikatakan bagaimana, man yuridillahu bi khairan yusib minhu, siapa yang Allah Taala kehendaki dia, Allah hendak dia menjadi orang baik, Allah nak dia jadi orang beriman, bertakwa, nak tingkatkan lagi kebaikan dan kebajikannya, yusib minhu, lantas Allah Taala datangkan dugaan kepadanya. Baik itu kita tengok dugaan para nabi berbanding dengan dugaan kita. Kita ni yang Allah tak sayang, kurang dugaannya, sedang mendengar. Kan itu. Kita tengok nabi-nabi yang lain. Saya nak cerita sikit contoh. Contohlah Allah sayang kepada Maryam, ibu Isa alaihissalam. Maryam ni seorang manusia, dalam Al-Quran diceritakan seorang wanita yang kuat beribadah pada Allah SWT, tak terkata. Sebab itu dikatakan Maryam ini setiap hari, setiap masa dan ketika, dalam Al-Quran diceritakan berada dalam mihrab. Mihrab ni mana berada masjid, beribadah pada Allah SWT. Allah datangkan dugaan yang sangat besar pada dia. Yang kalau hari inilah kita ditimpa dengan dugaan begitu, tak sanggup kita. Allah datang kepada Maryam dugaan yang mana Maryam itu mengandung tanpa berkahwin. Bukan artinya suaminya Allah, kata Kristian, bukan. Tapi nak sebut dia mengandung, mengandungkan Nabi Isa AS. Allah sampaikan, Allah buat begitu. Cuba bayangkan bagaimana agak-agaknya kita. Seorang yang kita nampak alim, seorang yang kita nampak baik, seorang yang nampak bagus, seorang yang nampak cukup warak dan sebagainya, tiba-tiba termengandung. Contohnya, oi sedang pendengar, kalau kita hari ini Masya Allah, tak tahu nak letak di mana muka tu. Tapi Maryam ini, dia tahu ini dugaan Allah SWT. Dia relax aja, dia tak kisah. Dia bersabar, bersabar, walaupun apa orang kata, sehingga dia melahirkan Isa. Sebab itu disebutkan ketika dia melahirkan Isa, orang marah, orang halau dia. Dan Maryam lari daripada kampung dia, pergi. Dan satu riwayat mengatakan Maryam pergi ke satu tempat di mana berada di atas gunung yang tak disampai oleh orang. Orang tak pernah sampai atas gunung itu. Lari pada manusia. Kemudian lepas itu, selepas Maryam wafat, Isa pun balik semula menyampai ke ajaran Allah. Dan Allah jantik jadi Rasul. Saya nak cerita dengan setiap pendengar sekalian, ini seorang manusia yang Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala cinta. Sebab itu kita, bila Allah cinta, Allah sayang, Allah datangkan dugaan. Ya. Afahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim faly'alamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna alkadhibin. Baik itu ya, apakah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia itu menyangka ya bahawa apabila dia beriman kepada Allah Ta'ala, ahasiban nas, adakah manusia itu menyangka, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia meletakkan sangkaan bagaimana bila dia beriman dengan Allah SWT, Allah biarkan begitu saja tanpa Allah Ta'ala tidak datangkan dugaan-dugaan, Allah tak datangkan cubaan-cubaan. Sebab itu umat-umat dulu, kata Allah SWT, Allah datangkan dugaan yang sangat besar hingga tak tertahan oleh mereka dengan dugaan itu. Tapi oleh kerana dengan kekuatan iman yang ada dalam diri mereka, mereka bersabar. Lalu Allah Ta'ala berikan kecemerlangan, kejayaan pada mereka. Ha. Kenapa Allah buat begitu? Sebabnya Allah nak lihat bagaimanakah ketahanan hati kita ni sedang mendengar dalam melalui cabaran, dalam melalui dugaan dan sebagainya. Berbalik pada kita sedang mendengar, mari kita renung balik, apakah cubaan, apakah yang Allah Ta'ala datangkan kepada kita. Jangan kita anggap negatif. Jangan anggapkan bahawa perkara ini perkara yang tak elok. Jangan anggapkan perkara ini perkara menyusahkan kita. Tapi anggap, letakkan dalam hati kita, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak letakkan kepada kita, ya, kepada kita satu title, kedudukan beriman yang sebenarnya. Ha, ini sedang mendengar. Baik itu kalau kita kadang-kadang sakit, sedang mendengar, dengan berbagai-bagai sakit menimpa kita, sedangkan orang lain tak sakit, kenapa begitu? Adakah salah Allah? Tidak. Allah nak naikkan martabat dan darjat kita.
Ya, kita berilah satu sangka yang baik pada Allah Subhanahu Taala, dan sungguhnya Allah Taala itu mengikut sangka hamba-Nya. Jadi kalau kita menyangka baik pada Allah Taala, Allah Taala akan memberikan kepada kita kebebasan, Allah Taala beri pahala, Allah Taala beri darjat kehidupan di dunia dan di akhirat dengan penuh kenikmatan insya-Allah. Jangan lupa ya bahawa kita didatangi juga oleh Allah Subhanahu Taala, itu tanda Allah sayang kepada kita. Nak lihat balik beberapa perkara tanda juga Allah Taala suka sayang dengan kita. Dia ada tanda-tandanya. Allah benci ada tanda, Allah sayang ada tanda. Jangan kita buat perkara yang Allah benci. Jangan kita lakukan perkara yang Allah Ta'ala marah. Kita nak buat perkara yang Allah Ta'ala suka. Sebab itu, ada penunjuk, ada tanda Allah Ta'ala suka dengan kita. Dengan. Macam juga kita, kalau tanda suami suka pada perempuan, macam mana? Artinya, bahawa suami itu cakapnya lembut, kadang-kadang memberi hadiah kepada kita. Dia menyenangkan kita. Sebab apa? Dia suka kita lah tu. Tapi kalau dia tak suka dengan kita, jagalah bagai-bagai stres yang dia berikan kepada kita, bagai-bagai tekanan yang dia berikan kepada kita. Dengan style cakapnya garang sekali sedang mendengar, nak beri hadiah pun jauh sekali. Allah, semua salah. Buat itu salah, buat ini salah. Jadi semua serba salah, kata lagu ni. Tak jadi. Jadi Allah Ta'ala sayang dengan kita, Allah suka dengan kita ada. Kata Nabi SAW dan sebuah hadis, innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalatha. Ya, sungguhnya Allah Taala itu kalau dia cinta pada seseorang, Allah Taala tunjukkan tiga perkara yang mendatangkan suka Allah Subhanahu Taala, tiga perkara yang menampakkan kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia tiga perkara yang Allah Taala redha, yang Allah Taala suka ni? Yang pertama sekali, fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'a. Yang nak mendatangkan suka Allah Ta'ala pada kita, bagaimana kita kena anta'buduh. Kita kena menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak boleh tidak dah. Nak mendatangkan suka pada Allah Ta'ala, kita kena sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kita syirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Itu yang mendatangkan suka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita lakukan. Kita sembah Allah Ta'ala bukan apa-apa. Ni kadang-kadang kita rajin semayang. Sebab apa rajin semayang? Adalah apa-apa tu kan. Itu dia. Tak nak. Kenapa kita semayang? Kerana kita buat tidak, kita semayang tak mau syirik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syirik ni banyak kita tahu bila sebut tentang syirik. Ada syirik akbar jali dia panggil. Syirik besar, terang benderang, nampak jelas, itu syirik. Contohnya kita bom Eko, contohnya kan gitu. Ataupun kita buat persembahan ke sungai ke hantu tu, hantu ni sedang mendengar sembelih ayam putih, ayam merah, tak kira sedang mendengar. Itu benda-benda syirik yang nyata sedang mendengar sekarang gitu. Ada syirik khafi, dia panggil syirik khafi. Khafi syirik tak nampak. Rahsia syirik itu tak nampak tapi dia tetap syirik. Bagaimana? Riak. Jadi kalau kita menyembah Allah SWT dengan suasana riak, suasana nak menunjuk pun syirik juga sedang mendengar. Jangan. Sebab itu kita menyembah Allah Ta'ala, sembah lillahi ta'ala. Bukan kerana apa-apa, kerana Allah menjadikan kita. Kita menyembah Allah Ta'ala tak ada pergantungan, tidak ada lain-lain. Dan syirik pada Allah Ta'ala juga sedang mendengar, termasuk dalam perkara kita kadang-kadang tidak menghargai Allah Ta'ala dan menghargai makhluk Allah SWT. Boleh jadi syirik pada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita nak suruh Allah sayang dengan kita, tindak tanduk perilaku, nak datangkan kecintaan sayang Ta'ala. Sebab apa? Wa anta'tasimu bihablillah. Hendaklah kamu berpegang teguh kepada agama Allah. Kita kena berpegang teguh dengan agama Allah Ta'ala. Walau apa cerita sekalipun. Dalam susah, dalam senang, jangan lepaskan agama. Kita kena buat agama. Kita kadang-kadang dalam senang lupa agama. Susah baru ingat agama. Tak ada. Ini jauhlah kita pada kasih Ta'ala. Wala tafarraqu. Dan sebab itu jangan kamu berpecah belah. Ya. Jangan berpecah belah. Artinya jangan kita, maknanya, bergaduh. Jangan kita tak bertegur. Sama manusia pun Masya Allah kita tak baik. Sama manusia pun kita bertengkar. Jadi dalam suasana begini mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala jauh daripada sayang Allah SWT. Sebab itu sedang pendengar sekalian, tiga perkara ini kita kena amal, kita kena praktik, kita kena lakukan untuk datang sayang Allah Ta'ala pada kita. Bila Allah sayang, sedang tengah pun fahamlah. Ya? Sedangkan kalau makhluk sayang dengan kita pun kita rasa okey dah. Ni Allah sayang, Masya Allah. Doa makbul, sedang berdengar. Dosa Allah Ta'ala ampun, sedang berdengar. Pandangan orang kepada kita, tuan-tuan, sangat elok, sangat baik. Ya Allah, itu perlunya sangat sedang berdengar. Kita dapat kasih sayang Allah Subhanahu Ta'ala. So, okey, sedang berdengar. Lakukanlah tiga perkara itu untuk mendatangkan sayang Allah Ta'ala pada kita. Semoga kita disayangi oleh Allah Subhanahu
Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Taala lihat kita dengan penuh rasa kasih sayang. Saya nak cerita pula lawan pada sayang itu sebenarnya kebencian Allah Taala. Apa tindak tanduk, apakah perkara, tingkah laku, perangai, perbuatan yang mendatangkan kebencian Allah Taala? Allahu Akbar, saya mendengar. Kita sangat takut, takut. Sangat-sangat takut, saya mendengar. Bila Allah Ta'ala membenci kita, saya mendengar. Nabi menyebutkan, saya mendengar. Apa yang mendatangkan benci Allah SWT? Wa yakrahu lakum. Ya, yang Allah Ta'ala benci sangat pada kamu, kata Ta'ala. Apa dia? Qila wa qala, saya mendengar. Ya, ya. Dikatakan sebagaimana, saya mendengar. Dia kata, wa kasratus su'al. Ha, bukan. Yang pertama, saya mendengar, qila wa qala. Maksudnya yang... yang mendatang kebencian Allah Ta'ala suka membawa khabar angin. Qila wa qala ni makna gitu-gitu, gini-gini. Gitu-gitu. Ha, itu maknanya senang mendengar membawa khabar angin. Benda yang tak confirm. Benda yang tak nyata. Kita membawa khabar itu. Kita lah tuan-tuan senang mendengar. Kalau ada kita jadi orang penyampai khabar angin ni, sebenarnya dia panggil suat khabar hidup, senang mendengar. Bawa khabar angin, ya Allah. Khabar yang tak betul, senang mendengar. Cerita sana, cerita sini, keburukan orang tu, keburukan orang ni. Cerita keburukan. Lah, akhir-akhir kita cerita keburukan Islam pula pada orang. Lagi bahaya, senang mendengar. Ini khabar angin. Sebab tidak berasas. Menyampaikan khabar biar berasas. Dia kadang-kadang suat khabar pun jadi juga khabar angin. Kalau... benda yang dapat samar-samar, hanya rekaan semata-mata, hanya nak tulis saja, itu pun boleh jadi khabar angin walaupun ditulis. Jadi khabar angin luas. Nak istilah khabar angin, sesuatu tidak ada dalil yang jelas, tidak ada nas yang jelas, itu panggil khabar angin. Allah Ta'ala benci sangat orang bawa khabar angin. Dia dengar je, dia pun buat. Dengar je, dengar ujung-ujung telinga je. Oh, dia pun cerita setiap tengah. Maka ini namanya khabar angin. Melainkan kita datang, tanya betul, ada proof, ada bukti. Ha, itu nama tak khabar angin. Ha, InsyaAllah. Jangan sama sekali kita melakukan perkara-perkara yang menyebabkan berlakunya khabar angin. Ini mendatangkan kebencian Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, wakasratus su'al. Kita ni banyak sangat kerenahnya. Banyak kerenah. Banyak kerenah, sedang mendengar. Allahu Akbar. Banyak kerenah ni pun masalah juga. Kerenah. Bagaimana kerenah? Nak dapat sesuatu. Kerenah birokrasi tak terkata dah. Kerenah emosi tak kira. Kerenah, banyak kerenah. Ya? Banyak kerenah. Banyak kerenah. Ini pun menjadikan kebencian Allah SWT, sedang mendengar. Sebab itu kita dari manusia ni. Yassiru wala tu'assiru. Kita permudahkan. Jangan memayah-mayahkan. Kita kadang-kadang hak yang mudah nak dipayah-payahkan. Sebab satu borang tak isi, menjadikan tak dapat. Ada juga penyakit gitu. Sebab barangkali senang pendengar sekalian, satu ejaan salah, contohnya eja kampung tu salah kampun, jadinya agaknya gitu. Oh, kita terus menolak. Ya, permohonan orang. Ha, ini pun penyakit juga kita tu. Allah benci orang tu. Kita menjadi orang yang nak mempermudahkan segala perkara. Kadang benda tak penting. Ha, benda tak itu sangat. Tapi saja kita memayah-mayahkan. Borang A, borang C, borang B, borang D, borang Z. Oh, awak kena tanda tangan. Oh, banyak sangat benda. Menjadikan payah. Waktu itu soal juga termasuk dalam perkara yang banyak masalah. Banyak kerenah. Banyak kerenah. Ya, banyak kerenah. Dan juga itu mendatang kebencian Allah. Dan juga yang ketiga, jangan lupa. Orang yang Allah tak benci, wa idha'atul mal. Iaitu orang yang membuang harta. Menyalahgunakan nikmat Allah. Harta itu nikmat Allah Ta'ala, salah guna. Allah beri nikmat, dia salah guna. Menyalahgunakan harta benda Allah Ta'ala. Allah beri harta untuk melaksanakan kerja dan tuntutan yang di perdukan kepada dia. Dia gunakan pada jalan yang lain. Itu Allah murka. Ambil, minta dengan Allah Ta'ala rezeki. Tapi buat pada perkara maksiat. Sedang mendengar. Beria-ria kerja bermati-matian. Buat berjudi, kita sedang mendengar. Itu Allah murka, sedang mendengar. Ya, bekerja bermati-matian. Ya, bercekang mata. Menghamburkan peluh tuan-tuan ke bumi Allah SWT. Tapi gunakan kepada benda yang tidak berfaedah. Maka Allah Ta'ala murka. Kenapa Allah murka? Sebab kita ingat amanah Allah Ta'ala terhadap harta kita. Jangan. Jangan sama sekali kita membazirkan harta dan sebagainya. Nah, ini tiga perkara yang saya nak sebut pada hari ini. Saya mendengar. Lawan kepada suka Allah Ta'ala. Nak cerita bencinya Allah Ta'ala pada kita. Jangan buat benda Allah Ta'ala benci. Cari kasih sayang Allah Ta'ala. Saya dah katakan awal-awal dulu lagi. Saya mendengar. Jangan cari kebencian Allah Ta'ala. Carilah ya kegembiraan. Carilah rasa kasih sayang Allah Ta'ala pada kita. Saya nak mengajak, saya mendengar bersama-sama dengan saya, kita nak merenung hiruk pikuk dalam kehidupan bermasyarakat. Nak tengok pula, saya mendengar bagaimana keadaan kita. Sebab dalam atas dunia ni, saya mendengar, sebenarnya kita ni bukan saja kita hubungan dengan Allah. Kita ada hubungan sama manusia. Dia tahu dah.
dah faham sangat dah bahawa hidup di dunia ini kita kena menghubungkan ada hablum minallah wa hablum minan nas. Kita ada hubungan kait dengan manusia, ada hubungan kait dengan Allah Ta'ala. Kalau tak ada hubungan kait dengan manusia, dengan Allah Ta'ala baik pun tak jadi. Dengan manusia okey, dengan Allah Ta'ala tak baik pun tak jadi. Dua-dua perkara. Ya, baik itu Allah Ta'ala kata kalau kita meninggalkan salah satu ini, maka duribat alaihimu zillah, kita akan ditimpa kehinaan, akan porak-peranda juga hidup kita. Okey, nak sebut tentang cerita kaitan sama manusia ni, sebab itu kita kena menjaga maruah manusia. Menjaga maruah sama manusia itu penting juga. Jangan mencari-cari keburukan orang. Jangan. Sama ada keburukan-keburukan yang berbentuk lafziahnya dan bentuk ceritanya, ataupun mencari keburukan orang secara realitinya, apa yang ada pada dia. Ataupun menceritakan balik perkara-perkara yang tidak elok pada orang, pada orang lain. Itu perkara yang sangat bahaya dalam kehidupan kita. Termasuklah juga perkara-perkara yang menyebabkan kita saja cari-cari keburukan orang. Mengintai-ngintai keburukan orang. Menyiasat-menyiasat keburukan orang. Tak guna. Jangan. Okey. Melainkan, contohnya menyiasat kes-kes yang memang kita kena siasat lah. Kes-kes jenayah, itu tak apalah menyiasat. Kan gitu? Memang dah tugas perlu siasat. Kes bunuh, kes, itu tak apalah. Memang gitu. Tapi saya sebut ni aib manusia. Sebab itu, Rasulullah SAW menyebutkan sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah SAW, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Nabi SAW bersabda. Baginda bersabda, kata bagaimana, "Law anna rajulan ittala 'alayka bighairi idhnin, ya, fa khazaftahu bihisatin, fa qafa'at 'aynahu, ma kana 'alayka min junah." Mana maksud bahasa Melayu sedang mendengar apa kata Nabi sallam? Andainya ada orang yang saja mengintip-ngintip, ya, atau mengintai-ngintai kamu, mencari-cari salah kamu. Tak kira lah mengintip bagaimana sedang mendengar. Mengintai lucah ke tak lucah, tak kira sedang mendengar. Tanpa izin kamu. Maknanya, sengaja mencari-cari, mengorek-ngorek rahsia tanpa izin kamu. Wah, bukan main lagi dia sedang mendengar. Sama, tak kira lah. Tanpa izin. Kata Nabi SAW, dia datang ngintai-ngintai kat celah-celah dinding rumah kita. Ngintai-ngintai kat bahu rumah kita. Kat telaga kita, Nabi kata. Orang ini kalau kata Nabi SAW, ya, kamu baling dia dengan tungkat, kata Nabi SAW. Kamu baling dengan batu, bukan dengan tungkat. Kamu baling dengan anak batu. Kena mata dia, tanggal sebutir mata dia. Tak berdosa, kata Nabi. Tak ada masalah. Tak berdosa. Sebab apa tak berdosa, kata Nabi SAW? Sebab dia datang mengintai kamu. Ini sedang tengah sekalian. Sebab itu kita jangan mengintai-ngintai. Mengintai-ngintai. Ya, bukan dengan izin. Maknanya mengorek-ngorek rahsia tanpa izin. Tak boleh. Sebab itu kan nak mencari rahsia. Contoh nak mendapat maklumat. Tanya saya ni daripada sini sekian-sekian. Minta izin kamu. Minta ceritakan tentang ini, ini, ini. Itu. Ini. So, okay, dia pun cerita. Blah-blah. Okey lah. Ini tidak. Ngintai-ngintai. Tak tahu tanpa. Tak tahu tanpa satu sebab, tak tahu asal-usul, tiba-tiba ngintai-ngintai gitu. Orang ni boleh dibaling dengan batu nak sampai tangga butir mata pun. Kata Nabi SAW, makan alaika min junahin. Tak apa, kamu tak berdosa. Sebab apa tak berdosa? Kerana mengintai. Sebab itu nak sebutkan betapa Islam ini. Supaya jangan disebar-sebarkan keburukan orang. Tak digalakkan sama sekali kita mencari keburukan-keburukan orang nak beritahu orang balik. Itulah orang mengintai. Ya, dia bukan apa dapat tahu. Oh, dia pun cerita. Kau nak tahu cerita. Aku kan semalam pergi ngintai. Kau tahulah. Cerita dah keburukan orang. Cerita dah aib orang. Tak baik. Siapa yang kata. Begitu juga dah. Yalah, nak cerita. Mengintai ni ada dua jenis. Satu mengintai saja-saja penyakit dia. Dia panggil kecelaruan lah. Kecelaruan istilah psikologi ni ada kecelaruan sikit. Dia suka mengintai. Ada. Kerana dia jenis kecelaruan. Set yang tinggi, dia kena mengintai. Satu, ada juga mengintai. Yang kedua, mengintai kerana mencari maklumat, mencari rahsia, nak menjual maklumat orang atau nak menjual ya aib orang. Itu ada hak jenis mengintai cari duit. Ada. Jadi sebab itu jangan buat kerja macam ni, ya. Jangan buat kerja macam ni. Kalau kita kena, kalau boleh aib itu patut ditutup. Aib itu jangan cerita ke orang. Aib itu jangan didedahkan sedang mendengar. Kenapa memalukan orang itu dah berdosa? Melainkan kita diarahkan untuk mengintip, untuk mencari maklumat kerana untuk
untuk mendapatkan penjelasan pada bukti-bukti kes-kes jenayah itu tak ada masalah. Ini cerita dalam Islam. Jadi sebab itulah sedang mendengar, kita janganlah jadi orang yang mengintai ya tanpa blessing. Kita janganlah mengintai mencari masalah orang tanpa satu sebab. Kenapa? Kerana kita menjaga maruah sama Muslim. Okey, sedang mendengar. Saya nak cerita lagi tentang masyarakat. Satu lagi perkara sedang mendengar. Ini pun satu penyakit juga sedang mendengar. Ya, kalau dulu kita cerita tentang suka-suka, saja suka-suka nak cari keburukan aib orang. Ini pun juga dikaitkan dengan kemasyarakatan. Suka-suka memfitnah dan juga suka-suka menyakitkan hati orang. Nabi SAW menyebutkan sedang mendengar, ada orang sebenarnya tak niat pun nak menyakit hati orang, tetapi boleh mendatangkan sakit hati orang. Ini pun satu masalah juga. Kan gitu. Sebab itu dalam Islam ini, dia mengelakkan kita daripada rasa sakwa sangka pada orang lain. Kita tahu dah dalam Al-Quran itu jelas, Allah Ta'ala sebut, ijtanibu kathiran minaz-zanni, inna ba'daz-zanni ithmun. Jauhkan perkara sakwa sangka. Di antaranya, ada di antara sakwa sangka itu boleh mendatangkan dosa. Sebab itu Nabi sebut dalam cerita ini sedang mendengar, kita jangan mendatangkan sakwa sangka. Sebab itu kata Nabi SAW, iza kuntum salasatan fala yatanajasnani dunal akhar hatta takhtalitu binnas min ajli an yuhzinahu. Maknanya Nabi sebut kalau kamu duduk bertiga, kata Nabi SAW, ibarat kita bertiga, tiga orang, jangan, kata Nabi SAW, kamu berbisik berdua saja. Kita duduk tiga orang, tiba-tiba dah makan satu meja nah, tiga orang, tiba-tiba mendekatkan mulut kita ke telinga kawan sebelah kita, berbisik. Kalau kita bertiga, jangan kamu berbisik berdua. Berbisik bertiga tak ada masalah, jangan berbisik berdua. Sebab apa? Bila berbisik berdua, yang seorang itu terpinga-pinga. Apa sebab pula bisik? Aku duduk dekat dia tak beritahu pun, bisik member sebelah je. Ini mesti ngatak aku ni. Kan gitu saya mendengar. Itu nak sebutkan, inilah gambaran berbisik itu pun juga boleh mendatangkan sakwa sangka buruk. Orang yang tak dipanggil untuk berbisik itu, dia kata, kata kat akulah tu. Dia kata kat akulah tu. Kasi nak mendengar boleh mendatangkan perkara yang begini. Nabi kata kalau kamu duduk bertiga, kamu jangan berbisik berdua. Ya, kamu jangan berdua je berbisik. Dan yang ketiga, melainkan apa yang ketiga tu masuk sekali. Duduk bertiga, panggil, tarik dua-dua orang tu, bisik untuk dua orang tu. Jangan bisik seorang saja. Jadi berbisik bertiga tak ada masalah. Ya. Sebab apa? Kata Nabi SAW, kerana perbuatan gini boleh mendapatkan, boleh mendatangkan keresahan ataupun menyinggung perasaan, ya, an yuhzinahu, mendatangkan duka cita, mendatangkan menyinggung perasaan orang yang ketiga tadi. Dia kata saya ke, gitu akan lahir. Ini nak sebutkan satu peringkat yang mana Islam mengambil beratnya tentang menjaga hati, menjaga perasaan orang lain. Sedang mendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala, sebab itulah dalam hidup ni sedang mendengar, nak masuk surga Allah Taala bukan suatu yang mudah. Ya, bukan mudah. Sebab itu dikatakan syurga itu harganya sangat mahal, sedang pendengar. Dia bukan murah, bukan barang murahan. Ya, kalau neraka memang barang murahan, sedang pendengar. Tapi syurga bukan barang murahan. Syurga dia beli dengan harga yang mahal. Maknanya sedang pendengar, nak dapat syurga itu bukan suatu yang mudah, suatu yang payah. Sampai kan nak sebut dalam Islam menjaga orang ni, sedang pendengar, menjaga hati orang ni, sampai kan berbisik pun tak dibenarkan dalam Islam, sedang pendengar, kalau kita bertiga. Ni sedang pendengar yang dirahmati Allah. Baik tu nak jaganya hati supaya kita berkawan, hati kawan kita jadi tenang, hati kawan kita jadi okey lah. Sebab apa? Kerana kita tak bisik seorang, bisik ramai-ramai, dia pun tenang jiwa, sedang mendengar. Kan gitu? Sebab apa bila sebut berbisik ni, satu yang rahsia, tak beri orang lain dengar. Memang gitulah sedang mendengar. Berbisik ini satu yang secret, kata orang ni sedang mendengar. Ya? Yang tak boleh diumum. Berbisik je lah. Ini sedang mendengar sekalian. Kalau nak umum, tak, kalau benda yang tak, yang biasa, cakap je lah biasa. Semua orang dengar. Ni perkara yang tak boleh orang lain dengar, konon-konon dia berdua je kena tahu. Ini mendatang keresahan orang lain. Ya, datang ke keresahan orang lain yang melihat, kenapa dia bisik pula? Kenapa dia bisik? Sebab itu saya mendengar, ya, bila kita ada dalam masyarakat begini, tak boleh bisik. Terutamanya berbisik itu pun, walaupun bisik yang baik, boleh mendatangkan sakwa sangka orang, datang ke berdosa juga. Lebih-lebih lagi lah kalau berbisik itu perkara baik, perkara tak baik, perkara mengumpat, perkara mengeji dan berbagai-bagai lagi. Na'udzubillah, saya mendengar, jangan buat kerja begini kan. Okey, itu antara lain saya nak sebut pada hari ini, bagaimana cara nak menjaga hati orang, bagaimana cara nak menjaga hati kawan-kawan, bagaimana nak mewujudkan, menghidupkan suasana kemasyarakatan yang sangat cemerlang. InsyaAllah, moga-moga kita usaha untuk ini. Okey, saya mendengar.
Oleh kerana kita ni sedang mendengar, Allah Ta'ala lantik atas muka bumi sebagai khalifah. Kita ni khalifah sedang mendengar. Tak ada siapa yang tak jadi khalifah. Sebab itu pelantikan sebagai khalifah ini bukan seorang. Khalifah semua orang. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Ya, sungguhnya kata Allah Ta'ala, aku nak jadikan atas muka bumi ini, iaitu manusia itu sebagai khalifah. Semua manusia. Jadi oleh kerana kita ni khalifah sedang mendengar, kita pentadbir, kita pembimbing, kita pemimpin kepada orang lain. Sebab itu apa yang kita lakukan ini, biarlah sesuatu yang baik, sesuatu yang elok. Agar orang ambil model, agar orang ambil contoh daripada kita yang terbaik. Ha, itu dia. Sebab itu, nak jadi seorang pemimpin bukan sesuatu yang mudah. Sesuatu yang mudah. Sebab itu kalau kita membaca dari segi sudut definisi pemimpin itu sedang mendengar, ya, definisi pemimpin itu melambangkan kepada bagaimana kepimpinan kita, bentuk tingkah laku. Kepimpinan inilah satu set tingkah laku bertujuan untuk mempengaruhi orang lain supaya orang meniru kita, supaya orang meniru kita tanpa ada sanksi kesangsian. Orang meniru kita tanpa paksaan. Dia nampak kita itu, kita tak paksa pun ikut kita, tapi terikut. Terikut perbuatan comel, perbuatan baik kita itu. Itulah kepimpinan yang harus ada pada seorang pemimpin. Jadi sebab itu bila kita jadi khalifah atas muka bumi, semua yang kita lakukan itu supaya orang ambil sebagai model, supaya orang ambil sebagai contoh untuk dia tiru kita, supaya dia juga menjadi pemimpin yang baik nanti. Sebab itulah hadis Nabi SAW, man sunna fil Islam sunnatan hasanatan fal apa ni fa umila biha ba'dahu kataballahu mislu ajrin min man amalihi biha. Nabi SAW menyebutkan, kata Nabi SAW, barang siapa yang melakukan perbuatan baik dalam Islam ni sedang mendengar, kemudian dia apa yang dia buat itu menjadi teladan, menjadi contoh, diikut oleh orang lain semua sekali sedang mendengar, dan sudah itu, ya, bila dia begitu, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka sudah itu, maka dicatatlah pahala berinya padanya, Allah Ta'ala beri pahala kepadanya sebanyak mana yang didapati oleh orang-orang yang melakukan kebaikan yang ditiru daripada kita tadi sedang mendengar. Ha, tengok tu besarnya pahala. Sebab itu kalau kita lah berada tengah masyarakat, contohnya, contoh dalam pasar, dalam supermarket, mana-mana saya sedang mendengar, kita buat contoh yang baik, model yang baik, perangai yang baik. Katakanlah yang hadir di situ sedang mendengar agaknya dalam 1,000 ke 2,000 orang, dia tengok, wah, baguslah style tu, baguslah cara dia tu, wah, aku saya nak ikutlah buat macam tu lah, okey lah nampak tu. Kita buat tu dah baik, orang tiru pula nak buat baik, Allah beri pahala macam orang yang tiru kita itu sedang mendengar. Ya, Allah Ta'ala beri pahala macam itu sedang mendengar. Bayangkanlah. Oh, Masya Allah. Sebab itulah setiap langkah, setiap tutur kata, setiap perbuatan, mesti kita lakukan yang terbaik. Ha, barulah dapat pahala yang besar, barulah dapat ganjaran yang besar. Maknanya nak cerita gitulah. Biar orang tiru kita yang baik, jangan orang tiru kita yang jahat. Tiru orang jahat nyanyi, kita sedang mendengar. Sebab itu setiap langkah, setiap perbuatan, tutur kata kita, apa yang kita lakukan, kita kena fikir dalam kepala kita. Yang saya buat ni betul tak betul? Kalau orang tiru macam mana? Itu kena fikirlah sedang mendengar. Macam di rumah juga. Barangkali di rumah itu peniruannya tak ramai sangatlah. Kalau kita ada 5 anak, 5 lah yang meniru kita. Ini yang paling pentingnya, kadang-kadang di luar rumah itu. Kita kadang di rumah okey, di luar rumah tak confirm okey, kan gitu. Di rumah alhamdulillah, di rumah, di luar na'uzubillah pun ada juga sedang mendengar. Kita sebab itulah hidup ni kena fikir, apa yang kita lakukan orang akan tiru, dan kita minta kebaikan, kebajikan, perkara-perkara molek yang kita buat itu ditiru oleh orang, dan kita akan dapat pahala. Sebab itu kita dilarang untuk menunjukkan perkara-perkara tak baik, perkara-perkara lucah, perkara-perkara yang boleh mendatangkan perkara-perkara tindakan negatif daripada orang lain, lantas orang tiru, maka kita akan dapat dosa berpanjangan. InsyaAllah saya nak cerita pada akan datang bagaimanakah perkara-perkara yang buatkan orang itu berdosa sepanjang-panjang hidupnya sedang mendengar. Tapi yang penting nak cerita kebaikan itu. Apa itulah, kalau kita tengok balik, contoh kita menulis sebuah buku, macam tu juga kita tulis sebuah buku, orang baca buku kita itu, orang buat macam yang kita sarankan itu, insyaAllah kita akan dapat pahala demi pahala demi pahala. Walaupun kita dah mati, maka orang masih lagi mengamalkan apa yang kita sarankan. Contoh para ulama sekarang ni sedang mendengar. Tengok Imam Al-Ghazali, contohkan gitu. Wow, hebat. Imam Ash-Syafi'i, imam-imam yang kita jumpa, penulis-penulis, pengarang-pengarang kita yang muktabar yang dulu sangat hebat. Oh, berapa ribu tahun dah mereka menulis buku-buku itu sampai sekarang. Dia ambil, dibaca, diamal, dipraktik. Maka insya Allah pahala itu, kata Nabi SAW, maka Allah Ta'ala akan beri. Ya.
Allah Ta'ala akan beri pahala dia. Artinya sebutkan bahawa produk yang kita hasil itu, selagi mana produk itu tuan-tuan berjalan atas muka bumi ini, insya-Allah Allah Ta'ala berikan kepada kita apa ni, dia punya network volume lah kata orang putih ni ya. Mana ceritakan bagaimanakah banyaknya pahala-pahala yang disampaikan kepada kita kalau yang kita sampai itu yang terbaik. Sebab itu buatlah atas muka bumi ini yang terbaik, semoga orang tiru kita buat baik dan kita dapat pahala daripada apa yang orang lakukan, insya-Allah. Jumpa lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera adik kakak ambo, siapa masuk siapa ketika. Ayah Habedik dan juga Mak Dek dia mari untuk bersama-sama dengan adik kakak. Kita berkecek-kecek dalam apa khabar orang Kelantan akak.
1: Ya, betul.
0: Aha. Habedik pun berasa lemah dah sehari dua ni.
1: Buat apa eh?
0: Duk nak ejah-ejah lah.
1: Ingat
0: sebab ramai nak pergi pola ni Habedik duk tengah isi-isi lah.
1: Habedik punya tak bawa lah Mak Ado cedek kau ya suruh Mak Ado konti.
0: Habedik duk dalam pala je Mak Ado. Nak cedek buk sebuti kau Mak Ado. Bukit-bukit kano. Kan Mada tu dah. Kita tak kata gapo. Cuma takut alah klik tu beli banyak.
1: Tu yang ni weh beli.
0: Betul lah. Oh tu dia ada sebut tebuk tu.
1: Tapi nak buat kan. Sebut tebuk pun tak boleh lah. Kita kekurangan bajet. Jadi sebab tu Mak Ado ni kena konti lah. Bedi
0: weh. Kita faham lah dia.
1: Tapi adik kakak kena pergi ramah-ramah lah. Nanti lepas ni kita kosi. Nak pergi pula ke mana dia.
0: Betul lah dia. Baiklah, apa ni, kita doa lah semoga mudah-mudahan dipermudahkan segala usaha kita sepanjang hari ni. Dalam usaha cari sama seria ataupun dalam tanggungjawab kita menguruskan keluarga kita yang kita sayang, yang kita kasih dan juga kita harapnya sihat segar berlaku-laku lah. Pendengar-pendengar setia Kelantan FM.
1: Yalah, Habedik pun tak silap. Habedik minggu lepas, Habedik konti sore dia sebab Mak Ado pergi kerusuh dah.
0: Ya, gitulah.
1: Tapi hari ni Alhamdulillah, Habedik sibuk-sibuk setahun mana pun dia mari juga.
0: Boleh. Untuk pendengar kita setakat ni boleh lagi lah. Baik, kita dengar lagu dulu sebagai hiburan kita bersama dalam apa khabar orang Kelantan, akok Kelantan FM, ada sokmo.

0: tu dia awek o awek.
1: Pesengnya kita ni madah. Dia besok hak kita kak. Mari hak lain kita si lah. Maksudnya gitulah.
0: Gitulah dia.
1: Dia kita besok makan hak tu kak. Hak tu.
0: Betul-betul.
1: Jadi tak sapa kepada orang panggil kita rasa kita. Tak jejok ada. Jadi nak hak tu lah. Supaya kok dia kita sayang kau rumah kita lah. Ada dia contoh lah. Nah, dia masuk kita gimana pun tak boleh kawan.
0: Tingat dia.
1: Tak macam tak berasa tekuk lah.
0: Jadi tekuk lah.
1: Jadi
0: nak royaknya sebabnya kita berpuluh tahun, bukan berpuluh lah, kalau misal 2-3 tahun nikah pun kita dah hadap makin nehok dia masuk ni. Air tangis supo juga air tangis muk kita
1: betul
0: ni.
1: Betul.
0: Air tangis pasangan kita ni pun kita rasa macam serasi dah.
1: Yo. Anak-anak begitu juga duduk Jepun apa.
0: Ingat.
1: Oh muk ada mari muk. Ni nasi-nasi lemuk kau nasi gapo.
0: Jauh nak wogi tu deh.
1: Jauh nak order. Siapa nak order tak ada nak klik ke.
0: Ingat kau masak gemuk.
1: Oh setahun sekali baru boleh klik ke Malaysia. Jadi terliu ataupun nak makan.
0: Nak makan air tangi.
1: Air tangi muk ni. Gitulah nak cerita mari.
0: Okey.
1: Baiklah madu kita ni deh. Duk demai Piala Malaysia. Piala Malaysia apa? Piala Dunia. Piala Dunia berlangsung. Ada adik rekod peminat-peminat tak lepas peluang tak kira lah pagi, awal pagi ataupun dalam keadaan mana sekalipun apa ni buka televisyen RTM tu jangan rusak lupa adik rekod. Untuk setiap gol, setiap detik bersama RTM. Jadi nak royak bui pagi esok tu hari Selasa ada. Esok hari Selasa ni belah Jun tu bagi kumpulan H Spanyol. Spanyol ni bertemu dengan dia panggil Cabo Verde, gitulah, ne? 12 tengah malam. Kumpulan G, grup G ni Belgium bertemu dengan Mesir 3 pagi. Mana kalau grup H iaitu Arab Saudi Arabia bertemu dengan Uruguay ne pagi, diikuti dengan esok tu grup G Iran bertemu dengan New Zealand 9 pagi. Tu dia jadual dia.
0: Jadual. Jadual. Kalau orang minat bidik memang dia tunggulah. Ada hak cuti. Tak pun dia, tapi law ni tak payah cuti bidik sebab kita boleh tengok kot telefon. Ni, asal kau selesai hijau perhabis dulu. Selesai dululah.
1: Hok mana tak ada kelih kan nak ulangi ke apa. RTM klik mudah. Tu dia bui puai kepada kita.
0: Hok tak ada.
1: Peminat-peminat tu boleh tengok semula.
0: Sebab dia mohok kerja di kaunter-kaunter bidik dia. Tak ada nak tengok waktu siaran pagi.
1: Abadi tahu ada belah mana. Jadi klik kerja pukul 5 ke apa kan dia. Malam-malam lepas iso tengok kita buka. Hok demo sumak gol lah dia tengoknya. tengok sumak gol.
0: Tak tengok tu je lah dia.
1: Pasal nak tengok hok 45 minit.
0: Tambah
1: pelawan ni tu lama kat lo. Kita suka tengok dia mau sumak go pelik-pelik ke.
0: Kalau dulu abadi masa sumak go kecil-kecil lah dia kita duk mikir weh mudahnya dia sumak go dia. Rupanya yalah masa kecil kita tak tahu benda tu telah pun disunting dia sunting tengah sumak lah. Sumak-sumak dia sebab kalau kita tengok dari awal sampai akhir tu kan lama duk mikir lamanya nak boleh sumak go apa luar negara tu cepat sangat.
1: Itulah kita tengok dia bawa lagi bola kan nak masukkan gol. Kau luar. Masuk. Kata tewen je gok sumak gol. Ni nyewak glecoh nyewak tewen.
0: Nak royaknya dia bola tu bula. Ada rezeki gak masuk. Tak ada rezeki gak tak ada nak masuk dak. Apa pun tak apalah. Dah minat kita tengoklah. Cuma jangan jejas ke kualiti hijau kita. Tu ya bidik dak.
1: Jaga molek lah. Minat moga 4 tahun sekali langsung ni Piala Dunia ni. Jadi halah walaupun negara kita harap halah tahu-tahu
0: akhir-akhir datang.
1: Ya, namun gapo dah pemain nanti kita kongsi. Pemain waris ataupun apa ni dilahirkan di negara kita.
0: Tapi dia main dalam Piala Dunia.
1: Tu nak ayat bui dan kita berdoa, kita berharap dia kok anak jati negara kita ni akan boleh bawa peluang untuk kita masuk-masuk akan datang ke dunia. Biar kita seluruh rakyat Malaysia ni pakai baju ataupun jersey Malaysia pula.
0: Betul dah tu.
1: Tu harap pay kena tinggi. Jangan dah alah perindah semua. Sebab kita ada kemampuan.
0: Betul. Okey, Abidi, kita pasang lagu dulu. Lepas ni kita sambung semula.
1: Baik, baik.

0: Berasa segar butir mata.
1: Oh.
0: Ah, yalah, betul tak?
1: Dok, gini Audi, bukan sebab berasa segar butir mata sebab lagu, tapi sebab duk baca nama-nama.
0: Betul. Dia lo ni mado. Lah, pelek-pelek pun minta maaf lah. Moga dia ku mana-mana pun kena berani, kena beso-beso sebut lah. Pemain macam-macam lah. Warna no tekoro apa tu. Macam-macam lah.
1: Nama tu ni. Tapi kalau bagi dia, mudah je nak sebut. Dia pula nak sebut nama kita payuh.
0: Sebab tu kalau kita sebagai pengolah lebih-lebih pengalaman habis dik lah. Buat sukesi ke, si game. Ataupun suke-suke lain lah. Belum-belum ni lama kalau dah. Rasa nak pecin lah ni. Dia kena, kita kena tanya pengulah dia tu, Mak Doh. Pengulah negara dia tu sebut belah mana. Kita kena tahu bak sebutan dia. Sebab kata kita sebut tu menandakan, yalah, kalau apa ni, televisyen ataupun radio di negara kita ni, di sepadan Thailand ataupun Indonesia, Brunei, Singapura, orang dia akan dengar juga.
1: Betul.
0: Jadi kalau kita salah sebut, berarti... Alah, dia
1: kecil hati lah.
0: Kecil hati lah.
1: Sebut salah.
0: Itulah dia apa ni, dia ambil cakna jugalah. Ambil cara bab-bab sebut nama ni.
1: Itu
0: pengalaman kita, kena berbaik lah. Berbaik dan bertanya lah kepada sains sobat kita, wartawan-wartawan negara lain. Sebut tadi mana ni ni. Pemain sayap Australia, Nissan Velupile. Tu dia mencipta sejarah tersendiri bila mana muncul sebagai pemain pertama berketurunan negara kita, Malaysia, yang beraksi di pentas Piala Dunia. Jadi pemain ni, umur dia 25 tahun. Kelahiran Melbourne, dibawa masuk sebagai pemain ganti pada minit ke-91 untuk menggantikan penjaring gol. Penjaring gol dia lah. Dan ketika membantu Australia ni mencatatkan kemenangan 2-0 ke atas Turki dalam aksi kumpulan di Stadium BC Palace, Vancouver.
1: Takdi baru, Mak Do.
0: Tak
1: apa, kafe buka dah abadi. Nanti suruh keringat, nanti pukul-pukul 5 lebih tu abadi gigi. Tapi tutup dah lah.
0: Jangan we abadi sebut orang putih banyak, Mak Do. Kering tekuk sama ni. Jadi dia ni, pemain ni, Nissan ni, merupakan Nissan, merupakan pertalian darah dengan Malaysia, menerusi bapak dia. Ayah dia deh. San apa ni, Sasinath Velupile. Tu mak dia dari Sri Lanka. Tu dia nak royak deh. Nah, sebenarnya begitulah. Kita harap pun di kalangan kita pun akan ada pemain-pemain, walaupun tidak mewakili negara, tetapi apa ni, yang menunjukkan aksi-aksi yang membanggakan kita lah. Ayat Malaysia ni salah seorangnya lah.
2: Argentina.
1: Baju dah lah. Ni bui kau abedik. Kau saja nak tunjuk kau abedik ni.
0: Ni nak pakai pola. Pola Sri Tanjung ni pada 20 hari bulan.
1: Comel sangat baju ni.
0: Italia.
1: Argentina. Argentina.
0: Pandang mana ada dengan Abedik pula tengok jersey.
1: Masalahnya Zidi royak dos ani.
0: Ni baju deh.
1: Baju hon lagi pula lah ni. Comel. Kiranya semangat bola Piala Dunia lah ni. Bawa pergi ke Pulau Seri Tanjung.
0: Kita akan pakai ni pada 20 hari bulan. Dia juga sekali terjun dari sungai ni. Baju ni lah juga terjun dari sungai.
2: Cik Su
0: pakai Brazil.
1: Pergi sana dia tak suka kau baju. Setiap orang kau sama.
0: Atau peminat masing-masing.
1: Gitu?
0: Jadi pendengar kita pun ada. Kita harap pendengar kita 100 orang telah menghabiskan tiket-tiket percuma kita. Habis awal dia mahu ni reti.
1: Kiranya.
0: Jadi kita syurkan ataupun kita harap dia mau pakai jersey pasukan masing-masing.
1: Tak kira lah Argentina ke Brazil ke gapo MU ke deh.

0: duduk pakar lah.
1: Semangat ni piala dok, dunia.
0: Dok nanti dulu nanti. Tidak habis di oiak kau mak ada tadi. Habis di peminat Itali.
1: Peminat Itali.
0: Ni katanya Zidi baju Argentina deh. Ha, Argentina.
1: Pasal Zidi oiak paling murah ni.
0: Ambil orang murah lah ni. Biar kita minat Itali pun.
1: Yalah.
0: Tapi nasib baiklah baju comel.
1: Yalah. Tu kita gamakkan pula Sri Tanjung ni.
0: Sri Tanjung.
1: 20 hari boleh. Jadi peminat-peminat yang bersama-sama dengan kita pendengar. Ya, ada tiket 100 tiket.
0: 100 tu. Boleh.
1: Pakat marilah. Pakai baju jersey.
0: Tak buat lebih kau 100 tu.
1: Mana?
0: 100 tiket tu tak buat lebih.
1: Ha. Tak boleh ada membahayakan keselamatan kita, takut lipuh ke perahu. Takut bolak-balik.
0: Sungguhlah 100 tu. Sungguh.
1: Ya betul. Habis dah ada.
0: Alhamdulillah
1: dia. Nasib baik habis tak jual stok ya. Kali stok beli tiket boleh stok beli.
0: Tapi jangan lupalah perjanjian kita tadi.
1: Ya ya.
0: Gapo?
1: Kok lu?
0: Ingat weh. Ingat.
1: Kemungkinan Abedi not with special ke mana. Klik daripada pula tu bukan kok lu.
0: Apa tu?
1: Kok gua.
0: Gua ke? Gua. Tak usah lulu ni nak gua. Aduh lah. Okay, terima kasih sayang sobat kita yang ada di live Facebook. Siapa dia ni?
1: Ramai weh.
0: Dia kata comelnya baju Abedi ni.
1: Yolah. Pakai gini ni lah ni.
0: Azle Yusuf kata mak ada kena pakai baju. Baju ke apa ni? Salah Mesir.
1: Mak ada pakai baju jersey wakaf baru.
0: Cabai pak tu mengo.
1: Ada jual.
0: Ada deh.
1: Cabai pak.
0: Okey, terima kasih lah. Kak Rusi dah kata comelnya baju jersey pemain bola sepak Piala Dunia. Nampak. Yeah. Nampak DJ radio pakar.
1: Betul. Abang Dik memel lah penjaga beg. Pacaroh, orang nak kelik, orang mari, kita pergi ambil. Orang kelik, orang pergi ambil. Itulah, jaga ambil.
0: Jaga ambil. Alhamdulillah. Kuih-kuih ada juga, Abedi nak jaga ni. Daripada tak ada, pergi duduk saja, kelik dia. Tak tahu nak buat gapo.
1: Itu pun perikat kapur. Perikat kapur.
0: Kita nak wawarkan jugalah kepada adik kakak yang berpeluang. Kiranya tiket tu memang 100, cukup 100.
1: 100.
0: 100. Mungkin Abedi nak oyak juga, kuih aktiviti sana dia. Kukunya ada. Kukunya ada, kita kena wiko Zidi.
1: Betul.
0: Sebab nampak dia gagah perkasa.
1: Kuku tangan dia.
0: Kalau Abedi tak boleh kukunya.
1: Tak boleh. Jadi nak congek lah belakang, Madoi. Abedi teraduh rumah.
0: Tak boleh.
1: Nak congek belakang.
0: Okey. Aktiviti.
1: Aktiviti dia mana ni? Jadi kita akan tolak rekod di Pengkala Mekmah ni.
0: Pengkala
1: Mekmah tu pada 20 hari bulan. Pukul 8.30 kena ada situ dah.
0: 8.30 pagi.
1: Ya. Pukul 9 tu kita berkonvoi selama sebanyak 8 buah bot bersama dengan tetamu kita lah. Jadi 8 buah bot tu kita keliling kawasan apa ni tu Pengkala Kale Majid ke apa? Tok Majid.
0: Kok Majid.
1: Kok Majid. Bukan Kok Lu lagi tu.
0: Bukan, tu Kok Majid baru.
1: Tak sampai lagi tu. Jadi Kok Majid, kawasan-kawasan itulah. Jadi dalam 20 atau 25 minit, kita sampai ke Pulau Sri Tanjung dekat-dekat pukul 10 lah. 9.45 gitu lah.
0: Jadi situlah macam-macam aktiviti yang nak buatnya ni.
1: Ya. Di situlah juga kita akan buat adik-adik Ambo di antara penduduk Pulau dan juga peminat-peminat Kelantan FM bersama-sama main mene-mene. Ya ada antaranya kokonyo bowling kelapa galek belek buahnya ni. Bowling kelapa kita ada sepakkan penalti dan juga tarik tali bersama dengan so lagi kita ada tambahan ada iaitu titim bola
0: ni. Jadi tu antara aktiviti lah sempena dengan ulang tahun
1: RTM ke-80 Delta Kelantan.
0: Jadi adik kakak walaupun tak ada tiket 100 tu tapi boleh juga ke bedik ke?
1: Boleh.
0: Di muka situ macam-macam jenis gerai jual ada dok. Selain daripada Kok Lu, kita juga ada hok sohonyo loket cheese lah.
1: Loket cheese ada. Betul banyak kau lah bedik ke.
0: Banyak jenis lah.
1: Puluk durian ke apa.
0: Miam pla deh. Makin-makin ni. Hok-hok kira dibawa masuk ke sini.
1: Ya. Begitulah deh. Boleh kita pakai tengok suasana dan juga makan-makan dulu lah. Begitulah.
0: Eh? Okey, Cik Syakir mari dah.
1: Cik Syakir mari.
0: Nak jumpa mata dengan Abidi. Kata lamanya tak jumpa dengan Abidi.
1: Bunyi kata nak cari tiket free untuk pula. Tak tahulah dia lagi ke tak.
0: Ya, buat mari minyak.
1: Ya. Kalau menu minyak dia ni rasa
0: segar.
1: Rasa kalau 20 10 minit nak sampai ke Pulau
0: Sri Tanjung.
1: Kemungkinan dah lepas 4 minit sampai dah.
0: Aduh, laju.
1: Dia sama laju dengan bu. Jadi tak tahu lebih jelas.
2: Aduh, Sani. Apa di? Gapo dia gak program hok dok sebut-sebut tu?
3: Ha, sambut tahun RTA ke-80 di Delta Kelantan. Pakat mari berlaku memeriahkan suasana di Pulau Sri Tanjung Tupak. 20 Juni, pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
2: Naik buk, kona lepe. Sapa pula Sri Tanjung? DJ Kelate FM bersama pendengar naik buk ke Pulau Sri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfa Mutiara Biru.
3: Ada rakan meslo ke bersahuk.
2: Suka neka pun ada juga.
3: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Sri Tanjung.
2: Oh, sukanya.
3: Oh, lah. Pakat mari lama-lama. Jumpa denu.
4: Trivia Piala Dunia.
5: Oliver Kahn dari Jerman merupakan satu-satunya penjaga gol dalam sejarah Piala Dunia FIFA yang pernah memenangi anugerah Golden Ball, iaitu

0: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Terima kasih dekat kau bersama dengan Mak Do. Tiba masa kita nak bersama dengan Cik Syakir, iaitu pengarah Olive Jardin Minyak Zaitun Putih Zaitina. Rasa pun Mak Do pun tak payah nak perkenalkan banyak-banyak, sebab semua orang tahu dah deh. Kalau sebut Cik Syakir kak, akhir orang ingat lah, terutama kat Rosidah kita tu. Seumur dia komen-komen, dia kata tak boleh kena beli seumur. Minyak zaitun putih zaitina ni kena ada di rumah katanya. Sebabnya memberi keselesaan kepada tubuh dia. Alhamdulillah. Okey. Assalamualaikum Cik Syakir.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Hari ni bersama dengan Cik Syakir sekali lagi lah. Supaya Mak Doyak tak adilah kalau sebut Cik Syakir, rasanya tak perlu diperkenalkan dah. Silakan Cik Syakir. Ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mada selaku pengacara bicara pada petang ini, dan juga warga pendengar Kelantan FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi hari ini ni amo baca sok khabar The Star ni. Uh-huh. Ada satu tajuk ni mada hari ini ni, dia kata pesakit kencing manis seluruh dunia untuk statistik 2021, bukan 2026 deh. Di waktu 2021 ni ada 530 juta orang dewasa. Jadi terlalu ramai yang kena nyakit kencing manis. Jadi kencing manis ni kita di Kelantan kita panggil kencing manis. Diabetes ni bahasa surat dia. Jadi ada gi Agustin kau dak mak ada ni mengenai penyakit-penyakit ni.
1: Ha, ada ke eh?
2: Jadi adik kakak gini sebenarnya. Untuk kita memahami sesuatu penyakit, terutama penyakit metabolik pada hari ini ni yang termasuk kencing manis kau, sakit jantung kau, kita kena tengok punca berlakunya ataupun punca marinya penyakit tu mak ada. Kok mana pun penyakit kencing manis type 2 ni dia mari daripada gaya pemakanan kita ataupun diet pemakanan kita. Gapo hak kita makan menentukan kesihatan kita, menentukan kecergasan kita, menentu tenaga yang ada pada kita ni makda. Jadi apabila kita tersilap makan makanan yang mengandungi gula yang banyak, maka kencing manis tu koha sari, koha dekat, koha lama, koha mari, lama-lama berduduk di tubuh kita yang menyebabkan gula dalam darah koha tinggi. Untuk mengatasi masalah gula yang tinggi dalam darah ni adik kakak, kita kena ambil makanan yang sihat. Makanan yang sihat ni adalah suatu benda yang umum. Untuk kita detailkan ataupun untuk kita nak percikkan lagi benda ni, ni antara benda yang sihat adalah minyak zaitun putih. Gilah negara mana, negara Amerika ke, negara Eropah ke, negara China ke, negara Jepun ke, duduk di tanah Melayu ke, kita jangan tinggal untuk amalkan minyak zaitun putih. Sudu pada waktu malam, sudu pada waktu pagi. 30 ml adalah merupakan sukatan yang mencukupi untuk kita orang sihat ni mada. Nak ambil minyak zaitun putih untuk menjarakkan diri kita daripada penyakit kencing manis ataupun penyakit metabolisme ataupun penyakit yang menghantui masyarakat kita pada hari ini. Kajian yang dibuat oleh Olive Jardin Minyak Zaitun Putih bersama Fakulti Perubatan UNIZA di Terengganu ni mada, menentukan ataupun memberi satu data yang mana kita ni cukup 30 ml sehari je. Tak perlu kita nak minum minyak zaitun ni 4 botol sehari, 5 botol sehari, tak perlu. Cukup untuk 2 sudu. Jadi adik kakak, semua jenis penyakit metabolisme hok mari pada hari ni ni mesti ada sebab mada. Penyakit ni tak akan mari tanpa sebab. Dia mari ni sebab ada sebab. Selepas adanya sebab, adalah penyakit. Selepas adanya penyakit, ada tanda-tanda bahawa kita tu sakit. Yang dipanggil sebagai simptom ataupun orang Arab dia panggil alamatul marad. Tanda-tanda kita sakit. Dan yang keempat, kita tentunya sekali kita kena mencari jalan penyelesaian. Kita kena mencari bagaimanakah untuk kita ikhtiar supaya kembali sembuh. Dalam pak kara tadi makda, kokok mana pun kita nasihat, kita mesti tinggal dulu punca marinya penyakit ni. Selama mana kita tak tinggal punca marinya penyakit, kita duduk makan semua gula banyak, duduk makan semua susu pekat, duduk makan semua processed food, duduk makan semua kuih-kuih daripada tepung putih ini merupakan makanan yang membawa penyakit tu mari ke tubuh kita dalam masa yang sama hati kita nak tolak penyakit tu gi. Tak jadi, Mak Do. Kita kena tolak dulu gapo nak masuk dalam mulut, barulah penyakit itu kehalamo kokure. Inilah yang dinamakan sebagai ghidha uka dawa uka. Makanan yang dimakan itu menjadi dawa uka, menjadi penyembuh untuk penyakit-penyakit yang ambo sebutkan tadi. Jadi adik kakak, jangan ada sedikit keraguan, jangan ada sedikit was-was, jangan ada sedikit ketidakpercayaan kita kepada minyak zaitun. Minyak zaitun ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh makan dalam surah Al-Mu'minun. Wasyajarata takhruju min turi sinaa tambutu bidduhni wasibghin lil akilin. Dan pokok yang mengeluarkan minyak yang tumbuh di Bukit Tursina, yang menjadi lauk bagi orang yang makan. Kita nampak rekah je bunyi minyak zaitun di bucu telinga. Tetapi manfaat yang ada pada minyak zaitun ini sangatlah dicintai oleh orang sakit kecil manis. Sangatlah diidamkan oleh orang yang sakit kecil manis. Sangatlah diperlukan oleh orang yang gula tinggi dalam darah, kerana kombinasi komponen yang ada dalam minyak zaitun ini yang terdiri daripada lemak baik, monounsaturated fatty acid dan juga dengan gandingan polyphenol akan meningkatkan fungsi insulin reseptor kita ni, Mak Do. Jadi kalau kita kecek banyak, Cik Syakir kecek koho banyak pun tak ada guna sekiranya kita tak tera minyak zaitun yang sedap ni, Mak Do. Kita tidak cuba bubuh mulut minyak zaitun yang menjadi idaman orang-orang Arab pada zaman dulu. Yang menjadi benda yang paling utama sekali bila sebut bab makan, iaitu minyak zaitun. Adik kakak, telefonlah kepada nombor 010-262-8508. Amba ulangi, 010-262-8508. Lepas ni, kita hura dengan lebih detail. Kita cerita tentang minyak zaitun. Tunggu separuh masa kedua, Mak Do.
1: Okey, kita dengar lagu dulu.

0: Okey, tu dia. Apa yang ku cari, kena carilah supaya Cik Syakir kata makanan-makanan yang berkhasiat. Sebabnya kita nak pulih badan kita ni bukan mudah. Lah ni Cik Syakir, orang duk FOMO. Maksudnya, orang tu beli, kena beli juga. Nak tahu rasa lagu mana dia. Dia pun sebut FOMO, okey. Kita ni, kapan nama mula-mula FOMO? Rupanya, ni lah benda-benda hok kurang berkhasiat. Jadi kena tinggal sebenarnya, deh. Walaupun kita duk makan benda-benda hok khasiat, minyak zaitun dan sebagainya.
1: Betul. Mm-hmm. Dia asah dia sebenarnya kita tidak jadi kelaparan kalau kita tak makan benda-benda tak sihat. Mm-hmm. Benda-benda hak sihat, benda-benda hak semula jadi, benda-benda hak fitrah daripada Allah Subhanahu Wa Taala banyak atas muka bumi ni. Mm-hmm. Tapi disebabkan suasana, disebabkan sekeliling kita ni makan tak sihat, kita pun jadi terik, retek. Mm-hmm. Kita jadi terikut, retek. Bapak gini, sebab pengetahuan yang kita ada tu belum lagi sempurna. Kita nak sihat ni mula-mula makda. Yang penting kita kena ada maklumat yang tepat. Kita kena ada pengetahuan yang benar mengenai sesuatu yang kita makan. Contohnya minyak zaitun putih ni adik kakak. Ibnu Sina, seorang tokoh perubatan. Sebut saja Ibnu Sina, nama dia ni dah 1200 tahun menyinari alam perubatan di dunia ni. Dia meninggal pada pada tahun 247 Hijrah. Lah ni kita 1447. Bermakna 1200 tahun yang lalu, Ibnu Sina telah menyatakan ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun yang paling molek sekali untuk kesihatan individu adalah minyak zaitun putih. Kesihatan individu di sini ni perlu orang Kelantan faham bahawa ia merangkumi semua manusia. Tak kira manusia hitam, manusia putih, manusia koko, manusia kelabu, manusia muda, manusia tua, manusia ada pakak, manusia tak ada pakak, manusia makan gaji, manusia rumah batu, manusia hok dreba kereta sewa, dreba lori. Semua kita ni merupakan hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dikurniakan perut yang mana ia merupakan tempat kita nak bubuh makanan. Nak pilih makanan apa? Pertama, pemakanan yang fitrah. Makanan yang semula jadi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran dinyatakan bahawa minyak zaitun ini adalah berasal daripada pokok yang diberkati. Amba paling tertarik sekali dengan perkataan berkat ni, Makda. Mm-hmm. Ulama menafsirkan berkat pada pokok zaitun ini adalah jalbul khair. Mm-hmm. Iaitu pemangkin kepada kebaikan, iaitu besi berangin kepada kebaikan. Apabila kita tak sihat makan minyak zaitun, maka kebaikannya adalah untuk menyihatkan tubuh badan kita. Apabila sel-sel dalam tubuh badan kita mula beronar, mula sakit, maka minyak zaitun adalah merupakan satu nutrisi ataupun makanan yang terbaik untuk sel itu. Di manakah bukti hok Cik Syakir kecek hari ni? Mm-hmm. Buktinya adalah minyak zaitun mengandungi lemak baik yang paling banyak sekali berbanding dengan minyak-minyak lain yang ada atas muka bumi ni. Sekiranya kita nak banding dengan minyaknya ataupun minyak kita panggil kelapa sawit, Madam. Mm-hmm. Jadi adik kakak, bagi yang orang yang ada di Tanah Merah, jangan lupa dengar saja minyak zaitun putih dalam radio. Belum lagi boleh manfaat. Manfaat sebenar kalau kita nak boleh, kita pergi selalu. Yang berada di Tanah Merah, kita pergi di Perniagaan Masyrik, di Kedah Kati. Yang berada di Gua Musang, kita pergi di Kedah Kazah atas Liku. Betul-betul Kedah Kazah, Kedah Makan Kazah ni berada di atas Liku. Pergi beli minyak zaitun putih. Yang ada di Jetih, kita pergi di Galeri Hidayah. Yang ada di Pasir Putih, kita pergi di Farmasi Ehsan. Yang ada di Binjai, kita pergi di Farmasi Amal Medik. Yang ada di Kota Baru, kita mari dulu di Jalan Datuk Pati, di Medan Ilmu. Kita ambil minyak zaitun sudu, kita letak tekak kita, kita letak atas lidah kita, kita letak minyak yang berkat ini membasahi bibir kita supaya kesihatan yang kita inginkan, yang kita idamkan selalu berada dengan kita. Adik kakak, jangan lupa telefonlah kepada nombor 010-262-8508. Amba ulang sekali lagi, 010-262-8508.
0: Okey. Jadi jangan lupalah pergi ke kedai-kedai hok Cik Syaki sebut saat ni. Muka kalau nak main Kota Baru jauh sangat. Hok tak ada merah pergi ke kedai Kati.
1: Betul.
0: Okay. Terima kasih banyak Cik Syaki.
1: Sama-sama.
0: InsyaAllah kita jumpa semula pula.
1: InsyaAllah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kelantan.

Pengennya lah ha. Mak pun mereka tak ada tengok lah benda-benda hak comel lagu ni. Tak kira lah orang ko ha, benda ke gapo ko. Kita ke sebagai manusia ni memang beri menan. Oh tengok benda-benda hak comel ke. Oh tambah-tambah pula tengok mak bunga ni ke. Allah lah. Comel tidak ha, tak boleh nak. Manusia ni ke dia cuma menilai dari segi luar je. Oh kita tengok dia comel, kita tengok dia semak juga. Oh kita pakat fikir dia ni ni baik lah. Gitu. Kadang-kadangnya lah. Tapi tak semua dia. Kadang-kadang kita tengok dia tu Allah lah ha. Tapi dia lah perangai-pengak. Tu paling pengak lah nyo he. Sebab tu lah kita ni janganlah select. Memilih. Nak sayangnya hak comel hak uduh tak saya nak sayang. Padahal gak, tak berapa nak comel tu. Hati baik. Mudah nak tolong kalau gapo-gapo deh. Jadinya janganlah deh memilih berdasarkan rupa semata-mata. Kadang-kadang kita ni pun tak khabar juga. Muka kita tu sedara mana. Nak bersaing dengan orang comel-comelnya. Sedar diri juga. Nak bunga pun kadang-kadang ke sentiasa bermuhasabah diri. Kita ni kadang-kadang ke perangai biar sama dengan rupa tu. Barulah orang suka nak bersaing dengan kita.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 3 Petang. Fenomena El Nino dijangka mempengaruhi cuaca negara dalam tempoh terdekat dengan keadaan lebih panas dan kering sepanjang monsun barat daya hingga awal tahun depan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan situasi itu berpotensi mengurangkan taburan hujan selain meningkatkan risiko kekurangan air, kebakaran hutan dan jerebu. Beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat menasihatkan orang ramai agar berhemat dalam penggunaan air, mengelakkan pembakaran terbuka serta menjaga kesihatan. Perbelanjaan subsidi diesel bagi Sabah dan Sarawak mencecah RM1.4 bilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini susulan kenaikan harga minyak dunia. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata kerajaan sebelum ini membelanjakan kira-kira RM2 bilion setahun bagi subsidi diesel untuk kedua-dua negeri. Perbelanjaan itu meningkat pada Mac dan April masing-masing RM563 juta dan RM647 juta. Penggunaan bahasa yang sopan dan berhemah perlu menjadi amalan berterusan dalam komunikasi awam bagi mengelakkan salah faham serta memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, semua pihak perlu mengelakkan penggunaan bahasa yang tidak sesuai dan sentiasa menjaga sensitiviti dalam setiap bentuk komunikasi, khususnya isu berkaitan kaum, agama dan institusi diraja. Empat kes kecurian kabel penghubung projek laluan rel Pantai Timur direkodkan tahun ini dengan anggaran kerugian sekitar RM20,000. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mamat, dua lelaki berusia lingkungan 30-an yang dipercayai mendalangi kegiatan tersebut telah ditahan bulan lalu bagi membantu siasatan. Kejadian kecurian itu dikesan berlaku di kawasan Pasir Putih sebelum dijual di premis besi buruk. Akhir sekali, luar negara, pilihan raya Presiden Palestin dijangka diadakan tahun depan sebagai sebahagian reformasi pilihan raya bagi memperkukuh proses demokrasi dan penyertaan politik. Presiden Mahmud Abbas memeterai dekri undang-undang yang antara lain meningkatkan jumlah kerusi Majlis Perundangan kepada 200 serta menurunkan ambang kelayakan undi kepada 1%. Reformasi itu turut memperluas penyertaan wanita melalui kuota minimum serta menurunkan had umur calon kepada 23 tahun. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

untuk aku ni. Ha ha ha ha. Berlalu pula. Lagu mana pun abu. Tak tahulah nak kata tak makan. Aku makan dah. Goduk berlalu lah. Ada perut aku. Kalau begitu, kalau begini aku serulah juga. Supaya bertemu masa ya. Aku nak raya kamu. Ha ha ha ha. Aku nak raya kamu ni. Aku gemuk ni, aku nak oyak dengar, gelek-gelek. Aku

0: pom kata gitunya baru DCD.
1: Ha.
0: Tau payo du balon apa abung baru DCD. Mari ya dekat ni aku nak royak. Gestri ni adalah keradane pada lapisan perut. Kalau kita rasa sakit, nyocok-nyocok, senuk di ulu hati, loyo, dan perut pula rasa penuh. Itu kau rai kalau gestri aku nak ranyumu rai. Kalau begitu, kalau begini, rai pada kena gestri. Ada lagi kau saya menyakit lain. Ha. Ya keduanya pula adalah orang panggil get ni pula. Berlaku bilanya ijab perut kita ni longgar. Jadi asyik perut bukannya setakat duduk dalam perut. Tapi dia naik melipur ke atas. Menoyawi. Sebab itulah kita akan rasa dada ni macam nak terbakar. Tekuk ni pula rasa masih pahit. Kadang-kadang tu kita jadi batu. Kalau waktu madang. Kita taruh ni kak. Sepoda ketuduh ni. Nah boleh lah kalau Abang Mak dia panggil. Tunggu lah Abang Mak. Amor pula. Dah ketusai jadi nuna sabuh belako ketu. Toli puji siki mun sainor terbalik lali.
2: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: tu dia.
1: Dia goni atas demo rajin.
0: Ha. Ne. Rajin sokago abe di jadi belako.
1: Iyalah. Itulah di bumi bertuah kita di Kelantan dan juga di Malaysia kita.
0: Betul. Ni. Ada setengah hari abe di dia mak ada pernah tengok dekat track stress kau orang panggil. Platform terbaru hok sosial media tu ni tak adalah baru sangat tapi seolah sebab kalau hok jenis orang suka mengarang nulis-nulis ha boleh lah masuk situ deh sebab dia menulis je. Lepas tu demo dok royak kata adalah hok tanya ada dok orang sini dari threads ni buat 2-3 hijau sehari. Jadi sebab dia ni buat 2 hijau sehari. Lepas tu ubik lah ada orang respon lah orang balas. Dia buat 3 hijau. Pagi dia masuk hijau sebagai pegawai farmasi. Lepas tu habis hijau petang.
1: Cocok orang. Kau gapo?
0: Aduh. Dia hijau dekat ni Habidi. Buat apa nama ni? Ni brew apa nama kopi-kopi tu. Tak ingat ada mak ada orang panggil
1: apa. Kedai kopi
0: lah. Kedai kopi tu. Lepas tu malam dia macam adalah hijau dia. Adalah hok tanya banyak sangat kau teh. Siapa kau kena buat 2-3 hijau ni? Dia kata bukan sahabat kena buat 2-3 hijau tu ni sebab dia banyak uteh. Tapi sebab dia rasa lo ni dia muda dia gagah. Bila dia gagah dia rasa dia nak mengumpul gapo hok boleh kupu. Nanti esok dia berusia tak ada dah nak kupu. Mujur juga ataupun bagus juga pemikiran dia lagu tu deh.
1: Betul juga hok mado royak tu kalau abe di naik apa ni Grab. Ataupun taksi di Kuala Lumpur sebelum-belum ni lah. Bila duk buah sebelum sapa tu buah dengan driver dia lah. Mandu dia tu. Kerja benda ni kau bawa taksi kau. Dia kata dok ambo cikgu malam bawa taksi.
0: Nak banyak orang gitu
1: apa betul. Cari pendapatan eh. Bukan dia susah sebenarnya kau jangan kau susah jangan kita kata susah. Tapi nak apa nak, kata selesa lah.
0: Selesa lepas tu mungkin dia ni abdi dia nak bagi gapo keinginan hok diminta oleh anak-anak keluarga deh
1: memenuhi
0: kehendak
1: cita rasa anda ya betul
0: betul
1: betul
0: memenuhi cita rasa betul lah tu gitu hayo nak temu hayak
1: yo paham ado mojo kita dua kalau ada dia pun tergantung gitu tak tahu nak bayar gapo tu alhamdulillah
0: tapi dok lah orang rajin berdiri betul lah ramah sebenarnya demo hok hijau cuma kita minta tak menjejas ke ni lah ke bukan sahaja royak kau demo royak kau makdo sendiri lah kalau boleh gapo kita buat tu biar selari dengan kerja hakiki kita molek biar molek lagi kerja hakiki kita
1: tanggungjawab keluarga kita kau deh nak kau tak berjumpa dengan mata anak bini
0: sebab kita terlalu cari piti ni deh tak ada nak temu anak tidur kita baru sapa
1: itulah demo ni pandai makdo susu masuk tu abadip cahaya lah supaya demo tengok bola lah.
0: Tidur dulu.
1: Rehat. Lepas tu malam celik mata.
0: Berjaga.
1: InsyaAllah dia kau. Mau nak bersama dengan urusia Floaty Market ni. Iaitu nama dia kalau di pula tu. Kawasan kita tu.
0: Sohonya?
1: Kak Long, Seri Tanjung.
0: Kak Long. Bunyi Kak Long tu kita takut dah.
1: Ya. Nama sebenarnya Nur Amalina Hanapi.
0: Dia jual gapo situ abis tahu tak?
1: Mana dia? Dia tak jual gapo-gapo. Dia macam pengurus lah.
0: Dia urus dia situ lah.
1: Tapi dia tahulah. Pasal terapung tu bergapo.
0: Ha,
1: tu. Jadi kita berkongsi lepas
0: Kita berkongsi lepas ni kita dengar lagu dululah.
1: Baik.

0: Satu dia empat dara. Kita hari Sabtu ni ada hijau besar. Jadi adik kakak hok berperlu lagi. Bolehlah pakai gigi ramai-ramai deh. Walaupun 100 tiket sudah habis. Tapi tak apa, pergi sendiri lah. Apa seng, jangan naik buknya.
1: Jadi kalau nak tahunya, lebih kurang kita bersama dengan pengurus Poti Market Pulau Seri Tanjung tu Pak, bersama dengan, kalau orang bersama situ Kak Long.
0: Orang panggil Kak Long kawasan lah ni.
1: Ya, pula tu lah. Kalau dalam air tu Abel Long, Abel Dik dalam air lah.
0: Dalam air
1: pula dia.
0: Jadi begitu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Ni lah Kak Long dia nya.
1: Kak Long.
2: Ya.
0: Suara lembut molek. Bukan waalaikumsalam. Okay. Kalau kita fikir Kak Long kawasan kan. Tapi Kak Long ni juruh lah.
1: Okay. Kita bersama dengan Kak Long ni nak tahu lebih kurang lah Kak Long. Masa 20 hari bulan ni. Warga Kelantan FM bersama dengan pendengar peminat Kelantan FM akan pergi ke Pulau Seri Tanjung.
2: Ya, betul.
1: Ataupun Sohonya, kalau ko orang putih dia panggil floating market.
0: Floating market. Sedap sikit sebut ni.
1: Apa ni, kalau dia nak pergi ke pulau tu, lagu mana dia mudah menanya, nak pergi kali mana ni kalau nak pergi kali mana ni?
0: Sebab rasanya banyak kali boleh pergi.
1: Betul. Lagu mana?
2: Betul. Okey. Jadi apa, untuk pengetahuan semua pendengar Kelantan FM lah, juga untuk Pak Ado, untuk Abedik dan juga untuk Mado. Okey. Kita sebenarnya special tempat kita ni, kita boleh pergi daripada dua tempat, daripada Tupak boleh, daripada Kota Baru boleh. Gitu je. Okey. Jadi saya koyak daripada Kota Baru dulu dah. Okey, daripada Kota Baru kita ada dua jeti, dua pengkala lah. Kalau jeti awam boleh naik di jeti Kuala Besar lah. Lepas tu kalau jeti private kita, yang mana jeti Seri Tanjung sendiri, boleh naik di jeti Seri Tanjung. Boleh taik jah dekat Max tu, jeti Seri Tanjung. Yang ni jeti dia dekat bawah Getok lagi lah, ke Patah Mekmah. Mudah sangat lah, parking luar. Buk banyak, tu kiranya jeti Seri Tanjung sendiri lah.
0: Kira kalau demo turun ke jeti tu, maksudnya dia akan hantar ke Seri Tanjung tu?
2: Ya, betul. Atas ke Seri Tanjung Teruh. Lepas tu kalau dari Tupak pula, kita ada dua jeti juga. Kalau dari Tupak ni jeti awam dua-dua lah. Yang mana daripada boleh naik di jeti Kuk Majik. Okey,

0: ataupun jeti Sungai Pinang. Gitu. Tapi kalau jeti Kok Majid tu dia lagi banyak parking dia. Ya, jadi, situ lagi banyak.
1: Jadi untuk kita 20 hari bulan ni jeti mana? Kalau nama pergi pecoh hot tu Kok Majid ho ni. Lagu mana kita?
2: Jeti Kota Baru lah ni.
0: Ya betul, jeti Kota Baru, jeti Sri Tanjung sendiri lah. Jadi hak pendengar nak gitu boleh terus direct ke jeti Sri Tanjung di bawah getok. Patah memah tu. Ataupun boleh map dah jeti Sri Tanjung. Memang ada situ dah.
2: Maknanya hak kata boleh 100 tiket tu kena pergi ke jeti Sri Tanjung tu. Tak boleh.
0: Ya betul lah.
2: Tak boleh pergi ke jeti Sri Tanjung. Tak boleh pergi ke jeti Kuala Besar lah dia.
0: Tak boleh. Sebab tiket tu dia valid di jeti Sri Tanjung saja. Itu memang mudah. Ada nak jumpa dia sebab dia jalan besar je sebenarnya. Mudah sangat nak jumpa dia.
2: Okey, ha, mujur juga Kak Long cerita ni. Sebab kita takut tiba-tiba ada tiket tu habis ni. Gi ke jeti Kuala Besar. Tak temulah dengan geng-geng ni.
1: Ya.
0: Geng-geng tu.
1: Jadi kalau ha gi ke jeti Kuala Besar berarti naik ke perahu apa ni kapal nelayan lah.
0: Dia ada boat situ pun. Ada boat situ yang kita sediakan yang mana boleh gi ke Floating Market Sri Tanjung untuk sama-sama memeriahkan program kita pada 20 hari bulan ni lah.
1: Lepas tu kalau kata kita naik di Patah Mekmah tu berapa lama nak sampai ke Pulau Seri Tanjung tu? Naik bot.
0: Jarak dia tu naik bot dia ke? Dia dalam 10 minit
2: abdi. 10 minit.
0: Tapi jangan rusing sebabnya kita bukan kena lalu laut macam nak pergi pulau dekat mana? Dekat Terengganu Kedok.
2: Bukan sebab kita nak pergi pulau Perhenti Kedok lah.
0: Ya betul. Hak mana takut kata takut naik bot lah, takut ada ombak. Jangan rusing.
2: Kita tak.
0: Ya betul ada. Pasal kita nak apa dalam perjalanan sepanjang perjalanan daripada jeti Sri Tanjung nak ke floating market kita tu memang dijanjikan lah dengan keindahan alam lah. Boleh tengok kejauhan memang comel.
1: Jadi konvoi kita lapai buah bot tu akan pusing-pusing sebelum sampai ke Sri Tanjung tu. Dia.
0: Ya betul lah. Atas akan pusing-pusing.
2: Kira macam pemandu pelancong jugalah ni. Nak kena. Ni tempat gini. Ada juga ni. Pula-pula tepi-tepi dia tu.
0: Kita ada 18 pulau yang ada penghuni.
2: 18 pulau banyak.
1: Pilih sama ada nak duduk pulau mana.
2: Mana cari orang tak ada orang lagi lah ni. Tomok sikit mana ni.
1: Okey, hello. Kita bila kita sapa Sri Tanjung tu, kita nak tahulah. Gapo nama yang yang istimewanya adalah Pasar Terapung. Lagu mana?
0: Betul.
1: Produk-produk dia lah.
0: Produk dia, okey. Untuk pengetahuan semualah, floating market Pulau Sri Tanjung ni yang mana kita ni penjual, kita semuanya adalah suri rumah dan juga adalah nelayan semualah.
2: Alhamdulillah.
0: Kita kampung nelayan. Jadi produk yang kita jual ni memang produk pula. Sebanyaknya produk pula. Yang bila mari ke floating market kita ni wajib try lah, wajib cuba. Kena makan loket. Ada loket cheese ayase, kita ada koklu. Dan juga kita ada khabu bunga nipoh.
2: Sedapnya.
0: Bagai hok memang di pula ada. Gitu.
2: Nanti
0: kena carilah.
2: Nanti Kak Alun tolong kirim lah. Kau bedik buat malik. Kau mak ada deh.
0: Boleh. Kau mak ada tak apa. Kita buka tepi.
1: Kurang-kurangnya Kak Alun. Kurang-kurangnya kirim salih tak pun mak ada.
2: Nak kirim salih je. Kita nak khabu nipoh, nak kolu, banyak ni nak ni.
1: InsyaAllah kita jangan kalah.
2: Okay. Alhamdulillah lah dengan pembukaan Pulau Sri Tanjung ni, boleh menjana ekonomi untuk suri rumah.
1: Penduduk setempat.
2: Penduduk setempat terutamanya. Jadi kalau sebelum ni memang sebelum pembukaan Pulau Sri Tanjung, memang dia mau duduk jadi suri rumah ataupun ada juga nego kecil-kecil.
1: Lagu mana tu?
0: Ada yang suri rumah sepenuh masa, lepas tu ada jugalah hok buat nego kecil-kecil tu. Macam biasa kalau orang pula ni, dia buat kuih kapik.
2: Kuih kapik. Soho juga sana dia.
0: Betul, kuih kapik. Itu antara memang produk orang pula lah tu. Lepas tu yang macam hok lelaki tu, majoriti kita memang nelayan. Buruh sebab kita kan pun nelayan ke.
2: Kiranya hari Jumaat Sabtu je lah peniaga yang dibuka di Pulau Sri Tanjung ni.
0: Ya, Jumaat Sabtu sahaja. Dan juga kalau cuti sekolah, cuti umum tu, kita akan update dari semasa ke semasa lah. Hak buka dia tarikh bila-bila.
2: Yalah, kalau misalnya cuti sekolah, saya pula. No, kalau tak buka hari biasa dia.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Ada perancangnya ke lo dengan owner ataupun pemilik pula tu abang mak ke abang deng ke nak buat nak buat bukan saja hari Jumaat dengan satu, nak buat hari-hari lain dan juga dilanjutkan masa. Lagu mana kau malam kau lagu?
0: Ada-ada. Perancangnya daripada pihak pengarah floating market ni memang adalah. Antaranya, insyaAllah kita cuba untuk buat night market. Lagi beri dah benar. Boleh tengok kunang ke apa sini lah. Tapi tu untuk perancangnya kerepe lah.
1: Yolah,
2: Nalin nak naik boat malam-malam.
0: Tapi sedap madu. Lagi sedap malam, betul.
1: Gitu.
2: Kena pergi sekali ni malam-malam dia.
0: Ya, sebab kita ada resort sini, tak tahu sini.
2: Boleh duduk di resort-resort.
1: Betul lah. Jadi apa ni rombongnya Kelate FM yang kayak gini bersiap sedia dah lah. Lagu mana?
0: Betul. Kena bersiap sedia dah lah untuk mari 20 bulan ni sebab Sri Tanjung sendiri pun kita memang menunggu kedatangan semua lah sebab kita pun banyak menyediakan aktiviti menarik untuk pada 20 hari bulan tu.
1: Terima kasih.
2: Aktiviti menarik tu kita suka ni.
1: Yolah.
2: Jadi terima kasih banyaklah Kak Long dan juga semua urus dia Pulau Sri Tanjung sebab menerima kehadiran Kelantan FM.
1: Sempena dengan sambutan
2: ulang tahun RTM ke-80
1: di Delta Kelantan.
2: Terima kasih banyak Kak Long. InsyaAllah jumpa hari Sabtu ni.
0: Okay,
2: jumpa dengan Abid Dik lah. Mak dadok. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Kelate FM ado sokmo. Abid Dik, gapo dio gak program hok dok sebut-sebut tu?
1: Ha, sambutan ulang tahun RTM ke-80 di Delta Kelate. Pakak mari belako memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
3: Naik bot kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelate FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahuk.
3: Suka nikah pun ada juga.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
3: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakat mari ramai-ramai.

0: lah.
1: Lantan FM.
2: Saya Zanaria, umur 26. Saya sama juga dengan Kelantan FM. Biasa dengar akok kan. Akok tu sedap lah sebab kenal lah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
3: Ya, kelebatan. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

0: TFM ada semua. Abidi, gapo dia gak program hok duk sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut tahun le tahun RTL ke-80 di Delta Kelantan. Pakat mari berlaku memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni, pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
0: Naik buk, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelantan FM bersama pendengar naik buk ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihiburke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Aduh rakan meslo ke bersahu.
0: Suka nikah pun ada juga.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proto JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakat mahi lama-lama. Jumpa denu.
2: Dekat Kelate, Abdi. Yeah. Ada dah orang kata ni, Aniza kata, mak dah jangan rusing. Jangan bimbel. Hari Sabtu Abdi pergi Pulau Seri Tanjung, kita dengar radio bersama dengan mak dah.
3: Ya, ya. Alik dia tak bimbel dah, alik Abdi di bimbel lah. Nak laku sungai Kelate tu.
2: Nak rusing ni, nak laku ni.
3: Oh lah, takut ujian.
2: Dok lah.
3: Mitok-mitoknya dalam keadaan cuaca yang molek. Molek izin Allah Ta'ala. Baik. Amo tertinggal tadi, Mada. Ya, so lagi aktiviti kita adalah penyampaian sumbangan kepada nelayan miskin dan juga tiga buah rumah yang kita akan menyampaikan bantuan.
2: Kurang berkemampuan lah.
3: Ya, ya. Begitulah antara aktiviti kita lah.
2: Hari Sabtu ni nyo.
3: Hari Sabtu ni.
2: Jadi adik kakak jangan lepaskan peluang. Pakat gi ramai-ramai lah juga deh. Yolah, jangan rusing. Nama kau kata nama kau penuh pula tu ke. Jangan rusing. Yolah, penuh pun tak apa. Kita memeriahkan lagi. Yo.
3: Jadi kalau ramah pula tu ataupun di 40 market tu, boleh bela-bela cari buahnya muda. Luah kau saya tu.
2: Luah ni.
3: Dia sekali dengan Teluk Ranjuna. Boleh pergi jalan-jalan lah. Masjid pun ada kat tu, tak ada masalah.
2: Oh, dalek dekat pula tu. Teluk Renjuna lah tu maknanya.
3: Dia sekali. So pula tu.
2: Mak dia tak payah segi. Yelah, situ kan dia banyak. Floating market tu dia banyak. Salah satunya adalah Pulau Seri Tanjung lah. Mak orang duk sebut ni Pulau Seri Tanjung lah.
3: Ya, ya. Itulah dia moginya. Baik, Naruzi Uzi. Dia kata, Poki tepi kedai Cik Uji kisalai kabedi. Waalaikumsalam. Terima kasih.
2: Kemah Abedik Messi nah.
3: Messi. Messi ke Messi? Messi.
2: Kalau Messi tak klik rumah kaya. Messi lah.
3: Baru paham ada dia.
2: Okey. Ni siapa dia lagi ni?
3: Ari Hazalimi.
2: Okay.
3: Comel baju jersey Abedi. Kalau nak comel lagi, pakat pergi tengok lah. Macam-macam jersey dia mau pakai. Pergi pula tu. Gapo lagi ada?
2: Aminah Daulah ada juga bersama dengan kita.
3: Kak Ayah habis awal. Dia boleh. Dia Kak Ayah bui kita dua lagu mana ni. Dia kata, Mada boleh harap kau habis adik lepas sore tu.
2: Mana pergi pula? Agak-agak. Sebab Kak Angoh je jaga.
3: Moga kalau habis adik tak pergi, tak makan kok lu dia tu.
2: Memang mesej yang dua minggu lepas lagi.
3: Yolo.
2: Buat klik kok lu.
3: Yolo sangat lah. Rizu, KL tengah hujan lo ni Mak Do.
2: Oh, tadi ada orang tanya lagu mana cuaca di Wakachi Eyeh Mak Do. Lagu mana Abidik? Cerah deh.
3: Menampakkan keadaannya sekarang ni laporan.
2: Laporan cuaca.
3: Sekarang ni menampakkan cerah cuaca.
2: Cerah lah. Kira cerah. Tak jauh, tak gapo lah.
3: Ya, ya, betul.
2: Alhamdulillah.
3: Cuaca molek petang ni.
2: Tu dah. Tapi kadang-kadang bila cuaca ni kita tak menentu Abidik deh. Kadang-kadang dia mau kata, eh panah ni tak apalah. Bukalah cermin kereta sikit deh. Bukalah cermin kereta. Tubik-tubik nak balik hijau tengok-tengok penuh basuh.
3: Itulah.
2: Basuh habis kena ujian.
3: Itulah. Baik kita... Kitanya pukul 4 berapa?
2: Kitanya
3: asal
2: kita hari ni pukul 4.40 lambat lagi lah. Lo ni baru 3.53. Dekat-dekat sejel, hampir sejel lah. Yalah. Tak sabar lah, tapi hampir-hampir. Okey, apa ni? Kita pasang lagu dulu.
3: Baik.
2: Lepas ni kita bersama pula lah.
3: Yalah.

0: Jadi begitulah. Gapo bodoh tadi.
1: Bodoh belacek. Bodoh belacek ni ke? Dia macam adik-beradik lah bedik. Bodoh belacek ule-ule.
0: Dia bau tu tak apa boleh gimana tapi makan juga.
1: Jeligo.
0: Oh, jeligo boleh. Lepas petak-petak, lepas petak-petak, lepas celuk-celuk.
1: Dia? Tak khabar?
0: Oh, lepas boboh-boboh. Begitulah.
1: Okey.
0: Tadi Kak Long royak madu kuih lapis ni.
1: Kuih lapis?
0: Orang-orang pula ni suka buat kuih lapis. Jadi
1: bukit-bukit kuih lapis waktu tu. Kuih kapik.
0: Kuih kapik dia royak tadi.
1: Kuih kapik.
0: Pak tu omong nak buat berana madu ni.
1: Jadi kiranya macam ni lah. Perusahaan kecil. Penduduk pula tu.
0: Kuih kapik.
1: Kuih kapik.
0: Kuih kapik.
1: Tapi kuih kapik pun banyak versi lah ni abdi. Kalau gapo? Dulu ke dia macam acue dia tu taje-taje abdi deh. Lepas tu lah ni ada versi lah ni. Versi macam modern lah kok deh. Acue dia tu abdi dia tak taje-taje. Tapi dia licilik. Comel je.
0: Kuih kapik ni?
1: Kuih kapik lah juga. Lepas tu lah ni versi terbaru pula. Kuih kapik ni dia bubuh macam-macam periso. Ada iti coklat. Ada iti kace.
0: Kapik tu deh.
1: Kuih kapik tu.
0: Abdi dengar kuih kapik tu tak berapa takut lah kalau. Kalau jering kapik.
1: Jangan hot tu. Bahaya.
0: Bimbel je.
1: Tapi kalau kita sebut kuih kapik dulu, dikenali di kalangan kaum Tionghoa. Kita ni, Melayu kita makan. Tapi, mak dia pun tak tahulah bila sebut kuih kapik, Soho dekat pula-pula. Orang pula jual kuih kapik ni. Kalau misal kita pergi kok ni jalan PCB ya bedik. Mana? Lepas pada ni. Atas pada got kapur tu. Kehok dia mau jual jagung. Banyak terpikirkan dia tu deh. Dia akan jual sekali dengan kuih kapik. Tapi kuih kapik tu pun. Dia mau bawa dari pulau. Pergi jual tepi jalan.
0: Gitu cerita dia. Luah pandangnya abadi. Jadi tak apalah ada masa kita lalu. Abadi besok beli got tu je. Kaca rebuh.
1: Kaca rebuh.
0: Ada.
1: Kaca rebuh ada. Betul-betul. Tapi kalau mak dah dulu pun masuk. Dululah masuk ke Yucik dek. Kalau lalu kot tu. Akan cari jagung kaca rebuh dengan kuih kapik. Sebab kuih kapik situ sedap-sedap lah. Antara hok sedap juga dijual kawasan
0: dia, tu. Kapik ni dia warna-warni ke lagu mana?
1: Aduh, dia tak warna-warni. Dia warna macam warna krim-krim tu lah.
0: Warna
1: dia krim.
0: Fauzi Sukri dia kata kapur penambel.
1: Kapur penambel betul-betul.
0: Kapur
1: penambel lah situ hok dia jual banyak tu deh. Tapi dia kuih kapik ada hok jenis lipat tiga, ada hok gulung-gulung. Dia banyak jenis kuih kapik ni.
0: Gitu.
1: Kalau orang
0: iyalah kalau demo-demo boleh berkongsi mari lah.
1: Pasal kuih kapik.
0: Cara buat ku atau bahan-bahan dia boleh kita kongsi.
1: Lagu mana nak buat ni? Mak ada betul haji buat bedik. Sebab dia nampak-nampak ke dulu kalau kita mai ikut kota baru bedik. Ada setengah kedai anti-anti Cina. Dia akan tunjuk alih depan. Depan kedai tu dia bakar kuih kapik. Kita agak bau sedapnya. Bau tu sedap dah. Makin sedap lagi.
0: Itulah. Kita nak kongsi dengan adik aku. Ada masa lagi pukul 4 lah ni.
1: Pukul 4.
0: Jadi hok mana nak atas komen-komen pun boleh. Taik mari. Hok mana pernah merasai kuih kapik ni ni.
1: Tak apa besok buat deh. Walaupun bukan orang pula. Tapi ada juga. Dia mau pandai buat kuih kapik. Boleh kongsi lah.
0: Bukan kapik pengantin ni. Kuih-kuih kapik. Kuih kapik ni. Jangan buat salah paham.
1: Abang dik besok makin kok kuih kapik. Hok mak doh ya ada iti tu. Iti cakelah.
0: Abadi sekali kat makan-makan tak menanya kabar.
1: Kaceh. Tapi tak apalah nanti abadi pergi ke pulau hari satu ni. Abadi tanya Kak Long. Ataupun abang mak ke siapa-siapa. Lagu mana kat rupa kuih kapik hari iti. Rasa pun abadi besok makan.
0: Yalah kita makan kadang-kadang. Lah tak menanya kabar kuih kapur ni.
1: Pakai telegi je.
0: Telegi. Sedapnya gitu ya.
1: Okay.
0: Ya.
1: Jadi boleh
0: nalipun ada kalau nalipun pun kita.
1: Boleh buka. Kalau siapa-siapa nak nalipun kita nak kecek pasal kuih kapik ni lah.
0: Demo rasa, demo besok beli, demo besok terah memang tidak ada masalah lah nak cerita mari ni.
1: Betul.
0: Kuih kapik kita ni.
1: Hello.
2: Ya, hello.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nak patung dulu ke?
2: Boleh juga. Nak patuh pun takut. Orang lain tak apa kau nak patuh.
1: Takut tak boleh nak balah.
2: Boleh. Nampak jalan. Ya, tewe. Kiri kanan. Duduk kepik. Sedap juga makan kuih. Katanya kuih kapik.
1: Dek, eh, tempat Abis Joh ada. Kau orang jual orang ni. Orang buat kuih kapik. Pembuat teh kuih kapik.
2: Abis Joh ni. Abis Joh duduk, duduk dengar, dengar, dengar gitu. Ya. Dengar. Tak ada orang buat.
1: Oh. Paham hati ke dok?
2: Tapi ada satu hari mula, ada nama ubi. Jadi ya kita makan.
1: Ha, sedap deh.
2: Oh.
0: Oh, buat tak jadi, makan jadi.
2: Oh, buat tu korek ke abis dia.
0: Apa, apa, apa. Jadi abis dia. Sopo kita dua.
2: Oh.
0: Hmm, gitu deh.
2: Oh, kuih kapik abis dia. Dia nak kena asyik kapik lah ni. Aduh.
0: Abis dia berasa lagu mana? Ada manis-manis masak kau, manis-manis pahit kau lagu mana?
2: Ah, dia manis. Ada manis-manis berasa lemuk.
1: Betul-betul. Manis-manis lemuk. Ya.
0: Pahit.
2: Eh, sedap eh. Aduh, ha.
0: Demo manis. Habis dik rasa pahit. Muka tak apa. Ya, ya, ya, ya.
2: Oh, nampak seluk habis dono. Ya. Ada ni payah jumpa. Kita nak beli mana?
1: Ada lagi yang dia jual kot kapur penambil tu. Gambar lagi
2: ada,
1: kan?
2: Ada.
1: Boleh pergi cari situ.
2: Kalau kot ulu ni tak ada dah.
1: Payuh ni lah kot dia.
2: Kalau abis jual bolu, pada 20 hari boleh tak ada gila.
1: Tak apalah nak buat rana.
2: Kita nak jumpa nak jumpa benar. Pasal abis dia tu kaya kona lepeh tu pergi kot pola apa tu. Pola hari ya buat.
0: Pola suri. Pola suri.
2: Pola suri ya. Abis dia pun kaya nyepat tu kena. Abis jual mana angin ya.
0: Pola suri. Tanjung ni. Baik, baik. Terima kasih, Abang Jo.
2: Okey, terima kasih. Budak-budak makan bepe. Makan bepe tengah hari. Katanya kau nak lepe. Pergi pula, sorry.
1: Itu dia. Okey, assalamualaikum.
0: Pantun tambahan dia panggil. Terima kasih, Abang Jo.
1: Itu dia bersama dengan Beju.
0: Ni daripada Saiful Bahari. Saiful Bahari ni dia kata gandung, gula, telur itik.
1: Buat dengan telur itik rupanya dia. Kalau telur ayam jadi tak?
0: Telur ayam. Habis dik benda oyak tak reti. Rosidah Safir ni kata acuai kuih kapik berbunga.
1: Jalan dah tu.
0: Ya. Ada oyak tadi.
1: Bunga
0: ya.
1: Lah. Ni Norayati Ibrahim. Dia kata klepek kapik. Orang panggil klepek kapik. Kita beli dengan orang Pulau Renjuna. Jalan lah tu. Kebanyakan orang pula jual kuih kapik ni.
0: Rajin dia
1: boleh. Rajin lah untuk cari pendapatan sampingnya dia. Hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Siapa dia ni?
3: Tak kenal dia lah.
1: Sudahlah, abang dik tekan abang dik.
0: Abang Jak ke?
3: Abang Ju.
1: Abang Ju.
3: Abang Ju. Ya, beradik kat sana mereka.
1: Okey.
0: Dekat-dekat dah abang dik sebut tu. Abang Ju ni. Benarnya ni.
3: Ya.
1: Benarnya. Benarnya buat juga kau kuih kapik ni.
0: Nak tanya abang Ju.
3: Ya, sini bukan panggil kuih kapik.
1: Betul?
3: Dia panggil batik buruk.
1: Batik buruk. Tidak batik buruk tu hok debu-debu sikit.
3: Bukan, dia ada itinyo, itici saja.
1: Hok mano pulak ni abdi? Itinyo, itici.
0: Tak biasa tu.
3: Batik iti kelapa, iti kacang.
1: Dek yo ranguk kok gotu tu. Ranguk dak? Ranguk ke dak? Kuih dia tu.
3: Ranguk.
1: Kalau ranguk tu jololah abdi.
3: Ranguk.
1: Tak aja tengok tu bubuh cheese.
3: Bubuh cheese dia tai modern dia dipanggil cheese. Kalau dulu cheese ni, kalau dulu cheese ni orang takut.
1: Cheese berdebah dulu deh. Panggil batik buruk apa dik?
3: Batik buruk.
0: Jadi kalau
3: dia sedap juga pada dia saja bila-bila dekat radio ni.
0: Iyalah, abang Ju kalau kita kata kalau gi kok ni no kuih kapik dia apa ha? Tak apa.
3: Tak baik. Siapa dia panggil orang nonde, orang mulu tu, benda sama ya. Benda sama.
0: Ya. Gitu. Jadi kita kena royak batik buruk. Kita nak boleh dua ya. Gitu contoh.
3: Tapi bukan batik buruk benar. Mungkin dia buat pagi. Bukan buat dua tahun lepas.
0: Betul-betul lah. Batik buruk tu naik kulak.
3: Batik buruk tu kayu getah.
0: Betul. Putih kulak sisi.
3: Baiklah, Bedik.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak berkongsi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia, Bedik. Kita pasir lagu dulu. Paling kita sambung semula deh.
0: Baik, Mada.
4: Lagu!

0: Wow, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Mari pakat.
2: Dengarlah. Lantan.
3: Saya Zanaria, umur 26. Saya sama juga dengan Kelantan FM. Biasa dengar akok kan. Akok tu sedaplah sebab kenalah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
4: Ya, klip hotel. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

0: tu dia.
1: Yeah. Nah, jadi kita masih lagi kecek berkenaan dengan kuih kapik. Kuih kapik ni. Bukan jering kapik. Jering pun boleh kapik.
0: Boleh ni.
1: Demo ambil dua belah tu kan.
0: Salah.
1: Kapik dengan coklat ataupun kapik dengan nyur.
0: Jering. Masak dah rebus dah lah ni.
1: Rebus dah lah.
0: Apa makin dengan ceklak gitu?
1: Kapik ceklak tu tengah moden sikit lah pada. Jadi zaman habis dik tu tak ada coklat.
0: Moden lah ni lah.
1: Kalau coklat pun coklat tu lah. Beli 10 sen, 5 butir ke 3 butir kan. Kalau nak makan coklat kan, kepik situ kan. Sedap lah kekukar. Patah gigi. jadi gitulah nak ayak weh. Apa ni kuih kapik ramai dah weh apa ni maklum balas kepada kita lah eh. Dia kata Fauzi Sukri ni ada juga hak dia bubuh kacang ada.
0: Tu betul tu hak ada royak tadilah apa abdi royak bubuh coklat tengah dia. Bubuh kacang pinak-pinak dia baru panggil pinak tu.
1: Penak alik kita. Tak boleh makan lagi. Rosida. Rosida Safir dia kata kita besok makan hak kosong tak ada iti. Kita panggil kelepek.
0: Kelepek. Kelepek. Jolol lah sebab dia ranguk. Bila ranguk gapo-gapo hak ranguk kita akan panggil kelepek.
1: Kelepek. Tu dia. Gapo mada?
0: Mada nak ayah ni kuih kapik ni ataupun boleh juga dia mau panggil kuih sepik. Berasal dari gabungan pengaruh masakan Belanda. Dan juga masyarakat Peranakan Baba Nyonya di wilayah Kepulauan Melayu supaya di Malaysia, Indonesia, Singapura. Dan katanya dalam sejarah lah mak ada tengok AI ni, baca dekat AI. Kuih ni diilhamkan dari wafer pastry tradisional Belanda. Dia panggil macam mak ada nak sebut pun tak tahu betul kedok ni apa dia. Sebut je lah deh. Barquillo dari Spanyol. Jadi masa era penjajahan lah, resepi teknik membakar wafer ni dia bawa ke Asia Tenggara. Jadi masyarakat tempatan terutamanya kaum peranakan di negeri-negeri Selat supaya di Melaka, di Pulau Pinang, kemudiannya ubah suai resepi ikut kreativiti dan juga bahan tempatan. Sebab itulah dulu kalau kita nak temu-temu kuih wafer ni, kuih kapik ni, kita akan nampak di masuk perayaan tahun baru Cina. Kita boleh tengok situ.
1: Yo boleh rasa deh masa tu gitu.
0: Betul.
1: Jadi Loni demo royak tu ada juga Fauzi Sukri ni kata kalau atas pasar Siti Khadijah tu pun ada jual.
0: Betul. Banyak pasar-pasar memang ada jual kuih kapik ni.
1: Yalah. Dia boleh kita demo-demo sains-sains sebelah luar ke. Mari boleh kita beli suruh dia buat kelik dia sebagai sebagai buah tangan ada.
0: Betul.
1: Walaupun tidak berbuah tetapi buah tangan.
0: Buah tangan. Yalah kadang-kadang kita masyarakat Melayu ni tak kira lah Melayu kau ada di Kelantan ni dek. Dia kalau misal rorih kau sain sobat mai rumah dia kena bui juga gapo-gapo sebagai buah tangan buat kelik. Tak boleh. Kalau misalnya kita sale kosong abdi, tak boleh. Dia tak sedap hati.
1: Tak tergamak.
0: Tak tergamak sungguh abdi. Kalau misalnya adik-beradik kita mari sekalipun mak ado tak tahu lah ni. Mak ado akhir cari abdi klebek mari ni. Gak bernama nak boleh bui ni. Sebab kita malu. Walaupun adik-beradik diri.
1: Lah sekali bui pinggir ha beli langkawi baru tu. Dah tak ada gapo
0: ni. Tu tak boleh.
1: Saya.
0: Saya. Cari kelepek-kelepek tak apa.
1: Duk, kalau Mak Ado nak biar tu, habis Nina pergi, dia masuk.
0: Oh, yang kata Mak Ado, tak payah duk sedia gapo ni.
1: Sedia gapo lah. Ni, kalau ada orang langkawi tu, pinggir-pinggir mahal tu. Tu tak apa dah.
0: Mak Ado, pinggir plastik. Beri nak?
1: Pinggir plastik. Lambat lah pergi lagi ya, Mak Ado.
0: Okey, kalau kita tengok resepi dia, Beri ni. Bahan utama, adonan kuih kapik ni, tepung berah, dia juga tepung gandum. Ni, akan bui rapuh, dia juga rasa rengih. Supaya dengan, kalau kita tengok di pula-pula, apa dia mau buat menjadi ke ekonomi antara salah satu punca ekonomi di kaum Hawa lah di pula-pula deh. Sebab dia si pula ni banyak pokok nyo abdi deh.
1: Betul.
0: Ha, bila pokok nyo banyak, sate dia masuk juga dalam kuih kapik.
1: Mudahlah dia ada ada bahan-bahan tu.
0: Betul. Asasnya lagi telur, gula, garam gitu jelah.
1: Gitu.
0: Sudahlah lah resipi dia nya.
1: Tu kita
0: pakai. Pasal abdi pepeh lagi beli acuwe patu buat deh.
1: Iyalah. Abang abang ni kira-kira pula Sri Tanjung ni boleh makan boleh rasa
0: boleh rasa lah. Supaya Kak Ayah royak kuih Kak Mak Doh kuih kapit. Tak boleh ganah-ganah pergi dia sebab dia rapuh.
1: Oh,
0: mudah hacu.
1: Yo. Ha. Jadi masa beli tu jangan duk baloh dengan retainer lah.
0: Jangan.
1: Takutnya hacu.
0: Takutnya lepas dia lah. Okay.
1: Dia kata atau palu kita nyayu. Tak makan rapuh tu. Ni?
0: Makan. Ambil sudu lah makan. Hacu-hacu pun tu lagi.
1: Yolah. Apa orang kata nepuh mulut pula kat ni? Bu. Acu bu dalam air susu tegak makan telur-telur.
0: Sedih bunyi.
1: Sedih.
0: Jadi kalau sedih kita dengar gong dulu lah, Bidik.
1: Baik.
2: Wow, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: Itulah lagu yang baru saja kita dengarkan berirama keroncong, keroncong.
1: Nampaknya sesuai untuk ke klasik.
0: Ya. Siapa?
1: Abidi.
0: Aduh. Itu ada gepun lah.
1: Tak ada. Sebab bunyi suara tu kan sesuai dah tu. Pergi ke klasik, radio klasik.
0: Begitu.
1: Tapi tak payah lah. Mak dia tak ada gu pula.
0: Jadi ni salah apa ni? Assalamualaikum salam. Kak Ipah dia kata, Kak Ipah saya jual kuih kapik di juga Patah Suri. Seri Tanjung ada, dia kata Seri Tanjung. Ada macam-macam perisa coklat, kacang, hot gulung pun ada, warna-warni pun ada. Tanya Kak Moh Abeli orang kenal belakang.
1: Kak Moh Abeli lah yang jual kuih kapik tu. Habis dik gi tu, habis dik carilah Kak Moh Abeli. Yang jual kuih kapik macam-macam jenis.
0: Betul-betul. Itulah. Dia ayat selalu Kak Moh Abeli tu dek. Jadi kita faham lah tu.
1: Betul. Okay. Hak nak telefon, kita nak kacik hak kuih kapit lagi. Boleh lah sikit lagi lah kita buka dek. Sebab ni pukul 4.28. Kok ada nak royak pasal kuih kapit ni lah.
0: Boleh lah.
1: Mungkin jadi sumber pendapat teh keluarga kau dek. Sebabnya nego-nego ni abedik. Suka dek.
0: Kita ni royak hak kuih-kuih lama ni. Bukan kita royak demo tu supaya siapa kau artinya ni. Bukan. Tujuan kita utama dia kau nak memajukan ataupun melarihkan jualan ataupun mana adik-adik yang mengusahakan kuih-kuih tepung-tepung lama ni.
1: Betul. Hello.
2: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Suli.
2: Yo.
1: Okey. Pak Suli ni make. Kau buat. Kau lagu mana kuih kapik ni?
2: Bahagian tunjuk patut beli.
1: Bahagian tunjuk. Yolah. Sebab salah satu kita nak ni jana pendapatan ekonomi orang kita kena belilah.
2: Betul.
0: Oh, lah kita tak boleh nak tolong buat, tolong beli.
2: Beli.
0: Yo yo yo.
2: Munggu orang datang nanti yang beli, nak buat mana bagi beli boleh lah.
0: Yolah.
2: Skoda kita kata tak boleh beli dua, beli satu, badan lah.
0: Betul. Tak boleh cari seorang, cari dua. Itu ayat tu. Itu kaya.
1: Tiba-tiba.
0: Masuk mari. Abili. Wasuli. Wasuli rasa dah kau apa ni kuih kapik.
1: Kuih kapik.

0: kuih kafe ni macam tu apa ni?
1: Macam tu pak.
0: Dia
2: rapi
0: juga tu. Gana? Kuih rapi ni tu pak mister tu dia rapi juga.
2: Oh, tu lain.
1: Kau duk kira tupak dakak ke lah bukan?
2: Tupak dakak kali nak oyak tu deh.
1: Oh, kapik ke?
2: Tu lain.
0: Bila kuih kapik ni, macam dia banyak warna juga tu.
2: Dia rangup-rangup. No, oh ya, tak erti. Tapi ada setengah tu dia gulung. Orang panggil macam kuih sepik. Tapi ada yang panggil klepek kepik.
0: Ya.
2: Lain sudah lah. Pak Suli kena pergi cari pasar tu. Tanya. Tanya makcik-makcik yang jual kepuk-kepuk, klepek-klepek. Tanya dia. Lagu mana kuih kapik? Kita nak cari kuih kapik. Gitu.
0: Pak Suli rasa ada tu. Jeti pun dah tanya tu.
2: Ada.
1: Tengah apa? Tengah Bos Uli tanya Messi Argentina. Takut dia tahu
2: Messi Argentina hok ni lah klon. Kalau hok ori aku tak tahu.
1: Jadi Bosu boleh cari belilah.
2: Okey. Terima
1: kasih Bosu. Ke mana?
0: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bosu ya tukar dengan jolol lah, tupak dakak.
1: No.
2: Tupak dakak lain pula, sedap juga tu bini deh. Tapi kita bawa hari-hari lain lah tupak dakak tu. Sore lagi pemanggil sebelum kita tutup pasar kuih-kuih ni. Hello.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Panjang tu.
3: Rasa apa dia? So, begini.
2: Rasa ni, wari Zidi. Wari Zidi. Sekapa dengan Zidi?
3: Nalipun dia tak ada wari Zidi.
2: Oh, tak ada ke? Allah. Ha, tak apalah ni. Iwan Tawan apa di?
3: Tapi sejajah dengan Zidi ada.
2: Ha, sejajah. So, kapung lah. Bukan sekapung tak?
3: Kapo
2: tu sejajar.
1: Iwan Tawan Beres.
2: Jolo.
3: Okey.
1: Eh?
3: Lagi Pula Sri Tanjung lah. Jati Pula Sri Tanjung, Patah Mekmah.
1: Patah Mekmah. Patah Mekmah. Patah Mekmah.
3: Tahu tu jati mana? Jati mana?
1: Dia ada tulis itu. Pandu Arah. Dia panggil Pandu Arah.
3: Jadi DJ naik di jati Pula Sri Tanjung lah di Patah Mekmah. Oh, DJ.
2: Ya. Boleh juga kau tiket ni? Boleh tiket juga kau ni?
1: Boleh tiket kau kan?
3: Dah beli dah doping.
2: Beli dah tiketnya.
3: Kalau nak kena apa-apa DJ. Kalau tanya kata apa DJ juga pada lupa orang.
2: Tak boleh lagu tu. Nama ke selek. Oh tu. Selek apa perahu nak naik tu.
3: Selek lah.
2: Ya tak boleh ngaku lagu tu.
1: Tak boleh silap mulut.
3: Tuduh.
2: Okey, kita nak buat kau bag. Orang kecil aku kuih ni.
1: Kita nak bag.
2: Nak tutup lah ni.
3: Kuih kapik yang hangi sedai.
2: Kuih kapik yang hangi?
3: You ada gulung tu, yang kapik tu.
2: Betul-betul. Ranguk lah dia. Ranguk wangi.
1: Betul. Kalau we beli pasar, klik bakar pulak lah. We angin sikit.
3: Aduh.
2: Kira-kira cari hok gelak-gelak, garing-garing tu lah.
3: Dek. Tapi kena rocik ada jual.
2: Oh, kena rocik ada jual. Alhamdulillah.
1: Berapa uyah lah ni, weh? We beli lah berapa uyah?
3: Tahu tu setengah, tiga setengah.
2: Dua setengah, murah lagi lah.
3: Alhamdulillah. Makan dia itu jual. Kau cek mata. Orang hok kapit.
2: Okey.
3: So lagi
2: tak apalah, jumpa yang satu ni lah dengan Abid Dik. Sambung kisah kuih kapik yang satu ni.
3: Kalau ada dua tiga, kita pergi pun mesra ceria-ceria.
2: Ya, insyaAllah. Tak apa. Ya, okey, terima kasih. Nak
3: buat sombong, kita marah mak dia tu yang lalu.
2: Nak buat sombong apa? Mak dia togi.
3: Nak kena ni lalu.
2: Togi sungguh.
3: Ya, kalau pakai tak ada lain, tak ada dah. Kalau sini tu tumbuh gemuk sekali, mak ada.
2: Ya, mak ada gemuk sekali, Abedik. Boleh dah putus tali ni, deh. Boleh dah putus tali ni, Abedik. Orang-orang, ya, bo.
1: bo.
2: Orang nak pergi, orang nak azan dah ni. Aduh. Kau kena putus sungguh.
1: Putus lah.
2: Putus sungguh.
1: Boleh. Jadi kita ni nak
2: asal dah ni.
1: Asal. Begitulah cerita bagi kita. Berkenaan dengan kuih kapik.
2: Ya, betul.
1: Jadi usahakan oleh kebanyakannya wanita-wanita kita yang berada di pulau-pulau.
2: Mm-mm.
1: Tetapi tidak sahaja pulau, tetapi di daratan pun ada.
2: Ada. Tapi yang banyak-banyak kita tak tahu dulu-dulu pulau-pulau lah, Bidik.
1: Dan ambo berasa jeliru ada rakyat ni. Bukan kaum Melayu saja.
2: Betul.
1: Dan kaum Cina pun ada.
2: Usahakan ni. Kalau dulu kita tahu kaum Cina lah mengusahakan ni. Kita ni tupai beli.
1: Betul. Tu perasa lepas tu kita boleh buat ni.
2: Betul.
1: Menghasilkan pendapatan kepada kita. Alhamdulillah lah. Jadi minggu-minggu seterusnya kita ambil dengan Mada akan cari kuih-kuih tradisional kita untuk kita berkongsi biar ingat semula. Kuih-kuih supaya walaupun kuih tu tak ada tetapi kita ingat
2: balik mana. Kalau misalnya ada tu boleh pergi cari, boleh beli, tambah pendapatan mokcik-mokcik kita.
1: Itulah agak kitanya matlamat kita sebenarnya.
2: Okey, sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu sembahyang asar hari ni pukul 4:40 zon 1, zon 2 pukul 4:42, adik kakak ada di besu ataupun ada di setiu pukul 4:38.
4: Trivia Piala Dunia.
5: Oliver Kahn dari Jerman merupakan satu-satunya penjaga gol dalam sejarah Piala Dunia FIFA yang pernah memenangi anugerah Golden Ball, iaitu

semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan

0: kecil kembali lagi.
1: Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
2: Kelate FM, aduh sokmo. Abis di, gapo dia gak program kok duk sebut-sebut tu?
3: Haa, sambutan ulang tahun RTA ke-80 di Delta Kelate. Pakat mari berlaku memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni, pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makin sedap, boleh berjunjung.
2: Naik buk, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelate FM bersama pendengar naik buk ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
3: Ada rakan meslo ke bersahu.
2: Suka nikah pun ada juga.
3: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
2: Oh, sukanya.
3: Oh, lah. Pakat mahi, ramah-ramah. Jumpa denu.

Adik aku Amsah dengan Mak Dah dan juga Abdik. Sementara lagi tepat pukul 4.40 minit petang akan disiarkan Suruhan Azam dan akan masuknya solat fardu asar untuk Zon 1 Negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Islam. Kita bersama Ustazah Nur Adiba Rozin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Sahabat-sahabat sekalian, pernah tak kalau kita nak berjalan jauh? Ya, contoh kalau balik hari raya, orang Malaysia ni biasanya kalau musim perayaan akan bersesak-sesak di jalan. Kadang-kadang perjalanan yang mengambil masa 4 jam boleh sampai 8 ataupun 12 jam. Jadi agak-agak bila perjalanan yang panjang dan sesak, apa yang kita akan bawa biasanya? Betul, kita akan bawa bekal. Takut-takut kalau tak ada bekalan makanan ke, bekalan air yang mudah didapati. Bahkan minta maaf sebut ya, ada juga yang bawa botol kosong. Faham-fahamlah kenapa ya. Kerana kita tahu perjalanan itu panjang, perjalanan itu sesak dan kita akan memerlukan keperluan-keperluan itu. Jadi kita bawa bekal, betul tak? Begitulah kehidupan kita dekat dunia ni. Sebenarnya dunia ini ialah ruang di mana Allah memberikan kita peluang untuk mengumpul bekalan bagi menghadapi hari akhirat yang digambarkan sesaknya ia, jauhnya perjalanannya. Pada ketika itu urusan kita, kita akan disibukkan dengan urusan penghisaban. Maka apakah bekal yang perlu kita bawa? Kita lihat firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 197. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Allah perintah kepada kita, bawalah bekalan. Bekalan apa nak bawa? Bekalan takwa. Itulah kehidupan dunia ini, kumpul bekalan, iaitu bekalan takwa. Dan menurut ulama, ada tiga takrifan ataupun maksud takwa di sini yang saya nak kongsikan. Pertama, takwa itu bermaksud kita takut kepada Allah yang menghalang kita daripada berbuat maksiat, dan takut itu juga yang menyebabkan kita berasa gerun dan bimbang kalau kita meninggalkan kewajipan. Ini takwa kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Yang kedua, pengertian takwa juga ialah kita melaksanakan ibadah dan ketaatan semata-mata hanya dan kepada Allah. Kita berusaha mengamalkan segala yang telah Allah perintahkan dan tinggalkan larangannya. Dan yang ketiga, membersihkan diri daripada sebarang dosa dan maksiat. Bumi mana yang tak pernah ditimpa hujan? Begitu juga manusia mana yang tak pernah berbuat silap? Jadi bila kita telah terbuat silap ataupun dalam keadaan sehari-harian kita tak rasa pun kita ada buat dosa, tapi tetaplah meminta ampun pada Allah kerana kita pasti ada terbuat kesalahan yang mungkin kita tak perasan atau tak sedar. Maka sebab itu kita kumpul ketiga-tiga perkara ini. Takut kepada Allah, pupuk rasa itu bukan kerana makhluk tetapi kerana Allah. Buat amal dan tinggalkan maksiat, semua kerananya. Yang kedua, berlaku taat dan cuba laksanakan ibadah sebaik mungkin. Dan yang ketiga, dengan meninggalkan maksiat serta terus bertaubat dan memohon ampun supaya segala dosa kita diampunkan dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang bersih. Kalau dalam perjalanan jauh kita akan rasa sesak ataupun kita akan rasa cemas kalau tidak ada bekalannya. Kita akan terfikir, alamak, macam mana kalau stesen minyak penuh, ramai orang tak boleh nak beli makanan. Ya, macam mana kalau kita dahaga, oh kita kena bawa bekal itu, bekal ini. Tapi bagaimana kita nak menghadapi hari kiamat, nak menghadapi alam akhirat yang sesak, yang pada ketika itu ramai orang sedang memikirkan diri sendiri sahaja. Kita mesti bawa bekal yang diusahakan sendiri di dunia ini. Dan ingat, sebaik-baik bekalan adalah takwa. Maka pupuklah takwa. Mudah-mudahan kita dapat mengumpul sebanyak mungkin bekalan ketika hidup di dunia untuk keperluan di akhirat nanti. Jom kita berbekal. Wallahualam.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

0: FM. Di mana jua?
1: Kelate FM aduh sokmo. Abi di, gapo dio gak program hok duk sebut-sebut tu?
2: Ha, sambut ulang tahun RTA ke-80 di Delta Kelate. Pakak mari berlakon memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
1: Naik bot, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelate FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
2: Ada rakan meslo ke bersahuk.
1: Suka nikah pun ada juga.
2: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
1: Oh, sukanya.
2: Oh, lah. Pakai mari ramai-ramai. Jumpa denu.

Rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu ke pemulihan ekonomi berperingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: rakyat disaran sentiasa bersedia dan peka terhadap perkembangan cuaca semasa susulan fenomena El Niño yang dijangka mempengaruhi cuaca negara dan berkemungkinan berterusan sehingga awal 2027. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata fenomena itu menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa sepanjang monsun barat daya sekaligus berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana pusat menjelaskan keadaan tersebut boleh meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta kejadian jerebu. Persetujuan pemeteraian perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran bukan sekadar menamatkan operasi ketenteraan secara serta-merta dan kekal, tetapi jauh daripada itu, perkembangan tersebut dilihat berpotensi memberi impak positif kepada ekonomi global termasuk Malaysia selepas perang berlarutan lebih 3 bulan di Asia Barat. Pakar ekonomi yang juga pengarah program MBA Putra Business School Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, reaksi positif segera diterima dalam pasaran hari ini apabila harga minyak dunia menunjukkan penurunan, manakala mata wang asing mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat.
1: Sign positif terhadap ekonomi global. Kita lihat apabila pengumuman itu dilakukan, harga minyak dunia sudah mula menunjukkan penurunan. Mata wang asing juga telah menunjukkan pengukuhan berbanding dolar Amerika Syarikat. Dan ini adalah satu yang akan bakal berlaku secara berterusan pemulihan ekonomi tersebut apabila perjanjian itu ditandatangani. Walau bagaimanapun, kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti setiap kali itu amat penting.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Kerajaan memberi jaminan bekalan bahan api negara kekal stabil hingga bulan depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata ia hasil kerjasama erat bersama Petronas serta pemain industri berkaitan.
2: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sesen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Penglibatan etnik Rohingya dalam indeks jenayah di negara ini berada pada tahap yang sangat rendah. Hanya 89 individu daripada komuniti itu dikesan terbabit dalam salah laku undang-undang sejak 2024 hingga kini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, statistik berkenaan merangkumi kira-kira 0.02% daripada keseluruhan kes jenayah domestik, sekaligus menyangkal persepsi serta naratif negatif masyarakat umum terhadap pelarian berkenaan. Beliau turut memberi jaminan aspek keselamatan dan ketenteraman awam tetap menjadi keutamaan tertinggi yang tidak akan dikompromi oleh pihak berkuasa.
3: Fikirkan tentang aspek kemanusiaan itu sendiri. Jadi kalau kita tanya diri kita, bila mereka datang ke negara kita, ke mana kita nak hantar semula? Dan pada masa lalu, kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Ini yang kadang-kadang menimbulkan sedikit kesukaran. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang yang datang ke negara ini mestilah mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan di negara ini. Mereka ini tertakluk kepada undang-undang kita. Jika mereka melakukan kesalahan, kita ambil tindakan seperti mana juga melalui lain orang yang datang di negara kita.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Dalam hal lain, Tan Sri Muhammad Khalid berkata jenayah penipuan dalam talian menunjukkan peningkatan mendadak apabila lebih 66,000 kes direkodkan sepanjang 2025 dengan jumlah kerugian mencecah RM2.97 bilion. Angka itu melonjak 87% berbanding lebih 35,000 kes pada tahun sebelumnya, sekaligus mencerminkan tren jenayah siber yang semakin serius dan membimbangkan. Jelas beliau, peningkatan ketara itu menunjukkan sindiket penipuan siber terus memperbaharu taktik dan modus operandi mereka dengan mengeksploitasi kemajuan teknologi serta platform komunikasi moden.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Arab Saudi optimis memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 apabila berdepan Uruguay dalam aksi pembukaan kumpulan H pagi esok di Stadium Miami. Jurulatih Arab Saudi, Yorios Donis berkata pasukannya sudah bersedia menghadapi cabaran dan mengakui saingan dalam kumpulan itu yang turut dibarisi Spanyol, Cape Verde dan bukan mudah, namun percaya peluang tetap terbuka untuk mara ke pusingan seterusnya. Dalam perkembangan berkaitan, penyokong Arab Saudi turut memperkenal lagu sorakan baharu bagi menyemarakkan sokongan kepada Green Falcons sepanjang kejohanan. Sementara itu, Jude Bellingham menjadi faktor penentu buat England dalam usaha memburu trofi pertama dalam tempoh 60 tahun. Jordan Henderson berkata England dianggap antara pasukan pilihan untuk menjuarai kejohanan kali ini. The Three Lions akan membuka saingan kumpulan L menentang Croatia di Texas pada Khamis ini sebelum berdepan Ghana dan Panama. Dalam pada itu, dua pegawai media Iran masih tidak dapat menyertai skuad kebangsaan Iran selepas gagal memperoleh visa Amerika Syarikat. Menurut laporan agensi Anadolu, keadaan itu menghalang kedua-dua pegawai berkenaan daripada mengiringi pasukan kebangsaan dan berkemungkinan menjejaskan urusan komunikasi sepanjang kejohanan.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, konflik di Asia Barat. Perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran yang bertujuan menamatkan permusuhan antara kedua-dua negara terbabit disambut baik Jepun. Perjanjian itu diharap dapat dijalankan secara berperingkat dan konsisten, termasuk pembukaan semula Selat Hormuz kepada kapal antarabangsa. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata perjanjian itu dianggap sebagai satu langkah penting ke arah penyelesaian situasi di Asia Barat. Sementara itu, perjanjian damai tersebut memberi harapan kepada 20 kapal berkaitan Korea Selatan yang terkandas di Selat Hormuz apabila Iran bersetuju membuka semula selat itu. Seramai 137 pelaut Korea Selatan masih berada di rantau berkenaan. Namun pembukaan semula laluan strategi itu masih belum pasti kerana syarat perjanjian yang akan ditandatangani di Switzerland pada Jumaat ini belum diperincikan. Sekatan baharu terhadap penggunaan media sosial bagi kanak-kanak dan remaja berusia bawah 16 tahun dalam usaha meningkatkan perlindungan golongan muda dalam persekitaran digital. Perdana Menteri United Kingdom Keir Starmer berkata langkah itu termasuk kemungkinan mengehadkan akses kepada platform dan berpotensi menjejaskan kesejahteraan pengguna muda. Britain sedang meneliti pendekatan lebih tegas susulan kebimbangan ibu bapa terhadap risiko di alam maya. Keselamatan tenaga Singapura terus diperkukuh menerusi strategi kepelbagaian sumber bekalan bagi mengurangkan risiko gangguan akibat konflik geopolitik dan ketidaktentuan pasaran global. Fellow Penyelidik Kanan Institut Pengajian Dasar Universiti Nasional Singapura, Faizal Yahya memaklumkan, Republik itu mengurangkan kebergantungan kepada satu pembekal gas asli cecair LNG dari pasaran antarabangsa dan meningkatkan kapasiti import LNG serta memperluas kerjasama serantau. Menerusi grid kuasa ASEAN bagi memperkukuh daya tahan bekalan tenaga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu pemulihan ekonomi berperingkat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang belaka untuk saya sahabat pendengar-pendengar setia yang tetap setia bersama-sama dengan kami di Beast on Air Kelantan FM. Kita mari pula lah untuk bersama dengan adik kakak kita untuk kita kecek mengenai dengan ruang nego kita ni deh. Jadi seperti biasa, setiap hari kita ada tetamu-tetamu yang akan mari bersama-sama dengan kita, yang mana tetamu-tetamu ni kita ambil daripada industri kecil sederhana untuk memperkenalkan produk dia lah. Jadi kalau minggu lepas kita telah pun bersama dengan gerai bajet Doraemon. Jadi hari ini kita bawa ke lainnya sikit. Kita nak memperkenalkan kepada anda salah satu bidai kerjaya yang juga mempunyai satu cabaran yang besar untuk kita. Cabaran yang besarnya sebab kan ada. Sebab dia menggunakan bahan-bahan aluminium dan juga kaca lah. Lebih kurang gitu. Jadi kita bawa kepada anda untuk hari ini kita nak bersama dengan orang kuat, orang hebat dalam bidang peniaga aluminium dan gelas ni, iaitu Cik Kamarul Anwar. Tu kira nama penuh dia dah tu, tapi nama syarikat juga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cik Kamarul lah tu.
2: Iyalah.
1: Kamarul Anwar tu nama syarikat pun memang nama tu.
2: Nama tu juga kita guna.
1: Okey, jadi kita ucapkan selamat datang ke Beast on Air Kelantan FM kita untuk hari ini, hari yang pertama kita nak kecek mengenai dengan bidang peniaga ni lah. Yeah. Sebelum tu mungkin Cik Kamarul boleh perkenalkan diri dan juga peniaga Cik Kamarul ni lah kepada pendengar Kelantan FM kita.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Kamarul Anwar bin Ismail. Saya buat, orang kata kalau orang kapur buat sliding lah. Buat sliding. Ataupun sektor pembuatan lah. Saya ni buat pintu dan tingkap lah. Pintu dengan jenela
1: yang berasaskan aluminium,
2: yang berasaskan aluminium dan cermin.
1: Okey. Jadinya sejak bila lagi Cik Kamarul memulakan peniagaan ni?
2: Saya mula-mula buka kedai sendiri tahun 2001 kalau tak silap. Tahun 2001 lah. Dan ni 2020
1: ni. Lebih kurang dalam 5 tahun lah.
2: Lebih kurang tu lah.
1: Lebih kurang tu lah. Okey. Jadi mana peniagaan ataupun syarikat ni, ataupun dia panggil ke apa, kilir kau?
2: Premis lah.
1: Premis lah.
2: Kedai saya lah, kita kata kedai lah. Kedai saya di Peringat. Secara tepatnya kak, dekat dengan Aldi Paper. Lebih kurang situ lah. Aldi Paper Hok Baru, Kampung Becah Kuro saya tidak panggil.
1: Okey. Jadi situlah tempat beroperasinya peniagaan untuk aluminium dan dua gelas. Nama syarikat tu memang pakai nama betul.
2: Pakai nama betul.
1: Maksudnya Cik Kamarul Anwar sedia berhak ke enterprise gitu je lah?
2: Dia enterprise lah, pemilik tunggal lah. Enterprise lah.
1: Okey, jadi disitulah tepatnya untuk Cik Kamarul mencari rezeki untuk nak menyara keluarga dah. Jadinya kita nak tanya, lagu mana boleh tercetusnya idea untuk Cik Kamarul ni masuk dalam bidang aluminium dan juga kaca ni?
2: Oh, sebenarnya saya ni sekecil-kecil dulu kan, sebab tu saya ni tukar rumah. Tukar rumah kayu zaman itu kan. Jadi daripada situ, walaupun umur saya masa tu berkali 10-12 tahun gitu, saya suka tengok dia. Saya sama pergi ikut dia. Jadi daripada situ dia meminat untuk bertukar. Cuma saya tidak bertukar kayu lah, saya bertukar aluminium. Cuma basic dia lebih kurang je.
1: Sama je lah.
2: Sama je.
1: Okay. Jadi bila tercetusnya minat tu, sebab ada biasa tu, dulu masa kecil-kecil apa semua, menjadi minat. Tapi bila kita minat dalam bidang ini, kita akan rasa suka dengan gapo benda yang kita buat tu dah.
2: Ya betul.
1: Jadi
2: betul.
1: Rasa macam tak berapa pakai ikut lah manalah.
2: Oh, sebab dia gini eh. Bila kepuasan tu apabila kita buat, contohlah kita buat pintu lah. Daripada raw material dia tu. Bagai-bagai dia gitu dengan cermin dia gitu. Lepas tu kita buat, kita kerak aluminium tu, kita ukur apa semua. Lepas kita pasal jadi pintu. Kita tengok jadi pintu, macam kepuasan lah. Kita suka tengok benda tu.
1: Okey, dia cuma menggunakan bahan asas kaca dan juga aluminium. Ataupun ada juga gabungan-gabungan lain seperti besi ke apa semua, tak ada?
2: Oh, setakat ni saya tak buat lagi lah. Cuma ada juga, ada pernah buat lah, tapi tidak selalu lah.
1: Maksudnya lebih fokus kepada hak ni.
2: Dia satu lagi dia panggil barang yang up to date dah ni lah. Dia panggil awning ke. Jadi awning luar ni tu orang buat dengan kaca. Dia panggil roof glass lah. Jadi kerangka dia tu kena dengan besi lah, tak boleh dengan aluminium. Jadi tu yang melibatkan besi. Ada, adalah, tapi melibatkan besi lah.
1: Tapi maksudnya boleh dikombinasikan bersama lah.
2: Ya, yeah, boleh, boleh.
1: Tak ada masalah.
2: Tak ada masalah.
1: Okey.
2: Dengan kayu pun boleh sebenarnya.
1: Okey, baik. Itu dia sebagai pengenalan kita untuk hari yang pertama. Kita bersama dengan Cik Kamarul Anwar kita yang merupakan pengusaha untuk barangi aluminium dan juga kaca. Jadi esok kita akan mari pula untuk bersama dengan Cik Kamarul. Kita nak tanyalah, kita nak korek-korek sikit tentang peniaga dia lagu mana. Jadi gapo-gapo pun teruskan kesetiaan anda untuk terus kekal setia bersama dengan kami di Biz On Air.
3: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
4: Balik semula bersama dengan Abidik dan juga Mado.
5: Ya, jangan lupa setiap gol, setiap detik bersama RTM Kelantan FM ada semua. Jadi nak nak dengar kita pun boleh berkembang sebab kita ada apa maklumat-maklumat juga berkaitan dengan Piala Dunia lah. Langsung lawan itu kejohanan Piala Dunia FIFA 2020. Itu dia ni. Bersama dengan DJ Rudin dan juga Iz yang mengendalikan apa ni maklumat-maklumat ni, akan menyampaikan maklumat kepada adik kakak lah. Baik, skuadah-skuadah ni untuk adik bersama dengan adik kakak. Tapi sebelum berpisah untuk
4: nak nyanyi kau?
5: Dah. Nyanyi dia pula lah. Pula tu tak ramai orang, tak malu sangat. Jadi kalau sini moga daratai kan.
4: Daratai lain sikit.
5: Betul-betul eh. Ada nyawa gua ramai gitu. Baik. Sebelum berpisah ni adik kak, jangan lupa lah yang terdekat ni Rakame Forum Islam dengan tajuk Rezeki Berkat Hidup Berkat pada hari Jumaat jatuh ke 19 hari bulan ni yang terdekat selepas Maya Gorik berlangsung di Dewan Solat Masjid Mukim Gom Mesira Kampung Bukit Tanah Kulim Semerak Pasir Putih yang mana penceramahnya Ustaz Haji Mokhtar bin Yaakob, Ustaz Haji Osman bin Mazin dan dikenalkan oleh Da'i Wafi lah, moderator dia. Adik kakak bolehlah pakat-pakat pergi untuk bersama-sama mengimarahkan masjid dan juga sama-sama kita pakat dengar forum berkaitan dengan rezeki berkat hidup rezeki berkat hidup berkat. Begitulah pada.
4: Rezeki berkat hidup berkat.
5: Ya, ya. Itulah.
4: Okey. Lepas ni 5:30 kita super sekali lah kita ada Mok Yong Eden Ejeli bahagian yang ketujuh. Lepas tu lepas kita ni habis di Zidi pula lah ni.
5: Zidi Abdullah aku bersama dengan adik aku dalam segmen selekta. Itu dia.
4: InsyaAllah lah kita temu pula hari Khamis. Tapi mak ada sore lah Abidik dia sibuk dengan pula dah tu Khamis. Khamis Jumaat satu. Hari Ahad pula lah Abidik serau macam tidur leno sikit.
5: Ya, ya, insyaAllah lah. Jadi kita minta begitulah. Kau mana tak pergi, kau mana pergi, kita doang-doang biar selamat lah.
4: InsyaAllah.
5: Perjalanan kita, benda baik kita nak buat di Pulau Seri Tanjung. Iaitu menyampaikan bantuan kepada penduduk-penduduk yang apa ni yang susah.
4: Betul. Dan kalau adik kakak pergi pun boleh pergi beli-beli situ, boleh jana juga pendapatan kehidupan orang-orang pula sana.
5: Sebab orang pula tu adalah penduduk di pula tu sendiri, peniaga-peniaga tu.
4: Okay. Terima kasih banyak adik kakak bersama dengan Mak Dan dan juga Abidik. Jumpa semula.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Kelantan FM. Kelantan FM. Kelantan FM. Gemah go kita.
2: I love you.
1: Kelantan FM.
3: I love you, you all.
1: Penuhi cita rasa anda.

Salam bahagia saudara, kita jumpa lagi mengisi rancangan Mak Yo pada siri yang lalu yang mengisahkan setelah Aman Putih Raja Kera dalam perjalanan membawa balik putri lalu singgah di sebuah pulau dan ternampak sekumpulan anak Raja Cina sedang merompak sesiapa sahaja yang lalu di pulau berkenaan. Baiklah saudara, apakah yang akan terjadi seterusnya? Sama-samalah kita ikuti persembahan daripada kumpulan Zawawi Abdullah Arjuna Wiwaha, Kampung Limbat, Pasir Mas, Kelantan. Cerita Eden Ijeli, bahagian yang ketujuh.

aman putih raja ke. Salah aku suka dengan aku jaga utusan daripada anak raja Cina. Kuatnya bagi diri Tuan Amor. Biar kesanalah hari ni, hari Tuan Amor, hari ni aku nak baliklah mengadap orang kata raja aku raja besar dalam negeri Serendah Sepagaruyung. Baiklah aku aman putih raja ke. Nak balas balik orang kata ke dalam negeri pulak. Aduh.

sejalan orang kata sudah sapa aku dari pesisir rel patah. Di tepi-tepi patah rel laut. Baiklah aku nak kokoh balik pulak nak mengadap raja aku pulaknya. Berjalanlah aku anak balai sore.

apa boleh buat lagi ni? Sudah nasib aku terkedil raja aku. Habis belakang aku tapak catur, kepala aku habis berdarah menanusnya. Seksa ni buat akatan.

0: Apa ada hari pintu kota baiklah aku nak panggil orang berjaga pintu. Weh orang berjaga pintu.
1: Siapa dia eh?
0: Jangan mu tak tahu nak akulah orang kata Aman Putih Raja ke.
1: Anak balik. Aman Putih Raja Kera sudah sapa balik.
0: Kami sudah sapa balik. Raja ada kau di mana?
1: Raja ada.
0: Kalau Raja ada selekan buka pintu kami.
1: Masuk selalu. Kami sudah buka dah pintu.

0: pasa? Le-
1: Maaf, Pak Tito, aku
0: ayol.

0: La wedding est parti.
1: Ayo sungguh, siapa begitu sekali?
0: Ayo sungguh tuaku, lalu tulah dia terlalu ramah tuaku patik putok tahenok berhuda. Lalu lah dia ambil lah tuan terigut tiga patik balik mengadak tuaku patik nak suruh lah kepada tuaku.
1: Yeah.
0: Kalau sekira tuaku tak sapu seluk dari tubuh arah dari muka patik tuaku hape patik tak boleh nak berambah dah tuaku.
1: Ayo sungguh juga ni ambil putih.
0: Ya benar.
1: Kerana mana salah setelah pada jaka jahat budi Allah bahasanya dia siapa begitu sekali buat pada dirimu entarok sore.
0: Ah benar tuaku.
1: Kerana mana tak payahlah tiap tangi hani beginilah biar duduklah dulu kerana mana kita boleh buat kira cara.
0: Tidak mengapa tuaku patik nak baliklah dulu tuaku ke tapak yang mula tepat patik asal pengalah yang mula tuaku.
1: Ayah.
0: Tuaku buat kira bicara lah tuaku dengan pengasuh atas bala di lama istana tuaku.
1: Ayo juga.
0: Selamat tinggal tuaku.
1: Tidak mengapa. Ya pengasuh.
2: Ku.
1: Kerana mananya pengasuh kita nak buat kira bicara lagu mana pengasuh.
2: Jadi patik pun tak tahu juga. Ku patik pun sudah bucu fikiranku.
1: Iyalah. Hal ini beginilah pengasuh.
2: Benar.
1: Kerana mana tidak mengapa lah pengasuh kita rehatlah dulu sebab kerana mana kita buat kira semula
2: kita
1: lah. Kita buat
2: dulu,
1: cara lagu lain
2: kita
1: pula.
2: Kita cari dulu fikiran kita ikut cara mana kita nak ambil tuan terigut.
1: Ya sungguh juga ni pengasuh. Kerana mana
2: juga.
1: Sebelah mana pun nak ambil juga kata tuan terigut terotak.
2: Benar ku.
1: Tidak mengapa lah pengasuh kerana mana kita masuklah dari dalam istana dulu buat sama taro.
2: Kita
1: cari. Kita lihat rakyat kata kita timur rakyat orang balik sana.
2: Baik ku. Ayah

0: Oh, aku ni orang panggil Moho Resi. Duduk aku ni dah lewat 7 di rumah aku duduk mengajar budak-budak mengaji. Lama dah aku pun tak ada sedia reso budak-budak aku ni. Aku nak panggil lah budak-budak aku ni. Eh, budak-budak ti, budak epong, budak ending duduk di mana belakang ni?
1: Ada tu.
0: Kamu ada budak epong?
1: Ada tu.
0: Jadi begini, aku ni lama dah tak sedia reso tengok puak-puak mu ni.
1: Ha.
0: Anak murid aku ni semua aku rasa ada 40 orang.
1: Ha.
0: Tapi aku tengok ni ke mana ni, aku rasa super kurang, 2 orang tak ada ni.
1: Ha. Jadi kalau kurang tu tak cukup lah tu?
0: Yalah, kalau kurang tu sudah tentulah tak cukup.
1: Ha.
0: Jadi ni aku duk tengok ni, budak Enin duk mana ni, budak Ci sorang pun tak ada ni.
1: Mula tu tak tahu lah, mula mari tadi pun tak ada dah ni.
0: Mu tak dok tengok kok mana-mana.
1: Tak dok tengok kok mana-mana dah.
0: Eh, aku ni rasa tak berapa nak percaya mana sebab budak Enei ni budak tu dia masuk mari ngaji tu aku pun budak tulia sikit tu.
1: Baik tu ita aku balik-balik serami.
0: Mu beripung duduk buat mu lah dulu aku nak masuk pergi rumah dapur tu, aku nak jalan lagi nak tengok ni.
1: Rumah dapur dekat kalau ada kak ada.
0: Aku pun nak koho-koho berjalan lagi tengok ni. Ni tah dia kijok pada orang lain mengaji belako dia tak ada mengaji pun. Budak ini. Mu duk apa di rumah dapur ni orang lain duk ngaji belako. Mu tak ada ngaji kali ni.
2: Ikut kita apa-apa pun.
0: Budak mek tu, budak ci tu. Kemana aku tengok mu ni tak ada song jenis ni.
2: Atuk kita marah je. Nampak dia nampak nak marah muka awi kita Boleh juga lagu tu pun. Kalau dia buih kita nikah.
0: Budak ini.
2: Tok.
0: Mu tahu dok syarat-syarat tu dulu. Mu nak masuk mari ngaji dah lewat ni ke aku wayak widah wim mu. Mu tak boleh nak main duk cuik terapik dengan budak-budak ci kat rumah dapur ni tak ada song lagu tu.
3: Tok boleh kau kalau kita nak nikah dengan dia tu.
0: Kalau mu nak nikah pun budak cik mu tak boleh nak nikah dah lewat ni. Mu kena tubik wi dulu baru mu boleh nikah dah lewat ni. Mu tak boleh nak nikah lagi.
2: Bapa tak boleh nikah dah lewat tak sah kau kan tu?
0: Bukan tak sah budak ending weh. Bukan mu tak tahu dok ke kita ni kena ngaji, kena ada tapa, kena semaya.
2: Kita semaya, kena nikah.
0: Budak ending. Hari ni. Aku nak wayak mu ni.
2: Wayak apa?
0: Hari ni mu ni tak boleh nak duduk dah lewat 7 kedai rumah ni. Sebab aku tengok mu dua ni dengan pakaian pun aku tengok tak senonoh. Duduk mu pun duduk nampak rapat-rapat mu duduk riba ni.
2: Pak kita nak pergi mana tak boleh duduk lewat ni?
0: Kita rumah tangga sini. Mu kena dengar biar molek mu kena cek biar baik dulu. Aku nak wayak khabar mu ni. Hari ni aku mereka wimu, aku nak supoh mu ni kalau bahasa nasib mu tak baik mu ni boleh jadi gila sepura tak khabar kain baju dah mu ni budak ini. Mu kena keluar, mu tak boleh duduk dah lewat 7 ni, aku tak benar sama sekali dah.
3: Bendeh, untuk marah gitu lah tu bendeh.
0: Tak boleh dah, mu ni aku tengok tak kena lagu banyak ni.
2: Lagu mana kita ni?
0: Lagu mana-mana pun mu kena tubik dah daripada wak 7 kedai rumah ni kerana aku tak song gelih dah. Aku tak saya tengok sebab mu ni duk jadi contoh ni budak-budak lain banyak lagi duk masuk ngaji ni.
2: Gini lah cik. Dah aku kita, aku ni Datuk marah dah aku ni. Aku kena tinggal mu ni kalau aku tak tinggal tak boleh. Kalau bahasa mu rasa kenal sangat ke aku tak? Mu ikut belakang aku kalau mu tak kenal mu tak usah turut aku.
3: Cik nak ikut abel tubik juga.
0: Jadi gini. Aku ni. Budak cik, mu tak boleh tubik pada wak mu kena jaga rumah dapur. Mu tak boleh sebab pucuk nak jadi jahat ni. Aku tengoknya budak ini ni ya budak duk karuk ni.
2: Jadi aku sorang
0: ni? Mu kena tubik gi sorang je. Mu gilah mana-mana kapung, mana negeri pun. Mu nak bini, kau mu nak beranak kau ikut mu.
2: Jadi betul-betul mu marah ke aku ke ni?
0: Aku tak boleh kelih sampai 2 belah mata dah. Mu ni sebelah mata pun aku tak boleh kelih.
2: Tak ada apa aku. Datuk aku, amat aku. Supo aku, marah oleh aku. Aku sore-sore. Ajak cik tak sikut aku. Biarlah. Aku nak keluarlah dari lewat 7 ni. Aku nak jalan bawa diri aku. Sore-sore aku adik. Tak ada kakak, tak ada. Aku nak jalan lah sore-sore pula ini.

Duduk ngaji, duduk nutuk, duduk belajar semua ilmu, duduk.

Tapi aku lupa dengan ilmu nak sipen dari dalam badan aku buat perangai yang tak elok aku buat perangai yang tak mulut. Ginilah nasib aku kena supuh, kena halal.

0: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
1: Molek lah, molek sungguh rancangan agama di Radio Malaysia Kelantan FM ini. Ada belakang masa tu, bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
0: Selami, Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
2: Penuhi cita rasa anda.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan selamat untuk anda semua yang masih lagi bersama dengan kami di Kelantan FM Ada Somo di Semen Selekta 6 hingga 9 malam edisi hari Isnin 15 Jun 2026 bersama dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah Zidi temankan anda untuk hari ini dan seperti biasa kita di ruangan interaktif agama yang mana rujuk ustaz ilmu bekat hari-hari. Dan hari ini seperti mana sedia maklumlah setiap hari pukul 6 hingga 7 malam akan bersama dengan ustaz untuk berkongsikan ilmu kepada kita semua. Jadi hari ini kita akan bersama dengan ustaz Dr. Muhammad Zawawi Muhammad. Assalamualaikum ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa khabar sihat ustaz?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Okey baik, jadi ustaz hari ini kita berkenaan dengan tajuk seperti biasa setiap hari Isnin di ruangan fiqah. Jadi apapun kita nak teruskanlah perkongsiannya untuk anda. Dan seperti biasa warga yang mana ingin bertanyakan sebarang persoalan boleh hubungi ke talian mesra kita 0974338558 dan juga 7488630. Jadi saya teruskan untuk bersama dengan ustaz. Silakan ustaz.
4: A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحبه ربنا ويرضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد تمام sekali terima kasihlah kepada perini DJ kita Azidi yang bersama dengan Botani dan juga lah seperti perbincangan kita ni rujuk ustaz dan pengarah kita sedikitlah Kelantan FM dan juga sidang Majlis Agama Islam Kelantan kolaboratif bersama dengan Kelantan FM dan jugalah sidang follower kita dan jugalah pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Taala sekalian. Dan alhamdulillah pada petang ini kita dapat bersama kita ni dekat dah dengan tahun baru ni, tahun hijrah baru ni. Jadi salam mahal hijrah lah kepada semua follow kita dan pendengar dah. Jadi bab hijrah ni dekat jugalah dengan anak kita nak bagi hari ni pun dia berkait ni, dia berkait rapat iaitu munafiqah. Munafiqah ni nak menentukan supaya sembahyang kita sah kena-kena. Jadi kalau kita buat main selebele ni kita tahu sah mana batam mana selok ni. Sebab dia Nabi pertama lepas dia hijrah di tak gila ni. Nabi pertama lepas hijrah ke Madinah pada kota Mekah ke kota Madinah tu Nabi pertama sekali Nabi tukar nama yang tidak molek tadi kepada molek. Jadi Yathrib masa tu dia panggil punah. Makna dia punah. Punah. Jadi tukar nak punah tu jadi bandar yang bercahaya. Jadi kita dalam kehidupan kita ni tak si benda-benda punah. Kita nak guna molek, bercahaya, berseri dalam rumah tangga, sama sahabat, hubungan yang harmonis dan sebagainya. Dalam keadaan gitu. Jadi, lepas saja hijrah, Nabi buat satu benda yang besar, iaitu membina masjid. Membina masjid ni nak betul hal semaya ni lah, nak kecil hal semaya dalam masjid lah, kita boleh kira dan apa masalah. Jadi, sebab itu nak besar atau besar semaya, pertama sekali lepas hijrah, maksudnya nak jaga bak semaya. Jadi hari ini kita nak bagi supaya kita boleh jaga bak semahaya. Kalau jaga bak semahaya ni comel, insyaAllah lah piawaian kita kayuku pertama sekali kita pergi perangai kita comel duduk di semahaya. Jadi kalau kita dengan semahaya ni buat selebele, dia jadi selebele cukup nak lahir. Habis itu kita kena kemah sungguh. Allah SWT satu-satu ibadat yang Allah SWT letak pada ibadat tersebut, dia ada nilai dia. Nilai akhlak yang jelah. Pembentukan akhlak yang jelah. Itu semaya. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semaya itu boleh mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau kita semaya ini tak boleh lagi mencegah perbuatan-perbuatan yang keji, belah orang deh. suka tipu orang. Tak? Jadi benda masalah semaya kita sebenarnya betul-betul lagi tu. Bukan semaya tu. Kita rasa. Ya. Kita hanggap, kita fikir betul. Sebenarnya hakikat ni tak sampai pada makhrak dia kalau kita bahas muda-muda. Tak sampai pada murak dia. Tak sampai pada maksud yang sebenarnya dikatakan semaya iqamatus salah. Mendirikan semaya. Sebab itu dah lebat semaya. Kita tidak boleh buat main-main. Dah. Sebab itu kita kena faham mulut, biar celah mulut. Bak semaya sebelum ni pun ustaz duk cerita dah. Supaya faham bak rukun semaya ni, biar kemah mulut. Kemudian ada semaya pula, dia ada rukun qawli dia. Kita sebut teh kita, biar kemah. Kita belajar dengan ustaz, biar jelah mulut. Kita sendiri, bagi kita ni pesi kita lah, golik-golik lah. Dah. Kita jadi SS ni. Yeah. Sok sendiri. Orang rasa berdoa oleh amba. Walau kalau orang dengar tu sikit. Sikit. Macam mana dia ni? Umur dia 30 tahun pun. Oh, 30 tahun pun. Duduk main lagu ni laki. Ay, tak kena. Jadi, benda-benda lagu tu kita kena baikilah dalam kehidupan kita. Khususnya, buat hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semahya ialah bahagia kita hubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mulia hebatnya semahya ni. Sebab saya nak cerita pada tuan-tuan tu. Kita kena baiki. Nak. Pada tahun ni kita berazam biar nak comel buat semahya. Contoh pertama sekali buat semahya Jumaat. Jangan kita meh lah. Sebab semahya ni mencegah dari perbuatan keji dan muka tadi. Biar kita nak comel lah. Jadi itu sikit sebanyak. Mukaddimah intro yang ustaz bagi supaya kita ni kemah balik, belawa balik. Hari ni kita nak comel ni, kita cerita bahawa ni khas sunat-sunat sujud sahwi. Sebab-sebab sujud sahwi, biar kita tahu kalau salah mana-mana ke semaya ada backup lagi, antaranya sujud sahwi. Itu biar kita kena faham benar-benar, atau kita tersalah dalam masalah kunut ke dalam masalah tahiyat awal dan sebagainya, maka dia ada backup-backup dia sujud sahwi dan sebagainya. Dan ustaz cerita pada sebelum ini supaya kita faham dengan detail dan sebagainya. Jadi hari ini kita nak bagi sikit lagi tentang tubtilu salat, iaitu batalnya semaya bi arba'a asyarata khaslah, iaitu dia ada 14 perkara. Kita bimbang takutnya ada je. Kalau tak ada kat, sudahlah, tak ada masalah. Kuk-kuk ada. Kuk-kuk ada ini kita bincang bersama. Kuk-kuk kadang-kadang kita rasa bereh. Takut-takut tak bereh. Pertama sekali melibatkan batal. Jadi pertama, abil hadathi, adanya hadas. Hadas ni maksudnya berhadas, sebab berhadas kecil atau besar. Hadas kecil ni mudahnya ketuk. Kira-kira ni? Ya. Kita kata ustaz kata ketuk dalam perut ustaz pun bunyangnya perut. Tak apa. Dia tak boleh nak kot tu je. Lubai-lubai tu tak boleh. Tu tak boleh. Jadi waktu tu bila kita kena jelah molek bil hadasi. Sama ada hadas besar, sama ada hadas kecil, tak kira. Benda itu melibatkan jadinya batas semahya. Tapi macam tu kita akad takbir. Dan maksud dalam takbiratul ihram sebagaimana saya cerita sebelum ini. Tak, takbiratul ihram kita kena beza dengan takbiratul intiqal. Tak, apabila takbiratul ihram maksudnya dengan takbir itu kita jadi haram apa-apa yang boleh buat sebelum ni. Boleh kita boleh paling kiri, boleh paling kanan, boleh kunyah gitu, dia kan eh gitu, boleh ni gitu, kita tunduk gitu, kita tangan kita boleh gerak takut dia tu, itu tak ada masalah. Tapi kalau dia takbiratul ihram bermula, tak boleh dah. Cita boleh berbeza dengan takbiratul intiqal, bunyinya sama tapi duduk keadaan tu lain-lain. Takbir juga, takbir ni maksudnya kita Allahu Akbar itu. Dah, kalau kita pindah rukun kepada rukun lain pun guna kutaan Allahu Akbar juga. Okey. Jadi biar jelas situ dah. Biar pertama jangan menyebabkan adanya hadas. Hadas Nabi pernah sabda dalam satu hadis ada berlaku kepada zaman Nabi ni. Ni kita kena relate dan kita kena refer balik kepada zaman Nabi ni. Bagaimana Nabi nak wayak ni. Nabi sebut dalam satu hadis ini, idza fasa ahadukum, apabila salah seorang daripada kamu kentuk keluar angin. Biar kita kena cover. Ambo tak ada rasa. Tak ada pun rasa. Tak cerak. Kita kembali pada kuasa. Kuasanya kita tak ketuk. Sebab kita ada wudu. Tak? Sebab gotu dia kadang-kadang bunyi, kadang-kadang dia angin. Tadi dia kebang, busuk, ke gapo. Dia kena ingat ada bau dia. Rasa dia. Dia sakban kena cek molek lah. Masa kita, ay, rasa bau dah ni. Tak sedap ni. Kadang-kadang tak ada gapo. Tak ada bunyi angin gapo. Tereh lah, tak ada masalah. Kadang-kadang kita dipanggil salsil arih. dia panggil orang jenis tak lawah angin. Tak? Tak tahu ketuk masa mana gini-gini tu kena biar juga. Kalau punggung kita situ kena beringat juga. Dah. Kalau hari lagu ni kena beringat. Dia semahir dia pun kena beringat. Dah ambil wuduk dia, dia kena beringat. Macam dia contoh orang perempuan istihadah. Istihadah perempuan kan? Dah hit. Lepas pada hit tu istihadah darah lah. Darah yang tak tahu comel. Jadi nak ayat video hukum dia samalah. Orang dengar kecing pada ni kecing tak lawah. Samalah tu. Jadi soal laginya orang yang mana tak lawah berhangin. Kadang-kadang dia rasa tak tahu masa mana. Dia sama sampai kat belakang tu. Hukum dia adalah sama belakang. Jadi bak semahaya itu dia kena jaga sungguh lah. Berhadah ni. Dah. Jadi bermula start atas kebelak tihara. Jadi orang macam ni. Orang yang ada dedah kita Kelantan panggil dedah kita kan dia kalau suka prostat kan semagam ni tak benda ni skru dia terluluh kan kadang-kadang titik orang lagu mana nak buat dia tidak boleh ambil air sembahyang kecuali setelah masuknya waktu. Sebab dia panggil dia ni panggil taharatul darurah. Dibolehkan walaupun lepas dia ambil semua tu, lepas waktu semua cepat-cepat dia ambil wuduk semua dia sembahyang, tak ada masalah. Kalau walaupun keluar sekalipun hukumnya dikira sah sebab taharatul darurah dalam keadaan darurat ketika itu. Nampak tak? Nampak ketika itu. Okey, situ kita saya tak nak cerita perbezaan mazhab. Cuma di sini saya nak cerita adalah di situ hukumnya adalah boleh tapi syarat dia ada syarat dia. Mesti masuk azan dahulu. Kata masuk azan tak boleh. Okay. Sebab dia sah ketika masuk azan saja. Sebab dalam keadaan darurah. Keadaan yang dia panggil kita ni, keadaan kesihatan kita dibenarkan darurah dan kalau darurah. Okey, di situ dia kena pastikan bahawa dia nak ambil wudu, nak sembahyang, sembahyang dalam keadaan darurah tadi dia ambil. Maka dia ambil sembahyang pun untuk mengharuskan istibahatus solat. Aku ambil wudu untuk mengharuskan sembahyang. Situ pula poin ke kata ulama. Okey, selepas ambil wasuk waktu dia sembahyang. Dia boleh hanya sembahyang satu, sembahyang fardu saja.
3: Oh.
4: Mana-mana sembahyang sunat yang lain tak ada masalah. Fardu hanya satu kali je. Maksudnya dia boleh tahan. Dia tak terketuk lagi hari ni. Lepas tu punya azal. Dia tak boleh. Betul ke tak betul? Tapi mungkin dia tak ketuk. Walah takutnya dalil tu. Tak? Walaupun dia apa dia macam contohnya. Sebab lagi mungkin dia terkeluar air kecing dia dah. Air kecing dia keluar. Maka tempat tu dia kena balut. Lepas balut dulu, tomel mulu, pakai gapai pula kalau kita senang kita kan. Pakai situ barulah dia ambil wuduknya. Tapi kalau kesok sikit apa tempat balut tadi dia tu kesok takut tumbuk kalau lain pun hukumnya dia maafkan dah.
3: Okey.
4: Tak? Nampak itu keadaan bagi supaya kita faham bak sembahyang. Sembahyang tidak boleh ada. Pakaian yang kita pakai tak boleh ada. Contoh tengah-tengah kita ni orang lelaki lah khususnya. Dia mudah sangat. Dia tepi jalan dia macam begitu. Dia tak ingat. Lepas tu dia balik rumah dia pun sembahyang ke masjid lah. Bunyi aja dia sembahyang. Lepas sudah sembahyang tengok. Allah tak ada. Aku ambil sembahyang. Aku ada kadek. Eh kotor. Najib. Jelas tak? Dia ingat tak? Hukum tadi sembahyang dia. Fal yu'idah. Tidaklah dia ulang balik sebab dia berhadas.
3: Okay.
4: Kecuali kita tak tahu.
3: Tak ingat.
4: Hukum tak dosa sebab kan, lepas pada contoh lepas pada waktu dah. Kita main zuhur tadi lepas waktu asar, baru tu ingat kita kena qada baliklah. Kalau dalam waktu yang ada lagi masuk zuhur, kita ulang je. Tadi honing lepas lawan pada waktu maka dia panggil qada dah. Tapi hukum tak berdosa sebab kita lupa. Kita ingat hukum sebab jelas kata Qati al-Syarbini sebab hadas tadi berada kita sudah jelas kita tahu dah cuma kita lupa saja. Kita ingat pada masa itu lepas tu baru kita teringat maka kena ulang balik sembahyang itu. Sembahyang itu kena ulang balik tidak boleh tak ulang kena ulang sebab tetap najis tak boleh. Syaratnya ialah mesti suci pakaian kita daripada najis atau tubuh badan kita suci daripada najis ataupun daripada hadas itu tersebut. Jadi tak boleh begitu keadaan. Jangan lupa kot binan lupa je. Jadi masa mana Nabi ajar kita kalau macam contohlah kita semayam jemaah ni kan. Semayam jemaah bunyi ketuk kan ni.
3: Dengar.
4: Dengar apa. Macam saya sodoh kali ni. Padahal ke mana tak siwi nampak kita ni aib kita. Agama kita ajar ambil tangan ibu jangan pegang. Seolah-olah pendarahan pada hidung.
3: Okey.
4: Agama kita tak nak biar nak aib itu terdedah. Kita lah ni sengaja dedah aib. Nampak tak?
3: Yeah.
4: Islam kita ni tengok, walau dalam sembahyang bunyi tu, pung bunyi. Tapi buatlah ke mana? Nabi kata, pegang, ambil jari maram kamu, tutup hidung kamu pergi. Keluar. Kamu datang balik. Walaka tu apa pergi hidung. Nak jaga kata ulama, ikhfa'u irsya'ila ikhfa'u qabih. Sembunyikan kaiban. Jangan tunjuk kaiban pada orang. Sebab itu, Nabi sebut dalam satu hadis dia, kullu ummati mu'afa. Umat aku ni, peluang untuk dimaafkan dia mesti adalah peluang paling besar. Allah bagi peluang untuk dia meminta maaf, dia bertaubat ni besar. Allah boleh terima taubat dia, peluang untuk Allah terima taubat dia besar. Illal mujahiri, melainkan orang yang saja susah. Jadi ini apa dia? Allah susukkan, sembunyikan aib dia, tapi dia dedah dari Facebook. Perbalahan dengan family contoh kan. Baru kita tak tahu, tapi kita dedah. Ingat ya, dedah macam itu Allah boleh dah habis. Is apa Z? Dalam perut Nabi cakap. Sehingga kan Allah akan dedahkan dalam perut. Perut kita ni bukan selapih. Mereka ikan pula. Berapa meter? Allah akan urai habis. Sebab itu jangan dedahkan. Kalau Allah sucukan kita aib kita, jangan tunjuk kita ni teror, kita dedah balik. Allah sudah sebut tak boleh nampak korang, tapi kita sengaja nak buat itu bah. Ya, hari akhirat Allah akan dedah sededah dedah. Kalau dan dedah, kata oleh ulama, idza husiba, apabila dikira, apabila dihitung, dihitung amalan, husiba, udhiba, pasti akan diazab. Maksudnya kita takkan terlepas azab Allah. Ini bahaya dan paling takut. Jadi kita kena ingat. Jadi Nabi ajar kita supaya dalam bab ini, walaupun kita sembahyang, pegang hidung, keluar. Tak sebi nampak berlakunya di sana keaiban pada kita. Memasuk perdarahan hidung, dia terpaksa kena tandas untuk

0: salam. Salam pertama. Okay. Lepas salam pertama, assalamualaikum. So kurang-kurang begitu. Assalamualaikum pun ketemu warahmatullahi. Maka sudah sah sebabnya sekurang-kurangnya salam itu assalamualaikum. Cuma kena perbetulkanlah di kalangan kita, kadang-kadang assalamualaikum tu kena betul lah. Sebab sebut dia teh. Ha, sebut teh deku tu tak apa, tak ada sangat tu dia. Yeah. Ha, tadi kita ni sedak assalamualaikum. Ha, tu untuk sama-sama kita tu tak ada masalah. Tapi kalau dalam sembahyang kita kena perbetulkan, sebab itu termasuk dalam rukun qauli. Assalamualaikum. Dia dhammah ni, bahasa Arab dhamm ni mucum. Bibir kita boleh cetum. Satu-satunya ialah huruf dhamm, iaitu masuk huruf dhammah ini baris depan. Maka kum boleh. Tadi ko tak boleh. Dia bunyi, kita bunyi lagi-lagi kan. Ko assalamualaikum warahmatullahi, tak boleh. Kum jelas. Itu yang kita kena faham. Biar jelas situ supaya kita nampak. Jadi apabila kita beri salam, assalamualaikum ortadu warahmat. Lepas tu baru masuk tak sempat, maka hukum sudah sah. Tak ada masalah. Hukum sekurang-kurangnya sekat situ. Kentut lepas pada tu hukumnya sunat je. Yang kedua itu sana sunat. Jadi ceritanya antara takbir atau ihram di situ. Kita tak tahu dah. Lepas kita semayang tengok, Allahu akbar. Tengok kain aku mayat, kena ulang balik pula dah. Oh, tempat aku tini sini rupanya tempat kucing apa dia ni. Kucing-kucing ni sini ni. Sudah gini kena ayat buin tempat. Ada bangkai-bangkai contohnya dia apa dia. Kalau kita pakai kucing kalau kita semaya kan, Allah suakbar, sudahlah. Ataupun lepas kita sudah semaya sejadah ni tadi, dia kita duk sapu kucing tadi tu, kita sudah, maka kita kena ulang. Tak boleh tempat kita sudah, tempat itu sendiri, kemudian tubuh badan kita tidak boleh ada adanya hadas itu sendiri. Berhadas itu, berhadas itu ya, itu maksudnya berhadas dah. Jadi kena jaga dalam bab semaya ni, kena kemah baik-baiklah. Nah, jadi bab semaya tadi yang ustaz cakap tadi, pertama melibatkan hadas besar atau hadas kecil, betul tak? Dan yang kedua, wuqu'in najasati illam tulqa halam min ghairi hamlin, maksudnya ialah ada jatuh atau kena pada najis. Tadi hadas daripada badan kita, keluarnya angin ke, kentut ke, apa ke, najis ke, masa kita tu. Cuma diboleh maafkan tadi orang-orang yang tadilah. Yang tadikan darurah. Syaratnya mesti selepas bunyi azan. Kalau dia ambil sembahyang sebelum azan, tak diterima.
1: Okay.
0: Selepas azan baru dia terima. Sebab dia boleh sah walaupun dia keluar lepas pada tu, dia balut-balut semua. Kadang-kadang ni tak istihadah, kadang-kadang keluar lagi darah dia, kadang-kadang dah. Jadi, maka dia boleh tutup benda itu, dia tu dengan alat kapas ke apa ke, terpula kain dan sebagainya. Maka dia sembahyang, ambil wudu tak sahaja aku ambil wudu untuk mengharuskan sembahyang aku. Keluar masa tu sembahyang pun masih sudah dimaafkan. Syaratnya fardu, fardu dan sunat, fardu sunat. Kali nak sembahyang jamak, kata ulama, dia kena diambil sembahyang balik.
1: Okay.
0: Tempoh jarak tak boleh. Ni dalam keadaan darurah. Okay, nampak? Tu dia, dalam keadaan darurah. Mazhab lain, tak sekiranya Ibn Hanifah, dia kata tak salah. Sebab ni dalam waktu yang sama. Dia faham waktu pula. Itu beza mazhab. Kita nak cerita sini. Cuma kita bagi sahab kita, kena boleh dia ambil balik. Hukumnya tak jadi masalah. Tapi kena ambil balik. Hanya sebab ada satu waktu sahaja. Satu waktu fardu, eh? Okey, itu bab hadas ya. Yang kedua yang boleh membatalkan sembahyang ialah yang melibatkan najasah. Najasah ini najis, jatuhnya najis, jumpanya najis. Hendaklah disingkirkan segera. Dia tengok jatuh tahi cicuk dia. Pong. Agak tak kebit. Okey, pong jatuh tahi tu. Cepat-cepatan. Cepat dia. Dah cepat-cepat elakkan. Tapi kalaulah ya bisah, kalau dia kering tak apa, boleh tahan. Kata ulang perbezaan dia. Tapi kalau basah, maksud ada kesan tak, mesti akan melekat. Hukum dia paksa dia kena pergi. Tak boleh. Itu bak najis yang tidak boleh, tidak dia kena buang daripada tubuh badan dia itu sendiri. Kecuali dia lupa tadi, macam tadi lah, lupa tu lain. Lepas dia sembahyang, dia tengok kat kaki dia tadi, dia berjalan dah, jalan ke masjid, jalan dah tubik dah keluar dah. Kata dia pun tengok dia selepas dia lipat, ada

0: tak cucuk ni.
1: Hmm.
0: Ha, hukum dia macam mana?
1: Hmm.
0: Ada tak cucuk ni. Hukumnya tak jadi masalah sebab sebab apa dia? Sebab sudah semaya tadi kita selesai. Tak tengok sikit apa selesai dah.
1: Lepas
0: tu jarak tu terlalu lama dah, mungkin tengah jalan. Ha, nampak tak kemungkinan berlaku kita tijuk berjalan lepas sudah semaya dah. Maka hukumnya kembali pada asal, maksudnya suci sah.
1: Oh.
0: Kecuali lepas semaya dia tengok belet kaki tu belet-belet nak lipat kaki apa ni, belet-belet nak sel tu mana dok, ah tak boleh, maka jelas mesti dah ada semaya dia benda ni dia. Ha, maka hukum dia kena ulang balik. Ha, benda tentu dah kena ingat baik-baik tu benda-benda keadaan begini. Kadang-kadang kita tak perasan lah. Terlepas pandai. Dia kena tu. Tu dia. Boleh kita helakkan daripada najis tadi. Macam tadi kita tak suju, kita elak. Lepas dia rasa bukit tak ada gapo-gapo. Kodah kita nak tahu bahawa kita boleh selesaikan masalah haji tadi. Masalah contoh dia ni kering, tak ada masalah. Dia kering, tak ada gapo-gapo. Melibat takut dia tak kena apa pun. Okey, mungkin ni kalau masalah tahik. Apa dia ni, dia kering, tak ada masalah. Dah lama dah. Okey, kita tak ulamu. Siapa ambil kat begitu, maka hukumnya boleh kita buang najis itu dengan kadarnya tidak melebihi tamak ninah. Dia takut kita ni banyak kali menyebabkan kita fokus kepada tu, hilang fokus pada sembahyang. Maka kadarnya itu kata ulama adalah kadarnya lebih kurang tamak ninah. Sebelum sampai qabla madha tamak ninah, maksudnya sebelum sampai tempoh tamak ninah. Tamak ninah ni subhanallah. Tak boleh melebihi pada itu. Maksudnya dia cepat nak saya tindakan, dia kena cepat. Maka pergerakan dia itu kena cepat, tapi tidak boleh menyebabkan dia pergerakan melebihi tiga rukun lah. Bergerak ke tiga anggota-anggota besar tu kena jaga jugalah. Itu tu tak boleh main-main. Itu antara je lah. Kalau kita tengok kena jaga bab-bab ni, bab-bab lah, supaya kita jelas dia juga. Itu dia. Yang ketiga, wankishafil awrah ilam tastur halan. Mesti terbata kalau kita terdedah terbuka aurat. Maya angin mari.
1: Sejuk.
0: Sejuk lah. Buka. Dia lah atas ni. Dia tak kira bawah. Kat bawah ni gula air. Kita sujud kan. Kadang-kadang nampak. Oh, kita tu tak air. Itu bagi-bagi dengan bawah. Dengan atas ni kita nampak terdedah. Kita duduk biasa ni nampak terdedah. Ha, cepat-cepat. Hukum dia, dia kena mesti kena tutup segera. Tak tutup segera, maka menyebabkan dia boleh batas. Maksud dia buka dengan sengaja. Kadang-kadang perempuan tak, perempuan tak nampak macam ada rambut contohnya. Maka dia tak rasa ni. Tak apalah ni. Jadi kita salah. Tapi kalau lepas apa contohnya dalam semaya, dia sudu-sudu, dia segok. Cepat-cepat dia masuk. Tak ada masalah hukumnya. Tak ada masalah. Itu kena jagalah bab semahyam ni. Situasi terdedahnya aurat. Walau yasir mimma yajib. Maksudnya wajib dia kena tutup. Tapi walaupun sikit. Itu kena molek. Itu kena. Kena molek. Tafsir tempoh berlalu dia panjang tadi. Kalau walaupun dia semaya sore sekalipun. Walaupun berjemaah. Kena beringat. So, boleh. Kena jaga waktu dah. Jaga tu. Kena ingat molek. Jangan sebab kata. Kena ingat molek harakah dia. Jangan melebihi. Sebab dia. Dengan sebab kau tu. Dia ni menyebabkan dia tiga, sampai tiga kali. Tiga daripada buat rukun-rukun yang menyebabkan tambah yang rukun dia. Contohnya gerokkan dia tu. Berturut-turut sehingga tiga kali. Ingat juga takut jadi batal. Dia kena bijak lah dalam bagian sini. Kena kohor-kohor buat. Tapi kena tutup dengan segera. Nak ayat bila. Sama ada lupa ke, sama ada sengaja ke, sengaja. Tapi dia tahu kena buat selalu. Tu biar kena jelas molek lah. Tu dah. Okey, kita aku ada yang nak nanya, kita buka lah sementara.
1: Boleh?
0: Okey. Sementara kita buka dulu.
1: Okey, nombor taliannya 09-743-3858 dan juga 748-8330. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Gini dia kata, saya nak tanya makcik kita sembahyang lah dia kata. Kita rokok, nampaklah hujur jari kita tu atau kita gitu yang nampaklah hujur sikit dia kata. Atau kita kalau kena terbit semula kok dia kata tu.
0: Nampaklah ke mana? Masa mana? Masa tak tayak?
2: Kita rokok.
0: Kalau kita nampak kita tarik selalu, tak apa?
2: Tak apa.
0: Jangan lock, tak boleh lock. Lock dia tak boleh lebih sekadar. Lock dia tak boleh lebih sekadar tamak dina. Subhanallah.
2: Kita tengok dulu, kita itu selalu dah.
0: Selalu.
2: Tak apa lah.
0: Tak apa.
2: Panggil soal lagi dia kata. Gini kita semayang tahayat awal dia kata.
0: Lepas tu?
2: Rasalah kita duduk istirahat tu dalam supa dengan tahayat akhir. Adakah kita kena sujud sawi dia kata?
0: Tak apa.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Tak ada masalah tidak melibatkan sujud sahwi waktu tu sebab aja pentingnya duduk. Duduk kita beriftiras dengan tawarruk itu pun perbezaan mazhab. Tak ada masalah lah. Hukumnya tak ada masalah tidak melibatkan sujud sahwi ni. Ada tidak. Kecuali tidak duduk itu. Tak duduk itu sebab seolah-olah kita tidak memberi peluang untuk baca tasyahud. Ini sebahagian daripada abaat. Ini sebahagian daripada abaat sebabnya tak duduk ke jadi tak sujud sahwi. Tak duduk ke kalana. Tak duduk tu jadi tak ada tahiyat tu. Maka di situlah menyebabkan kita kena sujud sahwi. Okay, salah satu lah. Okay, wallahualam.
1: Ini saya nak baca komen Ustaz daripada Hamidah Muhammad. Ini cerita pasal jamuk ni. Dia kata tanya soalan luas sikit lah. Katanya kalau dia musafir dengan bah. Bila masuk waktu zuhur, bah tak tahu nak berhenti mana. Jadi dia pun niat nak jamuk tak akhir. Tapi bah berhenti di suatu tempat dalam jam 3.40 contoh zuhur lah.
0: Okay.
1: Tapi asal tak lagi. Kita pun jamuk takdim zuhur dengan asal. Lagi mana Ustaz? Niat jamuk. Macam mana ni niat jamuk tak akhir tadi?
0: Tak ada apa-apa. Dan tadi kita hasrat awal-awalnya kita nak semaya jamuk tak akhir kan dia. Tapi bila tengok bah witi awal lah.
1: Tak
0: apa mungkin niat dulu tidak buat. Bila kita semaya macam biasa lah. Jamuk takdim lah sebab waktu pertama. Jamuk takdim waktu pertama. Tak ada masalah. Okay. Niat tadi tu takutnya terlepas. Maksudnya kita tidak ada rasa apa dia ni nak buat tu tak boleh tu agama tak boleh nak macam itu pasal benda semahaya ni tak boleh nak tinggal orang sakit pun kena semahaya selagi khabar tak khabar tu lagi kisah perih pun kena lagi semahaya ketika perih pun ada semahaya terkhauf tak boleh siapa tak ada perih tu nak ayak buih tak ada tempat ni jadi betulah masa tu niat tu penting jadi apabila kata mak kau bah ni berhenti pasal kena buat tak ada masalah semacam biasa cuma kita tak ada masalah hukumnya tak ada masalah dia boleh semahaya jamuk tamuk takdim. Yang penting dianya jamuk itu niat jamuk itu mesti penting pada takbir yang pertama. Okey deh.
1: Okey baik kita teruskan panggilan di talian. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya.
1: Ya. Silakan.
3: Kak Noor dari Macang.
1: Okey, silakan Kak Noor.
0: Kak Noor ya.
3: Okey, terima kasih Didi. Ya, assalamualaikum doktor.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ni Kana. Saya nak tanya tentang solat lah. Masa kita solat, selepas kita solat tu tiba-tiba kita nampak anak rambut kita tu keluar. Adakah sah yang kita semayang tadi ataupun kita kena solat semula?
0: Okay.
3: Itulah saja doktor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum. Okay, kata tadi ketika takbir dan ketika tu dan sebelum bisalih tadi dan lepas bisalih kita tak tahu benda yang tidak tahu tak ada masalah. Mungkin kita dah main tarik-tarik sana kan ni. Kita dah main sel-sel takutnya sekes nak kegap betul ke tadi ke mungkin tak ada masalah. Kecuali kita kata tadi aku serodoh dalam semayang tadi ramu hidup depan itu lain masa kita serodoh ketika semayang ni pas semayang tak ada masalah.
1: Tak perasa.
0: Kenapa? Tak perasa tak apa. Hukum kedudukan dia ialah kita perasa masa mana. Kedudukan itu sah tadi terhadap aurat itu kita perasa atau najis tadi terperasa masa mana. Ketika athna ussalah, ketika semai tak lihat. Maksudnya kita tak tak dijelah memek gitu. Masuk ngamuk tu amak kau duduk amak kau ketah dah kena. Kena belah dah. Itu wallahu a'lam.
1: Okey, baik kita teruskan lagi di talian. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Ya,
1: siapa tu?
3: Ni Kak Simah. Kak Simah.
1: Ha, ya, silakan.
0: Siapa lain ini?
3: Assalamualaikum. Nak tanya ni, macam kita pergi, macam kita pergi sapi, macam pergi mana ke, macam kita pergi. Dalam kita pergi seminggu, kita tak boleh jamuk ke, Ustaz? Sebab dia berkata, kalau kita pergi seminggu, kita tak boleh jamuk masa 3 hari itu. Itu saya nak tanya.
0: Assalamualaikum. Jadi, dalam keadaan itu sebenarnya hukumnya tak termasuk pergi dan balik itu tidak dikira lah. Maksudnya kita hukum musafir. Bila sampai ke sana kata ulama yang lebih masyhurnya 4 hari kita boleh jamuk ke sana. Lepas pada itu kembali kepada semayang tamam. Kecuali berlaku kes-kes tertentu kita tugasan kita tidak terlaksana. Kita nak pergi sepatut kita meeting kita. Contoh meeting kita sepatutnya 5 hari. Cadangan kitanya kita tempat pagi kita nak tak sempurna, tapi oleh kerana mimpi kita ada masalah gini berlaku tidak sebabnya benda yang baru datang, maka hukumnya kita boleh jamak, tak ada masalah kata ulama. Boleh deh. Okay. Ha, kita tak tahu ke? Okay? Kita rosak. Nampak tak? Mana tahu kita tahu siapa kita, rosak kereta tak nak balik. Pasal sepatutnya tiap pagi boleh tambah. Tak ada masalah.
1: Ya, benda tiba-tiba.
0: Bukan kita rancang. Benda kita rancang tadi kan 4 hari. Okay? Tak ada masalah. Boleh ngomong. Tapi apabila berlaku begitu, hukumnya sudah lain.
1: Nampak? Okey, faham.
0: Okey, wallah.
1: Alright. Jadi seterusnya lagi di talian. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Seli.
4: Ya.
1: Okey, silakan Pak Seli.
4: Pak Seli nak tanya ke? Okay? Kadang-kadang kalau kita semaya Jumaat ni, kita tidak tahu orang sebelah tu. Bukan kata dia tu cacat gampu kita. Contohnya kata semaya esok kan. So ni sudah dah Allah Akbar. Dia duduk mai Allah. Macam was-was.
0: Okay,
4: kita ni tu macam lagu mana kita kadang-kadang tak kosnok duduk teringat dia. Tahu dia baca. Jadi macam nak kata habis. Itu tidak lah. Tapi banyak.
0: Jadi rugi banyak lah kitanya dah. Rugi banyak lah kita. Masa bersama iman tu.
4: Betul.
0: Terima kasih
4: Ustaz.
0: Bukan
4: hasport
0: tu
4: nak
0: minum. Okay.
1: Baik.
0: Itulah kita kena buat benda-benda lagu tu sebab. Sebab itu kalau kita ada jenis orang ini, apa dia panggil, orang jenis mudah syok. Maka kita perjelaskan dulu kosak, taruh, ta'yun tu sebelum waktu. Sebelum kita akan takbir, sahaja aku semahyek. Bila jelas itu dulu kata ulama dah tak boleh sangat dah begitu syok kadang-kadang siapa habis bila tu imin habis baru boleh. Maka kita situ kita jadi kita ada kaedah alternatif jalan yang boleh, maksudnya kita sebut dia derah tak apa saja nak pergi mari siapa kati maka hukum tak apa kata ulama, masa tak ada masalah. Jadi mengganggu ke orang lain, Allah orang lain nak khusyuk semaya kerana kita ganggu orang lain, kita nak semaya ni nak dapat fadilah lebih. Betul. Mengganggu orang ni masalah lain pula. Jatuh pada rukun dosa pula, pada waswah bola waswah ada kaedah. Kita tahu memang kita tu dah kita jenis waswah tak ada kata sama. Tadi kita kena ambil kaedah sahaja aku semaya fardu zuhur 4 rakaat ikut imam kerana Allah Ta'ala. Contoh kan jadi gitu dulu, mari dulu buat rumah dulu malik, lepas tu Allahuakbar lafaz tak apa dah ni situ berapa situ supaya mari dalam Allahuakbar dia mari sebab kita sebut dah tadi. Lo ni kita tak sebut apa-apa tu tak mari tu, nampak tak? Dia kena backup lah. Macam kita warm up dulu, panah dulu. Kita punya penyakit waswah ni kena panah, kita tahu kena panah berapa kali panah nak boleh deh. Kemas itu dulu, situ kena jelas molek, biar molek. Jadi mengganggu orang lain hukum tak molek lah. Mengganggu orang lain semahaya, soalnya kita mengganggu orang lain lah, mana boleh ganggu orang semahaya. Nabi kata kalau sampai 40 tahun pun 40 lagi pun mungkin kena duduk situ, jangan ganggu orang sampai nak lalu depan siapa pekat begitu sekali. Jadi kita ganggu orang ni kena jaga molek buat tu. Allah maklum.
1: Baik, panggilan seterusnya. Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, yeah.
5: Kak, why? Hujan lebat kan ni?
1: Hujan lebat.
5: Jatuh sampai air, walaupun pun tak ada air. Assalamualaikum, jatuh.
0: Salam.
5: Salam. Again, jatuh. Misalnya nak cerita ni, ambil semaya. Siap semaya tu ambil mari. Main semaya. Lepas tengok ada bulu kucing kaki tidak selah. Dia kata kucing dia dia. Ini kita atas ikan-ikan. Apa yang belum putih tu atas ni ni? Adakah kita batas semaya tu? Apa ni batas semaya tu doklah kita apa ni air semaya tu tak batas, maksudnya semaya kita tu diteruskan ataukah kita kena semaya semula?
0: Tak tahu masa mana tahu tu
5: sudah lepas semaya.
0: Tahu lepas semaya.
5: Semaya
0: selalu
5: kalau benda tu semaya tegak tubik tegak naik jadah mai jadah siap pakai kain apa semaya tu agak kaki nak buel lah kano dalam gua sudah semaya tu. Kata adalah bulu kucing dua tiga orang dia kata batas maya ke atau dok? Terima kasih Assalamualaikum.
0: Pasal jelas bagai itu masalahnya jelas doh. Baru lepas maya kita menanggung bulu kuning dia najis. Maka kalau benda tak tahu, kalau benda tu kita kata dah, kalau kita tahu lepas maya dan kita rasa benda ni rasa tak ada batu. Masa semaya tadi kita rasa ke tak terasa? Kalau tak terasa, kalau contoh kita paling sini rasa dalam semaya tadi lagi ni. Kalau kita rasa lebih pada gapo dia. Situlah kita tengok situ. Mereka tadi kedudukan masa tadi najis. Kata masa tengok tahap dulu kan dia duk man. Kalau rasa memang dah semayan dah, maka kak boleh je lah. Gitulah. Jadi kita je kita letaknya.
1: Ya.
0: Kita kata tak ada dek mari akak tadi mari masa mana mari. Nama dah. Lah. Maka tak ada masalah.
1: Kena yakinlah.
0: Yakin nak tu situ nak letaknya. Tak. Jadi kita yang letak diri tak ada tahu.
1: Ya.
0: Tak nampak tak? Mungkin dia tengok kibah-kibah tadi ke? Kan kibah-kibah tu jatuh. Datuk. Mungkin dia besar. Tijuk. Jadi kena tengok lah. Masa tu dia.
1: Okey.
0: Wallah alam.
1: Baik. Seterusnya. Hello. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Abang Mak kata?
6: Ya, saya.
1: Okey, Mak silakan.
6: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Salam, ya, Abang Mak tu.
6: Tanya soalan macam kita sengaja ke? Ini we soalan pertama lah. Lepas tu kita pun sambung dia bola pertama, ukur dia telaga mana, macam kita tak ingat lah. Ya biasa pertama, ya kedua ke. Kena risalah, tapi kena risalah pertama. Akhir tu pun risalah pertama, telaga mana ukur.
0: Okey, saya tak jelas lagi, tak payah. Di payah kata.
1: Semula-semula habis, Mak. Habis, Mak?
0: Semula-semula, saya tak jelas molek tu.
1: Habis, Mak.
0: Ya, dengar.
6: Ha, macam
0: mana? Ha, bagaimana?
6: Ha, kalau kita ingat betul ini risalah pertama. Atau apa ni? Risalah pertama. Pas kita pun saya ingat kata risalah pertama juga. Biasanya ini risalah yang kedua. Bahkan kalau kita
1: risalah
6: juga.
0: Okey.
6: Ini hal pertama kita tak ingat.
0: Kita pun sebulan dulu.
6: Assalamualaikum juga.
0: Ya.
1: Baik. Terima kasih. Ya, dengar.
6: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Okey, jadi soalan yang kedua tu sunat je tadi kan. Jadi maksudnya yang pertama itu wajib, maka sudah selesai.
1: Ya.
0: Yeah. Selesai kita bersalam juga. Ukur sunat kan untuk menjadikan bersalam ini sunat untuk kita, kita pastikan tu imam tu bersalam yang kedua baru kita salam pertama. Itu dapat sunat. Jadi apabila imam tu baru dapat tamu, kita pula buat-buat, maka tak dapat sunat saja. Ukurnya sah.
1: Okey. Baik. Okey, seterusnya lagi ada masa lagi. Hello, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, siapa dia ni?
7: Saya ni Kak Moh kapal laut.
1: Kak Moh. Okey, silakan
0: lagi sekali boleh.
7: Ah, jadi gini,
0: Ustaz.
7: Kak Moh ni mana dia mati. Jadi setengah-setengah tu kita pergi tu dia mesti wajah di dai tu. Air mawar. Tanpa kesel.
0: Ya.
7: Jadi kalau ada setengah dia tak sibui pun ada. Tapi Kak Moh wajah mitoklah dengan dia nyo. Wajah lah muka kali akidah. Tapi tak ada kesel lah kita wajah dengan air mawar. Yang boleh kau dok doktor buat gitu. Kak Moh dengar dari video dah. Cepat-cepat bui, cepat-cepat tak bui. Gitu dia.
0: Biasa kan jumpa bui tak bui tu lah ke mana? Kedahnya?
7: Dia tak bui tu, dia kata takut tak boleh lah. Kata tak apa, munggu disunat jam. Tanpa kesek.
0: Tanpa kesek.
7: Pasal imawan. Kecuali macamnya kapur,
0: kandai
7: kau.
0: Betul-betul.
7: Okey.
1: Baik.
7: Assalamualaikum.
0: Okey, benda tu benda yang khilaf. Jadi benda macam contoh tidak menyebabkan tinggal kesel. Cuma hanya sebab bau jah, nak bau. Sebab tu bau kita ni, itu kita buat bau tak sesuai bau. Sebab orang meninggal dunia ni bangkai ni, kita manusia ni paling busuk. Jadi untuk hukum itu kita tanam je mayat itu sedalam mungkin supaya tak ada bau. Tak sesuai bau. Kedah dianya. Jadi hukumnya tak ada masalah tu. Ada disetuju ke? Tak disetuju tak sebuat. Disetuju kita nak buat cara kita pun tak ada masalah bagi kita sebab kita belajar hukumnya dibolehkan. Ada sunat Tak ada masalah. Wallahu a'lam bissawab.
1: Alright, panggilan seterusnya ada yang tanya nombor talian 09-743-3858 ataupun 74883-30. Assalamualaikum. Apa tu? Cuba lagi. Hello, assalamualaikum. Hello.
8: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa tu?
8: Ini Potih ni.
1: Potih.
0: Mana Potih tu?
8: Okey. Terima kasih, Zizi. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Assalamualaikum, Potih.
8: Ustaz ada bagi tadi dengan cara batal lah tak? Batal semaya ke perkara semaya tak? Gini, macam kita semaya depan kali lah.
0: Depan sekali.
8: Kita tak upaya balik ke bakabung. Salahnya batal lah ke mana, Ustaz? Nak subit-ubit tu ai.
0: Dia dah nak tanya kita kita tak email ke kita makmum 12 sampai. Hai
8: makmum dah tapi makan sampai orang agak gak nak lepas dia tengah pak lapuk.
0: Ha. Okey okey.
8: Ah, awak nak tanya si lah. Kau ada tak? Atau orang biar kita atau terus kau kita batal.
0: Ugi semaya kita makan batal dah. Sama-sama.
1: Okey.
0: Okey, cakap okey dah nak tubit sah tu sebab kita batal ratah deh. Yeah. Sebab kita duduk depan. Jadi hukum ni kita boleh lalu ke depan gitu ya.
1: Tak ada masalah.
0: Sebab yang dikira sitrahnya hanya imam saja. Imam. Jadi kalau kita semai bermakmum, makmum ni imam imam saja kena boleh lalu depan imam. Macam kata kalau kita mai sore, tak ada orang, tak boleh lalu depan kita. Kecuali kita ada benda yang menghalangkan kita. Kita tak tiga ke apa benda yang menunjukkan bahawa itu tempat kita sujud dan sebab kita tak selalu. Jadi orang di atas tu lah, ada masalah. Bagi untuk makmum, tidak dikira sebagai sutera. Hanya sutera dia ialah imam. Jadi kita boleh lalu depan gitu ya. Orang tak ada marah. Gitu ya.
1: Okey.
0: Hukum gitu tak ada masalah.
1: Baik, baik.
0: Allah Allah.
1: Lagi, hello. Assalamualaikum.
9: Assalamualaikum, saya Adi ni.
0: Sekali lagi.
1: Banyak soalan tu, masalah.
0: Okey.
9: Gini dia kata. Saya kita macam kita masibuk dengan itu. Katanya masibuk, merapik tu betul tak?
0: Haa,
9: betul. Kita masibuk. Macam kita gitu tu email, dia baca suruh dah. Jadinya, kita ni leluh-leluh akak kebih. Tapi emailnya orang kita baca peteh dulu lagi dengan kita. Tak payah baca peteh dah. Kalau kita yang teringatnya baca peteh dulu.
0: Jadi salah baca peteh.
9: Salah baca peteh. Lepas kita nak orang kok email bang. Jadi tak kira orang kak tu. Dengar dulu dia kata dah.
1: Okay,
9: assalamualaikum.
0: Tak ada nak tanya boleh. Aku salah banyak ya. Jadi masalah ni nyo. Jadi abu dia takbir dah tadi. Okey tak? Dia takbir tadi. Lepas tu imam masa tu dia baca teh, dia baca ayat surah lain. Jadi hukumnya tak ada masalah. Okey, dia kira ada situ. Kita bila kita baca Fatihah dan kita yakin bahawa kita dah tu imam, maka hukumnya kita kena perhabis. Tu imam rakaat sekalipun kita boleh tinggalkan sekurang-kurangnya dua rukun. Tu imam. Jadi maksudnya jangan bila tak imam sujud kali kedua bangun tu tak sah dah. Jadi dah lah backup. Bila kita baca jangan perlahan. Maksud tu kita kena backup sikitlah. Pelajukan bacaan kita dengan imam. Jadi kita minta sebab kita mengikut imam dia tak boleh melebihi sampai dua rukun. Kalau mesti kena jaga situ lah.
1: Tu dah. Baik. Ada lagi ni. Hello. Assalamualaikum. Hello.
10: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
10: Ni Mu'lah.
1: Mu'lah. Okay,
10: Mu'lah. Mu'lah di tahun 5.
0: Mu'lah buat
10: tak? Tanya. Hukum kauli. Hukum kauli tu. Masa mana kita ingat?
1: Assalamualaikum.
0: Dia tak perlu ingat, kita kena tahu tempat mana kata rukoli. Rukoli-koli ni gini, mungkin salah pahal kali kamu Allah kita ni. Koli-koli ni kita kata itu sebut berkata eh. Kata eh tu duduk di takbiratul ihram sebab dia mula-mula. Itu rukun di situ. Jadi Allah situ kena betul. Tak perlu ingat. Situ duduk situ. Tak apa, tak ingat apa, tapi tahu. Rukoh kena baca betul sini. Tak apa. Kena tahu situ. Dah. Tak perlu ingat mana lagi yang berkata dia. Tak perlu. Tak sah lah maya. Tidak. Tak apa. Kemudian duduk mana? Di Ptehoh. Di nama di Ptehoh. Kemudian pertama di takbiratul ihram. Allahu akbar. Biar jelas semua dia tak boleh. Allah senyap. Tak boleh. Sebab bukan orang lain dengar. Yang kita yang mendengarnya. Sahabat melihat Nabi macam mana? Sehingga Nabi menggerakkan bibir dia. Maksud nampak dagu Nabi dengan janggut Nabi gerak bibir. Maksudnya kita mesti kena ada sebutan. Hanya didengar oleh kita sendiri. Okey, satu. Dan yang kedua. Paling kedua ialah Fatihah. Okey, kena betul Fatihah. Dan yang ketiga adalah yang ketiganya duduk di tasyahud. Tahiyat itu kena betul tahiyat. Dan yang keempatnya adalah salam. Assalamualaikum. Situ ya. Tak perlu ingat, kena tahu rukun dia sahaja. Tak perlu kena ingat mana. Ini kena tak perlu itu. Ini kena betul. Ini kena betul, tak apalah. Okey dah.
1: Ha, okey, saya rasa ngelah rasa sore lagi.
0: Okey.
1: Hello. Assalamualaikum.
11: Assalamualaikum. Sekali lagi.
1: Ha, sekali lagi. Ha. Sila.
11: Gini doktor. Hmm. Kita ni duduk depan ni semaya depan. Hmm. Apabila kita sujud, kita sujud kena bangun. Sebenarnya kita nak bangun. Jadi orang belakang tu punya sujud atas kanan kita. Ha. Jadinya, oh, dia tengok dia nak bangun lagi. Lagi mana doktor? Dia tergeret tempat mana kita depan. Mesti kaya tubik lah. Rambut kita depan ha, lagu mana tu lagu
1: okay,
11: tu ha. Okay, baik.
1: Dengar
11: radio dah.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Salam. Kita tadi apabila berlaku cerita pada kita tahu. Mm-mm. Maksudnya rambut kita tertarik yeah. Cepat kita tetap. Sekadar jangan melebihi. Sekadar tomak dinah tadi yeah. Kena cepat lah kut tepat.
1: Cepat selalu.
0: Ha, dah. Mm-hmm. Kita tahu dah. Kecuali kita tak tahu. Mm-hmm. Dia tadi sujud tadi. Tak ada gapo kali. Tak ada masalah lah. Ha, tapi kita kena ingat dah. Kita boleh rasa bahasa kita rasa dulu. Tobi cepat selalu dah. Boleh rasa. Sebab benda itu tak boleh lagu mana tidak membatalkan sembahyang. Sebab kita tu wajib kena tutup aurat sebab aurat tak boleh terdedah walaupun sengaja atau tidak sengaja. Okey, Allahu a'lam.
1: Okey, baiklah Ustaz. Jadi siapa dah ke penghujungnya mungkin ada sedikit kesimpulan lah daripada perkongsian yang kita pada hari ini. Silakan Ustaz.
0: Okey, alhamdulillah terima kasih semua untuk kita bersama bagi kesimpulannya. Jadi bab-bab gini bab-bab di aurat dan sebagainya benar-benar yang batalkan sembahyang kita kena tahulah sekurang-kurangnya supaya menyebabkan kita rasa takutnya bimbang benda tu batal kita buat lama tu menyebabkan semaya kita dan semaya ini awal pertama sekali akan dinilai hari akhirat kelak molek semaya nak lahir pula ya rasulullah maka elok apa elok elok semaya maka eloklah segala-galanya yang lain ibadat yang lain tapi kalau tak molek maka tidak moleklah ibadat yang lain kena kemas itu dah jadi pekat-pekat comel je takkanlah wallahu alam bisawab
1: insyaallah baik terima kasih ucapkan kepada Ustaz Dr. Muhammad Zawawi Muhammad di ruangan interaktif agama rujuk ustaz untuk hari ini dan sekejap lagi pukul 7 kita ikuti berita utama dan kembali selepas itu bersama dengan Zidi. Dan sekali lagi untuk manuah muslim-muslimat masanya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2 pada pukul 7.27 minit malam dan juga zon besut 7.24 minit malam.

Baik, demikian pada semua pada Nasi Wahab. Itu dia sekali aku jatuh cinta membawa kita sekarang 7.12 minit malam. Dan untuk panduan muslim-muslimah sekali lagi, maksudnya waktu solat fardu maghrib, zon 1 7.27 dan juga zon 2 pun sama 7.27 minit malam. Dan juga di zon besut pada pukul 7.24 minit malam.

0: Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi pukul 7.27 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan.
1: Allahu akbar.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Pada muslim-muslimat yang dirahmati Allah, sebentar tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan, iaitu pada pukul 7.27 minit malam dan juga zon besut 7.24 minit malam. Kami nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk semua muslimin dan juga musliman. Baik, seketika kita ikuti ruangan baca ayat suci Al-Quran surah Maryam ayat 81 hingga 98.

Kian akhirat hanya dicapai dengan takwa, menjauhi nafsu dan keinginan dunia, lantas mendekati akhirat dan menyerah diri kepada Allah. Riwayat Imam Al-Ghazali.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila kamu menziarahi orang sakit atau orang yang hampir mati, hendaklah kamu memperkatakan perkara yang baik, kerana sesungguhnya malaikat mengucapkan amin terhadap apa yang kamu katakan itu. Hadis riwayat Muslim.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: Ate FM ada sokmo. Abi di, gapo dia gak program hok duk sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut tahun-tahun RTL ke-80 di Delta Klate. Pakak mari belako memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni, pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
0: Naik bot kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Klate FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihiburke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfa Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahu.
0: Suka nikah pun ada juga.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humaira, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakak mari ramah-ramah. Jumpa denu.
2: Okey, itu dia bab degak kat nombor satu lah eh. Jadi program yang berlangsung tak lama lagi tu, 20 hari bulan ni lah ha, tak lama dah lah eh. Hari Sabtu ni dah ha, jadi adik kakak orang mana berkelapangan masa hari Sabtu ni boleh jumpa dengan penyampai radio Kelantan FM. Jadi ada yang tanya-tanya lagi ni, take it habis dah ko, take it habis dah, minta maaf. Cumanya kalau nak pergi sendiri pun boleh, tak ada masalah. Okey, naik bot sahaja di Kalim Mekmah tu deh, pergi ke Pulau Seri Tanjung. Macam-macam lah aktivitinya, ada sukan neka. Sukan neka tu lah ambo sukanya deh, macam-macam. Sukan neka ni macam-macam main ni ambo nak bui. Nanti insyaAllah kalau adik kakak berpeluang, ambo nak bagi peluang adik kakak untuk main main ni. Sebenarnya setiap pemain ni tu ada hadiahnya lah yang akan menanti adik kakak semua. Okey, jadi kita meriahkan suasana bertemu mata bersama dengan penyampai radio Kelantan FM. Macam-macam hadiah kita nak bui pada hari tersebut, pada 20 hari bulan ni deh. Kena main sukan neka lah. Okey, baik, sekejap lagi jom kita ikuti ruangan Mek Bungo Lecu Merah ni berkaitan dengan saing pilih rupa. Tapi sebelum tu jom kita layan dulu lagu daripada Datuk Nash, Zahir Tak Terusyap.

lagu ni. Tak kira lah orang ko, benda ko, gapo ko, kita ke sebagai manusia ni memang beriman. Oh, tengok benda-benda hak comel ke. Oh, tambah-tambah pula tengok mek bunga ni ke. Allah lah. Comel tidak. Ha, tak boleh nak tek. Manusia ni ke, dia cuma menilai dari segi luar je. Oh, kita tengok dia comel, kita tengok dia semak tu ke. Oh, kita pakat fikir dia ni baik lah. Gitu. Kadang-kadangnya lah. Tapi tak semua dia. Kadang-kadang kita tengok dia tu Allah lah. Ha, tapi, dia lah perangai-pengak. Tu paling pengak lah ni. Sebab tu lah kita ni janganlah select. Memilih. Nak sign dengan hak comel, hak uduh tak saya nak sign. Padahal tak, tak berapa nak comel tu. Hati baik. Mudah nak tolong kalau gapa-gapa dia. Jadinya janganlah dia memilih berdasarkan rupa semata-mata. Kadang-kadang kita ni pun tak khabar juga. Muka kita tu setara mana. Nak bersaing dengan orang comel-comelnya. Sedar diri juga. Nak bunga pun kadang-kadang ke sentiasa bermuhasabah diri. Kita ni kadang-kadang ke perangai biar sama dengan rupa tu. Barulah orang suka nak bersaing dengan kita.

Yeah, dia demam Piala Dunia 2026. Demam-demam juga eh. Pastikan cukup rehat. Okay, kali ikutkan perlawanan yang berlangsung, yang mana dah selesai tengok. Okay, jadi mungkin ada yang tanya macam mana nak tengok FIFA World Cup ni. Boleh saja tonton menerusi RTM Click. Okay, dan kali ikutkan jadualnya, boleh tengok dekat ni di hari yang ke-6, 16 Jun. Untuk hari ini dah rasanya ada lagi ke? Okay, untuk 17 hari bulan. 17 hari bulan pukul 3 pagi. 17 hari bulan 3 pagi ada perlawanan di antara France dan juga Senegal. Betul lah kot. Dan seterusnya pukul 6 pagi pula ada perlawanan Iraq dan juga Norway. Lepas tu 9 pagi esok, 17 hari bulan Argentina dan juga Algeria. Oh, tadi baru beli jersey tadi ya, Argentina. Okay, dan juga pada 12 tengah hari esok, 17 Jun, Austria dan juga Jordan. Perlawanan ini yang berlangsung pada pukul 12 tengah hari. Okay, itu antara jadualnya untuk hari esok, 17 hari bulan. Dan apapun, bagilah sokongan kepada pasukan masing-masing. Belilah baju sebagai tanda sokongan kepada pasukan pilihan anda. Dan hari Sabtu nanti juga, insyaAllah set-set DJ ni pun pakai baju pasukan masing-masing. Pasukan apa, nantikanlah pasukan yang akan berlawan dalam FIFA World Cup. Okey, baik, jom kita nak layan dulu lagu persembahan daripada Dato' Awi di Penjara Janji, Kelantan FM.

0: Demikian persembahan daripada Leon, balasan janji palsumu, 8.34 minit malam. Dan untuk panduan muslimi musliman, maksudnya waktu solat fardu insya' bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan pada malam ini, 8.39 minit malam, dan juga zon besut 8.40 minit malam.
1: Besut dan setiu 107.1 MHz.
2: Selatan FM, penuhi cita rasa anda.

Baiklah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi pukul 8.39 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan maksudnya waktu solat fardu insyak bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baiklah muslimin muslimah yang dirahmati Allah, sebentar tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu insyak bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan dan juga di zon Besut pada pukul 8.40 minit malam. Dan kami nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu insyak untuk muslimin dan juga muslimah. Dan seketika kita ikuti ruangan Nida'u Islam bersama dengan Ustazah Nur Adibah bertajuk Bersiapkanlah Bekal. Kelantan FM ada semua.
1: Nida'ul Islam, kita bersama Ustazah Nur Adibah Ruzin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakalhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Sahabat-sahabat sekalian, pernah tak kalau kita nak berjalan jauh? Ya, contoh kalau balik hari raya, orang Malaysia ni biasanya kalau musim perayaan akan bersesak-sesak di jalan. Kadang-kadang perjalanan yang mengambil masa 4 jam boleh sampai 8 ataupun 12 jam. Jadi agak-agak bila perjalanan yang panjang dan sesak, apa yang kita akan bawa biasanya? Betul, kita akan bawa bekal. Takut-takut kalau tak ada bekalan makanan ke, bekalan air yang mudah didapati. Bahkan minta maaf sebut ya, ada juga yang bawa botol kosong. Faham-fahamlah kenapa ya. Kerana kita tahu perjalanan itu panjang, perjalanan itu sesak dan kita akan memerlukan keperluan-keperluan itu. Jadi kita bawa bekal, betul tak? Begitulah kehidupan kita dekat dunia ni. Sebenarnya dunia ini ialah ruang di mana Allah memberikan kita peluang untuk mengumpul bekal kalan bagi menghadapi hari akhirat yang digambarkan sesaknya ia, jauhnya perjalanannya. Pada ketika itu urusan kita, kita akan disibukkan dengan urusan penghisaban. Maka apakah bekal yang perlu kita bawa? Kita lihat firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 197. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tazawwadu fa inna khairazadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Allah perintah kepada kita, bawalah bekalan. Bekalan apa nak bawa? Bekalan takwa. Itulah kehidupan dunia ini, kumpul bekalan, iaitu bekalan takwa. Dan menurut ulama, ada tiga takrifan ataupun maksud takwa di sini yang saya nak kongsikan. Pertama, takwa itu bermaksud kita takut kepada Allah yang menghalang kita daripada berbuat maksiat, dan takut itu juga yang menyebabkan kita berasa gerun dan bimbang kalau kita meninggalkan kewajipan. Ini takwa kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Yang kedua, pengertian takwa juga ialah kita melaksanakan ibadah dan ketaatan semata-mata hanya dan kepada Allah. Kita berusaha mengamalkan segala yang telah Allah perintahkan dan tinggalkan larangannya. Dan yang ketiga, membersihkan diri daripada sebarang dosa dan maksiat. Bumi mana yang tak pernah ditimpa hujan, begitu juga manusia mana yang tak pernah berbuat silap. Jadi bila kita telah terbuat silap ataupun dalam keadaan sehari-harian kita tak rasa pun kita ada buat dosa, tapi tetaplah meminta ampun pada Allah kerana kita pasti ada terbuat kesalahan yang mungkin kita tak perasan atau tak sedar. Maka sebab itu kita kumpul ketiga-tiga perkara ini. Takut kepada Allah, pupuk rasa itu bukan kerana makhluk tetapi kerana Allah. Buat amal dan tinggalkan maksiat, semua kerananya. Yang kedua, berlaku taat dan cuba laksanakan ibadah sebaik mungkin. Dan yang ketiga, dengan meninggalkan maksiat serta terus bertaubat dan memohon ampun supaya segala dosa kita diampunkan dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang bersih. Kalau dalam perjalanan jauh kita akan rasa sesak ataupun kita akan rasa cemas kalau tidak ada bekalannya. Kita akan terfikir, alamak, macam mana kalau stesen minyak penuh, ramai orang, tak boleh nak beli makanan. Ya, macam mana kalau kita dahaga, oh kita kena bawa bekal itu, bekal ini. Tapi bagaimana kita nak menghadapi hari kiamat? Nak menghadapi alam akhirat yang sesak, yang pada ketika itu ramai orang sedang memikirkan diri sendiri sahaja. Kita mesti bawa bekal yang diusahakan sendiri di dunia ini. Dan ingat, sebaik-baik bekalan adalah takwa. Maka pupuklah takwa. Mudah-mudahan kita dapat mengumpul sebanyak mungkin bekalan ketika hidup di dunia untuk keperluan di akhirat nanti. Jom kita berbekal. Wallahu'ala.
1: Nida'ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

demikian persembahan Samudra Salam Sejahtera. 8.55 minit malam di segmen Selekta 6 hingga 9 malam. Dan saya pun dah sampai ke hujung rancangan untuk hari ini, hari Isnin 15 Jun 2026. Dan pun terima kasihlah untuk rakan-rakan sahabat kita yang setia menemani kami. Dan pukul 9 nanti kita ikuti berita utama. Dan selepas tu anda kembali bersama dengan DJ Kit yang akan temankan anda di segmen Cekok Cerita Kita Oleh Kelantan. Malam ni ada Carta So 15. Nantikan lagu apa yang akan berada di kedudukan yang teratas dan juga paling bawah, okay? Jadi sampai di sini dulu pertemuan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Khamis nanti di segmen Gu Pagi. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Di tanggal 15 Jun 2026 bersamaan 30 Zulhijjah 1447 Hijriah, aku hadirkan diri menemani malammu di Semen Cukup Cerita Kita Kelantan. Sebagaimana biasa adik akak di hari Isnin malam Selasa, adik akak akan diperdengarkan dengan tangga kedudukan lagu-lagu yang telah pun diundi di Sohor 15 yang dipertandingkan sebanyak 15 buah lagu. Ya, itu dia adik akak. Jadi setara mana adik kakak yang dengan duduk ke masing-masing tu, agak-agak hang lah, biar tentu sihat segabuga belaka adik kakak eh. Walau dalam keadaan lagu mana sekali kita pun mungkin ada setengah tempat duduk ke dalam keadaan ni bah. Kalau lah kau kacik air saat ni boleh kira turun eh. Oh lebat kalau eh? Oh, tapi agak kau wujud dah siapa eh? Tidak kat hang lah, tentu kena karel lah adik kakak eh. Jeruk tak jejek ngayai eh? Oh, tak suka juga adik kakak eh. Oh, kalau ikut kira cuaca hari ni di Kota Baru ni memang panas ngelik adik kakak eh? Oh, alah kepetan ni berangin eh? Oh, masuk pukul 9 saning kat adik kakak eh? Oh, puas hati adik kakak eh? Tapi kat benda tu lah adik kakak, setengah tempat mungkin ni tak turun je. Cuma dia akan cek yes sebagaimana sedia mana adik kakak eh, untuk informasi. Oh, saat ni sementara saat ni turun lah adik kakak eh? Oh, lebat kalau kecek pun kena cekuh adik kakak eh? Oh, moga selesai suara ni. Jadi adik kakak eh, sebelum kita mulakan, syukurlah juga untuk diri kita ingatkan lah dari segi bak kewajipan kita kepada Allah SWT. Agak-agak ada satu nak berlaku lah adik kakak eh, setelah berkumandangnya azan pada pukul 8.39 minit malam sementara tadi untuk Fardu Isyak bagi Zon 1 dan Zon 2 Negeri Kelantan adik kakak dia. Jadi adik kakak, tanpa buang masa, kita mulakanlah. Sama-sama kita ketahui lagu yang telah pun diundi oleh anda di lagu di tangga ke-15, ke-14 dan ke-13 untuk Sohor 15. Layan di Kelantan FM.
1: Weh lo tangga ke-15.

0: Suhu 15.
1: Ingat Kelantan FM, ingat Suhu 15. Pakat tunggu tu.
2: Hari senang malam Selasa pukul 9.15 sampai pukul 11 malam.
1: Nak tahu keputusannya? Nak tahu keputusannya? Dengarlah Suhu 15.
3: Ah, tangguh ke 14.

0: Kelate FM ado sokmo. Abi di, gapo dio gak program kok dok sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut tahun RTA ke 80 di Delta Kelate. Pakak mari belako memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
0: Naik bot kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelate FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfa Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahuk.
0: Suka nikah pun ada juga.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humaira, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.

0: Kasih saya adalah sesuatu benda yang berharga. Kasih kepada ibu bapa, kasih kepada saudara mara, kasih sesama kita. Jadi, semaikanlah kasih sayang dengan hati yang ikhlas. Pesanan ini ikhlas dari saya, Amir Hakimi, a.k.a. Amir Jarumah.
1: Kelantan FM.
2: Kemah.
3: Bege boh, tangguh ketika belah.

Oh, tu dia guys, lagu di tangga ke-13 menjadi milik Meh Tok Raja dengan lagu yang berjudul Bini Dulu Aku Cerah. Itulah lagu dia kak lagu yang berada, asalnya berada di tangga ke-10 pada minggu lepas turun 3 anak tangga di atas hasil undi adik kakak. Dan sebelum itu, lagu yang berada di tangga ke-14 untuk edisi kali ini turun 3 anak tangga dari tangga ke-11 menjadi milik Bemak Glamour kita dengan lagu Cik Rohani. Tu dia adik kakak, Cik Rohani galik rana kan . Nanggu turu 3 takut . Dan lagu di tangga ke-15 yang asalnya berada di tangga ke-12 turun 3 anak tangga menjadi milik Radin Mas Uji bersama dengan Pak Mak Pahu dan Boy dengan lagu Abed Reba Lori adik kakak. Tak tahulah betapa banyak trik berkali jadi kau tak ada nak ngondi berkali tak hambat trik berlalu lalu nanggu kau sampai kau duduk di tangga ke-15. Tapi kat begitulah adik kakak jangan digusing. Tidak semestinya duduk di tangga ke-15 pada malam ni. Akhir kena ketih dok adik kakak tidak ketih mudah-mudah. Kau ni dah masuk tanding. InsyaAllah ada peluang lagi lah di atas hasil undi adik kakak kita. Jadi adik kakak tanpa buang masa, sama-sama kita ketahuilah. Hak pastinya ramah lah. Hak duduk nanti tunggu. Lagu hak dah mengundi. Tak duduk berapa nombor lagu aku. Tak apa. Kita ejah lah adik kakak. Lagu di tangga ke-4 tangga ke-12. Tangga ke-12, ke-11 dan 10. Kita tengok lagu geria dia agak kita dengar belakang. Tangga ke-

0: Tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia, mari pula. 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unified dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu suara.
1: Tangguh ke 10.

0: Oh tu dia dengar ke lagu daripada Cik Teh. Oh, lagu teringat weh. Neh, naik tiga anak tangga dekat ke berada di tangga ke-10 untuk edisi kali ini. Yang asalnya pada minggu lepas berada di tangga ke-13. Neh, telah pun teringat benar tu kali ni. Alhamdulillah lah dekat ke naiklah juga tiga takok. Tak pada top gerak langsung. Dan sebelum itu lagu di tangga ke-11 adik-kakak. Untuk edisi kali ini menjadi milik Rosalinda bersama Manhan dengan lagu yang berjudul Make in Klaten. Deh. Make tu. Make. Awak in Klaten ada lagi make baru. Neh. Make in Klaten. Berada di tangga ke-11 untuk edisi kali ini naik 4 anak tangga dari tangga ke-15 pada minggu lepas. Apapun, alah, terima kasih lah kepada Mek-Mek sekalian yang ngundi tu. Eh? Kuat retina dia. Eh? Tu dia adik-adik. Dan sebelum itu, lagu di tangga ke-12 untuk edisi kali ini menjadi milik Ijoy Nadia dengan lagu yang berjudul Cinta Abe Wiring. Kalau ikut kira naiklah 2 anak tangga dari tangga ke-14. Dia berada di tewas adik-adik Abe Wiring dengan Mek-Mek sekalian. Nengok? Ngelah kena karya dua-dua lah adik-adik dia. Jadi kat begitulah adik-adik, itulah dia atas hasil undian anda. Kita berbaki lebih kurang 9 buah lagu lagi yang masih lagi belum diketahui oleh adik-adik sekalian. Eh? Apapun dia ucapkan terima kasih lah kepada adik-adik kita yang ada mari di ruang aplikasi WhatsApp. Deh, terima kasih banyak lah adik-adik. Kerana lah, demo ni kalau tak buat ruang langsung TikTok, kita tak buat live malam ni adik-adik. Bagi menghormati deh pemergian salah seorang pendengar kita lah adik-adik, iaitu Allahyarhamah Kak Nora. Kak Nora Pengkala Datu yang telah pun dimaklumkan lah pada pukul 5 petang tadi adik-adik. Apapun sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah lah deh buat salah seorang pendengar setia kita adik-adik. Pas sore deh. Lagu tu lah kita adik-adik. Mai dengan masa, mai dengan umur ni kak. Lepas ni DJ Kik pula. Neh, mari hok cedawel lah pulak adik kakak yang bakal mari buka adik kakak. Neh, cuma tak tahu siapa gi dulu lah. Cuma hok tertugi belaka. Neh, apa pun diucapkan takziah lah kepada seluruh ahli keluarga. Semoga dikurniakan ketabahan, kesabaran, sama-sama kita doakan. Semoga mereka yang telah pun mendahului kita di tempat ke di kalangan mereka yang beriman. Ya. Baik adik-adik, tanpa buang masa, 9.53 minit malam. Sama-sama kita ketahui adik-adik, lagu di tangga ke-9 dan ke-8 di Sohor 15.
1: Tu dia, tangga ke-9.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Daring yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Oh ni buluk, tangguh kelapa.

0: Itu dia dengar lagu di tangga ke-8. Naik satu anak tangga dari tangga ke-9. Dia terbes takut ya adik kakak. Lagu belalik kerik yang dinyanyikan oleh Azmira Cendrawasih. Adik kakak dia. Cuma tak berapa nak tan di mana lah muka ujek. Belalik pun tak berapa nak bunyi mana lagu ni adik kakak. Tu dia. Dan sebelum itu lagu di tangga ke-9 turun satu anak tangga, lagu yang dipopularkan oleh Ramlan Timos dengan lagu Adik Manis Comel. Turun satu anak tangga. Kalau ikut kira agak duduk di tangga ke-8 lah pada minggu lepas adik kakak, di atas hasil undi adik kakak. Hanya kubek adik kakak. Hak tu naik, hak ni turun lah. Tapi itulah pilih adik kakak. Lo ni kabar tak kabar adik kakak weh. Berbaki 7 buah lagu lagi, kabar tak kabar jakoh kita ke jam yang kedua dah. Lo ni 10-4 minit malam dah kita weh. Matayah waktu berlalu, masa berlalu ni. Kabar tak kabar agak adik kakak weh. Cuma agak lah duduk ke demo masing-masing lagu mana adik kakak weh. Agak-agak lah duduk ke dalam tenis, tak ada serabut perut belakang lah adik kakak weh. Kalau ada hak serabut-serabut juga lah, kita bawa esok lah adik kakak bahagia pelesah. Kalau hak duduk rumah tu jangan bawa serabut adik kakak. Kita ni nyayo kanak bini kita ke keluarga kita bahagia junadah. Tak tengok dengan lah cara kita masing-masing adik kakak eh. Tak sedap mana lah adik kakak weh. Tu dia macam-macam lah adik kakak weh. Dan yang mari serabut kak. Tu dia. Cuma yang adik kakak sebelum kita teruskan lah pertemuan kita dengan lagu di tangga ke-7 dan ke-6. Duka cerita lah adik kakak dia jekit nak kau sebari sikit lah. Dari segi bak duduk kita. Boleh dikatakan ke hawa lah. Sentiasa lah diperlukan oleh kita lah. Berkenaan dengan ayah ni adik kakak lo ni dah mau beli ayah berapa ya weh seko. Berapa ya agak sekilo jatuh kau berapa ya agak. Bukan gapo dok, bukan nak minta. Bukan nak minta ayah rumah demo ke gapo. Cuma gak lah. Ada berita bahawasanya pihak Kementerian Perdagangan dalam negeri Dekor Sara Hidup KPDN Kelantan telah pun mengesah tren baru melibatkan puak-puak nego ayah yang dipercayai menggunakan pelbagai heloh bagi mengenakan charge lebih tinggi kepada pelanggan. Tapi tidak belakang ni puak-puak nego ayahnya. Ada setengah pada setengah. Jadi sebagaimana pengarah KPDN Kelantan kata Hanis Yusabran Yusof, antara modus operandi hak sama dikesek ialah meletak ke penimbang di lokasi hak jauh. Kalau nego tepi tembok ke? Tak. Ini. Pak cuci bulu ni dia tak kalau boleh. Atau terlindulah daripada pandangan kita sebagai pelanggan ketika proses menimbang ayah dilakukan. Jadi banyak aduan diterima sejak 2 hingga 3 bulan lepas ni mempunyai corak yang boleh dikatakan sama lah adik kakak. Jadi aduan-aduan antara aduan yang diterimanya mendakwa rego yang dibayar tidak serupa dengan rego yang dipamerkan ataupun diiklankan oleh sesah peniaga. Jadi mereka juga mendakwa lah. Ada setengah demo hak jungadu juak ripuk ni mendakwa dicahkan berdasarkan berat hak lebih tinggi berbanding berat sebenar ayah hak dibeli. Tu dia adik kakak Jadi kat tu lah adik kakak agak-agak gahol lah. Kalau ikut kira agak aduan ni ada dekat 29 aduan. 29 ripuk dah. Berkaitan sasah nego ayah yang telah diterima dan tengah disiasat oleh pihak KPDN Kelantan lah. Jadi lah adik kakak kita ni kaya nak kaya belaka. Kalau boleh kat nak laku semacam kita ni nego. Cuma lah biar tentu orang panggil. Ingat kau berkat kata weh. Ingat kau berkat kata. Kita mungkin ni boleh lepas. Apa ya sekali tu kau tu murah tu. Tak ada kedai lain. Kita. Ambil yang tu. Mudah, murah kat weh. Apa bahaya. Bahaya dabah kira. Jadi, gitulah weh. Agak-agak-agak selain sebelum kena ni nak ayak ni. Kalau ada lah adik kakak agak-agak-agak berubah lah. Buat pun ramah-ramah. Buat rego tu sebagaimana ditetapkan lah adik kakak. Jangan dua orang panggil. Ikut sarok kita, ikut handuk kita. Pitih nak belakang. Tak laku pun nak juga gua ni. Tapi kita nego ni biar tentu persaingan secara sihat lah adik kakak. Tu dia. Ni gak murah papan. Ayah gak lah. Gak ingat apa ayah kapan. Tak. tak padan dengan gua boleh. Tak usah lah belah tu. Neh? Oh, tu dia. Agak-agak gitu lah adik kakak. Agak-agak dapat perhatian lah kepada sasah negara-negara. Pastikanlah perniagaan kita ni diberkati adik kakak. Selain dimurahkan rezeki, diberkati. Hot tu kita nak buat klik rumah paning adik kakak.
1: Sukanya lah. Tanggal ke 7.

0: Oh, tu dia dia okay. Lagu daripada Cikgu Sulizi, lagu berada di tangga ke-6. Neh, naik satu anak tangga dari tangga ke-7 dia gagal. Oh, telapa teringat tu. Deh, makan tak lalu, tidur tak jenuk, tak mandi tak basuh, eh. Oh, lagu itulah dia kakak. Eh, main model teringat ni jangan dia kakak. Oh, jangan. Kalau nampak pelik ke dekat, tanya khabar sikitlah. Neh. Bapa weh. Pelik sikit ni. Kerja pun tak gerak mana ni gua no. Neh. Nak bening. Oh. No. Oh, jadi bila dengar gitu kan lah. Kena buat kira cedek pok kita. Deh. Oh, kita tak rumah dah. Oh, mak pok kena ambil kira belakang tu. Neh. Oh, nanggu tak kerja buat dah ni. Makan pun lah. Makan nasi pun suruh. Makan maggi bukan dia. Neh. Oh. Nak menar tu ayah. Ayah mu nak menar tu. Nak siapa? Neh. Itulah. Ibu tu enggak ada petangga. Hei, ayuh tau todo. Oh, tu dia dia kakak eh. Deh, pandai-pandai buat kira lah. Dua beranak. Dan sebelum itu, lagu di tangga ke-7. Lagu yang dipopularkan oleh Adik Wani bersama Wawa Icha dengan lagu Best Soba Soba Be. Neh, turun satu anak tangga. Dari tangga ke-6 berada di tangga ke-7 lah. Neh, tak apa moga dia nyoba ke. Tak. Turun berapa takut pun tak apa moga dia nyoba. Tu dia dia agak. Lepas tu lagu tu lah dia agak kita berbaki dalam. Berapa lagu lah? 5 keping lagi lagu adik kakak lah ni pukul 10.20 minit malam. Cumanya sebelum kita teruskan ada beberapa perkongsian lah untuk maklumat adik kakak. Kalau ni bab pitih ni. Bab nyocoh ni kak. Itulah kita lah terutama sekali orang jatuh. Dan berkenaan dengan untuk maklumat lah bermula 1 Julai 2020 ni 1 April 2007 ni. Kita sebagai pelanggan semua bank di Malaysia boleh waktu bab pitih di mana-mana mesej ATM. Ataupun mesej kita semula pintar SRM tanpa dikena kecah suya. Tu dia skala ke dak? Nak pergi boleh kecocoh dekat ni. Puas pusing. Apa ayam ATM dodoh ke tu? Kena cari kad cak dia ni. Mesej cak dia ni supaya ngakak. Apa? Lah rugi suya. Neh, takut. Nak moga ngecah ke? Ngecah suya. Jadi, saya tak boleh ni lah. Tak ada buang masa, tak ada banyak konar, tak ada banyak belik dah lah kita ni. Adik-adik, neh, cocoh lah. Mesej mana pun. Tak jatuh eh. Tak cabut suya pun. Potoloya je lah. Cuma ada dengan tak ada je lah. Dalam bank tu. Neh. Tu dia, adik-adik.
1: Nyakut, eh. Tangguh kelihatan.

0: Cito.
1: Eh, Cito gapo ni Cito gapo. 9 hingga 12 tengah malam.
2: Cito-cito, orang Kelantan.
3: Cikok kan? Kumah ku kita sayang jatuh.
1: Kumah. Tangguh kumah.

Lu dah lepon ku aku ni. Ha ha ha ha. Berlalu pula. Lagu mana Pak Abu? Tak tahulah nak kata tak makan. Aku makan dah. Goduk berlalu lah. Dari perut aku. Kalau begitu, kalau begini aku serulah juga. Supaya bertemu masuk ya. Aku nak ayak kamu. Ha ha ha ha. Aku nak ayak kamu ni. Aku kamu ni. Aku nak ayak dengar gelek-gelek. Aku kamu ni. Aduh, saya belum makan. Kalau gitu, kalau gini, bapa mu kata gitunya baru DCD. Ha ha ha ha. Tak payah tu balok lah Pak Abung baru DCD. Mari, ya, dekat ni aku nak royak. Gastrik ni adalah keradan ni. Pada lapis saya perut. Kalau kita rasa sakit, nyocok-nyocok.

Naganyo mo ngay, kalau gitu, kalau begini, lay pada tenang kestri, ada lagi kau saya menyakit lay, ha. Ya keduanya pula adalah orang panggil get pula berlaku bilanya ijab perut kita ni longgar. Jadi esti perut bukannya sakat duduk dari perut, tapi dia naik melipo ke atas menoyawi. Sebab itulah kita akan rasa dada ni macam nak terbakar, tekuk ni pula rasa masih pahit. Kadang-kadang tu kita jadi batu. No.

0: Oh, tu dia dia kakak lagu di tangga keempat, lagu daripada Mimi Ratana. Lagu daripada Mimi Ratana, lagu Mai Mata sobat kita dari Beknu kekal berada di tangga keempat, tak naik tak turun, duduk setara tu lah juga. Dan sebelum itu, lagu di tangga kelima merupakan lagu nyanyian legenda dari kebarat kita, Halim Yazid, dengan lagu yang berjudul Mak Jening. Adik kakak turun dua anak tangga dari tangga ketiga berada di tangga kelima lah untuk minggu ini. Jadi itulah adik kakak kita berbaki dua buah lagu lagi sebelum sama-sama kita mengetahui juara minggu untuk Sohor 15. Apa-apa adik kakak sebelum itulah ada beberapa perkongsian hak DJ Kino kasi bagilah adik kakak berkenaan dengan duduk kita jugalah ni deh, berkenaan dengan maklumat lah deh, maklum balas respon lah berkenaan dengan amaran keselamatan, berkenaan dengan amaran keselamatan yang diabai oleh ribuan rakyat Malaysia bahawasanya mereka terus ke selatan Thailand adik kakak dia. Jadi adik kakak dengar berita-berita lagu ni gak hang lah. Banyak PA lah kalau ikut kira gak adik kakak. Dengar kando nak pergi bercuti di luar negara sebagai panggil dikesel lah menjadi antara faktor utama yang boleh dibawakan lah mendorong kita lah ribuan rakyat Malaysia mengabaikan amaran keselamatan dan sanggup beratur panjang bagi masuk ke selatan Thailand terutama pada musim perayaan dan cuti persekolahan. Sebagaimana kenyataan ketua boleh kita adik kakak ketua boleh Kelate Datuk Muhammad Yusof Mamak tinjau hari ni kalau ikut kira di tiga pintu masuk SOH atau komplek imigrasi kastan tu di atas panjang tu kalau kubur tupak dari Bukit Bungol Tanah Merah menunjukkan aliran keluar masuk sangat tinggi adik kakak. Kalau ikut kira pada hari biasa kira-kira 3,000 palo direkodkan melintasi sempadan manakala jumlah itu meningkat kepada lebih 4,000 pergerakan pada hujung minggu. Tu tak timbal lagi dengan cuti sekolah. Dan ni, kadang-kadang adik kakak dia taruh lebih adik kakak naik sehingga mencecah 6,000-7,000 palo sehari. Jadi secara keseluruhan pergerakan tubik masuk ni melibatkan pemegang PAS sempadan dan pasport boleh mencecah sehingga 10,000 orang sehari. Tu dia. Jadi halah diingatkan lah adik kakak pihak polis ni peringat semua kita ni bahawa situasi keselamatan sebagaimana sedia maklu adik kakak di selatan Thailand ni kadang-kadang kita payah nak jaga adik kakak botol kerja digegar pun masa kita duduk sana agak lemah sikit lah alik kita ni adik kakak tak ngelah agak manggil war tu dia adik kakak. Jadi pastikan lah adik kakak bukan tak siwi gigi lah nak gigi kak cuma kat halah tengok musir tetek. Tengok puyai kata kita ni adik kakak kalau nampak tenang leneng gilah tak ada masalah cuma tengok kat ada es masa rusing bukan mitok adik kakak botol kau nak geruh kat lagu mana tu dia. Jadi gitulah adik kakak pakak-pakak fikir ambil lah nak bercuti kau nak melenggok kau nak bergapa pastikanlah kita gi tu selamat klik pun tenang gitu cuma kau dalam poket boleh tutup tenang lah
1: besoknya tangguh ketiga.

0: Tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, MyTV Unify dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu suara.
1: Ah, jadi weh. Tangguh kerumah.

Itu dia dia ke Himbawe Kenangil di ruangan Ingat Lagi Kedok. Dan sama-sama kita dengarkan juara Sohor 15 untuk edisi kali ini. Dan kita akan kembali bersama selepas berita utama 11 malam.

Lawatan PM ke Rusia perkukuh bekalan bahan bakar negara. Caj pengeluaran tunai ATM antara bank dimansuh bermula bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan mengadakan lawatan kerja ke Kazan, Rusia esok dalam usaha mendapatkan jaminan bekalan bahan bakar bagi keperluan Malaysia. Jelas beliau, perkara itu akan menjadi antara agenda utama dalam pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
1: Ini rahsia kita baik dengan orang. Jadi insya Allah dalam 2 hari saya akan dapat persetujuan supaya dia jamin penyaluran minyak dan diesel kepada Malaysia. Supaya sekarang ni tak ada masalah.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis minum petang bersama komuniti nelayan, peladang dan masyarakat setempat di Muar Johor. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut mengingatkan semua pemimpin dalam negara agar bersikap berani dan tegas dalam membanteras rasuah serta penyelewengan. Jelas beliau, langkah itu penting kerana isu salah laku boleh mengakibatkan manfaat pembangunan hanya dinikmati kelompok tertentu.
1: Saya tidak percaya Malaysia ini sangat daif sampai tak boleh bantu rakyat. Saya tak percaya. Kerana urusan dengan kena baik. Sebab tu kita dalam soal rasuah, penyelewengan ini kena tegas. Kerana kalau tak ambil tindakan, kaya bagaimanapun kalau 3-4 orang je yang sapu, sakau, rakyat tak dapat. Ini yang sebab mengapa dari dasar mesti tegas. Nak jadi pemimpin, mesti berani.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengalu-alukan persetujuan Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan permusuhan menerusi memorandum persefahaman yang dijadual ditandatangani Jumaat ini. Beliau turut memuji usaha pihak perantara khususnya Pakistan yang membawa kepada perkembangan positif tersebut. Tegas Perdana Menteri, gangguan berpanjangan di Selat Berkenaan tidak akan memberi manfaat kepada mana-mana pihak. Pelanggan semua bank di Malaysia boleh mengeluarkan wang tunai di mana-mana mesin teller automatik ATM atau mesin kitar semula pintar SRM tanpa membayar yuran RM1 bermula bulan depan. Menurut Persatuan Bank-Bank di Malaysia, inisiatif itu membolehkan pemegang kad debit Malaysia mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM di seluruh negara dengan pengeluaran tunai percuma tambahan, sekaligus mencerminkan komitmen industri dalam memastikan akses yang boleh dipercayai, mudah dan berpatutan selain membantu meringankan beban kewangan harian rakyat. Perbelanjaan subsidi diesel bagi Sabah dan Sarawak mencecah RM1.4 bilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini susulan kenaikan harga minyak dunia akibat krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali. Kerajaan sebelum ini membelanjakan RM2 bilion setahun bagi subsidi diesel untuk kedua-dua negeri pada tahun lepas.
2: Implikasi subsidi diesel bagi Sabah Sarawak, kalau bulan Januari 103 juta, Februari 106 juta. Tetapi setelah bermulanya konflik Asia Barat dan juga krisis tenaga, jumlah itu meningkat dengan sangat tinggi. Bagi bulan Mac, subsidi diesel Sabah Sarawak jumlahnya 563 juta dan bulan April 647 juta. Kerajaan komited untuk terus menyalurkan subsidi kepada rakyat dan juga industri secara bersasar.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Perkhidmatan transit aliran ringan 3 yang menghubungkan Shah Alam dan kawasan sekitarnya dijangka mula beroperasi hujung bulan ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata tarikh permulaannya akan diumumkan dalam masa 2 minggu lagi dan projek itu berada pada fasa akhir operasi percubaan.
3: Our T3 opening will be end of this month. Okay. Tarikh spesifik akan dikerjakan di dalam 2 minggu lagi lah. So LRT3 memang dalam tempoh trial ops pun dah ready. Kita menjangkakan dia dapat beroperasi menjelang penghujung bulan ini, 2 minggu dari sekarang.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony berkata cadangan pemasangan kamera dalam kenderaan e-hailing sebagai langkah meningkatkan keselamatan pemandu dan penumpang akan diteliti memandangkan ia turut melibatkan isu privasi penumpang. Kementerian Kewangan mengesan beberapa kes perolehan kerajaan yang menunjukkan spesifikasi tender dipercayai menjurus kepada vendor tertentu. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata, terdapat tender pada awalnya kelihatan kompetitif namun hanya satu syarikat memenuhi syarat selepas penilaian teknikal dan kewangan dilaksanakan.
4: Kita maklumlah, Malaysia ni agak kreatif. So bila dilaksanakan semua tender, kita pun melihatlah ada banyak insiden di mana tender tu nampak cantik. Tapi lepas penilaian kewangan, penilaian teknikal, tinggal seorang saja. Setelahnya semua spesifikasi itu menjurus pada satu vendor.
0: Menurut Tan Sri Johan, perkara tersebut dikesan berlaku berulang kali membabitkan beberapa agensi. Kira-kira 7,000 hingga 8,000 etnik Rohingya dihantar ke negara ketiga setiap tahun sebelum ini menerusi kerjasama antara kerajaan. Bagaimanapun, proses itu kini terhenti susulan pelbagai kekangan yang dihadapi negara-negara terlibat. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, Malaysia mempunyai kerjasama dengan beberapa negara yang membolehkan pelarian Rohingya ditempatkan sementara sebelum dihantar ke negara ketiga yang memerlukan tenaga kerja atau khidmat profesional mereka. Di Selangor, 4 sindiket penipuan dalam talian berjaya ditumpaskan menerusi 4 siri operasi melibatkan daerah Kajang, Seri Kembangan dan Shah Alam dari 8 hingga 10 Jun lalu. Ketua Polis Negeri Datuk Shazli Kaha berkata pihaknya juga berjaya menahan seramai 41 warga asing yang dipercayai terlibat dalam pelbagai penipuan antarabangsa.
5: Bagi keempat-empat operasi, rampasan telah dilakukan melibatkan telefon bimbit sebanyak 74 unit, komputer river sebanyak 24 unit, router sebanyak 6 unit dan juga modem sebanyak 2 unit. Juga dalam siri serbuan dan tangkapan serta rampasan, nilai anggaran rampasan adalah sekitar RM409,200.
0: Datuk Shazli Kahar.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: 4 perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan G dan H. Tempat 12.30 malam ini, juara Eropah Spanyol akan turun berdepan Cape Verde yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Diikuti perlawanan melibatkan Belgium dan Mesir pada pukul 3 pagi. Seterusnya, wakil Asia Arab Saudi dijadual bertemu wakil Amerika Selatan Uruguay pada pukul 6 pagi dan akhir sekali Iran berdepan New Zealand pada pukul 9 pagi. Keperkembangan luar negara, Timor Leste mempelawa pelabur Malaysia untuk meneroka peluang pelaburan dan mendapatkan kontrak projek ketika negara memulakan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Presidennya Jose Ramos Horta berkata, pembangunan negara itu disokong perancangan projek infrastruktur secara besar-besaran dan dibiayai menerusi dana kekayaan berdaulat serta pinjaman pembangunan daripada institusi multilateral, antaranya Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia dan Perbadanan Kewangan Antarabangsa. Beliau berkata semakin ramai rakyat Malaysia berkunjung ke Timor Leste didorong oleh kesaling hubungan penerbangan yang lebih baik antara kedua-dua negara. Perjanjian gencatan senjata Amerika Syarikat Iran, Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul mengalu-alukan laporan mengenai perjanjian tersebut sambil menyifatkan sebarang perkembangan positif di Asia Barat akan membantu meredakan krisis global dan menyokong kestabilan ekonomi. Bangkok katanya telah menyesuaikan diri dengan baik terhadap gangguan rantaian bekalan global dan kerajaan Thailand bergantung kepada perancangan strategi jangka panjang dan bukannya bertindak balas terhadap perkembangan harian. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan perjanjian dengan Iran telah dimuktamadkan. Susulan itu, beliau memberi kebenaran untuk membuka semula Selat Hormuz dan menamatkan sekatan oleh tentera laut Amerika. Trump menyatakan demikian menerusi hantaran di platform Truth Social miliknya. Beliau turut memberi bayangan mengenai penyambungan semula trafik maritim dan penghantaran tenaga menerusi laluan strategi tersebut. Trump bagaimanapun tidak memberikan butiran lanjut mengenai perjanjian itu dan pelaksanaannya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan PM ke Rusia perkukuh bekalan bahan bakar negara. Caj pengeluaran tunai ATM antar bank dimansuh bermula bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

tinggalkan itu, tinggalkan saya serta saya.

0: dengan pengumuman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: Ayati Hirmuru Pirenter Nembik ini kini matu meketia wudanggal vali uruti varum nilagil.
2: Stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into scenes of...
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。
0: Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya. Singgikan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
4: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya, 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi perikemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

0: hanya di ruangan rentak kenangan di Jantan FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.20 minit malam, kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

kembali semula adik kakak di ruangan rentak kenangan di malam yang indah dengan duduk ke yang sejuk. Oh, kalau di wakak cahih lah, tapi mungkin sebaliknya untuk adik kakak kita lah yang berlainnya tepat. Tapi kehadiran DJ Kid pada malam ini di ruangan rentak kenangan yang pastinya akan ngulik adik kakak lah dengan lagu-lagu yang pastinya dia panggil kena dengan kandok, kena dengan time, kena dengan musik, kena dengan zaman demo lah adik kakak, terutama sekali sasah lama. Jadi adik kakak untuk malam ni tak ada panggilan talian lah, dibuka hanya sekadar dia panggil akan diperdengarkan lagu-lagu imbauan kenangan sebelum anda memejamkan mata. Sebelum tu syukurlah untuk DJ Kid ngakil lah dari segi bak kewajipan kita kepada Allah SWT untuk kali kedua, harap-harap ada satu nak berlaku. Begitu juga dari segi bak peringatan-peringatan asah yang mungkin ianya remeh tapi ianya penting adik kakak. Antaranya sebagaimana sokmo lah DJ Kid besar, baik dari segi bak pembaziri api air, bila cerocor nyalo tak tahu gapo nak tegak orang panggil pembaziri tu. Begitu juga lah dari segi bak keselamatan harta benda, begitu juga lah kepada demo hok mana berakan dengan ubat-ubatan. Kira asah kita dah tu adik kakak weh. Dah denyo panggil pergi mari dengan klinik dengan hospital juga iyalah tu. Walaupun orang panggil duga tekok pun nak telel pun nak guano adik kakak untuk kesihatan kita juga adik kakak, tawakal kita. Tu dia adik kakak. Jadi kita bersama sebagai pembuka tirai pertemuan kita ini, kita bersama dengan Osman Bakar.

Oh, tu dia dia okay, lagu daripada Osman Bakar deh, menerusi filem Keluarga 69 yang dilakonkan, yang dinyanyikan oleh Allahyarham Seniman Agung kita lah, Allahyarham Tan Sri Dr. P. Ramli. Deh, itulah lagu Entah Di Mana. Deh, duduk ke kita pada malam ni lah, ni sebelah 26 minit malam, kadang-kadang ni hot sore lah, dia kata tak. Oh, kadang-kadang sebelum pejam mata tu kak dok nyasa, teringat ni, tanya dok lah. Kadang-kadang masa kita ni tidak terluai mana ni, bila tak dok dok sore maksa kesikal lo dok. Jadi kak nyama hari terimba lah adik kak dok, masa kita, kenangan kita bersama si dia. Tak kira lah siapa sekalipun dia kakak, orang rumah kau, tuk laki kau, orang tua kau, anak kita kau. Jadi mencari-cari entah di mana lah dia kakak. Bukan nak kendor semangat dia, tapi kat lah orang panggil lah, gosok belakang lah dia kakak. Gosok belakang lah antara kita. Mungkin ni kita baru kehilangan dah seseorang yang dicintai. Tapi teh tu tak aji putuh dia kakak. Cuma kadang-kadang malam yang sunyi akan melahirkan orang panggil lah, rasa kesik atas diri kita. Hok sekalo gagal jadi sunyi sepi. Nah, tu dia. Kadang-kadang dia kakak pekak baloh kau, gagal gegok atas rumah kau. Itulah orang panggil kenangan. Bukan nak sarai ke demo ni pekak baloh hari-hari. Tapi itulah kenangan kita, masa kita bersama si dia, yang mungkin tidak akan dapat lagi kita ulangi walaupun hadirnya sang pengganti. Itu dia dia kata. Hanya saya cari lagi.

0: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan. 11 hingga 12 malam.
2: Cerita kita Kelantan, kemah go kita.

Itu dia saudara, lagu daripada Maria Bacok ya. Itulah seni kata lagu yang mempunyai madah, yang boleh dipanggil mengusik kita lah, untuk sama-sama mengenangkan lah kenangan-kenangan lalu. Namun begitulah dia kakak, di hati kasih, di mata saya dia kakak, mungkin ni kanduk kita tu adik kakak dalam kalau kecek kak, dari segi kanduk lah, tak kira lah dari aspek gapo, dari sifat mana sekalipun adik kakak, kanduk tu nak belakang, tapi bila tentu jadi hak kita adik kakak. Sebab itulah hanya mampu kasih di hati, sayang di mata. Dah nak tubik mulut tu berat lah, berat mulut nak tubik. Kerah lidah orang panggil dah ni. Tu dia tu je. Ni. Tu dah. Peng sedah kan. Tapi kat kita lah adik kakak kepada demo yang mungkin dalam persiapan lah untuk tidur, untuk memulakan hari yang baru untuk esok lah. Ya. Esok hari merupakan lah. Hari ni kalau ikut kegorik tadi kak, kita telah pun berada di hari terakhir untuk 1447 Hijriah. Dan mungkin ni lah, untuk malam esok adik kakak, mungkin ni kita adanya azam baru sempena dengan tahun baru Hijriah ni adik kakak. Alhamdulillah adik kakak, dalam keadaan kita malam ni adik kakak duduk kelepah-kelepah dengar Kelantan FM di ruangan retak kenangan ni. Kelepah-kelepah pun ni, rasa-rasa lengeng dok, rasa-rasa dahi tu hewi lagi omong kat aku. Nak banding dengan lagu kita pasal saat ni kat petikah jauh lah adik kakak weh. Nak ngomong kita tu habis zaman dah kita tepuh. Tapi alhamdulillah adik kakak tu hewi lagi, kita segar. Dah makan pun lalu lagi, tidur pun terjenuk lagi, lagi tak kucacuk juga. tu dia adik kakak. Jadi kita gialah ke lagu seterusnya lah adik kakak. Bahagia jodoh ondel lah.

Itu dia dengarkan lagu Bulan dan Juga Angin. Apabila habis patah kata adik kakak Tak. Segahkan anginnya lah. Angin tu kat doa lah adik kakak doa lah tu adik kakak Gapoh kita mitok, gapoh kita tubik mulut pada malam ni. Dalai duduk ke sore. Kadang-kadang lah mari telitah. Lah mari teringat adik kakak. Tak ada arah nak buat weh. Ubat dia doa lah. Bulan dia juga angin-angin dekat doa lah adik kakak. Sebagai orang panggil mecoh lagu lah adik kakak. Lagu mana kita ingat, lagu mana kita rindu, lagu mana kita kenal. Segala-galanya lah adik kakak. Dibukukan di dalam doa kita, di dalam tadahan kita kepada si dia adik kakak dia. Rindu siapa agak-agak. Duduk diri dalam

Oh, tu dia adik agak. Oh, itulah lagu kedua terakhir untuk pertemuan kita di ruangan Rentak Kenangan ini. Lagu yang dinyanyikan, ya, lagu nyanyian kenangan Allahyarham Ibnu Rizza. Nah, kita ni gitulah adik agak, dalam menggapai sebuah kebahagiaan, pastikan kita ni tidak banyak main tarik tali. Pastikan kita ni sentiasa yakin dengan sesuatu perjalanan yang kita bakal kecapi, adik agak. Kau duk main banyak tarik tali kat hang lah. Duk main belah rindu duduk gitu ya kau. Jadi bolehlah merindunya tidur kita ni. Siapa teka, siapa masa dah kita untuk berpisah. InsyaAllah ada umur ada jodoh. Kita akan bersama di segmen Cekok Cerita Kita Kelantan untuk malam esok. Assalamualaikum. Terima kasih pendengar setiaku. I love you. Dengarkanlah lagu ini sebagai tanda perpisahan kau dan aku.

0: Dan FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dhil fadli wal ihsan. Syara'a li'ibadihi hijratal qulubi wa hijratal abdan. Waj'ala hataynil hijrataini baqiyataini ala murriz zaman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika alladhi arsaltahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullih wa ala alihi wa sahbihi alladhina hajaru wa jahadu hatta fatahu al-qulub wal buldan wa nasharu al-adl wal iman ridwanullahi alayhim wa man tabi'ahum bi ihsan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui setiap perkara zahir dan batin, berikanlah kami ruang dan peluang untuk terus bertaubat memohon keampunan-Mu. Sesungguhnya kami takut akan azab neraka-Mu, ya Allah, dan kami berharap akan rahmat dan syurga-Mu. Allahumma Rabbana auzi'na أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنك تبنا وأصلح لنا في ذريتنا إننا تبنا إليك وإننا من المسلمين. يا الله, justru itu jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur atas segala nikmat-Mu yang tidak terbilang, dan jadikanlah pula kami sebagai hamba-hamba-Mu yang sentiasa mampu melakukan amal saleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dari itu, ya Allah, ya Tuhan yang maha mengasihani, kurniakanlah kami pasangan-pasangan dan zuriat keturunan yang mulia dan menjadi penyejuk mata kami, serta jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang beriman dan bertakwa. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Allahumma ya akrama man su'ila wa ajwada man a'ta استجب دعاءنا وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير الأنبياء وعلى آله وصحبه الأتقياء, والحمد لله رب العالمين.

0: Nasional FM sentiasa.
1: Marilah saudara-saudara pendengar sekian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak bangsa yang tercinta. Seorang
2: hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
3: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran jakim.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Persembahan kali pandangan cinta dan sayang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Saya percaya banyak lagu-lagu pilihan anda telah pun diputarkan. Lagu pilihan bersama 2.0. Terima kasih untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, terus kekal setia. Jadi tibalah masanya Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Akan bersama-sama sepanjang 6 jam, 12 malam hingga 6 pagi, untuk kita buka lembaran hari baru Selasa 16 Jun 2026 di penghujung tahun Islam 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat, dengar nasihat doktor. Makan ubat, jangan di skip. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan sepanjang 6 jam, bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuk dapat didengarkan di negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, menerusi RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ya. Oh ya, saya nampak tadi kawan-kawan RTM Negeri yang baru tamat tugasnya 12 malam. Dekat Melaka ada DJ Lia, DJ Faizal di Perak FM, DJ di Terengganu FM. Terima kasihlah untuk anda. Sama-sama kita terus layan, okey, dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mana yang benar saja yang saya bawakan untuk anda sepanjang 6 jam ini. Sambil-sambil kita tengok Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung pada waktu ini. Penyokong-penyokong spin, mana dia? Ramai yang tengah tengok bola sepak. Spin, Cape Verde baru masuk minit ke-12. Masih lagi 0-0 pada waktu ini. Cape Verde, kali pertama menyertai Piala Dunia. Agak-agak Malaysia bila lagi kan. Mudah-mudahan kita doakan satu masa nanti Malaysia berada di pentas Piala Dunia pula. Jangan putus harapan, usaha terus insyaAllah. Hari ini ada 4 perlawanan yang melibatkan kumpulan H yang sedang berlangsung pada pada waktu ini. Spanyol ataupun Spain menentang Cape Verde, Belgium dan juga Egypt ataupun Mesir pukul 3 pagi nanti. Ini pun satu perlawanan yang best ni. Juga pasukan Asia pukul 6 pagi nanti, Saudi Arabia. Kita kena sokong pasukan Asia kita menentang Uruguay. Dan 9 pagi Iran juga, kita kena sokong Iran. Pasukan Asia kita akan menentang New Zealand pukul 9 pagi. 4 perlawanan ya. Grup H, grup G, juga ada grup H nanti pukul 6 pagi. Grup G, dua kumpulan H dan G. Okey, geng-geng berhantu, dah bersiap sedia belum? Saya menyeru anda semua untuk laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jom kita layan lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sampai 1.30 minit pagi, hiburan berbagai rentak, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Luncur terus sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

persembahan kuasa dengan memegang hati. Membawa kita ke 12:28 minit tengah malam. Ramai yang berjaga waktu ini. Berjaga melihat ataupun menonton Piala Dunia 2026 di saluran sukan TV RTM. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan RTM. Untuk edisi kali ini kami bawakan 104 perlawanan secara keseluruhannya. Edisi yang terbesar menampilkan 48 pasukan berbanding sebelum ini 32 pasukan. Tiga buah negara menjadi tuan rumah. Anda sokong siapa? Kalau lihatkan pada waktu ini baru masuk minit yang ke 28. Spanyol masih lagi 0-0 menentang Cape Verde. Namun begitu, Spanyol nampaknya menguasai permainan setakat ini. 68% secara keseluruhannya ball position berbanding Cape Verde dengan 32%. Shoot on.

Kalau saya, saya pilih Argentina. Sebab pasukan pilihan saya kan. Ada yang kata Brazil, ada yang kata Portugal. Kali pertama Ronaldo nak angkat Piala Dunia. Betul juga eh. Tapi apapun, 48 pasukan saya percaya akan ada kejutan-kejutan yang berlaku. Baik, ribut petir, hujan lebat juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, di seluruh negeri Kelantan, Terengganu pula, di seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula Lipis dan juga Jerantut, di Sarawak, di Seri Aman, Lubuk Antu, Sarike, Sibu, Mukah, Kampit, Song, Bukit Mabung, termasuklah Bintulu, Tatau dan juga Sebau, serta Miri, termasuklah di negeri Sabah, di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nambawan dan juga Labuan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cik Baga dan juga rakan-rakan Ajam Napi, Johan, Ajib Sarin dari Kelapa Sawit Johor melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Ilin Manja, Nenek Ani, Lida Wahida, Luncur dari Senai, JB, Muhammad Ramli, Jafar Nazri, Yahya, Siti, Hijanatul Rahim, ada Ahmad Suhaili dari Brunei, Muhammad Yusof dari Terengganu, Fazia G juga turut bersama-sama, Itah Chot dari Ipoh Perak, kita ada siapa lagi, Razak Balangi, Masna Loso dari Kuching Sarawak, Intan Hamid memberikan salam, Syah Putra Mesin Johor PK Amin, dari Geng Saka Boko, Geng Saka Pondoh, Pak Mendalia Bukit Beruntung, Izzah KBE dari Kuantan, Zai Zurani dari Temuluh Pahang, kekas setia dengan Nasional FM, Marsa Saleh Jamaah Aloha, Abdul Jalil Tahir, Abang JJ Gemas, Asna Asrani, Elbiana Rosiliana dari Saratok di Bumi Kenyalang, Sarawak, Juria Jaafar juga turut hadir. Ita Rozaya Sumandak Sabah hadir sambil tengok bola sepak katanya. Kita ada Bida dari Salju, dari Iskandar Putri, Johor, Razak Balangi, Din Karudin, Kuala Terengganu, Muhammad Faizal Mustafa, JB, Jazmizi Abdullah hadir dari Puchong. Segmen nombor satu tengah malam anda mantap. Solehadin, Rosmira, Nodiana Nordin dari Miri Sarawak, Princess Su juga turut bersama-sama, anak Anton, Muhammad Ramli Jaafar, Nur Ariza melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Itu antara yang terawal melaporkan diri di Facebook rasmi Nasional FM. Jom ke live TikTok pula. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, luncur sampai pukul 6 pagi nanti. Yang sedang memandu, hati-hati terus memandu. Ramai yang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, abang-abang lori, pemandu-pemandu grab, brother-brother bus semua. Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya ya.

Kumpulan Sejeringan Purnama 12.48 minit tengah malam. Bagaimana kedudukan semasa? Oh, masih kosong-kosong ke? Ya, masih lagi kosong-kosong. Memasuki tambahan masa di minit di separuh masa pertama ya. Minit ke 48 waktu ini. Kedudukan masih lagi Spanyol kosong. Cape Verde kosong. Baik, alhamdulillah mulai 1 Julai ini orang ramai menyambut baik pemansuhan cas RM1 bagi pengeluaran wang tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ataupun ATM dan juga mesin kita semula pintar SRM. Jadi ramai yang menyambut baiknya kerana ini memberikan kemudahan rakyat untuk mengakses bank tempatan tanpa mengira bank pengeluaran kad. Kalau dulu kita keluarkan duit, katalah duit kita disimpan dekat Maybank, kita nak ambil duit dekat CIMB, kita kena charge RM1 kan. Kini mulai 1 Julai dah tak ada lagi dah. Tak ada charge dah. Jadi keluarlah dekat bank mana-mana pun. Inisiatif ini sebenarnya sangat-sangat baguslah kepada rakyat eh? Sebab segelintir individu terpaksa ke lokasi bank lain untuk keluarkan duit. Betul, kalau dulu kita nak pergi nak keluarkan duit dekat Maybank, kita kena cari juga Maybank eh. Tak nak tolak RM1 kan. Ada yang begitu. Tak apalah nak cari Maybank juga, tak nak tolak RM1 walaupun Maybank tu jauh. Kini dah tak perlu lagi dah. Depan mata ada bank, cucuk je lah duit. Ambil je lah duit tu. Dah tak kena charge lah. Mulai 1 Julai. Jangan lupa esok Maal Hijrah. Sambutan Maal Hijrah 1488 Hijrah bagi tahun 2026. 17 Jun 2026 di seluruh Malaysia. Dan peringkat kebangsaan akan disambut di Masjid Putra Putrajaya pada jam 9 pagi. Jadi majlis sambutan ini akan dihadiri dengan oleh pelbagai pihak. Jangan lupa anda yang berada di Putrajaya ataupun di Lembah Kelang boleh hadir ke Masjid Putra Putrajaya untuk kita sama memeriahkan sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan untuk tahun 1448 Hijrah. Selamat tahun baru. Hijrah satu pengorbanan. Hijrah adalah untuk memperbaiki diri sebenarnya agar menjadi penyabar, bukan lagi yang suka marah-marah. Panas baran, cubalah kita berhijrah, memperbaiki diri, menjadi penyabar. Tapi nak sebut pasal hijrah ni senang kita cakap, mudah untuk kita cakap hijrah kan. Tapi yang susahnya untuk kita istiqomah. Hijrah mudah. Okeylah, saya berhijrah nak jadi penyabar, cakap memang mudah. Tapi untuk kita istiqomah tu yang agak sukar. Tapi apa pun bergantung pada diri anda. Headbanging Abang Lori pam-pam-pam. Oi, mantap ha? Ramai yang menyapa saya pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Syazwan Arif, Rihan Ahmad dari Kangar Polis, Nek Mas dari Kota Baru. Kita ada Janet Zai. Siapa lagi? Budak lawanya Mystic. Lisan Liu dari Tasik Kesuma Beranang. Rohatun Atun, kita ada Tun Dr. Philip Mahling Azam Baker dari Kota Tinggi Johor, Faiz Haji Ibrahim. Dan ramai lagi lah yang menyapa saya di live TikTok. Mana ada geng-geng TikTok? Ada akaun TikTok, jangan lupa masuk memeriahkan live TikTok sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita bersembang dekat live TikTok tau, secara langsungnya. Kalau dulu kalau kita dengar radio, siapa penyampai ni, macam mana rupa penyampainya kan, macam manalah rupa abang manisnya, manis ke tidak, handsome ke tidak. Handsome tak adalah, manis tu ada. Betul, tak percaya masuk. Siapa yang tak pernah tengok saya
boleh masuk ke live TikTok. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia Blues Ulas Hour, Moose dan juga Wings. 12.53 minit malam. Terus layan Game Berhantu.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik,

Kasih hentak kepala. Merosin lagu ini Metallica dengan Spin Out The Bond membawa kita ke 1.9 benih pagi. Kita dah berada di jam yang kedua. Nasional Kian Buruhan tu. Terima kasih untuk anda terus kekal setia. Walaupun mata tengok bola, tapi telinga sambil dengarkan Nasional Kian Buruhan tu dengan lagu-lagu yang terbaik. Kita bermula dari jam 12 malam tadi dengan lagu-lagu rock kan. Lagu rock yang agak rancak. Jangan risau, lepas ni kita buka warung joget pula sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Baik, sebelum ini kalau kita lihatkan kos penghantaran ubat-ubatan ya, yang ditanggung oleh pesakit kerana ada yang memilih untuk hospital ataupun mana-mana klinik kerajaan untuk poskan ubat itu kan. Jadi kos penghantaran ubat-ubatan kepada kira-kira 80,000 pesakit setiap bulan akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan menerusi program ubat melalui pos ataupun dalam kurungannya UMP yang dijangka bermula Julai ini. Menteri Komunikasi Dato' Fahim Fadil menyatakan inisiatif hasil kerjasama Kementerian Kesihatan dan juga Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC melibatkan anggaran kos 5.69 juta ringgit setahun dan kos penghantaran berkenaan akan ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Komunikasi dan juga MCMC dan kita harapkan menjelang Julai ini dapat dilaksanakan di setiap negeri dan kos penghantaran tidak perlu lagi ditanggung oleh pesakit kerana akan dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan ya. Lepas ni dah tak payah, lepas bulan Julai dah tak payah dah sesiapa yang terima ubat kan dari hospital tak perlu lagi bayar kos penghantaran. Okey, terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya. Boy Tobing antaranya Zan Jaafar, Siti Nur Azuwani, Ismi Pal, ada Fikri 92, ada Mok Wan, ada Botak Bahau, Nur Cahaya, Rohatun, Nasi Lemak, Simpang 3, Seremban, mantap, Nasi Lemak Ayam 1 untuk saya, Marsa Saleh, Bunga April, Santalia Brua, Semek Dia, Masa Manis, kita ada Puteri Lilin, Ida TSK, Ita Chod, Jumain Kromok, Rohani, Mrs. Vario tengah bertugas pada waktu ini, Encik Helvi, Suhaila, kita ada Ijam, Red Apple, Lavender Girl, Mr. Joe, Razali Muhammad, Norohan Awang, Salim Jaafar dari Sabah, Suzy Mai, Ajib 8189, Razal, kita ada siapa lagi? Lisa Jerantut, Kupu-Kupu Beracun, Almi 98, Brother Z, Teluk Panglima Garang hadir, Nur Suhaila, kita ada Nolia, Ibra Angles, Faisal JB, Salmet, Yayang Sandra. Mantap. Terima kasih yang hadir merusi live TikTok waktu ini. Tepi-tepi like-nya kasih turbo. Cik Puan pun hadir. Kasih turbo. Zai Jeff Morsing hadir. Normas Fazli. Siapa lagi? Yan Retro dari Pasir Mas Kelantan. Paman Ujang Selatan Go Utara. Pom-pom-pom. Abang Luri ya. Pilot Darah The Gang Rimbal Pam Mai hadir. Ramai pilot-pilot darat melaporkan diri bersama dengan saya. Pemandu-pemandu taksi, pemandu Grab, Abang Luri berada-berada bas cari jalan, cari duit, cari rezeki atas jalanan. Hati-hati ya, kita nak cari rezeki bukan nak cari maut kan. Yang penting kita terus berhati-hati, bertanggungjawab di atas jalan raya, memastikan keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Okey, jom. Tadi kita dah layan lagu entak-entak kepala. Kita buka warung joget sehingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita sama-sama, kita nak layan lagu-lagu menangis sepi bujuk katil, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu sing along. Selepas 1.30 minit pagi, okey. Lesti dengan Zafin Melayu. Terus layan Game Berhantu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Himesh Reshammiya, lirik oleh Kumar Sanu. Artisnya Kumar Sanu dan juga Alka Yanik menerusi lagu ini, Terry Junaria. Membawa kita ke 1.33 minit pagi. Saya dah cakap dah, lepas lagu hentak-hentak kepala, warung joget kan. Ada yang joget di atas katil tu, tergolek sana, tergolek sini, sudah-sudahnya jatuh dari katil. Dengan lagu Hindustan, dengan lagu dangdut kan. Ada lagu joget, macam-macam lagu rentak irama yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Buat masa ini, masa lagi 0-0 minit ke-72, Sepanyol dan juga Cape Verde. Ada yang kata Sepanyol menang mudah, ha? Mana menang mudah, Sepanyol nampaknya bergelut, tak jumpa lagi gol yang dicari. Walaupun setakat ini 15 percubaan, dengan percubaan yang menepati sasaran adalah 6.70% ball position, tapi masih lagi tak jumpa. Siapa kata boleh menang mudah? Piala Dunia untuk tahun 2026, saya jangkakan banyak kejutan-kejutan yang boleh berlaku. Lamine Yamal baru masuk, ramai yang tertunggu-tunggu, pemain muda berusia 18 tahun. Bila nak masuk, bila nak masuk, dah masuk dah. Apakah ianya dapat membantu Spanyol untuk memenangi perlawanan pertama? Jadi terus kekal bersama dengan RTM. Dan pukul 3 pagi nanti ada juga perlawanan dalam kumpulan G pula, Belgium menentang Mesir. Baik, kita difahamkan ada satu memorandum persefahaman ataupun MOU akan dimeterai dalam masa terdekat antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Dan kita harapkan memorandum ini dapat disegerakan. Kerana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga menyambut baik kesepakatan yang dicapai oleh antara Amerika Syarikat dan juga Iran untuk menamatkan konflik antara kedua negara. Beliau turut memuji usaha pengantaran yang menyumbang kepada perkembangan positif itu, khususnya yang dilakukan oleh Pakistan. Pembukaan semula Selat Hormuz kepada aktiviti perkapalan antarabangsa ketika ini harus diberikan keutamaan segera dan juga menyifatkan ianya sebagai urat nadi penting kepada keterjaminan bekalan tenaga global serta perdagangan. Ya, kita harapkan ianya dapat disegerakan. Janganlah ada konflik-konflik lagi. Bila ada konflik ni, terutamanya melibatkan Selat Hormuz dan sebagainya, kita

niaga yang susah, ekonomi dunia yang yang terjejas. Okey, one besar selamat pagi untuk anda. Kita ada Kak Pa, Mesara, Harun Hamzah, AG, Kasih Latifa, Ani Sarbini, Khairul Azri, Nizam, Cik Pon, Amin, Wawar Razi, Tengku Din, Isa Isah, Jajah 83, Abang 30 Sen, Syah Kamarudin, Zubaidah, Pak Inberger 7, Ibaling, Kamariah, Wang Spawi, Noli Zawati, Din Taiping, Masna Abdullah, Sam DZ juga turut hadir. Terima kasih hadir. Kita ada Rahma, kita ada Bunga Kebangsaan, Ashamir, Biana, Zawati, Alwira, Iwan Muan, Wajina, Vanessa, Mujib turut bersama-sama. Terima kasih hadir. Lin 79, driver MJ Carrier. Pam-pam-pam. Abang-abang yang pilot darat, kalau menyapa saya memang tak kena bagi horn dekat saya, ya. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini sudah pasti kita tukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan. Ada kalanya kenangan itu sentiasa tersimpan di hati. Kadang-kadang waktu, kadang-kadang bila kita teringatkan kenangan itu, kita boleh menitiskan air mata tau bila terkenangkan. Tapi kalau boleh jangan terlalu fokus pada kenangan, kerana hidup ini bukan sekadar kenangan tapi juga untuk masa depan dan juga insan yang sentiasa berada di sisi kita. Meskipun begitu, kenangan banyak mengajar kita tentang erti pengalaman hidup. Pengalaman adalah guru yang terbaik dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, mengajar kita tentang erti kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah, ya. Kenangan, sama ada kenangan manis ataupun pahit, ianya banyak memberikan pengajaran dalam hidup kita lah. Kita ambil satu pengajaran yang baik supaya hidup kita akan bertambah baik dari sehari ke sehari. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk kata dengan lagu ini, lagu ciptaan LY dan juga lirik oleh Baiduri. Siti Nurdiana dengan Seribu Setia. Adakah anda semua pendengar-pendengar Nasional FM setia bersama dengan saya sampai pukul 6 pagi? Kalau setia, luncur terus. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Kumpulan memori lagunya sikit sang sebuah cinta. Ada yang dah terimbau, terimbau kenangan waktu dulu kan. Dari masa dululah sebenarnya kita banyak belajar kan, bahawa tak semua perkara itu akan terus kekal. Dan kehilangan itu pasti, kehilangan itu sudah tentu. Tak semua jalan yang kita lalui itu jalan yang manis. Ada kalanya pahit di masa lalu. Tetapi apa pun yang berlaku, ada hikmah di sebaliknya yang boleh dijadikan pembelajaran untuk masa yang akan datang. Tak semua masa lalu itu menyakitkan. Ada juga perkara yang menyenangkan hati kita. Apapun, kenangan akan terus bersama-sama dengan kita. 22 minit pagi waktu ini di jam yang ketiga Nasional Game Buruhantu. Taman perlawanan antara Sepanyol dan juga Cape Verde 0-0. Macam mana penyokong Selangor, penyokong Selangor pula, penyokong Spain, penyokong Sepanyol, semua okey, puas hati tak puas hati kan? Ada yang kata, mana boleh Spain kena menang 23 percubaan, 8 on target, 8 percubaan tepat, 74% penguasaan. Tapi masih lagi tak boleh nak menang kan? Nak buat macam mana? Bola itu bulat, bola tu bulat. Kadang-kadang pasukan yang kurang penguasaannya tiba-tiba boleh menang. Dia manfaatkan peluang yang ada kan, ruang yang ada. Itulah bola. Tapi saya, macam saya berkatakan pada anda, 48 pasukan untuk kali ini, banyak tau. Akan ada kejutan-kejutan. Gergasi-gergasi sebelum ini bakal tumbang. Siapa yang bakal menjuarai Piala Dunia 2026? Baik, Kak Norifah, terima kasih hadir. Norifah 80 Azhar Pendang, kita ada Mastura USYMC Auto dari Perlis, Intan Abdul Kadir, Lady Heda, Nur Pineng, Azura Bakri, Farhan, Rosida Abu Bakar, kita ada Yas, kita ada Ariana Yana, Lin 79, Mizi 85, Mar Pineng, kasut dah buruk, lunjur terus, headbanging pun Abang Luri, Farif Hakimi, Amar Amri, Siti Fatima, Fariza Talib, Emma Cindai, Ikram, Nur Adila, Azli Zabaha. Oi, sini semua baru habis tengok bola ke, baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan risau, pukul 3 nanti kita ada lagi. Pukul 3 nanti jangan lupa terus tonton RTM. Pukul 3 dalam kumpulan G pula, Belgium menentang Egypt ataupun Mesir. Adakah Mo Salah akan main? Alan Burger Gani Corner Pulau Pinang turut hadir. Mantap. Hari ini peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Semua okey ke? Peniaga-peniaga warung, peniaga-peniaga restoran. Terima kasihlah kerana terus bersama-sama dengan Nasional FM. Ada yang tengah layan bola dekat kedai mamak tu. Saya nampak ramai tengah layan bola dekat kedai-kedai, sambil minum, sambil bersembang dengan kawan-kawan, membincangkan Piala Dunia tahun ini, tahun 2026 edisi kali ini. Tidur bola, makan bola, semuanya bola. Pagi-pagi dekat pejabat pun cerita bola. Malam tadi macam mana kan? Macam mana Jepun boleh seri dengan Belanda semalam ni? Dua sama ni. Setakat ini kalau kita lihatkan, wakil Asia sangat-sangat cemerlang. Korea Selatan itu hari menang 2-1. Qatar seri kan? Apakah nasib Iran, Saudi Arabia ataupun Arab Saudi pagi ini? Dua wakil Asia. Jepun juga cemerlang walaupun seri dua sama. Australia, wakil Asia, menang juga. Setakat inilah wakil Asia. Makan bola, tidur bola. Ya, busy 85. Takoyaki, makan takoyaki, okey. Ben Bineng, GPS luncur. Geng kerja malam balai polis kota Sarang Semut. Mantap, abang-abang polis, kakak-kakak polis. Terima kasih kerana terus kata tu berkorban apa saja dalam memastikan keselamatan dalam negara terus terjamin ya. Terus berlibur lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati melalui lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Gemersik suara Azim melalui lagu ini, Pelamin Anganku Musnah.
Kalau dah musnah pelamin tu, buat pelamin yang baru. Terus layan game buruhan tu di National FM.

0: 76 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola FIFA dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Orang santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

Umbrella dengan Ramalan Gubernur Belaka. Tebakanku betul-betul terjadi. 2.34 minit pagi. Yang baru bertemakan Nasional FM pada waktu ini. Terima kasih hadir. Terima kasih kerana memilih radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sebagai teman hidup anda. Yang paling penting, Nasional FM bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun dengan penyampainya. Hati yang seronoknya itu kan, 24 jam ada DJ. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam ada penyampainya. Ada yang baru bangun tidur? Ada. Terlepas perlawanan tadi ya. Perlawanan antara Sepanyol dan juga Cape Verde yang berkesudahan dengan 0-0. Ada yang tengah buat air dekat dapur tu, nak sambung tengok bola pukul 3 pagi nanti. Dalam kumpulan G pula, Egypt akan turun menentang Belgium. Ini pun antara satu perlawanan yang menarik untuk kita saksikan. Selain daripada pukul 6 pagi nanti, Arab Saudi akan menentang Uruguay. Dan juga 9 pagi, Iran bertemu dengan New Zealand. Siapkan air, siapkan kudap-kudapan yang ada. Sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil dengar lagu-lagu terbaik. Tengok bola juga, tapi jangan menangis pula. Sebab kita memang tengah layan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil ya. Baik, kita dah bersiap sedia belum? Dalam kita nak menghadapi, dijangka akan menghadapi fenomena El Nino sehingga

hingga awal tahun depan. Ini berintensi kuat tau. Berintensiti kuat. Dan agensi kerajaan di peringkat persekutuan dan juga negeri mempertimbangkan kesiapsiagaan bagaimana menghadapi cuaca panas yang agak melampau nanti. Dan juga Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam memaklumkan strategi dan juga tindakan kesiapsiagaan yang perlu dilaksanakan telah pun dibentangkan oleh agensi berkaitan pada mesyuarat jawatankuasa Induk Jerebu dan juga cuaca kering kebangsaan bilangan 1 tahun 2026 semalam. Dan fenomena ini dijangka menyebabkan taburan hujan berkurangan dan juga hujan menjadi lebih panas serta kering. Cuaca menjadi lebih panas serta kering berbanding keadaan biasa sekaligus memberikan implikasi terhadap sektor pertanian, penyusutan paras air empangan, peningkatan risiko pembakaran terbuka dan juga jerebu yang menjejaskan kesihatan awam. Jadi tolonglah ya, kalau kita menghadapi fenomena El Nino ni ataupun cuaca panas yang agak melampau ni, pembakaran terbuka dan jerebu pastinya akan berlaku kalau kita terus lakukan pembakaran terbuka. Jadi tolonglah ya, pembakaran terbuka tu tidak melakukan pembakaran terbuka ataupun membiarkan tanah ataupun premis diceroboh sehingga menyebabkan pembakaran terbuka berlaku. Dan tindakan tegas sebenarnya akan diambil pihak yang tidak bertanggungjawab menyebabkan pembakaran terbuka, termasuklah pemilik tanah. Jangan main-main tau. Ada akta dia di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Pesalah boleh dikenakan denda maksimum sehingga RM1 juta ataupun penjara sehingga 5 tahun ataupun kedua-duanya sekali, serta kompaun maksimum sehingga RM500,000 bagi setiap kesalahan. Jadi hati-hati. Poksu tanker Linas meraburkan diri bersama dengan saya. Dia kata sebutlah nama saya. Yo saya sebut Asmalini, Hanan, saya Wah, Mus, Norma Dayana, Ana Umi, ada Zalina, Siri, Nova, Irin, Kitchen, Mak Sunnah, Diamond 85, Fauzia Osman, Zamawi Saliman, Sania Muhammad, Yong Iza, Linda Kitchen, Mawar, IIP, HY, Dayang Nurafida, Ati Azuriati dari Puchong, ada Zailan, kita ada Panadol, Chef Zack, mana dia? Kudin, pim pim pim pam pam pam, mantap. Pilot darat kalau melaporkan diri mesti bagi horn dekat saya. Itu yang kita nak tu. Terima kasihlah yang kekal setia. Geng-geng berhantu ni ramai tau. Angari hadir. Geng-geng buruh hantu ni ramai di seluruh negara termasuklah di seantero dunia. Kalau semua ni masuk dalam live TikTok ni, tak tersebut nama-nama anda semua. Jutaan pendengar geng-geng buruh hantu semakin hari semakin kata orang tu mendapat tempat. Nasional geng buruh hantu di seluruh negara. Terima kasih dah menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk GBH hari ini, Nun Alif Zai Alif, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu cinta, lagu ini, lagu nyanyian daripada Aisyah, Janji Manismu. Janji saya sampai pukul 6 pagi, anda pula macam mana? Pastinya sampai pukul 6 kan?

Lagu dan lirik ciptaan Wan Zul diklaim dengan Budi. Membawa kita ke 3.5 minit pagi di jam yang keempat nasional yang berhantu. Semua okey lagi, semua tengah tonton bola sepak. Baru saja bermula, baru masuk minit kelima. Pertemuan Belgium menentang Egypt ataupun Mesir. Kedudukan masih lagi 0-0. Masih awal lagi ya. Prediction anda, Belgium dan juga Egypt. Ada yang kata Belgium 2, Egypt 1. Ada yang kata Belgium 3, Egypt 1. Ada yang kata seri satu sama bang. Ada yang kata Mesir menang 1-0. Itu tekaan anda. Ya, kalau musim-musim bola sepak ni, terutamanya Piala Dunia kan, semuanya teka-teka bola. Sambil anda tengok bola sepak di TV OK pada waktu ini, sambil-sambil anda dengarkan Nasional yang berhantar dengan lagu-lagu yang terbaik yang bakal saya putarkan sampai pukul 6 pagi nanti. Semuanya lagu terbaik, hanya yang terbaik saja untuk anda yang saya putarkan. Baik, kita tahu kempen untuk pilihan raya di Dun Johor dan juga Dun Negeri Sembilan. Tapi kalau boleh lah, semua pihak diseru menghentikan kempen dan juga naratif yang boleh memecah belahkan masyarakat mengikut kaum dan juga fahaman politik. Perkara itu ditegaskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang katanya kempen yang sihat perlu tertumpu kepada usaha membela kepentingan rakyat dan juga mengekalkan keharmonian negara. Malaysia yang majoritinya mempunyai penduduk terdiri daripada kaum Melayu beragama Islam tetap komited menjaga hak dan juga kepentingan semua rakyat tanpa mengira latar belakang. Jadi jangan dengar kempen-kempen yang boleh melagakan antara Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan ataupun apa-apa parti tertentu. Jika masing-masing terus bertelaga atas isu kaum, yang akan rugi adalah rakyat di bawah sebenarnya. Jadi kalau boleh kita kempen tu, janganlah kempen memecah belahkan antara masyarakat. Kempen yang sihat, kempen apakah perlu dilakukan, apakah kemajuan yang mahu dibawakan demi kepentingan rakyat semua, itu lebih baik sebenarnya. Wiranti memberikan salam. Assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mo Iti juga hadir ya. Kita ada Jadina Muharram, kita ada Arifah Imani, Jugraf Surf Casting, Anwar Malak Abdul Hamid, Junaida Kamarin, Hanisa Mana melaporkan diri bersama dengan saya. Ada G, ada Azhar, ada Kiwani, Puan Siti, ada Animi, Kak T, Siti Khalijah, Zuumi, RG dari Muka, Rino Hara, Zuleika Azurin, Idah Khairi juga melaporkan diri. Ita Chod juga bersama-sama. Saidin Samad juga hadir. Ijal, dari mana Ijal? Ijal dari Pontian hadir. Pam pam pam. Mantap, ini mesti pilot darat. Pilot darat kalau hadir dengan hornnya. Junaida kemarin dong. Kasut dah buruk, dah sampai mana dah kasut dah buruk. Farid Abdullah, Azizah 80 hadir dekat live TikTok. Terima kasih banyak-banyak yang tepi-tepi like-nya. 1,000,000 hari ini kalau boleh. Bagi semangat eh. Kasut buruk katanya ada dekat Kelang. H hadir. DJ Rahmat juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya dari Woodland, Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura, di Brunei, di Selatan Thailand, seantero dunia. Rakan-rakan mendengar di Oman, di Australia, di London pada waktu ini juga turut mendengarkan. Terima kasihlah. Syah Pasir Berdengung hadir. Pasir Berdengung ya. Angari, Abang Lori juga turut bersama-sama. Setnya turun untuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S. Allah Yerhamah Niki Ardila. Menerusi lagunya Duri Terlindung. Sama-sama kita layan lagu-lagu terbaik sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Dun Alif Syed Alif.

Komposernya adalah Kamal Halim. Kumpulan EYE dengan Izinkan Selamanya Nama Mudi Hati. Ada yang dah terimbau kenangan kan? Tapi itulah, nama pun kenangan. Usah kita bimbangkan apa yang paling penting, kehidupan masa depan. Mudah-mudahan ianya berlalu dengan baik kan? Kenangan macam gitulah. Ada masanya bila kita kenangkan satu kenangan tu, air mata boleh keluar. Apatah lagi kenangan pahit. Kadang-kadang bila kita kenangkan kenangan pahit tu, sakitnya masih lagi terasa. Luka lama boleh berdarah kembali. Tapi begitulah waktu yang berlalu, tidak mungkin untuk kita lalui kembali. Kita cuma boleh mengingat setiap kenangan yang tercipta di masa lalu. Baik, 3.30 minit pagi waktu ini. Salam bola sepak dunia. Ramai yang tengah tonton bola sepak. Egypt menduli Belgium dengan 1-0. Gol pada minit ke-20 oleh Imam Ashour. Kalau kita lihat pada ketika ini pun, penguasaan lebih kepada Egypt ataupun Mesir dengan 56%. Shoot on target Egyptnya satu, tapi satu itulah yang menghasilkan gol. Apakah Belgium boleh bangkit kembali? Masa masih panjang lagi. Sama-sama kita nantikan sehingga penghujungnya. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik versi nasional game berhantu. Baik, sementara itu, ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan. Terutamanya melibatkan jajahan jeli, Macang, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gumusang, Terengganu di Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu dan juga Marang, Negeri Sembilan di Port Isen, seluruh negeri Melaka, Sarawak pula, Kuching, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mokah, Kapit, Song dan juga Bukit Mabung termasuk dari Bintulu dan juga Miri sehingga jam 8 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng buruan tu semua okey ya? Nuri kata selamat pagi. Okey, selamat pagi untuk anda. Fear of Invisible Guy pun hadir. Invisible Guy ya? Itulah tak nampak. Farid Abdullah, Ainur, Hayati Majid, Mid Kompom, Mawar, Rindu, Jamila Ahmad, The Arts, Aini 67, Mozan, mendengarkan dari Mekah Al-Mukarramah. Terima kasih. Azrina Mansur, kita ada Nasnat, Mariana Zinon, ada Manja, ada Iris Chomel, Miss Lai,

Ada yang bertanya dengan saya, mana lebih tepat, bola sepak ataupun sepak bola? Bola sepak. Sepak bola tu yang baru nak mula ya. Pisang goreng atau goreng pisang? Pisang goreng. Goreng pisang itu perbuatan kita. Pisang goreng itu namanya. Anda tengah buat apa tu? Tengah goreng pisang. Maka terhasillah pisang goreng. Ina katanya masak nasi lemak mantap. Zam 67 memberikan assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih melaporkan diri. Semakin ramai, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu yang kita mahukan. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana anda semua adalah nadi kepada kami di Nasional FM. Pendengar-pendengar Nasional FM, semakin hari semakin ramai sebenarnya. Alhamdulillah, syukur. Itu yang kita mahukan. Zaidah tengah bungkus kuih. Bunga Larangan juga memberikan salam. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi untuk setengah jam ini kita layan pula lagu koleksi 80-an ya. Kita hentikan seketika Menangis Tepi Bujur Katil dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Lagu-lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Ini lagu pada tahun 1986, lagu dalam filem Ali Setan. Fauzia Dato' Ahmad Daud, Wajah Rahsia Hati. Lagu ciptaan Bob Khalil, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Terus layan Game Buruh Hantu.

lagu dan lirik ciptaan Zamri. Lontaran suara Zamri juga menerusi lagunya Tugu Cinta. Menutup tirai untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Ya, betul. Masa lalu adalah kenangan bagi kita semua. Walaupun ianya tak indah, kenangan tetap kenangan, kan? Esok pula, apa dia? Esok adalah impian kita. Impian kita dengan harapan yang baru. Moga langkah kita tak kembali lagi salah, ya. 4.3 minit pagi waktu ini, di jam yang kelima untuk National Game Buruh Hantu. Oh, ya. Yeah. Separuh masa pertama dah tamat dah. Antara Belgium dan juga Egypt ataupun Mesir. 1-0 Egypt mendahului. Perlawanan agak seimbang sebenarnya. Namun bagi Belgium sedikitlah lebih menguasai permainan dengan 58% dengan 7 percubaan tapi 0 percubaan tepat. Berbanding dengan Egypt, 4 percubaan, 3 percubaan yang tepat menghasilkan 1 gol setakat ini, ya. Itu analisa ataupun analisis separuh masa pertama antara pertemuan Belgium dan juga Egypt. Ramai yang tengah tengok bola sepak ni. Demam bola sebenarnya untuk bulan sebulan ni memang kita demam lah. Demam bola. Ada yang sanggup ambil MC tu pagi-pagi nak pergi kerja tak boleh buka mata, kan. Jangan begitu. Tengok bola juga. Kerja kena kerja. Cari rezeki kena cari rezeki. Amanah dan tanggungjawab kepada kita, kita laksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Okay, di Facebook ada Abdul Karim Samad, siapa lagi, Nizam Pineng, Sunflower, Ayitul Gurun, Agustina Agun, Akil Nazhan, ada Jinin Matasan, Osman pun hadir, Masya Rasul hadir, Bunga Hati juga turut hadir di Facebook rasmi Nasional FM. Oh, katanya menyambut hari lahir hari ini. Okey, selamat hari lahir untuk Bunga Hati. Juga mereka yang menyambut hari lahir pada hari ini, 16 Jun 2026. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Dah cukup sikit je. Nanti lebih-lebih nyanyi, kan. Hujan pula, kan. Saya kalau boleh tak nak bagi anda hujan. Sikit-sikit sudahlah. Mana boleh nyanyi banyak-banyak. Saya dilahirkan untuk jadi penyampai radio, bukan jadi penyanyi. Kalau jadi penyanyi, kan, ramai yang tak boleh cari makan. Abi Hashim melaporkan diri di TikTok pula. Ada siapa lagi? Ada Zai, ada nasi lemak sehingga 50 sen. Pal Erin. Ada Lil 1182. Ada Puan Zai, Tiger Aini, Zarina Ina, Da Ayab, Agent White, Gluta Hose, Lina Azlina, Cik Umi, Bunda Memberindu, ada Miss Aziz, ada Zul Hakimi juga turut melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap. Semua okey lagi, ya. Semua okey, ya, geng-geng buruh hantu. Nak tanya mereka yang berada dekat Facebook ni. Jamil Mansur kata terbaik, mantap. Yang terbaik adalah anda semua. Nurul Huda juga, terima kasih tepi-tepi like-nya. Yang menjadikan National Game Buruh Hantu ini terbaik adalah pendengar-pendengarnya yang sangat-sangat sporting, yang sentiasa sokong National Game Buruh Hantu. Miss Aziz katanya okey-okey je. Rasa buruk okey je, bang, menunggu isi barang. Tengah bekerja lagi, ya. Yalah, nak buat macam mana, kan. Kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi itu mendapat keberkatan Allah SWT. Ada yang persoalkan sikit ataupun banyak. Jangan persoalkan sikit ataupun banyak. Itu rezeki daripada Allah. Yang paling penting keberkatan kita mahu. Alustar Kedah hadir selalu. Okey, jom kita sambung lagi. Menangis tepi bujuk katil. Sampai-sampai kita nak melayan separuh masa kedua. Pertemuan antara Belgium menentang Egypt. 1-0 waktu ini. Egypt mendahului. Separuh masa kedua baru nak bermula. Namun begitu, lagu-lagu menangis sepi bujuk katil. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayani. Dilkia Kari. Terus layan, terus dengarkan National Gang Buruh Hantu.

Sembang kembali UKIS dengan kau satu-satunya, membawa kita ke 4.32 media pagi. Bagi keputusan semasa

Saya memilih Egypt. Dari awal saya katakan Egypt akan menang 2-1. Apakah ianya menjadi kenyataan? Bagaimana dengan pilihan anda? Ada yang katanya Belgium menang bang. Okey. Siapa saja yang anda sokong? Tapi pada kedudukan saat ini satu sama. Imam Ashour pada minit ke-20 untuk Egypt. Muhammad rupanya bukan Lukaku. Gol sendiri rupanya Muhammad Hani pada minit ke-66. Okey. Tapi itulah bola eh, bola itu bulat. Ada kalanya pasukan pilihan yang kita harapkan akan memenangi Piala Dunia, tapi rupanya kecundang di awal. Tapi saya menjangkakan tahun edisi kali ini banyak kejutan yang berlaku. Kalau kita lihat semalam Brazil pun seri satu sama. Brazil yang dianggap gergasi bola sepak pun seri kan. Okey, untuk mereka yang tinggal di sekitar Shah Alam dan kawasan sekitarnya, berita baik kerana operasi transit aliran ringan 3 ataupun LRT3 yang menghubungkan Shah Alam, Selangor dengan kawasan sekitarnya dijangka bermula hujung bulan ini. Itu yang dijanjikan oleh Menteri Pengangkutan Anthony Lau Siew Fook ya. Tarikh permulaan operasi akan diumumkan dalam masa 2 minggu lagi dan juga projek itu kini berada dalam fasa akhir operasi percubaan. Jadi selepas berbagai ujian dilaksanakan dan operasi percubaan dimutamatkan, pihak kementerian berkeyakinan operasi LRT3 dapat dimulakan. Jadi di Shah Alam dan kawasan sekitarnya naik LRT kita mengurangkan kesesakan yang berlaku. Nasrul, selamat pagi untuk anda. Ada Aina juga melaporkan diri bersama dengan saya. Sweet September, Bakawali, Atira, J Sparrow, Hajan Nur, Zaketin, Cik Nana, Linda, Rizku Kulahin. Mantap semua. Ini semua geng-geng berhantu yang baru bangun tidur ke apa. Ramai juga yang tak jadi geng berhantu, jadi geng burung merpati baru bangun saat ini. Tapi apapun, terima kasih lah. Sedar-sedar dari tidur je terus cari National Game berhantu. Mantap semua. Aspeknya teruntuk cinta hati berusaha lagu ini pula. Ram Irfan dengan Kamar Ilhammu menghiasi ruang udara National FM. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. National Game Berhantu di National FM sentiasa di hati.

Persembahan Gemilang Lela dengan Bidadari membawa kita ke 5 minit pagi. Menutup tirai lagu itu untuk pertemuan menangis tepi bucu katil pada hari ini ya. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi ini jangan fikir apa-apa ya. Kita fikirkan yang baik-baik je pagi ini. Kita cakap yang baik-baik kalau boleh. Minta yang baik-baik, sangka yang baik-baik. InsyaAllah yang datang nanti semuanya baik-baik. Amin. Selamat pagi semua. Tamat perlawanan antara Belgium dan juga Egypt. Keputusannya satu sama. Perlawanan yang agak seimbang dari kedua-dua pasukan. Jangan lupa geng-geng Buruhantu dan juga semua pendengar Nasional FM. Sekejap lagi saja lagi. Pukul 6 pagi nanti. Perlawanan antara pasukan Asia, Arab Saudi menentang Uruguay. Tepat jam 6 pagi nanti ya. Sama-sama kita layan. Terus tonton RTM. Kalau tak di TV okey, di saluran TV sukan RTM ataupun di TV 1 dan juga TV 2. Kami bawakan secara keseluruhannya 104 perlawanan pada edisi Piala Dunia 2026 kali ini. Tiada, kalau dulu RTM siarkan, dia ada pilih-pilih kan. Ada game yang baik, ada game yang tak best. Tapi kali ini semuanya game ada. Ada game best, ada game tak best ke. Layan dan tonton terus bersama-sama dengan RTM. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 16 Jun 2026, 30 Zulhijjah 1447 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.52 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Kuala Terengganu 5.41. Kuantan Pahang 5.45. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru Johor 5.45. Bandaraya Melaka 5.50. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.51. Johor Bahru Pinang 5.52. Alustar Kedah 5.50 minit pagi. Manakala Kangar Perlis 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof dengan tajuknya Murtad ataupun Perkara Yang Membatalkan Iman, bahagian yang terakhir, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dato' Abdul Hadi Haji Mahzan. Dan rakaman rancangan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti ya, siri yang terakhir, Murtad, Perkara Yang Membatalkan Iman. Apakah perkara-perkara yang membatalkan iman, terutamanya kepada umat Islam? Kadang-kadang ucapan kita tu kena jaga, boleh jatuhkan iman kita, boleh hilangkan iman kita. Ucapan itu, kata-kata kita tu, mulut kita ni sangat-sangat berbisa tau. Kadang-kadang kerana kata-kata dari mulut kita boleh melukakan hati orang, boleh melukakan hati kawan kita, melukakan hati sesiapa saja. Lidah ini sangat tajam, lebih tajam dari mata pisau. Lidah ini boleh melukakan hati tau. Kalau luka dekat luar boleh nampak, luka dekat dalam hati siapa yang tahu. Jadi berhati-hatilah dengan kata-kata kita. Semua okey lagi geng-geng Buruhantu. Terima kasihlah. Ramai juga yang baru menghadirkan diri bersama dengan saya. Tak sempat saya nak sebut nama-namanya kan. Tetapi percayalah, sempat ataupun tidak, nama anda dikeudarakan, saya sentiasa menghargai kehadiran anda. Saya sentiasa menghargai semua pendengar-pendengar Nasional FM. Saya sayangkan anda semua yang dah sampai destinasi memandu tu, alhamdulillah. Yang belum sampai, luncur terus, mengantuk, berhenti, cari kawasan rehat dan rawat. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang insyaAllah boleh mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu yang memberikan inspirasi kebaikan sebenarnya. Bukan inspirasi keburukan, tapi inspirasi kebaikan, inspirasi kesedaran dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada Ekspedisi, Sudah Sampai Sini. Sampai di mana? Anda dah sampai mana dah?
kalau belum sampai, teruskan perjalanan anda. Kerana hidup ini sebuah persinggahan, sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian.

kalimat al-kufri wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur lalu mereka telah kafir selepas daripada mereka beriman. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan juga sedang pendengar, dia kata apa? Kata pengarang kitab rahimahullah, wa zalika misdaqu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha fin nari 70 kharifa. Kita baca dah di awal tadi hadis ni, ai masafata 70 aman fin nuzuli wa dhalika muntaha jahannam wa huwa khassun bil kuffar. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi kata pengarang kitab rahimahullah, dan benarlah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata baginda Rasulullah, innal abda la yatakallamu, sesungguhnya ada hamba yang la yatakallamu, yang bercakap bil kalimati, dengan kalimah-kalimah, la yara biha ba'san, yang dia tidak melihat bahaya pada kalimah dia, dia tak rasa berdosa pun pada kalimah dia, yahwi biha finnari 70 kharifa, tetapi ketahuilah kerana lafaznya itu telah menyebabkan dia itu dilemparkan ke dalam api neraka sejarak 70 tahun kharif. Apa dia kharif? Ay, iaitu masafata 70 aman, iaitu jarak 70 tahun, fin nuzul, pada turunnya, turun ke dalam api neraka. Wa dhalika muntaha jahannam, dan ketahuilah itu adalah pengakhiran kepada kawah neraka jahannam. Wa huwa khassun bil kufar, yang mana ianya dikhususkan untuk orang kafir. Ya, ada orang Islam yang dia buat maksiat, Islam asli, dia buat maksiat. Panjang kehidupan dia mungkin sekali dua kali dia buat maksiat, maksiat kecil, maksiat besar, dan dia tidak sempat bertaubat pada pengakhiran kehidupannya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa itu, maka dia dimasukkan ke dalam neraka untuk satu tempoh, untuk satu jarak masa, agar dia rasa pembalasan di atas apa yang dibuat daripada maksiat tersebut, dan pengakhirannya dia akan dikembalikan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kerana Islam yang ada padanya. Tetapi mereka-mereka ini tidak akan sampai ke penghujung neraka jahanam, sebab penghujung neraka jahanam ini adalah dikhususkan untuk orang kafirnya. Tapi dia kata di sini ada orang yang bercakap, kata baginda Rasulullah, ada orang yang bercakap dengan kalimah yang dia tak rasa bahaya pun, dia tak rasa biasa pun, tapi ketahuilah dengan percakapannya itu menyebabkan dia dilemparkan ke api neraka yang terus sampai kepada penghujung neraka jahanam. Dan hadis yang sama juga kata pengarang kitab rahimahullah, wa fi ma'nahu hadisun rawahul bukhari wa muslim, dan begitu juga ada satu hadis yang lain yang membawa maksud yang sama, makna yang sama, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam lafaznya, innal abda la yatakallamu bil kalimati, hampir sama, ma yatabayyana fiha, kat sini beza sikit, ma yatabayyana fiha yazillu biha finnari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Tadi dia kata seorang hamba yang bercakap dengan satu kalimah yang dia tak rasa bahaya, dengan kalimah itu dia dilemparkan api neraka sejarak 70 tahun perjalanan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dia lain sikit, innal abda la yatakallamu bil kalimati, sesungguhnya ada hamba yang bercakap dengan kalimah la yatabayyana fiha, yang tidak jelas maksudnya padanya, yazillu, diturunkan biha, dengan percakapannya itu, dengan kalimah itu, finnari, ke dalam api neraka, ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, lebih jauh daripada jarak di antara timur ke barat. Dalam hadis riwayat Tirmizi, dia sebut hadis riwayat Bukhari Tirmizi, dia sebut sejarak 70 tahun perjalanan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dia kata sejarak lebih jauh daripada timur ke barat. Baik, para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah serta sedang pendengar, bila kita sebut mengenai turun, diturunkan ke api neraka kerana percakapan, dia sebut innal abda la yatakallamu bil kalimati, satu la yara biha ba'san, satu lagi ma yatabayyana fiha, satu yang dia tidak melihat bahaya pada percakapannya, satu lagi yang tidak jelas asasnya daripada sudut akidah, yang tidak jelas adakah ia boleh merosakkan akidahnya ataupun tidak, maka ketahuilah satu kata dilemparkan ke api neraka terus sampai 70 tahun perjalanan. Dalam riwayat satu lagi kata sejauh daripada timur ke barat. Jadi menunjukkan ada orang-orang yang bercakap dengan kalimah yang membawa kepada murtad, walaupun dia tidak beriktikad makna lafaz, walaupun kadang-kadang dia tidaklah bertujuan untuk menghina Allah Subhanahu wa taala, ataupun tidaklah dia bertujuan untuk menghina malaikat,
Ha, macam contoh ada hadis kursi, Allah Ta'ala firman, sesungguhnya manusia-manusia yang mengatakan aku mempunyai anak, ketahuilah bahawasanya mereka itu menghinaku. Dia kata macam contohlah, dia kata diikut cakap orang. Dulu ada satu dalam YouTube, tapi bukan orang Malaysia lah, orang luar lah. Satu video dalam YouTube, Padri Kristian kata, nahnu abna'illah. Padri Kristian kata, kami anak-anak Allah. Padri Kristian. Si seorang ni, lelaki, orang Islam, dia menyandarkan diri pada Islam. Masa tu dalam percakapan dia dengan Padri Kristian, dia kata, na'am, nahnu abna'illah ala babil majaz. Dia kata, ya, kita anak Allah, tapi kiasan sahaja. Tapi dia sandarkan anak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dalam hadis kursi, Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya manusia yang mengatakan aku mempunyai anak, mereka menghina aku. Jadi kalau kita tanya dia, saya rasa dia taklah kata, saya bukan nak hina Allah. Tapi percakapannya itu kerana Allah Ta'ala kata, apabila manusia mengatakan aku mempunyai anak, maka mereka menghina aku secara automatik. Macam contohnya apabila orang yang melaknat malaikat-malaikat yang Allah Ta'ala muliakan, yang Allah Ta'ala angkat, yang disebut dalam rukun iman sebagai perkara yang termasuk dalam keimanan, beriman dengan malaikat. Tiba-tiba dia laknat malaikat Israel. Tiba-tiba mereka melaknat sebahagian Nabi. Walaupun tak dilaknat secara direct, mungkin ada sebahagian daripada mereka menyandarkan perkara yang tidak baik kepada Nabi SAW. Contohnya, dulu dalam beberapa pertemuan kita cerita mengenai perkara-perkara yang tidak baik disandarkan kepada Nabi. Ada sebahagian mereka mengatakan bahawasanya Nabi Yusuf AS berkehendak untuk berzina. Penghinaan terhadap Nabi. Kerana Nabi itu, para Nabi itu maksum daripada sifat ar-razalah, melihat kepada perempuan dengan keadaan syahwat. Tapi dia kata Nabi Yusuf pernah berkeinginan untuk melakukan zina. Ada sebahagian daripada mereka mengatakan bahawa Nabi Yunus pernah khianat kepada kaumnya apabila dia meninggalkan kaumnya. Kerana letih berdakwah, kaumnya tak menerima dakwahnya. Sebab tu dia baca subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia nak kaitkan subhanaka inni kuntu minaz zalimin tu kepada perkara yang tidak valid, tidak relate dengan keadaan seorang Nabi. Yang mana Nabi-Nabi ini, mereka itu wajib kepada mereka siddiq, amanah, fatrah dan tabligh. Amanah, bukan khianat. Tapi dia kata Nabi Yunus AS khianat apabila dia meninggalkan kaumnya, sedangkan Allah memerintahkan dia untuk berdakwah kepada kaumnya. Sedangkan Allah telah mensucikan para Nabi daripada sifat-sifat yang buruk. Dalam firman-Nya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Para Nabi itu dia tak bercakap daripada hawa nafsu, melainkan apa yang dituturkan, in huwa illa wahyu yuha, cuma yang sampai kepadanya daripada wahyu yang diberikan kepadanya. Malaikat, Allah Ta'ala cerita, la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tak pernah buat maksiat kepada Allah. Dia hanya buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Tiba-tiba ada orang sandar kepada malaikat dengan sifat yang buruk. Tak mungkin. Jadi para hadirin, kita belum sampai lagi ke satu penghujung dalam perbincangan. Mungkin kita akan ada dalam 3 atau 4 pertemuan dalam perbincangan mengenai perkara yang batalkan iman ini. Tapi di antara kalimah yang disebut yang menyebabkan murtad, orang cakap jatuh murtad, di antaranya yang disebut oleh pengarang kitab rahimahullah, seingat saya, dia sebut kalau seorang kata, kalau seseorang itu berkata, andai malaikat menjadi saksi, aku tak percaya. Hukumnya murtad kepada si pengata. Di antaranya seorang yang kata, andai para nabi jadi saksi, aku tak percaya. Hukumnya jatuh murtad. Dan ada satu lagi, andai keseluruhan muslimin menjadi saksi, muslimin dan muslimat menjadi saksi, aku tak percaya. Juga hukumnya murtad. Sebab 3 benda ini relate dengan apa yang ada dalam Quran. Dalam Quran Allah Ta'ala cerita, malaikat la ya'sunallaha ma amarum yaf'aluna ma yumarun. Tiba-tiba dia kata, hang ni pembohong, aku tak percaya kat hang. Kalau malaikat jadi saksi kat hang pun aku tak percaya. Hukumnya jatuh murtad kepada orang yang kata. Kerana apa? Kerana dia sandar malaikat pun jadi saksi kepada perkara bohong. Sedangkan Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata dalam Quran, malaikat tak pernah buat maksiat kepada Allah. Dia hanya buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Kalau dia kata Nabi jadi saksi pun aku tak percaya. Ya, bahkan Nabi Allah Ta'ala juga sucikan mereka. Dalam firman-Nya, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُّهَىٰ. Mereka tak cakap dahwa nafsu. Apa yang mereka cakap, semuanya yang datang daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata mereka. Muslimin dan muslimat, begitu juga.
Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la tajtami ummati 'ala ad-dhalal. Umatku tak akan sepakat di atas melakukan kesesatan. Umatku tak akan sepakat atas kesesatan. Tapi tiba-tiba dia kata, hang ni pembohong. Kalau seluruh orang Islam pun mai beritahu kata kamu ni betul, aku tak akan percaya. Jadi maksudnya apa? Bercanggahan dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia kata tak mungkin umatku ini akan bersepakat di atas kesesatan. Di antaranya para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan dan juga sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita habiskan sikit dalam perenggan ini. Qala wa hadzal hadis dalilun ala annahu la yushtaratu fil wuqu'i fil kufri ma'rifatul hukmi wala inshirahu ma'na wala inshirahu as-sadri wala i'tiqadu ma'na al-lafz. Dan ketahuilah hadis-hadis yang disebutkan tadi menjadi dalil, menjadi bukti ala sesungguhnya annahu tidak disyaratkan fil wuqu'i fil kufri seseorang itu untuk terjerumus ke dalam murtad, terjerumus ke dalam lembah kufur ma'rifatul hukmi, tahu hukum. Tak syarat kalau tahu hukum baru jatuh murtad, tak, tak tahu hukum pun jatuh murtad. Bila kita main kata tak boleh kata macam tu kat malaikat, eh saya tak tahu kalau kata kat malaikat macam tu jatuh murtad, tak, bukan syarat tahu hukum baru jatuh murtad. Tak tahu hukum pun sebab kalimah itu menunjukkan penghinaan terhadap para malaikat. Wala i'tiqadu ma'na lafzi, dan begitu juga tidak beri'tiqad makna lafaz. Dia tak beri'tiqad dalam hatinya macam tu, tapi dia sebut benda yang subhanallah tadi. Wala insyirahus sadri, dan tidak juga insyirahus sadar, dalam keadaan hatinya lapang, kadang serabut. Tuan-tuan para hadirin dan puan-puan serta sidang pendengar, biasa kalau kita dengar secara asasnya dalam kes perceraian di antara suami dan isteri, di antara kes-kes yang berlaku dalam perceraian ni, suami lafaz masa tengah marah, duduk tengah bergaduh, duduk tengah bertengkar, suami lafaz kat isteri, aku cerai kamu, dalam pergaduhan dan pertengkaran. Bila dia pergi ke mahkamah untuk pengesahan lafaz, adakah pernah kita dengar mahkamah kata tak jatuh talak disebabkan masa tu tengah marah? Dah, mahkamah kata jatuh talak, itu baru bab cerai. Ini tiba-tiba dia tengah marah, dia sebut lafaz-lafaz kufur, maka hukumnya jatuh murtad juga. Sebab tu kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarahkan perkara ini, kata Imam Nawawi, wa kadzalika yushtaratu fil wuqu'i fil kufri adamul ghadab. Begitu juga tidak disyaratkan untuk seseorang itu terjerumus ke dalam lembah kufur adamul ghadab, tidak marah. Kama asyara ila dzalika an-Nawawi, seperti mana yang telah diisyaratkan oleh Imam Nawawi. Qala, kata Imam Nawawi, law ghadiba rajulun ala waladihi aw ghulamihi fa darabahu darban shadidan fa qala lahu rajulun alasta musliman fa qala la muta'ammidan kafara. Kata Imam Nawawi, dia cerita syarah, dia kata sesungguhnya seorang lelaki, kalaulah dia tengah marah kepada anaknya, seorang lelaki ini tengah marah pada anaknya, lalu fadarabahu durban syadidan, lalu dia pukul anaknya dengan pukulan yang kuat. Sebab dia pukulan syarak ni lembutnya, pukulan untuk mendidik dia. Dia pukul anak dia, marah kat anak dia, dia pukul kuat. Lalu datang lelaki yang lain beri peringatan kepada dia. Lelaki tu kata, eh orang Islam. Maksud apa? Maksud eh orang Islam tu, maksudnya, eh orang Islam ni tak pukul anak macam tu. Ada kaedah dalam pukul anak, jangan pukul macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Lalu dia pun jawab, la, aku tak Islam. Maka hukumnya dia terkeluar daripada Islam. Tengah marah. Jadi orang ambil kata, eh, cara orang Islam bukan pukul macam tu dah. Aku bukan Islam. Aku suka aku nak pukul macam mana pun. Maka ketika itu jatuh murtad, terkeluar daripada Islam. Itu diisyaratkan, diceritakan oleh Imam Nawawi bagaimana dalam memahami konsep mengenai perkara yang dianggap sebagai terkeluar dari Islam. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah serta sedang pendengar, bila kita ceritakan mengenai perkara ini, murtad seorang yang lafaz ataupun beriktiqad ataupun melakukannya, sekiranya sama ada dia dengan keadaan hati lapang ataupun tidak lapang, tengah marah ataupun tak marah, dengan keadaan serabut ke tak serabut, asal dia lafaz kalimah murtad walaupun dia tak tahu hukum, hukumnya terkeluar daripada Islam. Apa yang dia nak kena buat? Kembali kepada Islam. Bagaimana kembali kepada Islam? Bukan dengan istighfar. Kembali kepada Islam mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, macam muahad nak masuk Islam. Bukan bila
bila dia Islam, dia buat benda murtad, orang kata kat dia ni murtad ni, dia pun astaghfirullah, kira balik tak, tak balik. Kena mengucap dua kali kalimah syahadah kembali. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar, berjaga-jagalah, berilah peringatan. InsyaAllah kita sambung kembali apa yang disebut oleh Imam Nawawi dan selain daripadanya, daripada kalangan ulama-ulama daripada empat mazhab. Ada ulama ada yang daripada kalangan mazhab Imam Syafi'i, di antaranya Imam Nawawi, dan juga Al-Qadhi Hussein, di antaranya daripada mazhab Imam Malik bin Anas Al-Qadhi Iyad Al-Maliki, di antaranya daripada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal Ibnu Abidin, di antaranya daripada mazhab Imam Abu Hanifah Al-Hafiz Badr Rashid. Mereka-mereka ini mengarang khusus dalam membicarakan mengenai bagaimana menjauhi, memahami apa yang menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam. Jadi sekadar itu dulu, insyaAllah kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Mana-mana yang baik datang daripada Allah, yang buruk juga datang daripada Allah, mengambil asbab daripada kelemahan diri. Mana-mana yang menyinggung hati dan rasa tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar, saya mohon ampun dan maaf. Marilah sama-sama kita mengambil berkat daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam sabdanya baginda Rasulullah menyebutkan afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah.

intim dan juga Kai Bahar dengan lagunya Setanggi Syurga, membawa kita ke 5.36 minit pagi. Saya hampir ke penghujung untuk bertugas untuk bersama-sama dengan anda. Kurang setengah jam lagi untuk saya habiskan National Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Kerana pukul 6 pagi nanti tepat jam 6 pagi, seperti biasa hari ini, hari Selasa, anda bertemankan dengan rakan-rakan saya. Rakan-rakan saya menerusi tiga suara pula akan bersama-sama dengan anda. InsyaAllah macam-macam cerita ada di pagi nanti, 6 pagi hingga 10 pagi, nasional pagi. Perkongsian cerita-cerita, terutamanya cerita bola sepak lah. Cerita Piala Dunia kan. Cerita Piala Dunia ni di semua stesen radio RTM setiap pagi mesti akan bersembang-sembang, sembang-sembang mola namanya. Jadi jangan lupa untuk terus bersama-sama pukul 6 pagi nanti. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM negeri juga telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih siaran daripada saya. Sabar-sabar tepat jam 6 pagi ya kawan-kawan saya. Sediakan dahulu playlist-playlist lagu-lagu yang terbaik untuk hiburkan rakyat Malaysia. Sememangnya hiburan terbaik bermula di RTM. Betul, kita dah 80 tahun dah bersiaran bersama-sama dengan anda. Sebab itu kita faham kehendak, kemahuan rakyat Malaysia. Lagu apa yang diperlukan untuk menghiburkan anda di awal pagi sepanjang 24 jam bersama dengan RTM. Sebab itu kita bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dan 24 jam itu dengan penyampainya. Jadi untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Instagram, di Facebook,

di live TikTok, terutamanya ramai yang hadir, ramai yang mencari rezeki, sambil-sambil cari rezeki, ada yang sambil tengok bola, ada yang memang tak boleh nak tidur, tergolik sana, tergolik sini, tetap terus layan Nasional Keburu Hantu. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda ya. Jangan lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi nanti. Jadi salam subuh. Ada juga yang dah masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk anda. Pergilah subuh. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sedikit kata-kata sebelum kita berpisah. Semoga kata-kata ini dapat manfaat untuk kita bersama ya. Waktu terus bergerak, waktu terus berjalan. Jadi jangan habiskan waktu itu dengan penyesalan, dengan perkara-perkara yang lalu. Jadi gunakanlah setiap detik untuk melangkah lebih dekat kepada impian kita, kepada cita-cita kita, kepada kejayaan kita. Pemilik suara ini Nun Alif Zaid Ali mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi belakang terus bersama dengan Go Pagi Kelantan FM. Untuk hari ini edisi pertemuan kita di hari Selasa, Neblah hari bulan Ne 2020 bersama 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari ini bersama dengan Cik Su menemani anda, rakan-rakan sahabat, sehingga pukul 10 pagi nanti. Terima kasih belakang terus setia bersama walau di mana saja berada, yang seterus setia bersama dengan RTM pastinya. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat yang dimuliakan, sebentar tadi pukul 5.43 minit pagi telah masuknya waktu sembahyang fardu subuh untuk zon 1 negeri Kelantan, zon 2 negeri Kelantan 5.47 minit pagi, dan untuk zon Besut Terengganu 5.42 minit pagi. Jadi kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan juga muslimat. Seperti biasa, pertemuan di awal pagi menerusi segmen Go Pagi, kita akan berhibur dengan lagu-lagu kerohanian, lagu-lagu ketuhanan sehingga pukul 9.30 minit pagi, dan sejurus lepas itu kita akan ikuti Nida Ulul Islam dan hari ini dengan tajuk Rahsia Allah. Jadi untuk anda terus bersama dengan kami di Go Pagi Kelantan FM, insyaAllah ada sama-sama.

Sembilan kemuliaan orang yang menjaga solat. Pertama, dicintai Allah SWT. Kedua, badan selalu sihat. Ketiga, dijaga oleh para malaikat. Keempat, turun berkat pada rumahnya. Kelima, tampak pada wajahnya tanda orang yang soleh. Keenam, Allah akan melembutkan hatinya. Ketujuh, lalui sirat, yakni titian, sepantas kilat. Kelapan, diselamatkan oleh Allah daripada api neraka. Dan kesembilan, Allah menempatkannya bersama orang yang tidak takut dan tidak bersedih. Petikan ungkapan Saidina Uthman bin Affan.

Waktu berlalu begitu pantas. Menipu kita yang terlena. Belum sempat berzikir di waktu pagi, hari sudah menjelang siang. Belum sempat bersedekah pagi, matahari sudah meninggi. Niat pukul 9 pagi hendak solat duha. Tiba-tiba azan zuhur sudah terdengar. Teringin setiap pagi membaca satu juzuk Al-Quran. Menambah hafalan satu hari satu ayat, itu pun tidak dilakukan. Rancangan untuk tidak akan melewatkan malam, melalui malam kecuali dengan tahajud dan witir, walaupun hanya 3 rakaat, semua tinggal angan-angan. Beginikah berterusannya nasib hidup menghabiskan umur, sekadar berseronok dengan usia.

Lalu tiba-tiba, menjelmalah usia di angka 30. Sebentar kemudian 40. Tidak lama terasa menjadi 50. Dan kemudian orang mula memanggil kita dengan panggilan Tok Wan, Nek, Opah, menandakan kita sudah tua. Lalu sambil menunggu sakratul maut tiba, diperlihatkan catatan amal yang kita pernah buat. Astaghfirullah, ternyata sedekahku tidak seberapa dan infakku cuma sekadarnya sahaja. Mengajarkan ilmu tidak pernah ada, silaturahim tidak pernah dibuat. Justru, apakah roh ini tidak akan melolong, meraung menjerit menahan kesakitan di saat berpisah daripada tubuh ketika sakratul maut? Tambahkan usiaku, ya Allah. Aku memerlukan waktu lagi dan lagi dan lagi untuk beramal sebelum kau akhiri ajalku. Belum cukupkah kita menyia-nyiakan waktu selama 30, 40, 50 atau 60 tahun? Perlu berapa tahun lagikah untuk mengulang siang, mengulang pagi, mengulang petang dan malam? Perlu berapa minggu, berapa bulan dan berapa tahun lagi agar kita benar-benar bersedia untuk mati? Kita tidak pernah merasa kehilangan waktu dan kesempatan untuk menghasilkan pahala. Maka 1000 tahun pun tidak akan pernah cukup bagi orang-orang yang terlena. Nukilan Pujangga Nusantara, Pak Hamka.

0: bermakna at-tawwab. At-tawwab artinya yang maha menerima taubat. Kita ini pentaubat. Dia maha menerima. Orang yang senantiasa bersedia menerima tetamu tentu akan selalu mempelawa tetamunya datang. Hal yang sama lebih hebat pada Allah, kerana dia sentiasa menanti saat kita memohon, "Ya Allah, aku bertaubat padamu." Ketika itulah dia berkata, "Akulah yang namanya At-Tawwab."
1: "Aku," kata Allah, "adalah seperti mana yang kamu gambarkan diriku, maka itulah aku." Kalau kita menggambarkan Allah dengan At-Tawwab, yang sentiasa menerima taubat, insya Allah Allah akan pandang kita dengan wajah yang sentiasa meredai atas kita.

diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Abdul Rahman bin Syakh radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa yang aku larang kamu lakukan, maka jauhilah, dan apapun yang aku perintahkan kamu lakukan, maka kerjakanlah sekadar kemampuan. Sesungguhnya yang membinasakan orang sebelum kamu adalah banyaknya pertanyaan dan perselisihan mereka dengan nabi-nabi mereka, yakni tidak mau taat dan patuh." Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Ketika takdir yang kita alami tidak menyenangkan atau merupakan musibah, maka hendaklah kita terima dengan sabar dan ikhlas. Kita harus yakin bahawa di sebalik musibah itu ada hikmah yang kita belum mengetahuinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui setiap apa yang dilakukannya.

0: نداء الإسلام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, para pendengar Nidaul Islam yang disayangi dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga semuanya berada dalam keadaan sehat, bahagia, aman, damai, tenang selamanya insya-Allah. Kali ini kita akan berbicara berkenaan dengan satu tajuk. Tajuknya rahsia Allah. Rahsia Allah. Bila sebut rahsia Allah, dia melibatkan rezeki, ajal maut dan juga jodoh pertemuan. Rezeki, ajal maut, jodoh pertemuan. Tidak ada siapa pun yang tahu. Rezeki seseorang, bayi yang dilahirkan, bagaimana rezekinya, apa pekerjaannya, siapa isterinya, suaminya, bilakah dia akan mati. Tak ada siapa yang tahu tentang rahsia Allah ini. Kita tak tahu bila kita akan bertemu dengan Allah, dan kita tak tahu rezeki kita di hadapan bagaimana. Bila sebut tentang rahsia Allah, sebagai seorang Islam, seorang Muslim, pasti kita sudah sedia maklum rahsia Allah ni, jodoh, rezeki, ajal maut ni. Dan jodoh, bila sebut tentang jodoh, selalu disebut orang tua, orang muda, bagi mereka yang tak kahwin lagi tu, dia akan tertanya-tanya siapa bakal suaminya, siapa bakal isterinya, dia kahwin dengan siapa. Kebiasaannya manusia, dia akan mempersoalkan tentang bagaimana rupa bakal suaminya, bagaimana rupa bakal isterinya, bagaimana akhlak bakal isterinya, bagaimana akhlak bakal suaminya. Kadang-kadang dia tertanya, kenapa lambat jodoh sampai begini lama? Adakah kita mati dulu baru dapat jodoh? Banyak persoalan, dan kita lupa untuk kita siapkan diri kita untuk menjadi orang yang soleh-solehah. Untuk kita dapat apa yang kita nak, bakal suaminya, akhlaknya macam ni, rupanya macam ni, amalannya begini, begitu, begini. Sepatutnya jawapan itu ada pada diri sendiri. Kita jadi orang yang soleh, kita jadi orang yang solehah. Persiapan itu pada diri kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Kita jadi orang yang bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Yaj'al lahu makhraja, Allah Taala akan mengeluarkan dia daripada jalan, daripada kesusahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah Taala akan memberikan kepadanya rezeki yang tak disangka-sangka. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa-siapa yang bertawakal, ini baru bertawakal. Tawakal ni tawakal bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tentang jodoh, kita nak orang yang hebat, maka kita jadilah orang yang hebat. Berkenaan dengan rezeki, kadang-kadang kita terlupa. Bukan semata-mata duit, wang, harta benda, rezeki. Sebenarnya rezeki luas. Kita sihat pun rezeki. Aku bersyukur kerana diberikan badan yang sihat. Ya Allah, aku bersyukur kerana dikurniakan anak-anak yang ramai, yang sihat, yang soleh-solehah. Rezeki. Aku bersyukur ya Allah kerana dikurniakan umur yang panjang dalam ketaatan. Rezeki. Bukan semata-mata duit ataupun harta benda. Rezeki ni luas. Kita dapat kebahagiaan. Tenang itu pun rezeki sebenarnya. Kita dapat tenang. Gaji kita tak besar mana, tapi alhamdulillah 4-5 orang anak boleh dibesarkan, dapat simpan lagi. Masya-Allah, tabarakallah. Ada saya jumpa, masya-Allah, ada seorang hamba Allah, dia bekerja gaji biasa-biasa, tapi bos dia, gaji dia lagi besar daripada dia. Bos dia pernah minta pinjam daripada dia. Ini perkongsian dia. Dia kata dia terkejut, bos dia minta pinjam daripada dia. Masya-Allah, tabarakallah. Itu antara kita kata orang yang dapat banyak tapi sentiasa

0: dan satu saat pun bila sampai waktu dan ajalnya, maka seseorang itu akan pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So persiapan kita apa dia? Persiapan kita ini bertakwa, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita serah semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, insyaAllah pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustaz Hizbur Rahman bin Umar Zuhdi. #penyiaranjakim

0: Kelantan FM.
1: Go pagi Kelantan FM. Go pagi. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi belaka gugu kita. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini Tuhan mempertemukan kita semoganya dalam keadaan tubuh badan kita sehat, dalam keadaan kehidupan dan juga kesempurnaan hidup kita dapat kita jalankan dengan sebaik mungkin. Okey, dan sepuluh sekali lah pertemuan kita di awal pagi sebegini menerusi Go Pagi Kelantan FM. Cik Suha Ketimu pemanggil-pemanggil kita, hang mana nak telefon menerusi dua talian mesra 7488930 7433858 ataupun juga menerusi WhatsApp kita pun boleh hantar juga di 0149 974 0154. Baik, Cik Su akan terima pemanggil-pemanggil kita untuk pertemuan hari ini. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Guana senyap tu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Okey. Apa khabar?
2: Oh, baik, Cik Su.
1: Khabar baik, alhamdulillah deh. Siapa Cik Su tu ingat ada nama gapo?
2: Nama dia tahu dia Cik Su.
1: Jabi. Bukan. Ni orang tupak ni dah.
2: Oh, kerja sebeda.
1: Kerja sebeda. Uji ingat lagi nama kapur tu dia.
2: Okay. Cik Su pun lama tak ada tubik kan ni?
1: Haa, Cik Su ni gati orang jahari ni ni. Oh, Syah cuti, Syirah pula MC demek jadi Cik Su bahagia gati hari ni. Okay. Baik. Alright, untuk hari ni pertemuan kita ni untuk siapa capai dia tu?
2: Sama kali untuk isteri saya yang ada di sebelah saya ni.
1: Alhamdulillah.
2: Yang selalu menjaga saya selama 7 tahun. Sakit. Lepas tu kepada Cik Su sendiri.
1: Baik.
2: Kepada Pak Suli tu. Pak Suli tu. Pak pula tu. Pak Suli baca. Pak Mesebo. Pak Jak Kau Kio.
1: Baik.
2: Haji Husna ikut bahan pula pilih. Di kemasa tu ada fadi di kemasa. Bentuk kan.
1: Baik.
2: Kepada dan semua yang mengenali diri saya, terutama daripada kampung kerja sebeda itu, Pak. Itu saja, Cik Su.
1: Baik.
2: Kasih bacok.
1: Ya.
2: Kasih bacok, kasih mah macam. Oh, wow. Kepada Cik Su, bunuh payo. Baru terletak.
1: Baru terletak lagi, deh. Okey, baik. Itu saja dulu, deh.
2: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seterusnya pemanggil kita. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ni orang bacok pula ni.
3: Ni orang bacok. Tak ni kata beda ni orang bacok.
1: Allah, pak apa tu? Tak
3: ada.
1: Pak ada. Allahu Rabbi, pak ada. Alah tu pak lagi lah megah pagi ni ya dok.
3: Alhamdulillah betul. Pak saya janji dah pagi ni kita nak ambil orang tu pak.
1: Mu satu, mu dua ke tu pak?
3: Iya.
1: Okey, baik.

0: Salam pagi kita ni untuk siapa Pak Adam?
1: Salam pagi kita mesti kepada DJ yang bertugas pada pagi ni tu. Dan kepada Mak Dia kita doa kuih. Sibuk doa kuih tu, tu dengar sahaja.
0: Oh, kuih. Hari ni banyak tempat hai kau nak pergi atas kedah.
1: Hari ni banyak tempat hai, ada kedah pun ada. Hari ni spesialnya tu. Dari kafe buku saja dah official.
0: Sedap tu.
1: Oh, sedap tu. Kalau saya rasa feeling ni nak makan agak sila lah. Selaga baca ni.
0: Boleh, kita ajar. Tapi tak tahu bila.
1: Oh, insyaAllah. Kata kepada siapa dia sana, nak kata sebeda. Dia kau nak dah. Tapi tak pergi mari.
0: Tak pergi mari, kena pergi tu.
1: dia usul kita kena guna dia bukan betul, dia main musik kita dah.
0: Betul.
1: Lepas tu kepada pendengar Kelantan FM lah, harap-harap semua kena pergi tu abadi dia royak-royak tu.
0: Betul sangat. Kalau tak pergi agak mecok alik abadi.
1: Kita nak menyambut oleh tahun APM 80 dah. Lepas tu kepada Pak mana kenal Pak Adol. Pak Adol tak lagi pun pasal Pak Adol nak uli korang sebenarnya.
0: Ya, tak apa.
1: Pak Adol ni sama-sama dah.
0: Tak pentingnya dengar siara kita.
1: Pak Adol dengar sama gapa.
0: Okay.
1: Kalau boleh api eksek tu Pak Adol dengar lagi.
0: Allah, Rabbi Subhanallah.
1: Gitu anak royak ni.
0: Baik.
1: Dengar lepas kata Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak Adol. Itulah antara pemanggil kita untuk hari ni semuanya dari tu Pak. Lepas Encik Suat Ketimur lagi memanggil kita ataupun kita baca kirimai WhatsApp. Tapi kita dengar dulu lagu daripada Latif Ibrahim, Manis Kata Di Bibir Saja. Menerusi ke pagi Kelantan FM. InsyaAllah ada sama.

0: perjalanan anda lebih menghiburkan bersama-sama kami. Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Baik, terima kasih untuk semua yang terus bersama dengan Go Pagi Kelantan FM untuk edisi hari ini. Yang telefon Cik Sutimo dah memanggil. Cik Sutimo baca pula yang mana hantar menerusi WhatsApp. Selamat pagi untuk Abang Mak Dusun Hijau. Ucapkan untuk semualah rakan-rakan sahabat pendengar Kelantan FM yang dikasihi katanya. Dan untuk semua DJ-DJ Kelantan FM. Terima kasih Abang Mak. Seterusnya Pak Deng pula ni belain-belain lorak nak ingat tak kulak pun buat ucapkan juga tu. Ucapkan selamat pagi, selamat bertugas dan juga selamat pagi untuk semua pendengar Kelantan FM. Terima kasih Pak Deng. Kak Yah Habar tu Pak. Assalamualaikum Cik Su. Waalaikumsalam. Untuk semualah saya sobat peminat setia Kelantan FM. Semoga sihat belakang pagi ni. Hok mana tak sihat. Semoga cepat sembuh. Alright. Terima kasih untuk Kak Yah Habar tu Pak. Terima kasih. Dan seterusnya daripada sahabat kita ni. Kak T. Kok Lana. Selamat pagi Cik Su. Selamat bertugas. Nak buat ucapan kepada Kak Su Bacok. Kak Ma. Kak Pah Kemehe. Kak Nunipoh. Cik Su Bunuk Payung. Razman. Abang Mi Gemang. Dan untuk semualah sahabat pendengar Kelantan FM. Terima kasih Kak Tiko Lana. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar?
2: Hai, khabar baik tu.
1: Alhamdulillah. Okey, baik Pak Ya.
2: Yo.
1: Pagi ni apa tu ucapan kitanya untuk siapa agak-agak?
2: Pagi ni ucapan tu mesti buat sini kamu lah. Sebab dah pagi ni.
1: Yo.
2: Dan buat Allah mari apa ni? Ada majlis cikgu usah SK Jelawat dibu. Makanlah mari majlis raya rutin mari. Di Dawen di jalan lagi ke Jembar Tawen tu. Terima kasihlah apa ni cikgu usah SK Jelawat kamu zaman di mana dan semua apa ni pikir hem dia cikgu Anwar Masya. Semua guru-guru di SK Jelawat terima kasihlah. Lajen next day memo mari tu. Dan buat apa ni bertugaslah pada pagi ni. Semoga sihat selalu dipulihkan segala urusan lah pada pagi ni.
1: Amin.
2: Buat abis jual mulah di bagian Haji Kapur satu. Buat Idris Hati Kapur Bakul. Asam Abdullah Guru Besar SK Demik 2 pada pagi ni. Buat Yusmai Rayuna PKP SK Puan Puluh. Nasi Maidi Pekan Jelawak, Nazar Jelan, Wak Jeffrey, Wak Malik, Wak Pu'uk. Saya pun lah kabar kursus pada pagi ni. Dia buat Haji Man pun lah. Dia sebut insyaAllah Haji Man. Malah ni kita sabar sama Haji Man. Nogi Zahra Haji Man tu. Kasar dia. Kasar amu lah di Pulau Melaka. Pati amu di Jabi pun amu di situ. Apa ni projek aku kio. Abang Fadi dan Usmai Rubai. Semualah pendengar-pendengar kata FM pada pagi ini terkira di mana juga anda berada. Itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seterusnya Cik Su nak baca kiriman daripada Umi Habibah. Assalamualaikum Cik Su. Selamat bertugas. Terima kasih. Dan juga tahniah. Cik Su, terima kasih. Ucapan selamat pagi untuk semua pendengar setia Kelantan FM terkira di mana berada. Semoga sihat ceria dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Umi Habibah. Kahabat Talin Jaya, selamat pagi DJ Suta. Selamat bertugas, terima kasih. Ucapkan untuk Mok Kak Ha yang tersayang Kak Yah Jabi. Semoga Mok sentiasa dalam jagaan Allah sedang sihat-sihat semua. Baik, terima kasih. Kita dengar lagu dulu. Kita sambung lagi cerita lepas ni. Bersama dengan lagu pilihan daripada kumpulan Feminin. Lagu yang berjudul Hanya Sekali yang pernah dipopularkan oleh kumpulan Idol Sister dinaverikan nafas baru untuk hiburan anda. Menerusi Go Pagi Kelantan FM, insyaAllah. Ada semua.

0: Hai, saya Syuhaidah dari Kota Baru. Saya memang suka dengar Kelantan FM. Dari pagi sampai malam. Duduk mana-mana pun boleh dengar. Dulu hanya dengar suara je. Loni boleh tengok live di Facebook. Nak bagi ucapan pun senang. Tahniah Kelantan FM yang sentiasa maju ke depan. Memang tak tukar radio lain dah. Terima kasih Kelantan FM.
1: Kelantan FM. Baik, terima kasih pelakon yang terus bersama dengan Kelantan FM. Hak mana nak wiyuk ucapan lagi tu? Selagi boleh telefon ada masa lagi. Cik Syah akan terima pemanggil-pemanggil kita untuk pagi ni. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum. Apa khabar Cik Syah?
1: Apa khabar orang jauh?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat. Alhamdulillah, sehat juga saya pun. Okey. Baik, Abang Fadil, ucapan kita ni untuk siapa?
2: Ya, terima kasih. Sama juga buat saya lah. Dia memang tugas pada pagi ni.
1: Baik, terima kasih.
2: Semua sehat lah selalu. Nak nyanyi dengan jam 10 pagi ni.
1: Amin.
2: Dan sebenarnya, terima kasih buat apa Pak Jok Kok Kek Adil dan Syafah pada Abang Fadil tadi. Dan Pak Jok di kampung, dan Pak Jok di kampung Rusau ni, terima kasih juga.
1: Ya.
2: Dan saya buat Kak Su Bacuk, sama ada Badil di Melor, Wimih Buah Gunung, Mas Kudus ke Bajung, dan Pak Suli di Bacuk, Abang Him di Tumpat, Pak Lang di Kota Baru, Pak Mat Besut, dan Jiris di Kota Osman Kutbay, Pulau Pinang, Jahliah Selatan, Jahliah di Amsang Kedah, Angka Razman, dan akhir sekali buat akhir sekali buat Saimah di Kebang Pasut yang Kedah. Pada semua dah Abang Fadil, saya akan selamat pagi. Okey, saya lah ya.
1: Baik. Alright, terima kasih Abang Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pahang kita ke mana pula? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pahang terus kita ke Dah pula.
3: Ya, Kak Su. Abang Kak Su sihat?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Ya.
1: Okey. Dengan suara Zul Alif pagi ni pun ceria, sihat lah tu ya.
3: Sihat-sihat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, salam pagi kita ni untuk siapa?
3: Okey, terima kasih Kak Su.
1: Ya.
3: Okey, ucapan pagi ni pada Abang Fadil di Fedah Kemasul, Pahang. Pak Cik Osman Gubai, Kak Ida di Kampung Raja, pada Umi Faiza, Kak Sah Pulau Melaka, Abang Mahmat Bukhari dan Abang Mahmat Kelabatan, dan kepada Kintiau dan kepada semualah sahabat-sahabat dan pendengar-pendengar Kelantan FM, kaum muslim-muslimat. Saya ucapkan kembali ini kita baca doa akhir tahun dan awal tahun. Selamat menyambut awal Muharram lah, hijrah. Semoga dalam kata tahun baru ni kita akan mendapat keberkatan dengan rahmat daripada Allah SWT. Untuk DJ kita bertugas Kak Su, Kak Syahila, selamat bertugas sampai pukul 10 pagi nanti. Dengan selamat menyambut tahun baru awal Muharram.
1: Baik, terima kasih Zul Ali.
3: Sama jumpa lagi Kak Su. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Su cuba timur panggil kita yang terakhir untuk pagi ni. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Kak Su.
1: Ya, apa khabar?
4: Alhamdulillah, syukur Cik Su, Leona okey.
1: Alhamdulillah okey. Dari Kedah terus kita ke Pulau Pinang pula eh.
4: Ya.
1: Okey. Ya, tengok bola ke kita?
4: Tidur.
1: Tengok TV. Kita boleh tengok keputusannya hari ni insya-Allah lah teh. Okey. Baik. Salam paginya kita untuk siapa hari ni Abang Osman?
4: Untuk Cik Su lah, selamat bertugas dan selamat balik dengan apa selamatnya lah.
1: Insya-Allah.
4: Untuk Abang apa ni Abang Fadil, terima kasih lah Zul Alif dan Pak Awang Jelur, ada Halijah, Abang Faizul dan Tuan Panjang, Pak Suli, terima kasih Kak Su Batu, Kak Yah Jazi, Kak Mamlu, Pak Yah, terima kasih Pak Yah, Pak Lang, Pak Maksud, Kak Kio, Haji Ime, Seribung, Pak Lang, Kak Tiga Lelai, Sima macam lah, Amin Harun, Umi Haji Bagunung, Kak Ani, Kak Min, penama Kak Mam Macang dan Abang Heng. Terima kasih lah. Cukup Su lah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Goodbye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Baik, itu dia pemanggil-pemanggil sempat Cik Su terima untuk pagi ni. Dan Cik Su baca kena WhatsApp. Okey, insyaAllah pukul 8 suku sports color kita ada lagi. Kalau hari ni menerusi Go Pagi Kelantan FM pukul 8 suku, kita akan bersama dalam slot siapa itu. Itu dia. Siapa tu? Kita bakal tekau kagalah deh. Jadi terus bersama dengan Go Pagi Kelantan FM. Kita berhibur seketika dengan pilihan lagu daripada kumpulan Akar untuk anda. Lagu yang berjudul Baru Betul. Terus bersama dengan Kelantan FM. InsyaAllah ada semua menemani rakan-rakan sahabat pendengar kita belakang.

0: Malaysia menyambut baik kesepakatan yang dicapai antara Amerika Syarikat dengan Iran untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji usaha pengantara yang menyumbang kepada perkembangan positif itu, khususnya oleh Pakistan. Tegas beliau, pembukaan semula Selat Hormuz kepada aktiviti perkapalan antarabangsa ketika ini harus diberi keutamaan segera, sambil menyifatkan ia sebagai urat nadi penting kepada keterjaminan bekalan tenaga global serta perdagangan. Sementara itu, dalam usaha mendapatkan jaminan bekalan minyak dan diesel negara, Perdana Menteri akan berlepas ke Kazan, Rusia hari ini. Ia menjadi agenda utama pertemuan beliau dengan Presiden Vladimir Putin.
1: Ini rahsia kita baik dengan orang. Jadi insya Allah dalam 2 hari saya akan dapat persetujuan supaya dia jamin penyaluran minyak dan diesel kepada Malaysia. Supaya sekarang ni tak ada masalah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun meski konflik Washington-Tehran berakhir, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menjangkakan pemulihan bekalan minyak global tidak berlaku dalam masa singkat.
2: Perjanjian damai itu boleh dicapai. Kesannya itu mungkin akan mengambil masa sebab dari proses untuk memulihkan keadaan dari segi laluan di Selat Hormuz, dari segi memulihkan kerosakan kepada infrastruktur yang terkesan ketika peperangan. Jadi itu juga akan memberi kesan yang ataupun mengambil masa untuk dipulihkan sepenuhnya.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Dalam perkembangan berkaitan, bekalan bahan api negara kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kasar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali.
3: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sesen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Perkembangan terbaru di Asia Barat turut mendapat reaksi positif daripada penganalisis geopolitik. Pakar geostrategi Profesor Dr. Azmi Hassan melihat perjanjian damai yang dicapai Amerika-Iran berpotensi menstabilkan harga tenaga sekaligus mengurangkan tekanan inflasi import serta meningkatkan keyakinan pelabur terhadap prospek ekonomi serantau.
4: Walaupun selepas perjanjian penamatan, tindakan ketenteraan ini dikatakan memberi satu impak yang positif kepada seluruh dunia dan juga kepada Malaysia. Dan harapannya adalah dalam masa 2-3 minggu ini, harga minyak di pam petrol akan turun. Bukan secara mendadak tetapi menunjukkan penurunan yang dikatakan melegakan rakyat.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Nada sama juga disuarakan pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
5: Kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak di Timur Tengah itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Tetapi apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti sedia kala itu amat penting. Dan keyakinan itulah yang akan membawa kepada situasi ekonomi yang lebih positif.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bermula 1 Julai, caj RM1 bagi pengeluaran tunai di semua mesin pengeluaran wang automatik, ATM dan mesin kitar semula pintar, SRM, dimansuhkan. Langkah itu membolehkan pemegang kad debit tempatan mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM untuk pengeluaran tunai tanpa had secara percuma. Industri perbankan dalam kenyataan bersama memaklumkan inisiatif tersebut mencerminkan komitmen industri dalam memastikan akses yang boleh dipercayai, mudah dan berpatutan untuk pengguna. Ini pula reaksi pengguna.
6: Baguslah untuk rakyat kita kan, sebab dia tak macam ada setengah orang dia kalau nak pergi withdraw duit dia pergi ke bank ni lah, bank ni lah. Anda kata kalau bank tu tak ada dalam kawasan tu, susahlah untuk diorang ni kan.
7: Memang senang lah. So kita nak tukar, nak keluarkan pun kita dah ada hard limit. Satu hari kita keluar berapa ratus, lepas tu tak cukup kita kena pergi balik dah potong RM1. Kalau satu hari kalau RM3-4 dah sebulan dah apa-apa. Sebab kita pun peniaga kan. So memang bagus lah.
8: Sangat-sangat. Alhamdulillah, syukur. Advantage lah bagi kita orang yang warga emas ni nak keluar duit, nak menggunakan sistem bank ni memang terbaik lah.
0: Mulai 1 Julai juga, kos penghantaran ubat kepada 80,000 pesakit ditanggung sepenuhnya Kementerian Komunikasi dan MCMC menerusi program ubat melalui POS UMP. Menteri Berkenaan Datuk Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu melibatkan anggaran kos 5.69 juta ringgit setahun.
9: Kita harap menjelang bulan 7 ini dah boleh mula di setiap negeri. Jadi tidak perlu lagi ditanggung oleh mana-mana pihak, terutama oleh para pesakit sendiri. Jadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Kira-kira 7,000 hingga 8,000 etnik Rohingya dihantar ke negara ketiga setiap tahun. Jelas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, proses itu bagaimanapun ketika ini tidak dapat dilakukan susulan pelbagai kekangan. Namun, perbincangan tetap diteruskan dengan negara-negara terlibat.
10: Kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang yang datang ke negara ini mestilah mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan di negara ini. Mereka ini tertakluk kepada undang-undang kita. Jika mereka melakukan kesalahan, kita ambil tindakan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
11: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cape Verde mencipta kejutan apabila mengikat juara Eropah Spanyol tanpa jaringan dalam aksi pembukaan kumpulan H di Atlanta awal pagi tadi. Meski pasukan bimbingan Luis de la Fuente menguasai sebahagian besar permainan, namun gagal menembusi benteng pertahanan kental Cape Verde diketuai penjaga gol berpengalaman Vozinha sehingga wisel penamat. Keputusan tersebut dianggap antara kejutan besar memandangkan ini penampilan sulung Cape Verde dalam kejohanan berprestij itu. Malah Jaya menafikan kemenangan salah satu pasukan pilihan untuk menjulang trofi. Dalam aksi kumpulan G, Belgium dan Mesir terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri satu sama di Stadium Seattle. Mesir terlebih dahulu di hadapan menerusi jaringan Imam Ashour pada minit ke-20 hasil umpanan Muhammad Salah. Belgium hanya berhasil menyamakan kedudukan pada babak kedua menerusi gol sendiri oleh pemain pertahanan Mesir, Mohamed Hani, susulan kekalutan di dalam kotak penalti. Ketika ini sedang berlangsung aksi antara Arab Saudi dengan Uruguay dalam kumpulan H. Kedua-dua pasukan seri tanpa jaringan pada separuh masa pertama.
11: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, kapal-kapal yang terkandas mula bergerak keluar dari Selat Hormuz. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dalam platform Truth Social berkata kebanyakannya sarat dengan muatan minyak. Ia akan melalui laluan strategi itu dengan selamat, terjamin dan terpelihara. Amerika Syarikat dan Iran dijadual menandatangani perjanjian damai di Geneva, Switzerland, Jumaat ini sekaligus membawa pembukaan sepenuhnya Selat Hormuz tanpa tol dan ancaman. Dalam pada itu, Israel terus menjadi duri dalam daging apabila tetap berdegil untuk kekal berada di Gaza, Lebanon dan Syria. Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu berkata tindakan itu kononnya demi melindungi negara haram Israel. Sementara itu, pasaran saham Wall Street ditutup tinggi. Indeks Dow Jones Industrial Average menokok 0.92% kepada 51,671.03, manakala S&P 500 melonjak 1.65% kepada 7,554.29. Indeks Nasdaq Composite pula naik 1.7% kepada 7,554.80. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa Selat Hormuz dibuka segera. Caj seringgit mesin ATM dimansuhkan mulai bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Pagi. Ada semua.
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
2: Dengarkan Kelantan FM.
1: Baik, terima kasih belakang terus bersama dengan Argo Pagi Kelantan FM bersama dengan saya Suhaila Mak Daud aka Cik Su menemani rakan-rakan pendengar kita. Tak kira lah ada mana sekalipun, harapnya sihat-sihat belaka hari ini. Sambil-sambil tu juga mungkin ada yang tengok ke langit. Panah ke hujan kita hari ini adik kakak eh. Duk menu sendiri. Khususnya kalau kita hok mana bergerak menggunakan motosikal, kena bawa oju je kodok. Persediaan itu penting lah, tak kisahlah panah ke hujan adik kakak dah. Jadi kalau disebut mengenai cuaca, seperti mana yang telah pun kita sedia maklum, dan Met Malaysia sendiri pun telah pun meningkat kesiapsiagaan susulan fenomena El Nino yang dijangka membawa kepada cuaca lebih panas dan juga kering serta berpotensi berterusan sampai ke tahun 2027. Dan seperti mana yang telah pun kita sedia maklum, yang mana cuaca lebih panas dan juga kering daripada biasa sepanjang monsun barat daya bermula pada 14 Mei sehingga September 2020, yang mana El Nino ni jangka mula dalam tempoh terdekat dan berkemungkinan sepocek suraya saat inilah sehingga awal tahun 2027. Jadi disebabkan oleh cuaca panas ni boleh menyebabkan kurangnya jumlah hujan di beberapa kawasan, akan menyebabkan juga tingkatkan kekurangan bekalan air, mungkin juga akan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan juga tanah gambut serta meningkatkan juga kejadian jerebu. Jadi sehubungan dengan tu, Met Malaysia juga turut sediakan ramalan risiko kebakaran hutan dan tanah gambut sehingga 7 hari ke hadapan, dan selain itu juga keluarkan ramalan jelebu, sedia bantu pelaksanaan operasi pembenihan awam. Itu yang telah pun ataupun yang dirancang yang bakal dilaksanakan oleh Met Malaysia. Namun kita sebagai orang ramai, lagu mana pula adik kakak? Kita sebagai orang ramai pula dapatkan maklumat cuaca terkini melalui aplikasi My Cuaca dan juga laman sesawang rasmi Met Malaysia. Selain itu juga kita semua disarankan untuk menggunakan air secara berhemah. Okay, apabila air semakin kurang, panah pula cuaca, usah kata dalam telaga adik kakak, sungai pagi tali air pun akan kering juga. Okay, jadi untuk elakkan juga aktiviti pembakaran terbuka, kalau mana rasa nak bakar juga sapoh anda sikit-sikit tu, kena jaga, jangan duduk lepas gitu, takutnya menjadi sesuatu yang lagi memudaratkan. Bukan saja kata bakar sapoh, habis pakai kawasan-kawasan rumah, takut pernah pakai rumah kita deh. Jadi sama-samalah kita menjaga kesihatan kita juga. Apabila kita tahu mengenai cuaca panas sebegini, kita kena minum air basuh banyak, kena juga sentiasa kalau rasa macam kulit tak apa-apa nak cerah tu, guna sunscreen sikit ataupun juga kalau nak pergi mana-mana boleh pakai payung, tidak nanti ke hujan adik kakak deh. Kalau kita yang bekerja perlu di luar, di kawasan-kawasan luar ataupun di padang dan sebagainya, hendaklah kita sentiasa memakai pakaian yang bersesuaian. Alright, untuk anda ada waktu ini, semoga dalam keadaan baik belaka. Kalau yang tak baik lagi, saya nak tanyalah ni, sayang, apa khabar? Untuk anda terus bersama dengan Argo Pagi Kelantan FM, insyaAllah ada seumur.

0: Kelate FM ado sokmo. Abi di, gapo di yo gak program hok dok sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut tahun-tahun RTL Kelate 10 di Delta Kelate. Pakak mari belako memberiah ke suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makin sedap, boleh berjunjung.
0: Naik bot, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelate FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfa Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahu.
0: Suka nikah pun ada juga.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakat mahi ramah-ramah. Jumpa dengan...

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Khokun kah ti yin di rafang Kelantan FM.
2: Bila tengok kodemo, hati kawe berasa sayu.
3: Thank you for listening Kelantan FM.
4: Kelantan FM.
5: Terus dengar Kelantan FM.
6: Penuhi citarasa anda.
7: Baik, terima kasih belakang terus bersama dengan Kelantan FM. 7.24 minit pagi dah kita lalani dia. Selamat pagi untuk anda yang dalam perjalanan dari rumah nak ke tempat kerja. Jauh ke dekat rumah itu buat kerja tu? Soalan. Supalah cik sini nak ambil. Tapi tak apa. Untuk anda yang mungkin sudah tahu jarak rumahnya ke pejabat agak jauh, maka dia akan memulakan perjalanan tu seawal mungkin. Supaya tak ada lah masuk kerja dalam keadaan kita tergesa-gesa. Dalam keadaan leluh berambak, adik kakak dah. Jadi pemikiran kita ataupun penyusunan jadual kita ni penting. Kalau tahunya bangun pagi tu nak giat anak dulu, nak giat anak nombor satu, nak giat anak taska, nak giat anak sekolah rendah, nak giat anak sekolah menengah, kita kena tunggu ku berapa. Gah tak bagi nak komok ngayah tu rusak keluarga dia. Cuma cik senuk ojak, adik kakak. Lagi mana penyusunan jadual kita lah dia. Sebab mungkin ada di antaranya keluarga kita ni mak ayahnya kerjanya shift. Contoh, ada yang masuk pagi, ada yang masuk malam. Jadi pembahagian itu penting. Baik, cerita mengenai pembahagian juga. Kalau tadi cik sudah maklum mengenai Met Malaysia bersiap siaga ataupun memaklumkan tentang keadaan cuaca El Nino yang dijangka berlaku sehingga awal 2027. Tak ketinggalan juga kalau sebut mengenai cuaca panas, paling merisaukan ialah Jabatan Bomba dan Penyelamat lah, sebab dia rusing akan berlakunya kebakaran-kebakaran di luar kawalan. Jadi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM berada pada tahap kesiapsiagaan penuh susulan peningkatan risiko bencana akibat fenomena El Nino dan juga monsun barat daya yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun depan. Jadi kalau mungkin cik boleh kongsi sedikit, JBPM juga keluarkan arahan persediaan musim kemarau dan juga kebakaran hutan gambut 2020 kepada semua negeri, termasuk juga pelan pencegahan dan juga respon kecemasan menyeluruh. Dan selain itu juga pelaksanaan rondaan berkala di titik panas dan juga pemantauan infrastruktur kritikal seperti tube well, water check dan juga water tower untuk memudahkan operasi pemadaman. Perkukuhkan juga kerjasama antara agensi termasuknya pengurusan risiko kebakaran tapak pelupusan dan juga penggunaan pam berkapasiti tinggi. Jadi ramai juga diseru elakkan pembakaran terbuka, jimatkan penggunaan air dan segera hubungi talian kecemasan 999 jika berlaku kebakaran. Itu adik kakak. Manusia disiap siagaan adik kita pula kena bersatu. Kalau bomba bersedianya dicek seperti pilih bomba dan sebagainya, adik kita pula kita kena sentiasa berhati-hati, berwaspada supayanya perkara-perkara ini dapat kita elakkan dengan sebaik mungkin. Itu yang pentingnya. Baik, kita beribu lagi hiburan untuk semua yang terus bersama dengan Kelantan FM di waktu ini. Lagu daripada adik Wani dan juga Mankan, Tungcak Keteng, untuk anda yang terus bersama dengan Gepagi Kelantan FM. InsyaAllah ada sama.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Lagu-lagu ini menemani perjalanan anda.

Okey dari segi pengurusan kita, okey dari segi keuangan kita, okey dari segi kesihatan kita, okey juga dari segi minda juga, okey juga dari segi iman kita. Semuanya okey insyaAllah. Kalau semuanya okey insyaAllah lah, semuanya boleh kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Tapi mungkin ada yang rasa kurang okey lah ni sebabnya berjaga malam, tengok bola, tengok bola pak sudoh, tak pehe-pehe. Tukar antara kelak dengan negara pun ada juga. Tapi tak apalah, kokok mana pun, semoga kita memberikan sokongan yang terbaik. Bak kerja jangan lalah lah kita dalam urusan tu deh. Jadi kan mungkin ada di antara kita yang dah mula pun beli baju-baju, t-shirt-t-shirt, kumpulan-kumpulan ataupun pasukan-pasukan yang disokongnya. Negara manakah yang menjadi sokongan anda? Okey, ada yang minat Brazil, ada yang minat Argentina, ada yang minat mana lagi, Jerman, macam-macam lah. Kalau kita tengokkan kepada perlawanan yang berlangsung ataupun yang telah pun berlalu, Saudi Arabia, Uruguay, Belgium, Egypt, Spain, ada juga Sweden, macam-macam dah. Dan mungkin kalau anda yang telah pun menyaksikan perlawanan bola sepak yang berlangsung antara kumpulan-kumpulan, ada yang kalau kita di RTM pastinya merupakan penyiar rasmi utama. Selain di RTM, anda boleh tonton menerusi saluran OK. Anda boleh tonton juga menerusi saluran sukan RTM. Boleh dengar ataupun tonton menerusi RTM Klik. Dan juga kita saksikan pelbagai perlawanan-perlawanan yang berlangsung. Ada juga berita-berita yang mengembirakan khususnya untuk kumpulan yang anda gemari. Baik, jadi kalau ada yang berminat hari ini, mungkin kalau pergi kedai kopi, kita bercerita pasal bola sepak lah. Cerita pasal bola sepak, ada yang bercerita, ada yang berkongsi cerita, ada yang dengar, ada juga yang hanya ambil tahu sekodas-sekodas saja. Tapi tak apalah, itu secara tak langsung juga ramai di antara ataupun banyak di antara kedai-kedai makan yang menyediakan skrin untuk sama-sama menyaksikan perlawanan bola sepak untuk memeriahkan lagi Piala Dunia yang berlangsung FIFA 2020. Jadi kita mengharapkan juga hari ini jaga malai ke kita, kesihatan kita jaga supayanya apa? Jantung kita okey, darah kita okey. Semuanya okey lah . Okey, untuk anda selama sini pukul 8 pagi seperti biasa kita akan ikuti Kelantan sana sini.

0: frekuensi kami sudah berada di tempat anda. Terbaru 102.9.
1: Duduk sendiri mendengar siaran radio.
0: Bukan FM, penentu cita rasa anda.
2: Trivia Piala Dunia.
3: Rekod jumlah kad amal